0: Wan Mutiara Hikmah. Perkataan Hasan Al-Basri tidak dirangkai dari buku-buku filsafat Yunani, melainkan keluar dari hati yang terbakar oleh kerinduan kepada Allah, sehingga langsung menembus ke dalam hati para pendengarnya. Salah satu mutiara emasnya yang paling abadi hingga hari kiamat adalah konsep beliau tentang waktu. Beliau membedah hakikat manusia dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana, namun sangat mematikan bagi siapa saja yang merenungkannya. Beliau menatap jamaahnya, menunjuk ke arah mereka, lalu berkata, "Ya Abna Adam, innama anta ayyamun, fa'idha dhahaba yaumun, dhahaba ba'duka." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidak lain hanyalah kumpulan hari-hari. Apabila berlalu satu hari, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Allahu Akbar. Sahabat Rio Fulana, sadarkah kita? Hasan Al-Basri sedang memberitahu kita bahwa setiap kali matahari terbenam, itu bukan sekadar pergantian hari. Itu adalah pengumuman bahwa sebagian dari tubuh kita, sebagian dari nyawa kita, telah hancur dan mati. Tidak akan pernah kembali lagi. Beliau pernah berjalan melewati sekelompok pemuda yang sedang asyik bersendagurau dan tertawa keras di pinggir jalan raya Basrah. Hasan menghentikan langkahnya. Ia menatap para pemuda itu dengan tatapan penuh belas kasihan, seperti menatap orang yang sedang berjalan menuju jurang. Hasan bertanya kepada salah satu dari mereka, "Wahai anak muda, apakah engkau sudah mendapat jaminan bahwa engkau pasti bisa melewati Sirat, jembatan di atas neraka, dengan selamat?" Pemuda itu terkejut dan tertunduk. "Belum, wahai imam." Hasan bertanya lagi, "Apakah engkau sudah tahu pasti di mana engkau akan berlabuh kelak? Di surga atau di neraka?" Pemuda itu menjawab dengan suara gemetar, "Belum, wahai imam." Lalu Hasan berkata dengan suara yang menggelegar menembus kalbu, "Lalu untuk apa tawa yang keras ini? Sementara engkau sedang berjalan menuju sebuah hari yang akan membuat ubun-ubun anak kecil beruban karena ketakutan yang dahsyat." Seketika itu juga, para pemuda itu terdiam membisu. Sejak hari itu, tak ada lagi satupun dari mereka yang berani membuang-buang umurnya untuk tertawa melupakan akhirat.
1: Sahabat Rio Fulana, jangan pernah berpikir bahwa seorang sufi sejati yang zuhud, yang selalu menangis di malam hari, adalah sosok pria lemah yang bersembunyi di sudut masjid. Tidak. Hasan Al-Basri adalah singa padang pasir sejati. Air matanya hanya tumpah di hadapan Allah. Namun di hadapan manusia, apalagi penguasa zalim, Hasan adalah baja yang tak bisa dibengkokkan. Pada masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Abdul Malik, dinasti Umayyah, sang khalifah mengangkat seorang gubernur baru untuk wilayah Irak. Gubernur ini bernama Umar bin Hubairah. Gubernur Ibnu Hubairah seringkali menerima surat perintah langsung dari khalifah di Damaskus. Masalahnya, banyak dari surat perintah itu berisi kebijakan-kebijakan yang zalim, bertentangan dengan keadilan, dan menindas rakyat. Ibnu Hubairah berada dalam dilema hebat. Jika ia menolak perintah khalifah, jabatannya akan dicopot dan nyawanya terancam. Tapi jika ia melaksanakannya, ia tahu ia sedang menumpuk dosa besar. Maka, Gubernur Ibnu Hubairah memanggil dua ulama paling dihormati di Irak saat itu untuk meminta fatwa dan pembenaran. Ia memanggil Asy-Sya'bi, seorang ulama besar, dan memanggil Imam Hasan Al-Basri. Ketika kedua ulama itu duduk di hadapan gubernur, Ibnu Hubairah menunjukkan surat perintah berdarah dari khalifah dan bertanya, "Wahai para ulama, Amirul Mukminin memerintahkanku melakukan hal ini dan itu. Apakah ada keringanan atau rukhsah bagiku dalam agama untuk melaksanakan perintah zalim ini karena aku hanya bawahan?" Ulama pertama, Asy-Sya'bi, memberikan jawaban yang agak diplomatis dan berhati-hati, berusaha tidak membuat sang gubernur marah. Mendengar jawaban Asy-Sya'bi, gubernur beralih menatap Hasan Al-Basri. "Bagaimana pendapatmu, wahai Abu Sa'id?" Sahabat Rio Fulana, disinilah letak perbedaan antara emas murni dan kuningan. Hasan Al-Basri tidak peduli dengan pedang yang menggantung di dinding istana. Ia tidak peduli dengan jabatan sang gubernur. Ia hanya memandang kepada zat yang bersemayam di atas arsy. Dengan tatapan mata bagai panah yang melesat, Hasan Al-Basri menjawab dengan kalimat heroik yang dicatat abadi dalam sejarah. "Yabna Hubairah, khafillaha fi Yazid, wala takhaf Yazida fillah." Wahai Ibnu Hubairah,
2: takutlah engkau kepada Allah dalam urusanmu dengan Yazid, dan janganlah engkau takut kepada Yazid dalam

urusannya kepada Allah. Hasan melanjutkan orasinya di depan sang gubernur. Ketahuilah wahai Ibnu Hubairah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mampu melindungi engkau dari kezaliman Yazid, tapi Yazid tidak akan pernah bisa melindungi engkau dari azab Allah. Hati-hatilah, jangan sampai Allah mengutus malaikat yang kasar dan keras kepadamu untuk menyeretmu dari ranjang kebesaranmu ini, lalu melemparkan engkau ke dalam lubang kuburmu yang sempit. Pada hari itu, wahai Ibnu Hubairah, tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau selain amal solehmu. Jika engkau bersabar bersama Allah, Allah akan mencukupi engkau dari perintah Yazid ini. Tapi jika engkau memilih taat kepada Yazid untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menyerahkan nasibmu kepada Yazid. Mendengar ketegasan tauhid yang begitu murni itu, Gubernur Ibnu Hubairah menangis sejadi-jadinya. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia sadar telah salah memilih jalan. Sang gubernur kemudian bangun dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Hasan Al-Basri dan mengabaikan ulama pertama yang mencoba mencari muka kepadanya. Ketika mereka keluar dari istana, Asy-Sya'bi, ulama pertama, menghampiri Hasan Al-Basri dan memeluknya seraya berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai Hasan. Sungguh tadi aku ingin mencari muka di hadapan gubernur, tapi Allah membuat aku jatuh di matanya. Sedangkan engkau hanya mencari ridha Allah, maka Allah mengangkat derajatmu di mata sang gubernur." Begitulah wibawa ilmu yang tidak tercampur oleh polusi dunia. Saat para ulama lain mencari muka di hadapan penguasa, Hasan Al-Basri justru membuat para penguasa yang mencari muka dan menangis di hadapannya. Namun, sahabat Rio Fulana, ujian terbesar bagi Hasan Al-Basri bukanlah datang dari para tiran yang memegang pedang. Ujian terbesarnya justru datang dari dalam majlisnya sendiri, dari tiang Masjid Agung Basrah. Suatu hari, muncul sebuah fitnah pemikiran yang menggoncangkan akidah umat. Dan ironisnya, orang yang menentang Hasan Al-Basri adalah murid kesayangannya sendiri yang sangat jenius bernama Wasil bin Atha. Bagaimana detik-detik perpisahan tragis di dalam masjid yang memicu lahirnya sekte besar Mu'tazilah? Dan apa isi surat berdarah Hasan Al-Basri yang dikirimkan khusus kepada khalifah terbaik, Umar bin Abdul Aziz, yang membuat sang khalifah pingsan?

Sejauh ini kita telah melihat bagaimana keteguhan Hasan al-Basri saat berhadapan dengan pedang para penguasa zalim. Bagi seorang sufi sejati, ancaman kematian dari seorang raja hanyalah tiket masuk yang lebih cepat menuju surga. Ia tidak pernah gentar. Namun, bagaimana jika ujian itu tidak datang dari ujung pedang seorang tiran? Bagaimana jika ujian terbesar bagi seorang ulama justru datang dari mimbar keilmuannya sendiri? Dari murid kesayangannya yang tumbuh cerdas di bawah bimbingannya, namun akalnya mulai mengalahkan wahyu. Di penghujung abad pertama Hijriah, dunia Islam sedang dilanda kekacauan intelektual yang sangat dahsyat. Darah kaum muslimin tumpah bukan karena penjajah asing, melainkan karena perang saudara akibat perbedaan akidah. Di satu sisi, muncul kelompok ekstrim bernama Khawarij. Mereka dengan mudahnya mengkafirkan sesama muslim hanya karena melakukan dosa besar dan menghalalkan darahnya. Di sisi lain, muncul kelompok Murjiah yang sangat meremehkan dosa. Mereka berkata, dosa sebesar apapun tidak akan merusak iman seseorang, asalkan dia masih meyakini Allah di dalam hatinya. Umat Islam di kota Basrah kebingungan. Mereka terombang-ambing dalam badai fitnah ini. Siapa yang benar? Apakah seorang muslim yang berzina, mencuri, atau membunuh itu kafir dan kekal di neraka? Atau dia tetap mukmin sempurna? Maka, ratusan pasang mata penduduk Basrah menoleh ke satu arah. Menoleh ke arah pilar utama Masjid Agung Basrah. Tempat duduknya sang matahari ilmu, Hasan al-Basri.

0: Suatu hari, saat Imam Hasan Al-Basri sedang memberikan pengajian rutinnya, masuklah seorang pria dari luar masjid. Pria itu menembus kerumunan, berdiri tepat di hadapan sang imam, dan melontarkan pertanyaan yang sedang membakar dunia Islam. Wahai Abu Sa'id, kelompok Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, sedangkan Murji'ah membela mereka. Lalu apa pendapatmu tentang nasib seorang Muslim yang melakukan dosa besar? Apakah dia kafir atau mukmin? Suasana masjid seketika senyap, hening total. Ribuan orang menahan nafas. Pertanyaan ini adalah jebakan teologis. Salah menjawab, fatwa ini akan menyulut pertumpahan darah yang lebih besar di jalanan kota Basrah. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang sangat berhati-hati dengan lisan, menundukkan kepalanya. Beliau diam sejenak, mengumpulkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, merumuskan jawaban yang paling bijak dan lurus, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, sebelum bibir suci Hasan Al-Basri sempat terbuka, tiba-tiba salah seorang murid utamanya yang sangat jenius, pandai berdebat dan jago berpidato, bangkit berdiri. Pemuda ini bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha dengan penuh kelancangan, karena merasa akalnya sudah cukup cerdas, memotong gurunya. Ia berteriak lantang merumuskan teologinya sendiri di hadapan ribuan jamaah. Menurutku, pelaku dosa besar itu bukan mukmin, tapi dia juga bukan kafir yang keluar dari Islam. Dia berada di sebuah tempat di antara dua tempat, al-manzilah baina manzilatain. Mendengar ucapan muridnya yang mendahului gurunya dan menggunakan murni logika akal untuk menafsirkan agama, jamaah terperangah. Wasil bin Atha kemudian membalikkan badannya. Ia melangkah keluar dari lingkaran halaqah Hasan Al-Basri. Ia berjalan menuju sebuah pilar lain di sudut masjid itu, duduk di sana, dan mulai membuat majelis pengajiannya sendiri. Beberapa murid yang terpesona dengan retorika akal Wasil bin Atha ikut bangkit dan mengikutinya. Melihat perpecahan itu terjadi tepat di depan matanya, Hasan Al-Basri menatap kepergian Wasil dengan mata berkaca-kaca. Beliau kemudian mengucapkan sebuah kalimat sederhana. Namun kalimat itu menjadi stempel sejarah abadi yang melahirkan nama sebuah aliran teologi raksasa. I'tazala anna Wasil. Wasil telah memisahkan diri atau mengasingkan diri dari kita. Semenjak hari itu, sahabat Rio Fulana, kelompok yang mengagungkan akal di atas wahyu yang dipimpin oleh Wasil bin Atha dan kelak akan menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal ratusan tahun kemudian, dipanggil oleh sejarah dengan nama golongan Al-Mu'tazilah, orang-orang yang memisahkan diri. Hasan Al-Basri kemudian menjawab pertanyaan pria tadi dengan murni berdasarkan dalil Ahlus Sunnah. Pelaku dosa besar tetaplah seorang mukmin, namun imannya tidak sempurna. Mukmin nakisul iman. Dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau, dia akan mengazabnya di neraka, dan jika Allah mau, dia akan mengampuninya. Selesai. Tegas, sesuai sunnah, tanpa harus mengubah hukum agama dengan logika.
1: Sahabat Rio Fulana, mari kita tinggalkan kota Basrah sejenak. Kita terbang sejauh ribuan kilometer ke arah barat laut, menuju ibu kota kekhalifahan Islam saat itu, Damaskus. Di sana, duduklah seorang manusia yang sedang memikul beban seluruh umat Islam dari benua Asia hingga benua Eropa. Manusia yang diangkat menjadi khalifah tanpa ia memintanya. Dialah Umar bin Abdul Aziz, cucu buyut dari Umar bin Khattab, sang Khalifah Rashidin kelima. Ketika Umar bin Abdul Aziz dibaiat menjadi khalifah, ia tidak tersenyum. Ia masuk ke dalam kamarnya dan menangis tersedu-sedu. Ia tahu, di hari kiamat kelak, ia akan ditanya tentang seekor keledai yang terperosok di jalanan wilayah kekuasaannya, kenapa ia tidak memperbaiki jalan untuk keledai itu. Begitu beratnya amanah kepemimpinan. Umar bin Abdul Aziz hidup di dalam istana Bani Umayyah yang penuh dengan emas, sutra, dan pelayan. Ia merasa dadanya sesak. Ia takut kemewahan ini akan membutakan mata hatinya. Ia butuh obat penawar rindu kepada akhirat. Kepada siapa sang khalifah mencari nasihat? Ia tidak memanggil para menteri. Ia mengambil perkamen dan pena, lalu menulis surat kepada seorang ulama di Basrah yang ia ketahui memiliki hati yang paling bersih. Ia menulis kepada Hasan al-Basri.
2: Ketika surat itu sampai di tangan Hasan al-Basri, beliau langsung menulis balasannya. Surat balasan inilah yang oleh para sejarawan, seperti Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Aulia, dicatat sebagai mahakarya sastra spiritual terbaik sepanjang masa. Surat ini disebut Risalah Hasan al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz. Dengarkanlah baik-baik isi surat ini, sahabat Rio Fulana. Buka mata hati Anda, karena kata-kata ini bukan hanya ditujukan untuk sang khalifah, tapi juga untuk kita semua yang hari ini sedang kelelahan mengejar fata morgana dunia. Hasan menulis, Amma ba'du, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwa dunia ini adalah negeri persinggahan, bukan negeri tempat tinggal. Adam diturunkan ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan sebagai sebuah hukuman. Maka waspadalah terhadap dunia, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya, perbekalan terbaik untuk menghadapi dunia adalah dengan meninggalkannya. Dan kekayaan terbesar di dunia ini adalah melepaskan diri dari ketergantungan kepadanya. Wahai Amirul Mukminin, dunia ini membunuh orang yang memeluknya. Ia menipu orang yang mempercayainya. Perumpamaan dunia ini adalah seperti seekor ular. Sangat mulus sentuhannya, namun sangat mematikan bisanya. Maka berpalinglah dari apa yang menakjubkanmu di dunia ini, karena hanya sedikit yang akan menemanimu ke alam kubur. Orang yang tertipu adalah orang yang merasa aman bersamanya. Semakin dunia memberikan kesenangan kepadamu, semakin engkau harus berhati-hati. Karena demi Allah, setiap kesenangan di dunia ini selalu menyembunyikan kesedihan dan kehancuran di baliknya. Surat itu menembus relung hati Damaskus. Ketika ajudan Khalifah membacakan surat balasan ini di hadapan Umar bin Abdul Aziz, sang Khalifah tersungkur dari kursinya. Umar bin Abdul Aziz menangis meratap. Air matanya mengalir deras membasahi jenggotnya dan dadanya. Ia menangis terguncang-guncang hingga pundaknya naik turun. Melihat sang Khalifah menangis sedemikian rupa, para pengawal istana ikut menangis hingga suara isak tangis memenuhi seisi istana. Salah seorang menteri mendekati Khalifah dan berkata, Wahai Amirul Mukminin, cukup. Sungguh Hasan al-Basri telah terlalu keras kepadamu dalam suratnya. Tapi Umar bin Abdul Aziz menjawab sambil tersedu-sedu, Jangan salahkan dia. Demi Allah, Hasan al-Basri sedang melihatku berdiri di pinggir jurang neraka dan dia sedang berusaha menarik tanganku sekuat tenaga agar aku tidak terjatuh ke dalamnya.

0: Sahabat Rio Fulana, inilah konsep zuhud ala Hasan al-Basri. Beliau tidak menyuruh umat Islam menjadi miskin atau meninggalkan perdagangan. Banyak murid beliau yang menjadi pedagang kaya raya. Namun yang beliau ajarkan adalah, letakkan duniamu di genggaman tanganmu, tapi jangan biarkan dunia itu masuk ke dalam hatimu. Beliau pernah ditanya oleh seorang pria dari negeri Syam, "Wahai Abu Said, apa rahasiamu hingga engkau memiliki wibawa yang begitu besar dan seluruh umat manusia mencintaimu?" Hasan al-Basri tersenyum dan menjawab dengan dua prinsip hidup yang sangat menakjubkan. "Rahasia wibawaku ada dua hal. Pertama, ketidaktergantunganku pada harta yang dimiliki oleh manusia. Aku tidak pernah mengemis atau mengharap harta orang lain. Kedua, ketergantungan manusia pada ilmu yang ada padaku. Ketika Anda tidak membutuhkan apa yang ada di tangan manusia dan hanya berharap pada apa yang ada di sisi Allah, maka manusia dengan sendirinya akan menundukkan kepala mereka kepada Anda. Begitulah hukum alam yang Allah tetapkan bagi para walinya."
1: Segala sesuatu yang memiliki awal di dunia ini pasti akan memiliki akhir. Tahta sebesar apapun, pedang setajam apapun, dan wibawa setinggi apapun, semuanya akan bertekuk lutut di hadapan satu tamu yang tak pernah mengetuk pintu, kematian. Pada bulan Syawal tahun 95 Hijriah, langit Irak menjadi saksi akhir dari kesombongan seorang manusia. Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, gubernur Tiran yang pedangnya telah meminum darah lebih dari 100.000 kaum muslimin, akhirnya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan oleh pasukan pemberontak, bukan oleh pedang musuh, melainkan oleh sebuah penyakit misterius di perutnya yang membuatnya merasakan dingin yang luar biasa hingga seluruh bara api di istana tak mampu menghangatkannya. Di ranjang kematiannya, sang algojo yang ditakuti separuh dunia itu meracau. Dalam sakaratul mautnya, ia tidak mengingat harta atau kekuasaannya. Ia berteriak ketakutan karena setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah orang saleh yang telah ia penggal kepalanya. Terutama wajah Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar tabi'in yang menjadi korban terakhir kebiadabannya. Ketika nafas terakhir sang tiran itu lepas, kabar kematiannya menyebar bagai kilat ke seluruh penjuru Irak. Ketika berita itu sampai ke telinga Imam Hasan al-Basri, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau membalas dendam? Hasan al-Basri langsung bersujud syukur kepada Allah. Beliau menangis lega, lalu mengucapkan sebuah doa yang tercatat dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Allahumma amattahu, fakto anna sunnatahu. Ya Allah, engkau telah mematikannya, maka putuskanlah dari kami jejak kezolimannya, sunnahnya yang buruk. Sahabat Rio Fulana, kematian Al-Hajjaj adalah pelajaran terbesar bagi umat manusia. Tidak ada kekuasaan abadi. Dan bagi Hasan al-Basri, ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah tidur melihat penderitaan para kekasihnya.

15 tahun setelah kematian Al-Hajjaj, giliran sang singa podium yang harus menunduk pada takdir. Pada tahun 110 Hijriah, di usia yang telah menginjak sekitar 88 tahun, tubuh raksasa Imam Hasan Al-Basri akhirnya melemah. Jenggotnya telah putih seluruhnya. Wajahnya yang dulu tegap menentang kezoliman, kini terbaring lemah di atas sebuah ranjang kayu reyot di dalam kamarnya yang sangat sempit. Penyakit mulai menggerogoti fisiknya. Namun, tahukah Anda, sahabat Rio Fulana, penyakit bagi seorang wali Allah bukanlah azab, melainkan sebuah pelukan mesra dari langit untuk membersihkan dosa-dosanya sebelum ia berjumpa dengan kekasih sejatinya. Ketika sakitnya semakin parah, rumah kecil itu dipenuhi oleh para ulama dan murid-muridnya. Mereka semua menangis terisak-isak melihat sang matahari ilmu mulai meredup. Isak tangis mereka memenuhi ruangan. Mendengar tangisan murid-muridnya, Hasan Al-Basri perlahan membuka matanya. Beliau menatap wajah mereka satu persatu dengan tatapan teduh, sebuah tatapan perpisahan dari seorang ayah spiritual kepada anak-anaknya. Saat itu, beliau sempat jatuh pingsan beberapa kali karena menahan sakit yang luar biasa. Namun, ketika beliau tersadar dari salah satu pingsannya, ada sebuah senyum tipis di bibir tuanya. Wajahnya tiba-tiba berseri-seri, memancarkan cahaya iman yang luar biasa terang. Dan kalimat apa yang pertama kali meluncur dari lisan yang selama 88 tahun hanya mengucapkan zikir dan hikmah itu? Beliau menatap murid-muridnya dan berbisik dengan suara parau yang menembus dimensi dunia. Mengapa kalian menangis? Sungguh, kalian baru saja membangunkanku dari taman-taman atau surga dan mata air yang mengalir jernih dan tempat yang dipenuhi dengan kedamaian abadi. Allahu Akbar. Sahabat Rio Fulana, itu bukanlah racauan orang sakit. Itu adalah bisyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ruhnya dicabut. Allah telah memperlihatkan kepadanya tempat persinggahannya kelak di surga. Rasa takut atau khauf yang selama berpuluh-puluh tahun menghantui malam-malam panjang Hasan Al-Basri, rasa takut yang membuatnya menangis di saat orang lain tertawa, kini telah diganti oleh Allah dengan rasa aman yang abadi. Sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.

0: Sebelum ajalnya benar-benar tiba, Imam Hasan Al-Basri memanggil keluarganya mendekat. Beliau mendiktekan sebuah wasiat terakhir. Apakah beliau mewariskan berhektar-hektar kebun kurma? Apakah beliau membagikan tumpukan emas dinar? Tidak. Beliau tidak memiliki satu pun kemewahan dunia untuk dibagikan. Yang beliau wariskan adalah sebuah pusaka tauhid yang lebih mahal dari seluruh isi bumi. Ini beliau mendiktekan, ini adalah wasiat Hasan bin Abi Al-Hasan. Ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Barang siapa yang mati dengan membawa kesaksian ini secara jujur dan ikhlas dari lubuk hatinya, niscaya ia akan masuk surga. Lalu dengan nafas yang mulai tersengal, beliau menasihati anak-anaknya dengan wasiat para nabi. Aku berwasiat kepada kalian dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Pada malam Jumat, di awal bulan Rajab tahun 110 Hijriah, ruh suci itu perlahan ditarik oleh malaikat maut dengan kelembutan yang luar biasa. Lisan yang tak pernah lelah mengucapkan kata-kata hikmah itu akhirnya terdiam. Mata yang tak pernah kering dari tangisan rindu kepada sang pencipta itu akhirnya terpejam rapat. Dan tangan yang pernah menolak segunung emas demi mempertahankan harga diri agamanya kini terkulai lemas. Sang Zahid dari Basrah, sang pewaris cahaya kenabian, telah kembali kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar wafatnya Hasan Al-Basri menyebar di pagi hari, bagaikan petir menyambar di siang bolong. Mata Al-Hasan, mata Al-Hasan, Imam Hasan telah wafat. Suara tangisan meledak di setiap lorong, di setiap pasar, di setiap sudut kota Basrah. Ingatlah sahabat Rio Fulana, Basrah bukanlah sebuah desa kecil. Pada masa itu, Basrah adalah kota metropolitan raksasa yang dihuni oleh puluhan hingga ratusan ribu manusia. Setelah dimandikan, jenazah suci itu dibawa ke Masjid Agung Basrah. Selesai disalatkan ba'da sholat Jumat, keranda itu diangkat menuju pemakaman umum. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah peristiwa monumental yang dicatat dengan tinta emas oleh seluruh sejarawan Islam, termasuk Ibnu Khalikan dalam kitab Wafayat Al-A'yan. Saking besarnya cinta masyarakat kepada Imam Hasan, seluruh penduduk kota Basrah turun ke jalan. Ya, Anda tidak salah dengar. Laki-laki, perempuan, orang tua yang tertatih-tatih, anak-anak muda, para ulama, para saudagar kaya, hingga para budak dan rakyat jelata miskin, semua berbondong-bondong mengikuti keranda jenazahnya. Lautan manusia itu bergerak lambat. Mereka berdesak-desakan, berdesakan hanya untuk menyentuh kayu kerandanya, atau sekedar melihat untuk yang terakhir kalinya jasad sang penyejuk hati mereka. Waktu terus merangkak menuju sore. Tanpa terasa, karena begitu banyaknya massa yang berdesakan dan menangis di area pemakaman yang luas, lautan manusia itu belum juga beranjak pulang. Dan tibalah waktu sholat asar. Muazin di Masjid Agung Basrah berdiri di atas menara, mengumandangkan azan dan iqomah. Namun, apa yang terjadi? Sahabat Rio Fulana, untuk pertama kalinya dan mungkin satu-satunya dalam sejarah umat Islam di kota Basrah semenjak kota itu didirikan, sholat jamaah fardu di Masjid Agung Basrah tidak dilaksanakan. Mengapa? Karena sama sekali tidak ada jamaah yang tersisa di dalam kota. Seluruh kota telah kosong melompong. Semua penduduknya tumpah ruah di pemakaman, menyibukkan diri menguburkan, menyolatkan ulang, dan mendoakan jenazah Al-Hasan. Allahu Akbar, Ingatkah Anda dengan doa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menyuapkan kurma, tahnik, ke mulut Hasan ketika masih bayi, 88 tahun yang lalu? Umar berdoa, "Ya Allah, pahamkanlah anak ini dalam urusan agamamu dan jadikanlah ia dicintai oleh manusia." Hari itu, di pemakaman Basrah, di waktu asar yang hening dari hiruk-pikuk dunia, langit dan bumi menjadi saksi hidup bahwa doa Umar bin Khattab telah menembus arsy dan dikabulkan secara sempurna. Allah menjadikannya manusia yang paling dicintai di masanya. Ketika seseorang mencintai Allah dengan tulus, maka Allah akan memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya, dan Jibril akan memerintahkan seluruh penduduk langit dan bumi untuk menanamkan rasa cinta yang luar biasa kepada orang tersebut di hati manusia. Begitulah janji yang pasti. Hasan al-Basri telah tiada. Jasadnya telah menyatu dengan tanah di bawah terik matahari Irak. Namun warisannya abadi terpatri di dalam dada umat Islam. Ia meninggalkan manhaj ketakwaan yang tak lekang oleh zaman dan kebijaksanaan yang akan selalu relevan hingga hari kiamat. Sebelum kita berpisah dalam kisah epik ini, izinkan saya membacakan satu nasihat emas terakhir dari Hasan al-Basri. Sebuah pukulan telak untuk kita renungkan di zaman modern ini. Zaman di mana manusia rela mengorbankan sholatnya, mengorbankan puasanya, saling sikut dan menjatuhkan hanya demi setumpuk rupiah, dan melupakan kampung halamannya yang abadi. Hasan al-Basri berpesan kepada kita, menembus jarak 13 abad lamanya. "Wahai anak Adam, juallah duniamu untuk akhiratmu, niscaya engkau akan beruntung mendapatkan kedua-duanya. Dan janganlah pernah engkau jual akhiratmu untuk duniamu, karena engkau pasti akan merugi dan kehilangan kedua-duanya. Wahai manusia, sungguh mengherankan, bagaimana mungkin kalian bisa tertawa padahal api neraka sedang disiapkan di depan kalian? Dan bagaimana mungkin kalian bisa merasa aman padahal kematian sedang berlari kencang mencari-cari kalian?" Begitulah akhir dari kisah kehidupan salah satu bintang paling terang dari generasi terbaik setelah sahabat Nabi, Imam Hasan al-Basri. Dari seorang putra mantan budak yang menyusu pada istri Nabi, menjadi penakluk hati tiran, penasehat Khalifah Agung, hingga wafat dalam lautan cinta umat manusia. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa kemuliaan sejati di mata Allah tidak diukur dari nasab, bukan dari pangkat, bukan dari followers, dan bukan dari harta. Kemuliaan sejati murni diukur dari sejauh mana hati kita bersih dan bertakwa kepadanya. Akhirnya, terima kasih dari lubuk hati yang terdalam karena telah menemani perjalanan narasi ini hingga detik terakhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan lisan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan murni datang dari kelemahan diri saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes,

0: sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
0: Wis serahke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto,

0: Lagi full seneng kayaknya ini.
1: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
0: Wih.
1: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
0: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Imam Sufyan al-Thawri berkata, bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman banyaknya fitnah. Akan terjadi fitnah. Fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Paginya iman, sorenya kafir. Dan ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Menjual agamanya dengan kehidupan dunia yang sedikit. Ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat perkembangan di Indonesia dan di seluruh dunia pada kali ini, banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Yang kita maksud fitnah adalah penghalang seorang dari jalan Allah atau yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Kita melihat fenomena yang begitu banyaknya. Pelecehan terhadap kalimat-kalimat Allah seperti kalimat Allah ditulis di sendal, bahkan surat Al-Ikhlas ditulis di bawah sendal, kemudian celana jeans ditulis Al-Fatihah, bahkan Al-Quranul Karim dijadikan bahan cetakan roti, dan berbagai macam kesatan-kesatan yang luar biasa. Gelombang kekufuran dan kemurtadan tak terhitung banyaknya. Aliran-aliran sesat yang jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Syiah yang telah menuduh Al-Quran palsu, atau Gavatar yang mencampur adukkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi jadi secara satu. Ternyata banyak kaum muslimin tidak sadar, bahkan banyak kaum muslimin terjebak di dalam kekufuran. Bahkan satanik pun banyak pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, inilah fitnah yang begitu banyaknya. Apa seharusnya yang dibimbing oleh Islam di dalam menghadapi berbagai macam fitnah tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah hendaklah seorang mukmin merasa dan menyadari bahwa hidup dunia ini ada perang, ada permusuhan. Allah mengatakan dalam surat Fatir, inna syaitana kana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh kalian, maka jadikanlah setan itu musuh kalian. Ada peperangan. Allah mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah wali-wali setan. Kita lihat, innal kafirina kanu lakum aduwa mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir buat kalian adalah musuh yang nyata. Jadi, sejak awal Al-Quran diturunkan, mau tidak mau, di sana ada peperangan antara setan dan manusia. Peperangan antara pengikut setan dan orang-orang beriman. Peperangan antara Nabi Adam keturunannya dengan orang-orang kafir ila yaumil qiyamah. Nah, ini adalah fakta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan kepada kita dan merupakan suatu realita. Manakala kita tidak merasakan adanya peperangan ini, maka kita bisa terjebak di dalam perangkap-perangkap orang-orang kafir. Yang kedua, ketika ada peperangan, maka kemudian kita bertanya, di sana ada sesuatu yang diperbutkan dalam peperangan itu. Sesungguhnya peperangan kita dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya peperangan fisik, dan fisik ada sampai pembasmian kaum muslimin seperti di Afrika Tengah disuruh milih antara kufur dengan disembelih atau mereka dibantai seperti di Rohingya demikian juga. Tetapi yang lebih dahsyat itu adalah sebetulnya peperangan ideologi, peperangan peradaban. Kita lihat bagaimana kaum muslimin sudah meninggalkan prinsip-prinsipnya. Untuk itu di dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Dikatakan fastaqim kama umirta, dan beristiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi yang kedua adalah kita harus memahami prinsip-prinsip yang harus kita pegangi, prinsip akidah.
prinsip ibadah, prinsip akhlak. Sehingga kita, kalau kita mengetahui mana prinsip yang harus kita pegangi, yang manakala prinsip itu hilang dari kita, maka berarti eksistensi kita sebagai seorang muslim, apalagi eksistensi kita untuk menjadi ahli surga akan hilang. Seperti yang kita lihat, kalau kita mengetahui bahwa sholat adalah prinsip Islam, maka kemudian orang itu tidak akan ikut aliran-aliran yang mengajak untuk meninggalkan sholat seperti ghafatar. Kalau kita tahu bahwa kenabian Nabi Muhammad yang terakhir sebuah prinsip, maka kita akan terjebak dengan aliran sesat Ahmadiyah dan lain-lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini sangat penting sekali, kita harus memahami bahwa kita perlu kebersamaan dengan kaum muslimin. Ya, perlu kita loyalitas dengan kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Seperti dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, sabar-sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah setiap pagi dan sore hari. Nah, di sini dikatakan, manakala kita memiliki komunitas, manakala kita memiliki akidah dan kita bersama mereka, setelah di sana ada yang kita pertahankan. Yang ketiga, kita punya loyalitas yang jelas. Al-wala wal-bara. Siapa musuh kita dan siapa teman kita dan siapa yang kita menjadi rujukan dalam hidup ini, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, maka kita memiliki sikap yang jelas bagaimana kita menghadapi kesesatan dan gelombang fitnah yang sudah banyak menyeret sebagian besar kaum muslimin ke dalam fitnah tersebut. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 2.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
3: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Selamat datang kembali di Putbal. Seperti biasa, ini adalah sebuah forum di mana yang basic-basic, yang dasar-dasar, yang agak nggak fokus waktu sekolahan terkait agama, belajar kembali tentang agama. Masih bersama dengan Ustaz ya. Felix Yao. Semakin, ini salah satu yang basic, bukan basic ya, salah satu yang rutin adalah setiap kali ketemu lagi untuk taping cerita soal respon masyarakat terhadap Putbal.
3: Iya, Alhamdulillah ya, Masya Allah ya.
2: Iya, saya kemarin ada orang sampai duduk, dia bilang, wah lu, pahal lu gede banget gitu. Gue nonton Putbal, ini senior di kampus dulu. Kami berdua nonton Putbal, bagus banget. Oh iya ya, luar biasa.
3: Iya, Alhamdulillah.
2: Dan hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang dasar lagi, saking dasarnya. Saya sampai bingung sendiri kenapa baru kepikiran sekarang ya.
3: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Ya mungkin ini kaitannya karena interaksi dengan Al-Quran yang Ustaz Felix katakan berulang-ulang selama Ramadan.
3: Betul.
2: Ini tayangnya setelah Ramadan tapi tapingnya masih di Ramadan. Yeah. Terus karena mulai, gue agak canggung untuk ngomong ngaji, jadi gue bilang aja berinteraksi sama Al-Quran.
3: Betul, betul, betul.
2: Mulai terpikir soal doa. Kita akan ngomong soal doa. Kita akan ngomongin dari yang doa basic-basic.
3: Oke.
2: Okay. Sampai yang sifatnya trivial, sampai sifatnya teknis terkait doa.
3: Oke. Okay. Nah ini dia nih. Terus terang aku ketika dapat semalam ya dari Mas ya, tentang doa ya. Aku, tapi balik lagi ya, mungkin Mas pikir ini basic ya, tapi aku gak tahu nih Mas dapat dari mana untuk bahas tentang doa. Kalau aku cerita Mas pasti kaget.
2: Kenapa tuh?
3: Aku kan ingat gak pas kita Putbal offline aku bilang kenapa sih Mas milih kata-kata dari awal kembali Putbal atau sebenarnya taubat. Itu kan hubungannya sangat jelas ya. Apalagi di bulan Ramadan. Percaya gak kalau aku bilang doa juga ada hubungan di bulan Ramadan? Gak percaya kan? Ini bukan cocok lagi. Jadi gini ya, salah satu mungkin Putbal yang paling banyak di mention orang adalah ketika mereka bilang mereka sangat merasa insightful ketika Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Itu ayat yang satu Mas. Jadi secara Ramadan alladzi unzila fihil Quran dan seterusnya. Ayat berikutnya itu berbicara tentang doa.
2: Wow.
3: Artinya gini, ulama-ulama membahas gini Mas. Ramadan itu sangat dimuliakan karena turunnya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran itu adalah cara Allah berkomunikasi pada manusia. Maka setelah turunnya Al-Quran, balasannya adalah cara berkomunikasi pada Allah. Itu adalah doa dan ayatnya nempel.
2: Wow.
3: Makanya aku merinding Mas, maksudnya Mas ini dapat insight dari mana, aku gak ngerti ya. Kan aku gak menduga, sorry, aku gak mungkin mikir, wah ini kayaknya Mas Panji baca banyak literasi tentang Quran nih, atau literasi tentang Ramadan. Tapi itu memang benar-benar nyangkut. Benar-benar nyangkut. Dan berikutnya Mas bahas tentang abis terus kemudian doa, terus munafik gitu kan. Lalu yang terakhir adalah pernikahan kalau kita sempat. Nah itu ayatnya dari Quran. Lalu terus kemudian doa, setelah itu tentang nikah.
2: Oh iya?
3: Iya, serius.
2: Bisa gitu ya?
3: Nah makanya aneh. Nah makanya tadi kita bahas.
2: Karena saya sebenarnya interaksi dengan Al-Qurannya, saya merasanya agak random sih.
3: Betul.
2: Bolak-balik baca-baca, yang mata nyangkut di mana, dalamnya dan segala macamnya. Betul.
3: Terus dapat dari mana doa Mas? Tiba-tiba atau apa gimana? Ini proses kreatif perlu digali nih.
2: Awalnya tuh gara-gara baca surat Al-Ikhlas.
3: Al-Ikhlas.
2: Terus nggak menemukan kata ikhlas dalam Al-Ikhlas.
3: Oke.
2: Okay. Al-Ikhlas kan sebenarnya lebih kepada tauhid. Berdoalah kepada Tuhanmu yang satu yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu sebenarnya kan lebih ke deskripsi tentang Allah gitu.
3: Betul.
2: Terus nggak ngerti di mana ikhlasnya ya. Ini atau kita mulai dari sini aja deh. Itu yang dimaksud sama ikhlasnya tuh di mana? Karena gini. Saya baca itu karena itu doa yang paling sering saya baca ketika sholat. Udah gitu aja.
3: Iya, karena cukup pendek ya.
2: Dan itu surat-surat terakhir di Al-Quran gak sih?
3: Oke.
2: Okay. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
3: Betul.
2: Dan justru itu yang lebih sering dibaca. Terus begitu jadi kebayang kenapa doa gue itu mulu. Terus mulai kelebar-lebar yang lain. Tapi mumpung kita lagi nyentuh itu, karena saya penasaran juga.
3: Oke.
2: Okay. Di literatur yang saya baca, cuma ada dua surat yang memang tidak memuat kata yang ada pada
3: Al-Quran itu.
2: Iya, pada judulnya Al-Fatihah sama Al-Ikhlas.
3: Betul.
2: Terus saya berusaha untuk mencoba cocok logi dan memahami di mana ikhlasnya, tapi takutnya salah.
3: Iya.
2: Di mana letak ikhlasnya Al-Ikhlas?
3: Oke, kita mulai dari situ dulu ya. Pertama gini, walaupun aku cukup kagum dengan proses kreatifnya, ternyata nggak melibatkan benar kan apa yang aku duga gitu. Maksudnya bahwasanya turun ayat tentang Ramadan, Al-Quran, itu adalah terus kemudian bagaimana respons kita. Artinya orang ketika baca Al-Quran, immediate responsnya adalah doa. Jadi begitu terus kemudian Allah kasih dia komunikasi, maka dia akan komunikasi balik pada Allah lewat doa itu. Nah itu adalah yang tadi yang aku bilang, ternyata gak melalui itu kan ya. Berarti itu memang bimbingan Allah lah, kira-kira gitu.
2: Wah, hidayah.
3: Hidayah gitu kan.
2: Keren.
3: Nah ikhlas, itu adalah kata asalnya adalah khalas. Makanya khalas. Ketika ada orang Arab misalnya bilang ya khalas, khalas, udah habis, khalas. Khalas itu artinya adalah habis. Atau bisa dikatakan yang awalnya ada isinya, terus kemudian kita minum dikit demi sedikit botol itu, lalu terus kemudian jadi habis. Nah ketika jadi habis itulah namanya ikhlas, artinya dia benar-benar kosong. Nah di dalam pandangan Allah terhadap manusia, ketika manusia itu punya segala sesuatu di dunia yang dianggap penting, gitu kan ya. Pada awalnya ketika dia belum kenal dengan Allah, semua di dunia itu dianggap penting. Harta dianggap penting, lalu kemudian manusia yang lain, istri, orang tua, anak dianggap penting, lalu kemudian usahanya dia dianggap penting, dan segala macam dianggap penting. Nah di ayat itu Allah sampaikan, habisin semuanya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah satu-satu. Nah Allahus Samad, tempat Allah, Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dengan dia. Artinya Allah pengen bilang bahwasanya gini, ya kamu mungkin selama ini kamu masih punya segala sesuatu nih. Tapi setelah terus kemudian kamu memahami seluruh Al-Quran gitu kan ya, maka habisin itu semua. Dan gak ada yang lain selain Allah. Itu adalah inti daripada kebenaran. Itu arti ikhlas. Ada orang bilang gini, ikhlas adalah gak nyebut-nyebut. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas gak nyebut ikhlas. Tapi itu maksudnya.
2: Tapi berarti

0: sudah bahas bahwasanya itu tidak terlalu bagus dalam critical thinking. Karena di awal Islam itu harusnya yang kita ajarkan adalah critical thinkingnya. Tentang how to-nya itu nanti bisa nyusul. Ketika dia sudah ngerti Islam, ngerti critical thinking, dia terus kemudian baru bilang, ya udah kalau gitu doanya apa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah harus berdoa dengan cara seperti itu? Jawabannya tidak. Tapi kalau bisa sesuai dengan Nabi, kenapa enggak juga kan gitu kan ya. Nah, maka kayak bismillah, sebelum makan ada doa yang panjang kan ya. Ada doa yang pendek kan gitu kan ya. Nah, kalau
1: saya enggak tahu doa yang panjang, tanya cuma Allahumma barik lana doang aja.
0: Nah, itu doa yang panjang.
1: Allahumma
0: barik lana fi ma razaqtana. Betul, itu doa yang panjang. Doa yang pendek bismillah aja. Makanya kan yang diperintah oleh Rasulullah, bacalah bismillah sebelum kamu makan. Sebenarnya bismillah itu adalah ucapan kita dalam setiap hal sih. Sebelum apa-apa kita bismillah, sebelum kita podcast kita bismillah, sebelum kita makan kita bismillah dan seterusnya. Tapi bukan berarti juga kalau ada orang yang makan gak mengucap bismillah, bukan berarti dia gak doa ya. Bisa jadi dia doa dalam hati gitu maksudnya.
1: Dan itu semuanya ya, doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa doa perjalanan
0: bersama istri,
1: doa bersama istri, doa untuk orang tua.
0: Betul. Nah, doa untuk orang tua juga sama, diambil dari Al-Qur'an.
1: Oh, itu diambil dari Al-Qur'an.
0: Betul, jadi semua doa-doa yang kita kenal itu ada doa-doa yang diambil dalam Al-Qur'an. Ustadz Umar Mita kayaknya pernah nulis satu buku tentang 40 doa yang diambil daripada Al-Qur'an. Jadi dikumpulin doa-doanya terus kemudian dikasih tahu. Walaupun juga ada banyak sekali juga doa-doa yang tidak ada di dalam Al-Qur'an sebenarnya. Seperti misalnya kayak kayak doa buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, itu tidak ada di dalam Al-Qur'an.
1: Itu berarti dicontohin sama Rasulullah.
0: Ternyata tidak juga.
1: Enggak juga.
0: Ya, tapi bagus ketika kita ucapkan gitu kan ya. Dan ada yang terus kemudian bilang kan kayak doa buka puasa, dzahaba dzamma'u wabtalatil uruku wa tsabatal ajru insyaallah. Artinya adalah alhamdulillah sudah basah tenggorokan, sudah terus kemudian aku bisa makan dan sudah tetap pahalanya untuk diriku gitu kan ya. Nah, itu adalah yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada riwayatnya begitu. Jadi kalau mau dikombain ya, sebelum buka puasa Allahumma lakasumtu, pas sudah makan dan minum, dzahaba dzamma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, itu boleh. Atau kalau enggak apa ya udah alhamdulillah ya Allah, aku sudah minum gitu kan, senang banget ya Allah, mudah-mudahan pahalaku dapat. Nah, itu juga sudah termasuk.
1: Kalau ini Ustadz, kalau di dalam surat Al-Baqarah kan ada ayat kursi. Ayat kursi ini juga sering dipakai stand alone gitu.
0: Betul.
1: Untuk doa gitu.
0: Betul.
1: Itu tuh dari mana asalnya kita baca ayat kursi untuk doa sendiri gitu, dan peruntukannya
0: untuk diri kita atau untuk satu occasion gitu kan ya. Keren banget. Jadi gini, pertama kita harus memahami dulu makna doa. Doa itu asal kata adalah da'a. Da'a artinya menyeru. Artinya meminta, da'a yad'u. Dan meminta ini bisa jadi apa saja. Dan kadang-kadang kita, ada orang meminta itu bahkan cuma dengan kata ya Allah. Kayak gitu-gitu. Misalnya dia ngeliat sesuatu yang kok gak bisa nih susah, ya Allah. Itu udah doa. Jadi itu dia sudah bilang ya Allah. Maksudnya dia udah ya Allah. Ini maksudnya dia manggil Allah gitu. Kayak aku bilang, mas gitu mas. Kayak gitu-gitu kira-kira. Jadi itu sudah termasuk doa. Jadi doa itu adalah apapun cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Sebagai balasan daripada Allah yang komunikasi kepada kita. Allah misalnya bilang, misalnya bergantunglah kepadaku. Kalau kamu sedih ingat aku, kalau kamu sakit ingat aku. Lalu pas kita sakit, pas kita sedih, kita bilang ya Allah, itu doang, itu udah doa. Apalagi terus kemudian ketika kita memakai ayat-ayat Al-Quran untuk doa kepada Allah, atau memakai nama-nama Allah, itu juga bisa. Kata Allah, berdoalah kepadaku dengan nama-namaku. Bisa ada orang bilang ya Rahman, ya Rahim ketika dia perlu kasih sayang Allah, ya Mughni ketika dia perlu kecukupan harta misalnya, atau misalnya ya Goni dan terus kemudian atau misalnya ya Karim misalnya, ketika dia sebut nama-nama Allah untuk terus kemudian memudahkan dia untuk minta sesuatu. Nah, itu juga bisa. Jadi termasuk ketika dia membaca ayat kursi, itu juga bagian daripada itu. Karena ayat kursi itu dikatakan adalah bahwasanya itu termasuk ayat yang paling kuat di dalam Al-Qur'an. Karena itu di situ meletakkan balik lagi ke esaannya Allah kan ya. Allah tidak tidur, Allah senantiasa menjaga, Allah senantiasa melindungi dan seterusnya. Jadi basically ayat apapun bisa dipakai jadi doa.
1: Sebenarnya ya.
0: Sebenarnya, apalagi yang maknanya mirip.
1: Jadi kalau misalkan kita lagi baca Al-Qur'an terus gitu, aduh ini bagus banget dan ini deket banget sama hati kita gitu. Kalau kita pakai walaupun enggak ada yang ngajarin, cuman pasti lihat aduh ini bagus banget nih.
0: Betul.
1: Gua hafalin dan gua baca berulang-ulang gitu.
0: Bisa.
1: Kayak gitu boleh.
0: Bisa banget. Bahkan ada orang bilang nama adalah doa kan. Makanya ada orang ngasih nama anaknya kan panjang. Kadang-kadang panjang lewat Al-Qur'an. Siapa namanya Arin?

0: Nah, apa arena arena mana si kana watub alaina itu kan semua Al-Qur'an ya. Jadi ketika orang nyebut nama dia itu jadi doa kan gitu kan. Hmm. Jadi nama adalah doa, dan dalam satu hadis yang penting adalah at-du'a mukhul ibadah, artinya doa ini adalah inti daripada ibadah. Semua ibadah kita ini adalah doa. Salat kita itu intinya doa. Puasa itu intinya doa. Apalagi misalnya haji itu intinya doa. Semua ibadah-ibadah itu intinya doa.
1: Saya masih penasaran sama ayat kursi. Kenapa dia paling spesial sendiri, Ustaz? Kalau misalkan kita ingat lagi kan banyak di Al-Qur'an ya tentang Allah gitu, betul, tentang memuja-muja Allah. Tapi kenapa? Kayaknya saya juga pernah baca tuh dikatakan bahwa si surat ayat kursi itu adalah ayat paling mulia atau paling spesial gitu di Al-Qur'an. Apakah ada kisahnya atau ada penjelasannya gitu?
0: Iya. Yang aku dapat sih bahwasanya ayat kursi itu semacam kayak menggabungkan seluruh yang perlu kita tahu tentang Allah, kemahaan Allah. Karena gini, manusia itu kan ketika dia merasa putus asa dan ketika dia menyuruh kepada Allah, itu kan dia pengen untuk dapat pertolongan sebenarnya. Dan dia perlu tahu bahwasanya kemahaan Allah itu seperti apa. Maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya itu adalah seolah-olah Allah pengen bilang bahwasanya Allah tuh enggak pernah tidur. Allah tuh enggak pernah untuk istirahat. Yang istirahat tuh kamu, gitu kan ya. Allah ada di semuanya, sebelumnya ada, sesudahnya ada, dan Allah tidak bertempat, Allah tidak terikat dengan waktu dan segala macam. Jadi itu cuma untuk menunjukkan satu formulasi aja sih. Karena kalau misalnya kita baca di dalam surat Al-Baqarah, benar, itu semua tentang formulasi keesaan Allah, kekuatannya Allah. Tapi ketika dipres jadi satu, nah itulah terus kemudian dikatakan ultimate-nya itu. Karena dia kayak dipres, orang ketika dengerin itu, ya udah aku gak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah yang jagain aku semuanya. Ada orang bilang lagi gini, kalau kita naik pesawat, kita gak ragu kalau pilotnya benar gitu kan ya. Itu, dan kita bahkan gak mikir gitu kan ya. Nah itu karena kita tahu pilotnya tuh punya kualifikasi. Tapi kalau dia gak punya kualifikasi, kita kan khawatir. Nah itu ayat kursi itu ibarat merangkum kemahaannya Allah. Nah itu yang aku dapet sih tentang ayat kursi.
1: Kalau kita, ini terlalu trivial sih, tapi
0: nggak apa-apa.
1: Kalau kita kayak misalnya ada yang meninggal gitu, kita suka baca-baca doa gitu, ada doa yang dibacakan, gitu, atau tujuh harian dan segala macamnya, itu pernah dicontohin juga sama Rasul mendoakan orang yang baru meninggal gitu.
0: Bahkan kalau itu dicontohin langsung sama Allah. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga. Orang-orang yang sabar adalah ketika dia mendapatkan musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi kalau yang mas maksud adalah seolah-olah kayak ritual doa, yang abis ini terus baca ini, terus baca ini, baca ini, enggak. Itu adalah formulasi manusia.
1: Kayak Yasin gitu?
0: Nah, kalau Yasin itu dikatakan jantungnya Quran kan? Nah, berarti tadi kan ada ayat yang paling kuat di dalam Al-Quran. Ada ayat yang dikatakan seperti kayak jantungnya Al-Quran, ibaratnya kalau manusia itu jantungnya sangat berharga, maka jantungnya Quran ada di Yasin gitu kan ya.
1: Yasin itu dari surat apa?
0: Surat Yasin.
1: Oh, dari surat Yasin.
0: Surat Yasin. Jadi surat, ada satu surat namanya surat Yasin. Nah itu orang Yasinan itu ya bacain surat Yasin itu, karena dikatakan jantungnya Al-Quran.
1: Wow. Jadi dua hal ini seminimal-minimalnya sesuatu yang basic dan perlu kita baca berulang-ulang. Idealnya.
0: Idealnya betul. Karena ada ulama-ulama yang melazimkan baca Yasin bahkan setiap malam.
1: Oh iya?
0: Ada yang melazimkan juga baca Yasin setiap pekan, yaitu di hari Jumat. Padahal hari Jumat itu juga ada satu ayat yang diminta untuk dilazimkan, Suratul Kahfi. Itu diminta oleh Rasulullah baca setiap pekan. Suratul Kahfi itu ya lumayan panjang juga, bahkan lebih panjang daripada surat Yasin.
1: Nah, berarti kalau kita paham bahwa itu semua adalah doa atau sesuatu yang baik dibacakan, untuk ya kan Allah menurunkan Al-Qur'an, terus kita berkoneksi balik dalam bentuk doa. Jadi kayak ini Al-Qur'an, kalau mau koneksi sama gua, doanya ini ya, ada di sini.
0: Ada.
1: Nah, berarti berdoa dengan metode itu lebih diinginkan Allah ketimbang berdoa dengan bahasa sendiri?
0: Iya dan tidak. Iya dan tidak. Kalau aku yang melihat gini, setauku Umar bin Khattab itu pernah berkata begini, aku tidak khawatir doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku khawatir adalah apakah aku dimudahkan oleh Allah untuk berdoa. Karena kalau Allah sudah memudahkan aku untuk berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkan doaku. Artinya dia menganggap gini, aku tidak khawatir tentang apa yang aku doa itu diterima atau tidak, tapi kalau Allah sudah mudahin mulutku untuk keluar doa-doa itu, berarti Allah lagi mau ngabulin doa itu, Kak. Nah, artinya menurutku sih ya, yang paling penting itu bukan redaksi doanya. Tapi yang paling penting adalah intensi ketika kita datang untuk berdoa. Hmm. Itu yang paling penting menurutku. Hmm. Karena sekarang ya, ada banyak orang-orang yang berdoa, tapi kosong. Hmm. Dia cuma ngafalin gitu kan ya. Bahkan mungkin banyak banget orang-orang muslim, ketika dia berdoa, dia gak ngerti apa yang dia baca gitu maksudnya. Hmm. Berpahala gak? Berpahala karena tetap berdoa. Hmm. Tapi alangkah baiknya kalau dia ngerti apa yang dia baca. Kalau aku sih, kalau aku memilih ya, aku memilih untuk berdoa dengan lisanku sendiri, atau dengan bahasaku sendiri, sesuatu yang aku mengerti, sesuatu yang aku intuit ketika aku berdoa, dan aku yakin Allah pasti akan mengabulkan. Dan ini masuk ke dalam tadi, ini bagus banget untuk kita masuk dalam pembahasan Ramadan tadi. Kan kita tahu bahwa saya Allah katakan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan seterusnya. Dan setelah itu Allah katakan fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib. Aku perlu sampein bahasa Arabnya karena ini menarik banget. Jadi begitu terus Allah ceritakan tentang Al-Quran, Allah kasih tahu, dan ketika hambaku, dan bila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, fa'idha sa'alaka, artinya ketika hambaku Muhammad bertanya kepada engkau tentang aku, fa'inni qorib, kata Allah, maka aku dekat. Menariknya gini mas, kalau kita bedah satu-satu ya, untuk tahu intensi ini penting banget. Pertama adalah ketika Allah katakan, ketika hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka jawablah aku dekat. Harusnya kan begitu ya. Kalau hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, kamu kasih tahu dia, kamu jawab, aku dekat. Tapi ayat Qurannya gak begitu. Ayat Qurannya adalah, ketika Muhammad ada hambaku yang bertanya kepada kamu, aku itu seperti apa sih dalam mengabulkan doa? Aku itu seperti apa ketika aku mau berkomunikasi dengan Allah? Maka tidak ada, jawablah Muhammad, gak ada, maka aku dekat.
1: Langsung.
0: Jadi ini kayak gini, Mas Panji, nanti kalau ada yang nanyain aku, kasih tau aja aku lagi sibuk. Tapi enggak, ini ada orang nanya Mas Panji kan. Mas Panji, kalau ada orang yang nanya kepada Mas Panji, aku lagi ngapain, aku langsung bilang, aku sibuk. Jadi aku menghilangkan Mas Panji jadi penengah, aku langsung ngomong pada orang yang nanya. Yeah. Artinya Allah pengen kasih tahu pada kita semua, wahai Muhammad, ketika ada orang sudah mulai baca Al-Quran, dan mereka sudah mulai ngerti tentang bagaimana terus kemudian Allah tuh sayang sama mereka, dan dia tanya kepada kamu, karena dia mau tanya pada siapa lagi? Kan messenger of Allah nih ceritanya. Nah, dia tanya pada kamu, gimana caraku berkomunikasi dengan Allah? Maka Allah seolah lagi nih, okay, Nabi Muhammad minggir dulu, aku mau ngomong sama orang ini.
1: Ih, keren banget.
0: Dan omongannya lebih keren lagi. Inni qorib, aku dekat. Bukan cuma ana qoribun. Enggak. Tapi fa inni qorib, inni dalam bahasa Arab itu adalah kalimat sesungguhnya artinya. Artinya menghilangkan rasa ragu. Jadi Allah pengen berkata begini, kalau ada hambaku ketika dia sudah baca Al-Quran bertanya, gimana cara aku bisa berkomunikasi dengan Allah? Maka Allah bilang, aku tuh dari tadi di sini.
1: Ih.
0: Paham gak maksudnya? Ya, yang jauh tuh kan kamu.
1: Iya.
0: Fa inni qorib, aku tuh deket dari dulu, cuma kamu aja yang menjauh daripada aku. Aku mah gak pernah kemana-mana, kata Allah. Selanjutnya terus kemudian ini intensinya, ujibu da'watat da'i idada'an. Ini juga luar biasa. Ujibu itu artinya adalah kata bahasa Indonesia jawab. Asal katanya dari bahasa Arab ujibu. Ujibu artinya menjawab. Aku menjawab. Dan bahasa Arab mas, nah ini mas perlu ingat nih, bahasa Arab tuh ada ujibu, ada istajibu.
1: Ujibu, istajibu.
0: Nah, istajibu tuh ada S-nya di depan ditambahin, padahal asal katanya sama jawab tadi. Itu artinya berusaha untuk memenuhi, berusaha untuk menjawab, berusaha untuk merespons. Tapi ujibu itu tidak ada berusaha. Artinya kalau kamu minta kepada aku langsung jawab. Langsung, tidak peduli. Aku tidak peduli effortmu kayak apa, bahkan dikatakan, fa'idha salaka ibadi ani fa'ini qorib, ujibu da'watat da'i. Aku menjawab satu saja doa kalian. Karena dakwatan itu ada satu doa. Jadi orang nggak perlu banyak doa, orang cukup, ya Allah kayak tadi aja. Intensinya masuk, Allah katakan, aku langsung jawab. Ketika kamu doa, dan Allah nggak bilang, ada syarat dan ketentuan, term and condition. Okay, kamu berdoa, aku akan jawab kalau kamu haji. Kalau kamu sholat, enggak. Kalau kamu, bahkan kalau kamu taat, enggak. Allah bilang, ketika kamu doa, aku jawab. Ingat kan yang kemarin mas tanya terakhir pas futbal? Gimana cara kita bisa bertobat sama Allah? Just ask. Ini maksudnya. Jadi ketika kamu mau untuk terus punya sesuatu, kamu tinggal minta. Syaratnya apa? Minta kapanpun gitu maksudnya. Idadaan ketika kamu berdoa, aku penuhi. Yang selanjutnya aku lebih merinding sih. Allah bilang gini, kan Allah sudah bilang, ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, tentang bagaimana komunikasi kepada aku, Allah bilang, Nabi Muhammad minggir dulu, aku dekat abang. Terus kemudian, aku memenuhi permintaan kalian. Apapun permintaan kalian, walaupun cuma satu permintaan dan kalian gak ulang-ulang, cuma satu aku penuhin. Dan gak ada term and condition. Setelah itu Allah katakan, tapi, falyastajibuli. Ingat tadi ada jawab, ada ujibu, ada istajibu. Nah ini Allah pakai kata istajib. Falyastajibuli. Kalau sudah gitu, karena aku akan jawab permintaan kamu, mbok ya kamu, effortlah. Berusahalah untuk menjawab aku juga. Paham gak sih maksudnya? Yeah. Jadi Allah ketika Allah ketika manusia minta ke Allah, Allah bilang aku pasti kabulin. Tapi ketika Allah minta kepada kita, Allah bilang setidaknya kamu mbok ya effort dikit. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Dan berimanlah kepadaku. La'allakum yarsyudun. Ini ngeri nih. Supaya kalian bisa futbal. Masuk kan? Makanya aku bilang, mas dapat dari mana nih? Karena la'alakum yarsyudun itu adalah artinya adalah orang yang sudah sempat astray, orang yang sudah sempat belok, deviasi, dia lurus lagi. Itu namanya yarsyudun. Jadi ketika kalian misalnya lagi begini, artinya Allah tuh tidak minta orang-orang baik untuk berdoa. Justru di titik ini, Allah minta orang-orang yang gak baik untuk berdoa. Maka Allah katakan, fa'idha sa'alaka ibadi anni, fa'inni qorib. Aku tetap di sini. Kalian yang pergi. Dan kalau kalian mau balik lagi, kalian cukup ngomong sekali aja. Aku langsung penuhi. Syaratnya, kalian cuma doa. Tapi mbok ya, kalian mau penuhin juga apa yang aku minta. Effort lah minimal. Aku pikir gak adil sih. Nah itu kenyataan itu. Nah, itu intensi itu luar biasa.
1: Itu adalah dialog. Itu kayak dialog Allah dengan kita yang sangat-sangat.
0: Iya.
1: Apa ya, gimana cara menggambarkannya?
0: Mesra.
1: Baru mau ngomong hal yang sama, iya. Romantis atau betul. Mesra gitu. Mm-hmm. Kayak. Gue tuh nggak pernah pergi, gue di sini, lu yang kesana, dan kalau lu mau balik, yaudah doa aja.
0: Betul.
1: Dan ketika lu minta gue ada di mana, gue ada di sini.
0: Iya. Kamu, gila. Aku dekat kok. Kamu tinggal minta kok. Terus maksudnya, terus apa ya Allah ketentuannya? Enggak, kok nggak ada. Kamu tinggal minta. Kalau kita sama manusia, kadang-kadang orang bilang gini, lebih susah ketemu Felixio daripada ketemu Allah. Benar juga sih. Atau lebih mudah ketemu Panji daripada ketemu Allah. Ketemu kita kan ada banyak term and condition, mas.
1: Iya betul.
0: Mas punya di Comica berapa orang? Yang ada di Comica semuanya, kru di Comica
1: 30.
0: Kalau 30 orang aja minta waktu 5 menit aja sama mas,
1: yeah.
0: Itu udah berapa menit mas? 150 yeah. menit mas,
1: yeah.
0: Dan gak mungkin kan kita okein semua kan,
1: yeah.
0: Apalagi followers-followers kita,
1: yeah.
0: 1 juta followers aja satu minta 5 menit. Gak mungkin hidup kita habisin pada mereka. Kalau mau ketemu aku ada syarat dan kondisinya dong, ya kan? Nah terus orang bilang, yaudah kalau gitu aku penuhi syarat dan kondisinya. Oke, kita kasih jadwalnya. Hari Minggu jam 9 ya. Oke, dia gak datang, ya selamat. Kamu tunggu tahun depan. Semakin penting orang, semakin yeah. banyak term and condition.
1: Yeah.
0: Sedangkan siapa yang lebih penting di dunia daripada Allah kan nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Dan nggak ada yang lebih hina daripada hamba kan.
1: Yeah.
0: Tapi Allah bilang sama aku nggak ada term and condition. Kamu sering dapat term and condition daripada manusia tapi nggak sama aku. Nanti kalau kamu merasa tapi aku nggak pernah sholat ya Allah, lah kan aku nggak nanya. Tapi aku belum haji ya Allah, aku nggak minta. Tapi aku nggak pernah baca Quran ya Allah, aku cuma baca Quran pas di bulan Ramadan doang. Emang aku nanya? Allah bilang enggak. Idza da'an, ketika kamu meminta aku langsung penuhi.
1: Ini tadi dari surat apa?
0: Surat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, langsung setelah pembahasan tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, berikutnya fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qorib, nempel. Makanya orang bilang,
1: tadi Ustaz bilang berkaitan semuanya itu.
0: Makanya ya? Aku merinding. Terus, maksudnya dari futbal, kembali futbal, terus taubat. Terus sekarang antara, terus kemudian Ramadan bulan Al-Quran, doa. Itu lengketnya mintamu. Jadi ada juga ulama-ulama yang bilang bahwasanya Ramadan itu selain daripada kita perbanyak Al-Quran adalah perbanyak doa. Karena kan kalau kamu udah baca Al-Quran, immediate response adalah doa. Itu sebenarnya. Nah, maka intensi itu menurutku penting banget. Bahkan ada orang, dia gak tahu nih mau ngapain, tapi cuma dia merasa bersalah banget gitu kan. Dia mau datang pada Allah, ya sudah, dia tinggal bilang, ya Allah, aku pengen balik misalnya. Ya Allah, aku pengen dakwah, boleh gak sih aku pengen doa kepada engkau? Allah bilang, enggak, aku gak nanya apapun. Fa'idha salaki ibadiyani, ini korib, aku dekat, aku di sini. Nah, artinya korib itu juga adalah, artinya kamu gak perlu keras ketika berdoa. Kan gitu kan ya. Maka di dalam Al-Quran juga Allah katakan, ut'u rabbakum tadurru'an wa khufiyah. Coba doalah sama Tuhanmu dengan rendah hati dan juga rendah suara. Jadi maksudnya adalah, ya kamu gak perlu, karena aku dekat kan gitu kan ya. kamu tinggal ngomong aja Allah sudah tahu kok. Maksudnya ketika kamu ngeluh aja Allah sudah tahu, kayak tadi ya Allah cuma gitu aja, itu Allah sudah tahu. Kadang-kadang kita nggak sadar loh, banyakan doa-doa kita justru terkabul dengan cara-cara kayak gitu.
1: Iya.
0: Nah, memang.
1: Gimana dengan mana cara ngomongnya biar orang nggak tertinggung?
0: Ya, gimana gimana?
1: Doa-doa yang
0: ya hafal doang.
1: Bukan, saya nyebutnya performatif. Tadi kan kita ngomongin, sebenarnya kan lu nggak butuh keras-keras doanya.
0: Oh.
1: Pelan-pelan aja, gue tahu. Lu nggak usah nanya juga, gue tahu sebenarnya apa yang di dalam benak lu.
0: Betul.
1: Tapi kan ada juga kan doa-doa yang dilakukan
0: performatif.
1: Secara bersamaan, secara keras-keras.
0: Iya.
1: Apakah ini tuh lebih kepada cara kita untuk menunjukkan kebersatuan kita, karena kita pernah bahas itu juga.
0: Iya.
1: Apakah ada alasan lain kenapa jadi performatif gitu misalnya?
0: Iya.
1: Apakah untuk apa istilahnya? Bukan mendakwahkan tapi atau menyiarkan doa kita.
0: Betul.
1: Alasan apa? Kalau tahu Allah bilang pelan juga nggak apa-apa sih gitu. Ketika kayak gitu tuh dasarnya apa, Ustaz?
0: Nah, betul. Rasul pernah melakukan itu.
1: Oh.
0: Rasulullah itu ketika di perang itu berdoa yang semua sahabat tuh bisa dengar. Dan semua sahabat akhirnya mengaminkan doa itu. Jadi ada bisa beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan mengajar. Karena contoh misalnya kayak gini ya. Kita tahu dari mana sih ucapan-ucapan dalam salat. Itu misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tahu dari mana sih kita semua itu? Itu dari Rasulullah. Karena Rasulullah ketika doa itu bisikannya tuh bisa didengar. Kalau enggak gimana kita tahu doanya kan, gitu kan ya. Nah, maka Rasul juga ketika berdoa keras tuh ngajarin orang, ngasih tahu orang, itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua benar Mas, siar. Jadi itu bisa menggentarkan musuh untuk siar bagi orang luar tentang seperti lo orang-orang Islam bisa bersatu gitu kan ya. Nah, jadi dua alasan ini menurutku cukup sih untuk ngasih tahu bahwa doa itu juga bisa dikeraskan. Walaupun tadi balik lagi, kalau berjamaah ya berarti kalau mau keras boleh asal enggak ganggu yang lain. Tapi kalau misalnya kayak ketika kita beritikaf misalnya, ya udah berarti kita doanya enggak perlu keras kalau untuk cuma kita doang gitu kan. Kecuali kalau kita doakan tuh orang bareng-bareng supaya diamini bareng-bareng.
1: Iya. Satu lagi soal doa, Ustaz. Salah satu yang pasti diharapkan sama semua orang yang berdoa adalah doanya didengarkan.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok lo.
3: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu ya ra.
3: Aduh, ya wes ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern. Juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku,

0: Tenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting, waiting for something.
3: Saudaraku, Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari diri kita kecuali Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu terjadi apabila kita bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya dan dia tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia dan dia tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Barang siapa kehilangan anaknya dan tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda, sebab yang menentukan semua itu adalah Zat yang memiliki surga, balasan, pengganti, dan pahala yang besar. Sebagaimana para waliullah dahulu yang pernah ditimpa musibah, ujian, dan cobaan, maka Allah akan memberikan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Selamat atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk golongan orang yang seperti difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 157, yang artinya mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku, lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung, karena Allah selalu menurunkan pengganti yang lebih baik dari itu. Oleh sebab itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa masuk kamar mandi. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khuba'ith. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari pada jilid 1 halaman 45. Doa keluar kamar mandi. Gufronaka, aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab sunan, kecuali An-Nasa'i yang meriwayatkan dalam Amalul Yaumi wal Lailah pada kitab Takhrij Zadul Ma'ad, jilid 2 halaman 387.
2: Duhai kawan,
3: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
4: Jom, latar ngarep omahmu kae lho, Jom. Mbok yo diweni wit-witan ngono lho, Jom. Latar ambone kaya ngono kok mosok blas ra ono wit-wit.

0: aja.
1: Ora no Kang, yo gujek.
0: Yo yo, tapi ngene Jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sebuah

0: di Sonora ya.
1: Caca, pengen setara ke orang gelem metu modal.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Wah, bro. Nah, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
7: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda. hanya di RDS FM.
0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kembali lagi bersama Aska di Bincang Isu. Dan masih bersama teteh kita yang sangat setia menemani aku. Tekon, Assalamualaikum Tekon.
10: Waalaikumsalam Aska.
9: Gimana kabarnya sore hari ini?
10: Alhamdulillah baik.
9: Alhamdulillah.
10: Aska gimana kabarnya?
9: Alhamdulillah baik.
10: Alhamdulillah.
9: Sedikit burn out. Enggak deng. Supaya relate aja sih sama bahasan kita sore hari ini. Jadi kita mau bahas tentang the real jungle of this life, guys. Soalnya dulu aku kalau ngucapin apa teman-teman wisuda gitu ya, yeah, atau apa sih unofficial sarjana lalala gitu, pasti kalimatnya tuh kayak welcome to the jungle gitu, welcome to the jungle, which is dunia pasca akademik lah ya, pasca sekolah, mau itu SM atau kuliah atau dunia kerja. Dan lebih spesifiknya mungkin yang ingin kita angkat sekarang adalah saat dimana pekerjaan itu rupanya bikin kita ngerasa kosong. Karena banyak banget yang ngerasain sih teh, gak hanya kosong, bahkan mungkin ngerasa bikin kita ngerasa kok aku bekerja atau mencari nafkah malah bikin aku ngerasa lebih jauh ya dari Allah, kayak ngerasa kita aku atau
10: lalai
9: gitu ya dengan ibadah, jadi nggak khusyuk sujudnya, buru-buru gitu ya, entah karena waktu breaknya yang cuma sebentar misalnya, atau karena politik kantor yang tidak hilang, jadi kayak sholat masih kondisinya kayak gitulah. Dan banyak banget sih faktornya, bahkan kalau based on data emang kenyataannya gitu ya, di Indonesia aja tuh 77% ya orang Indonesia tuh burn out karena kerja.
10: Kasian.
9: Sedih banget ya. Apakah aku termasuk? Gak tau. Enggak. Terus juga selain burn out, bahkan indikator lain yang bisa kita lihat lah ya betapa orang kerja tuh sesetres itu adalah dari besaran orang-orang yang mereka tuh pingin ganti kerja dalam waktu setahun. Itu ada 72%. Saking mungkin ya tadi stres dalam kerja, entah karena mungkin toksik gitu ya,
10: atau rutinitas
9: yang monoton gitu ya, yang ngerasa
10: bikin stres.
9: Tadi akhirnya kehilangan arah hidup, karena emang banyak banget orang yang ngerasa ketika udah masuk kerja kayak robot kan, kayak yaudah datang 9 to 5 ngerjain job desk, list-list segala macam.
10: Ada anggapan gini Aska, kalau dulu dibangunkan oleh impian dan harapan, sekarang dibangunkan oleh cicilan.
9: Sedih, tapi itu real sih. Orang, gue harus bangun karena ada yang harus dibayar di akhir bulan gitu. Dan pasti rasanya tertekan sih. Beda banget sama mungkin ketika dulu masih muda, masih ngerasa gue bisa menggapai dunia gitu kan. Masih di mading tuh ditulisin tuh ya kayak, lo kalau di pondok tuh ngeliat teman-teman madingnya tuh rame banget tuh isinya
10: impian-impiannya
9: lah. Wah, masya Allah banget lah gitu. Ya tapi pas apa ya, kehantam realita gitu ya. Karena realita memang ternyata tidak seindah itu kadangnya.
10: Ternyata butuh waktu yang panjang untuk sampai ke impian itu.
9: Mungkin ditunda karena ada tadi tanggung jawab yang mungkin datang atau pertimbangan-pertimbangan lain lah ya. Dan ya itu juga yang menjadikan akhirnya ngerasa hampa, ngerasa ibadah juga mungkin jadi hambar mungkin.
10: Sedikit
9: ya,
10: atau sedikit, porsinya ya, juga bisa jadi banyak.
9: Bahkan juga ada yang bukan hanya sedikit porsinya, karena pekerjaannya juga jadi
10: harus menggadaikan iman.
9: Harus menggadaikan ya, karena Aska baca juga ada yang dia cerita sih. Ini aku sedih banget sih dengarnya. Dia bahkan harus ninggalin sholat Jumat karena dia dijatah 2 kali sebulan. Jadi kayak di kantornya itu,
10: ya Allah.
9: Mungkin di luar negeri ya, karena dia enggak cerita. Karena laki-lakinya mungkin terbatas, gak paham juga sih, tapi dia dikasih jatah 2 kali, jadi gantian gitu loh. Mungkin 2 pekan pertama dia yang boleh sholat Jumat, 2 pekan berikutnya yang lain. Kayak sedih banget gak sih itu ya. So sad gitu. And ya yeah.
10: Atau mungkin ada perasaan malu ketika bekerja karena detail-detailnya tuh gak sekeren yang dianggapan orang-orang. Bukan pekerja kantoran,
9: bukan
10: yang di gedung-gedung tinggi,
9: lanyard, gitu. Biasanya emang kategorinya pakai lanyard kan, yang mungkin pekerjaan yang bikin kita ragu buat datang ke perkumpulan alumni.
10: Apa iya, kumpul-kumpul alumni, reunian. Terus kamu kerjanya apa sekarang? Tertunduk, tidak percaya diri.
9: Iya. Itu pasti juga yang bikin orang mungkin tentang pekerjaan ini
10: kayak merasa tidak berharga.
9: Masya Allah ya. Kalau Teteh dulu pernah gak ada di fase mungkin
10: fase-fase berjuang mencari uang?
9: Betul, Masya Allah.
10: Kalau pengalaman cari uang atau jualan bisnis kayak gitu, aku tuh udah mulai coba cari uang sebenarnya bukan buat profit juga, cuma kayak belajar-belajar aja tuh dari SMP. Jadi dulu tuh ada tugas untuk bikin buku saku kecil gitu.
9: Oke.
10: Nah tuh tugasnya tuh kayak harus dihias-hias,
9: si bukunya
10: harus lucu gitu kan. Nah temen aku tuh pada males, sedangkan aku suka gitu dengan crafting.
9: Kemudian
10: terus akhirnya aku proyekin aja, mau gak gue bikinin tapi lo bayar ya.
9: Sebenernya itu namanya joki, tapi mungkin zaman dulu belum ada ya namanya joki.
10: Ya udah, akhirnya aku bikin itu semalaman. Tapi aku senang kayak di desain-desain.
9: Oke. Very inspirative. Masya Allah.
10: Pengalaman-pengalaman cari uang. Terus apa lagi ya?
9: Yang melelahkan banget gitu ya.
10: Yang melelahkan kayak banget kerasa. Tuh fresh graduate sih Aska. Aku ngerasain bener-bener berusaha mencoba berdiri di atas kaki sendiri cari uang tuh ternyata sangat-sangat melelahkan. Walaupun sebenarnya sih boleh-boleh aja ya minta ke orang tua kan, perempuan juga kan sebenarnya kan masih dinafkahi, cuma ada perasaan gak enak gak sih, sungkan kayak udah lulus harusnya udah bisa bekerja. Akhirnya ya udah coba untuk bisa mandiri. Waktu itu sih pekerjaannya freelance design motion graphics, bikin infografis kayak gitu-gitu lah ya, yang memang dari kuliah tuh sudah aku lakukan. Waktu kuliah juga, jadi memang ngerasain capeknya sih gak bagi waktunya. Antara bekerja itu ya, jadi freelance designer dan sebagainya. Terus kalau waktu masih kuliah, sambil beramanah di organisasi juga kan, organisasi dakwah, itu sih yang akhirnya tidurnya jadi sebentar. Hal yang kayak gitu ya. Walaupun itu sebenarnya bukan pekerjaan kasar ya, masih jasa, tapi aku ngerasanya udah wah capek banget, luar biasa. Terus waktu udah lulus juga masih itu tuh, masih freelance. Dan memang sama, jadi kayak harus berbagi waktu sama sharing, ngisi-ngisi kajian, terus amanah di organisasi, aktivisme di Smart Satu Tujuan.
9: Paling capek itu akhirnya, pernah sampai apa
10: aku
9: tuh?
10: Pernah ini, jadi ada deadline, malam itu tuh harus dikirim logo sama kayak infografis gitu. Tapi besok paginya itu udah harus ada di bandara karena akan sharing ke Jogja apa gitu.
9: Masya Allah.
10: Jadi aku coba selesaiin sampai malam. Habis itu masih bikin materi buat sharing.
9: Itu belum bikin materi.
10: Belum bikin. Udah dikejar malam itu, paginya udah sampai duduk di pesawat, sudah aku udah kehilangan kesadaran, tidur, bangun-bangun udah landing. Di depan aku tuh udah ada makanan gitu, jadi dibukain sama pramugarinya. Aku bener-bener tidur gini aja. Yang ngerasain berharganya uang tuh, tahu harga uang tuh ketika kita tuh udah ngerasain cari uang tuh capeknya gimana. Gitu.

0: Kalau Aska ada gak cerita capeknya bekerja gimana?
1: Benar-benar. Dan tadi kalimat teteh yang bilang capek yang ngerasain kerja untuk mencari uang gitu ya. Aku tuh sebetulnya kalau jualan, kalau tadi kita bahas jualan, aku tuh juga dari
0: pernah ya, jualan juga.
1: Gak dari SMP juga sih. SMA aku pernah coba-coba jualan. Emang itu juga bukannya karena butuh memenuhi, emang kayaknya aku pengen nyobain deh jualan. Nah, teman-teman pada suka waktu aku jualan coklat. Tapi kalau yang kerja benar-benar ngerasain, oh ternyata capek banget ya buat mencari lembaran-lembaran rupiah itu tuh. Ketika aku mulai bantuin orang tua aku berjualan, itu kerasa banget kayak kita berangkat sebelum subuh, sering kali habis subuh.
0: Itu juga barang. Udah siap dengan bahan-bahan makanan.
1: Dan malamnya tuh sebenarnya kita nyiapin dulu. Jadi sebelum tidur kita nyiapin dulu kan bahan-bahan basahnya tuh, entah dipotongin, entah ya pokoknya segala macamnya lah. Baru pagi-paginya bangun, either sebelum subuh kita udah berangkat atau mungkin subuh dulu berangkat. Setelah loading-loading segala macam, terus sampai sana masih belum terang, masih gelap gitu. Terus satu jam perjalanan lah kurang lebih ke tempat. Terus kita naruh-naruh tenda segala macam dan nyiapin on the spot. Terus kayak kalau lagi rame dan apa ya, perasaan dapat perhelainya, kan ngerasain banget ya. Kayak ketika ngasih terus dapat ngasih itu kayak aku gak nyangka sih, oh ternyata secapai itu gitu, berdiri berjam-jam gitu kan. Jadi kayak apa ya, aku juga ngerasain bahwa ternyata mencari nafkah, dan aku kan gak selalu siap saat, sedangkan orang tuaku lebih sering
0: terus
1: gitu
0: setiap
1: kan
0: saat.
1: Iya, jadi aku ngerasa Masya Allah banget ya mencari nafkah adalah sebuah tanggung jawab yang sangat-sangat
0: berat.
1: Benar banget sih.
0: Ya, terus aku ngerasain juga ketika bekerja tuh pentingnya hadis Rasulullah yang mengatakan, bayarlah upah terhadap karyawanmu sebelum keringatnya kering. Karena aku pernah ada di fase lagi gak ada uang banget, di rekening tuh gak bisa ditarik, kayak tinggal berapa gitu gak bisa ditarik. Terus aku udah menyelesaikan sebuah project freelance gitu, bikin logo atau apa, tinggal nunggu transferan yang sebenarnya tuh gak besar, aku lupa, mungkin kayak 100-200 ribu. Tapi aku nungguin banget, kayak aku bolak-balik ke ATM dulu tuh, lo ada m-banking, udah ada belum ya, dicek, belum ada, aku butuh banget.
1: Ya
0: kayak lagi perlu banget nih gitu, buat hari itu, kayak sesimpel bisa makan hari itu, tuh kayak gak dikirim-kirim, kapan sih dikirim, mau nagih gak enak gitu kan. Nah dari situ tuh aku ngerasain banget, oh iya ya, ketika aku ada di tahap ini, aku kan udah dalam posisi apa ya, sering meng-hire freelance untuk edit video, untuk ilustrasi dan sebagainya. Aku tuh sangat-sangat menghargai, jadi sangat-sangat bisa menghargai jasa mereka dan mengupayakan tepat waktu ketika memang sudah harus membayar fee-nya tuh, kayak aku segerakan banget, gak ditunda-tunda, karena ngerasain gimana gak enaknya ditunda-tunda di pending. Masya Allah.
1: Masya Allah. Dan di antara semua kelelahan ini gitu ya teh, tentang bekerja, tentang kehilangan arah atau emang capeknya kerja gitu, menurutku semua ini sih nambung sih, saling berhubungan ya. Ada orang yang saking lelahnya ketambahan kalau tadi ngerasa kerja gue kok kayak gak, ada yang ngerasa kerjanya kok kayak gak bermanfaat dalam tanda kutip, mungkin gak sesuai dengan prinsipnya, mungkin dia terjebak di situ, atau mungkin tadi ngerasa gak keren juga,
0: atau ngerasa dunia banget nih hidup gue.
1: Benar. Jadi kerasanya kering banget kan. Bahkan tadi karena mengikis ibadah, wah pokoknya makin-makin lah gitu. Sedangkan dia ngerasa, tapi aku harus kerja kan. Mungkin kita perlu mengulik nih dari base-nya gitu. Kita perlu kembali ke awal, kenapa sih kita harus kerja, supaya kita mungkin bisa mengulang lagi kenapa kita akhirnya memutuskan untuk terjun ke hutan belantara.
0: Ya, Masya Allah. Menurutku ini hikmah yang sangat-sangat luar biasa. Karena ternyata di dalam Al-Quran banyak banget perintah untuk kita bekerja. Jadi kadang kan aku juga suka ngerasa ya, kok aku jualan mulu sih gitu. Kadang juga malu gitu.
1: Maka aku mau mata manian.
0: Iya, kayak gue nyari profit mulu nih, jualan mulu. Ada perasaan-perasaan kayak, kayaknya aku kayak kurang taat gitu sama Allah. Tapi ternyata ketika kita kembali kepada Al-Quran, Allah itu memerintahkan kita memang untuk bekerja dan berusaha. Jadi yang harus kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing, harus kita niatkan, ketika kita bekerja, memenuhi kebutuhan hidup kita.

0: kita pengen jadi orang yang mandiri, nggak bergantung sama orang lain, nggak minta-minta, tidak mendapatkan harta dengan jalan yang batil, dengan cara yang merugikan orang lain, itu adalah perintah Allah. Kita sedang menaati Allah. Nah, ini yang harus kita yakini, sehingga upaya kita, kelelahan kita dalam bekerja, ya mungkin teman-teman ada yang bekerjanya dengan sangat-sangat lelah, apakah itu pekerjaan yang fisik, pekerjaan-pekerjaan kasar, itu semua adalah bernilai ketaatan kita kepada Allah. Ya, ada di Quran surat At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, dan bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Kayak Masya Allah banget gitu, kita bekerja dengan niatan menaati perintah Allah, bekerjalah kamu, dan kita bekerja karena kita dilihat oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Ya, bayangkan seseorang yang punya etos kerja, dia bekerja karena dilihat oleh Allah. Ya, kita bekerja ditontonin sama bos kita aja, kita udah melakukannya sungguh-sungguh kan. Wah, lagi dilihatin
1: pencitraan sibuk sendiri.
0: Sedangkan ketika kita
1: pengakuan terus.
0: Sedangkan ketika kita mengamalkan atau bayar 105, kita bekerja karena dilihat oleh Allah. Harusnya kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan kata Allah masih di At-Taubah ayat 105, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi one day di akhirat nanti, semua pekerjaan-pekerjaan kita akan dikembalikan kepada kita. Ya, apakah ini pekerjaannya baik, apakah pekerjaannya halal, seberapa besar manfaat dari yang kita lakukan. Jadi sebenarnya Masya Allah gitu, bekerja itu adalah sebuah ibadah, adalah sebuah proyek akhirat. Ketika kita benar-benar mengamalkan Al-Quran gitu untuk perintah bekerja. Berbeda halnya ketika tujuan pekerjaan kita hanyalah semata-mata karena materi, semata-mata karena gue pengen dapet uang, karena pengen digaji, tanpa ada nilai ketaatan sedikit pun, ini yang berbahaya. Pertama, seseorang bisa menghalalkan segala cara ketika tadi tujuannya cuma uang. Misalnya, oh ya udah gue lagi gak diliatin sama bos, gue gabut aja, toh slip gaji gue masih terus datang nih misalnya tiap bulan. Itu kan sesuatu yang batil. Atau dia mencuri, atau merampas hak orang lain, atau misalnya memaksa seseorang untuk membeli gitu ya, hal-hal yang kayak gitu.
1: Memaksa seseorang untuk membeli.
0: Itu yang akhirnya jadi batil, bukan sesuatu yang baik gitu. Kemudian ada juga di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi Allah itu gak pernah meminta kita setelah dalam kehidupan fokus beribadah terus 24 jam. Gak seperti itu Allah memerintahkannya. Tapi justru kata Allah, setelah sholat itu ditegakkan, bertebaranlah ke muka bumi. Jadi jangan sampai menjadikan ibadah sebagai alasan kemalasan kita.
1: Bener.
0: Aku taat aja baca Quran setiap hari, gak mau kerja, gak mau apa, tapi kemudian meminta-minta sama orang lain. Itu juga gak boleh. Kemudian ada juga di Quran surat Al-Muluk ayat 15, Allah berfirman, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah

0: pekerjaan itu adalah karunia dari Allah. Dan ketika kita bisa bekerja sesuatu apapun itu, yang mungkin sering dianggap orang-orang sesuatu hal yang dianggap sebelah mata, ya, pekerjaan-pekerjaan kayak ojek online atau tukang bersih-bersih di toilet, penjaga pom bensin, yang mungkin menurut sebagian orang itu sesuatu hal yang gak keren, gak berharga. Tapi justru menurut Allah dan Rasulullah, apapun pekerjaannya selama halal itu adalah karunia dan kemuliaan Allah buat manusia. Ada di hadis riwayat Bukhari, masya Allah banget hadisnya. Sungguh seorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya atau tidak memberinya. Ya bayangkan, yang diberikan contoh adalah seorang penjual kayu bakar yang modalnya tuh cuma tali. Tali, kemudian dia jalan cari kayu bakar. Kemudian itu dijual, berapa sih ya mungkin yang didapatkan dari penjual kayu bakar? Mungkin sehari 10 ribu, ada gak? 20
1: mungkin
0: ribu?
1: Mungkin bisa below kalau gak ada yang beli.
0: Ya, mungkin. Atau mungkin kalau yang sering kita lihat ya di perkotaan, pencari botol bekas, hal-hal yang kayak gitu ya, mungkin sebagian orang
1: ngerasa itu pekerjaan ya,
0: pemulung, tapi ternyata dipuji sama Allah selama itu yang membuat dia gak minta-minta sama orang lain. Insyaallah. Kemudian ada juga di Quran Surat Saba ayat 10-11, ini contohnya lebih luar biasa lagi, kisahnya Nabi Daud. Nabi Daud itu Allah abadikan di dalam Quran Surat Saba ayat 10-11. Allah perintahkan untuk bekerja sebagai seorang pandai besi. Ya, aku baca deh, Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Ya, ini pekerjaan tuh karunia dari Allah. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi bayangkan, pekerjaan itu sampai diperintahkan detail sama Allah. Ya, melunakkan besi, ya bayangkan ya, seseorang yang pandai seorang pandai besi, dia kan ngambil dulu nih besi dari gunung misalnya, kemudian dilunakkan dengan suhu yang sangat tinggi, kemudian dibentuk jadi apakah itu jadi pedang atau jadi baju besi, sampai diukur anyamannya. Itu kan sesuatu hal yang sifatnya pekerjaan-pekerjaan kasar. Yang ketika seseorang membuat baju besi itu mungkin badannya akan bau besi, tidak seperti yang dianggap keren pakai jas, pakai lanyard itu. Kemudian di perkantoran yang gedungnya tinggi-tinggi. Bahkan seorang nabi yang sangat mulia, Nabi Daud, itu Allah gambarkan pekerjaannya itu pekerjaan kasar. Tapi keren banget ya, Allah bilang, bertasbihlah, wahai gunung-gunung, burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang. Ini berarti ketika kita bekerja, jangan lupa untuk bertasbih kepada Allah. Jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Dan itulah yang membuat pekerjaan kita tuh akan terasa tidak sia-sia. Dan akan terasa, oh iya, kita tuh lagi beribadah. Karena setiap detiknya dijalani dengan zikir, dijalani dengan mengingat Allah. Gitu ya. Kemudian, dan kerjakanlah amal soleh, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi kita juga harus bersyukur sama apapun pekerjaan kita. Ya, jangan sampai merasa, ah, kerjaan gue cuma gini doang, udahlah gue gak berharga, atau udahlah kerjain asal-asalan aja gitu misalnya.
1: Ya Allah.
0: Itu juga, jangan sampai juga ya gitu, karena itu adalah karunia dari Allah dan sebuah kemuliaan kita bisa punya uang. Dan ada hadis Rasulullah yang mengatakan, seseorang yang bisa makan, membeli makanan dan makan dari hasil jerih payahnya sendiri, itu adalah sebaik-baik makanan. Dan itu dia sedang berada di jalan Allah. Ya kan, ada hadis juga yang mengatakan, seorang suami yang bekerja mencari nafkah, ya banting tulang di jalan gitu ya, habis waktunya semua untuk bekerja, itu dia sedang berada di jalan Allah, sedang berjihad di jalan Allah ya, ketika nafkahnya
1: nih,
0: itu memang buat keluarganya. Itu sebuah pekerjaan yang sangat-sangat mulia.
1: Ya Allah.
0: Ya, atau mungkin teman-teman yang sandwich

0: kan.
1: Ah, kalau misalnya benar.
0: Perempuan atau laki-laki yang dia bekerja nggak hanya buat dirinya dan keluarganya, tapi harus membiayai orang tuanya misalnya, membiayai kakek neneknya, itu juga sedang berjihad di jalan Allah. Jadi bukan suatu kehinaan, bukan suatu kerendahan diri.
1: Bukan apapun jabatannya, apapun letaknya, jenisnya gitu ya, selama kita bekerja ada penunaian tanggung jawab gitu ya untuk menafkahi diri dan keluarga insyaallah, dan kalau tujuan untuk Allah ya teh. Dan Aska jadi penasaran gitu, sebenarnya ada nggak sih, bukan ada nggak sih, lebih ke ada apa yang Allah bilang atau Quran bilang gitu tentang orang-orang yang tadi malah justru milih nggak mau kerja,
0: ya,
1: yang milih
0: minta-minta
1: gitu.
0: Ya banyak. Iya, justru itu yang sangat dibenci sama Allah. Ya Allah dan Rasulullah sangat membenci orang yang meminta-minta, orang yang berpangku tangan, ya, atau orang-orang yang memakan harta dengan cara yang batil, jadi mendapatkan harta dengan cara yang buruk, ya, apakah korupsi atau apa ya, pekerjaan-pekerjaan yang ada di ladang basah, yang uangnya nggak jelas. Nah itu justru yang sangat-sangat Allah benci itu ya. Aku tuh pernah dapat cerita, aku lupa nama profesinya apa, pokoknya profesinya itu ada di sekitar hukum. Pengadilan itu kan ada banyak, kayak ada hakim, ada jaksa, ada apa lagi gitu, Pak. Nah, ada posisi yang dia selalu jadi tempat pertama seseorang menerima suap. Jadi suap tuh enggak langsung ke jaksa, enggak langsung ada ke hakim, tapi ada satu nih orang nih yang kayak ditumbalin gitu.
1: Kalau suap dia tuh harus mau berarti atau
0: boleh juga enggak mau. Tapi kalau orang yang orientasinya hanya uang, dia akan nerima itu. Ya, tapi maksudnya aku pengen menjelaskan bahwa ada pekerjaan yang sebasah itu. Yang kalau ada orang ngasih suap, itu udah randomly ngetok pintu rumah, bawa kresek isinya 500 juta, astaga, bawa tas isinya 1 miliar.
1: Ya Allah.
0: Ada yang sebasah itu, yang untuk mendapatkan uang itu bisa sangat dengan mudah.
1: Ya Allah.
0: Tapi itu harta yang sangat-sangat Allah benci. Gitu, maka kita juga harus punya batasan gitu, mana yang pekerjaan yang oke, kita tetap harus menjaga prinsip kita, mana uang yang boleh kita bawa ke rumah untuk makan, mana yang enggak boleh. Ya walaupun konsekuensinya ya kita akan hidup dalam kesederhanaan, mungkin gak kayak orang-orang punya rumah miliaran dan seterusnya. Gitu, kemudian tadi ya, terkait meminta-minta juga, Allah tidak menyukai orang yang meminta-minta. Apalagi laki-laki, ya laki-laki itu ketika dia balik, usia balik dan masih dinafkahi sama orang tuanya, tergolong fakir.
1: Seriously?
0: Di dalam Islam.
1: Aku kok baru tahu ini. Ini bener, wow, ya beneran sih pasti ya. Aku gak tahu apakah seru dia, aku yang gak terlalu tahu, tapi it's a new thing sih.
0: Dan mungkin kita bisa ngelihat justru yang mengamalkan ini di
1: luar negeri. Iya, mereka kan kayak bisa udah nyampe sweet 17 tuh kayak kick out, lu keluar dari rumah gue. Atau gak kayak, aku sering banget lihat interaksi di film-film gitu, atau cerita-cerita gitu, kayak mereka tuh kalau masih tinggal di rumahnya tuh dianggap kayak lu tuh numpang di rumah gue, jadi kayak emang dianggapnya tuh ya udah rumah orang tua dan mereka harus udah kerja sendiri, ngapain sendiri.
0: Walaupun itu pekerjaan-pekerjaan yang kasar, kayak cuci piring atau jaga toko,
1: ya, part timer lah di mana-mana gitu.
0: Tapi justru di situ pelajarannya sih, jadi seorang anak tuh bisa menghargai uang dari orang tuanya, ketika dia belajar untuk cari uang.
1: Justru di sini kayaknya sampai jadi, umur berapa pun masih kadang.
0: Iya ada. Kadang masih ya. Jadi memang mungkin salah satu pendidikan di dalam Islam buat menciptakan kowam laki-laki yang dia akan menafkahi keluarganya nanti. Jadi memang sejak kecil, sejak dia balik sudah harus diajarkan dia harus bisa cari uang sendiri. Jadi kalau kita melihat Rasulullah, Rasulullah itu kan 12 tahun sudah ikut ekspedisi dagang sama pamannya. Walaupun saat itu mungkin cuma jadi yang bantu-bantu apa bawa apa, tapi kan udah
1: jadi
0: berupaya.
1: Anak bawang gitu.
0: Bawang. Ya itu ya, kemudian
1: oke.
0: Oh ya, Islam juga tidak pernah memuji kemiskinan. Kadang kan suka ada anggapan, oh kalau zuhud itu kita meninggalkan dunia,
1: semuanya berlepas
0: gitu. Iya, kemudian hidup miskin, gak bekerja, fokus ibadah. Ternyata gak seperti itu. Jadi kisah-kisah sahabat Rasulullah yang Allah puji, dengan kondisinya yang sederhana, yang dipuji itu bukan karena kemiskinannya, tapi karena alasan apa akhirnya dia memilih hidup sederhana. Contohnya Abu Hurairah, mm-hmm. ya, sama Ahlus Suffah, ya, orang-orang yang benar-benar fokus belajar mencari ilmu di Masjid mm-hmm. Nabawi bersama Rasulullah sehingga tidak bisa bekerja. Mm-hmm. Ya, itu yang dipuji sama Allah. Mm-hmm. Jadi bukan dia purely gue malas enggak mau mm-hmm. kerja akhirnya miskin. Enggak seperti itu. Mm-hmm. Jadi karena ada alasan yeah, yeah. dan alasannya sama-sama mulia. Atau orang-orang yang berjihad di jalan Allah sampai gak bisa bekerja.
1: Saking sibuk dan selalu.
0: Mm-mm. Saking dia memang ya. Takdirnya tuh di sana. Mm. Sehingga ada perintah di Quran Surat Al-Baqarah untuk berinfak kepada orang-orang yang seorang pejuang di jalan Allah. Yang dia terhalang mencari nafkah. Mm-hmm. Mungkin kalau kita bisa melihat contohnya tuh para pejuang di Gaza. Mm. Coba deh bayangin orang-orang yang bergerilya. Di antara reruntuhan bangunan yang ada di lorong-lorong bawah tanah Gaza itu kerjanya gimana?
1: Kapan gak juga
0: bisa,
1: gitu
0: kapan enggak bisa. Dan kondisinya memang harus ada yang berjihad di situ yang melawan tank-tank Markava itu harus ada yang di posisi itu kan. Nah, mungkin buat orang-orang yang seperti itu juga Allah puji bukan karena dia enggak punya uang, tapi karena pilihan dan memang takdirnya dia sebagai seorang pejuang sehingga enggak bisa mencari nafkah. Tapi kalau kondisinya ternyata ada kelapangan waktu, ada kemampuan dan dia enggak bekerja, nah itu baru
1: yang dipertanyakan.
0: Tidak disukai oleh Allah.
1: Ya Allah, masyaallah. Kalau misalnya nih tadi kita udah sejauh ini nih ya, kita melihat emang sih bekerja tuh lelah meskipun tadi ya tetap kita bekerja niatnya untuk menafkahi keluarga ataupun menafkahi diri gitu ya. Dan pasti itu melelahkan. Tapi ada gak sih teh orang yang bekerja tapi dia ternyata live in that job dan merasa tenang, bahkan merasa terfulfill gitu. Pekerjaan seperti apa sih teh yang bisa bikin kita merasa seperti itu gitu?
0: Ada orang-orang yang dia sudah menemukan pekerjaannya itu linear dengan misi hidupnya. Nah, inilah menurut aku orang-orang yang benar-benar ketika dia bekerja, dia juga sedang hidup gitu, hidup yang benar-benar hidup. Pekerjaan yang sesuai dengan misi hidup. Kalau kita bisa melihat contoh-contohnya orang-orang yang ada di Gaza, kayak para jurnalis Gaza, Hanas Asharif, ya, yang para jurnalis di sana kan mereka digaji ya. Bekerja di Al Jazeera, bekerja di Reuters, bekerja di kantor-kantor berita, media massa, media global. Tapi sebenarnya mereka gak purely bekerja hanya demi gaji
1: ya, ada misinya ya teh.
0: Tapi itu misi hidup mereka. Kita belajar dari Anas Asharif ketika syahid meninggalkan pesan yang luar biasa bahwa ternyata dia tuh sudah pengen menjadi jurnalis ketika dia masih kecil ya, ada fotonya. Anas Asharif kecil di Gaza, dia melihat jurnalis di hadapannya dan sejak saat itu dia bertekad aku pengen juga jadi jurnalis, pengen bisa jadi mata untuk dunia, pengen bisa menyampaikan kebenaran yang ada di Gaza. Dan dia ketika sudah menjadi jurnalis, dia gak mau dievakuasi. Ya kita baca ya, gimana 4 hari sebelum dia ditarget untuk dibunuh sama Zionis Israel, itu sudah diberikan ancaman berkali-kali. Ya, kamu akan menjadi target kalau kamu gak diem, kalau kamu masih terus melanjutkan menjadi jurnalis, kamu akan ditarget, gak ada yang aman dari kami. Sebelumnya juga udah berkali-kali ditawarkan untuk pindah, mau gak dievakuasi ke Qatar, mau gak di sana kamu akan mendapatkan pekerjaan juga, kamu akan mendapatkan rumah dan sebagainya. Tapi karena misi hidupnya adalah untuk menjadi mata bagi dunia, dia meninggalkan itu semua dan terus menjadi jurnalis di Gaza. Nah, ini orang-orang yang sudah linear ya pekerjaannya, benar-benar jadi proyek akhiratnya dia udah menyatu. Kalau di Jepang tuh mungkin kayak konsep ikigai itu.
1: Ah, IC linear ya, apa bakat yang dibutuhkan,
0: passion. Tuh udah satu kesatuan. Dan ikigai versi Muslim itu enggak hanya di dunia tapi sampai di akhirat juga. Nah, itu menurutku apa ya, pekerjaan-pekerjaan yang memang akhirnya membuat seseorang tuh hidupnya tuh lebih hidup. Atau mungkin seperti dokter di Gaza, perawat, petugas medis, bahkan petugas kebersihannya. Aku sempat riset ya, ada sebuah dokumenter ketika bikin novel Nyala Semesta. Salah satu dokumenternya itu nyeritain tentang petugas kebersihan di rumah sakitnya Gaza. Jadi dia cerita kalau sudah beberapa bulan ini tidak digaji. Tapi di situ petugas kebersihannya dia punya pemaknaan bahwa apa yang dikerjakannya ini adalah perjuangannya di Palestina. Masya Allah banget. Jadi memang pekerjaan dia ngebersihin lantai, darah-darah di mana dibersihin lagi, ada genangan darah lagi. Jadi kayak Masya Allah ya, kenapa Allah itu menganggap apapun pekerjaannya selama halal mulia? Ya karena ada orang-orang yang punya pemaknaan tuh sedalam ini, bahwa tugasnya dia, walaupun dia hanya petugas kebersihan, ini gue lagi ngebantuin perjuangan pembebasan Palestina. Jadi apapun pekerjaan kita, ketika kita maknai dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka uang ini bisa membantu orang lain, bisa membantu keluarganya, bisa membantu ibu ayahnya, itu jadi sesuatu yang sangat-sangat mulia.
1: Masya Allah, jadi sedih. Ya Allah. Dan okay, berarti orang-orang seperti itu exist ya teh?
0: Iya, ada. Masya Allah. Dan mungkin butuh journey tersendiri. Benar ya
1: sih, it will be a long journey mungkin untuk orang yang bahkan mungkin gak, bukan baru-baru jauh ke pekerjaan ya, kemisi hidupnya aja belum ketemu, mungkin itunya dulu ya harus ditemukan, baru nanti bisa
0: selaras. Jadi benar-benar petunjuk Allah banget untuk kita bisa sampai ada di sana. Tapi walaupun saat ini kita bisa belum ngerasa ada di sana nih, ya gue kerja tapi misi hidupnya berbeda, nggak apa-apa, go ahead gitu. Itu tetap lebih mulia dibandingkan tidak bekerja, minta-minta. Lanjutin aja, insya Allah nanti Allah tunjukkan jalan-jalannya.
1: Insya Allah, wow, semangat. Oke. Nah, kalau tadi berarti itulah manusia-manusia kita yang sudah mendapatkan anugerah linear dan jiwanya juga pasti lebih penuh gitu teh. Kalau kita where to start sih teh, untuk kita bisa tahu ini loh Allah tuh ngajarin untuk bekerja tuh startnya di sini, kita untuk bekerja karena Allah, ini loh yang harus diperhatikan, itu apa aja sih?
0: Seperti apa ya? Pertama kesadaran dulu bahwa tadi ya kita bekerja itu memang ada keharusan untuk kita bisa jadi seorang yang mandiri. Qadirun ala kasbi, kita jadi seorang yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Ini salah satu dari 10 karakteristik muslim
1: ideal.
0: Ideal muslim ya memang orang-orang yang dia punya penghasilan, bisa kokoh berdiri. Dan itu ditunjukkan juga ya oleh Rasulullah. Rasulullah seorang pedagang. Sebelum dia menjadi rasul, dia pun seorang pedagang yang sangat ulung. Yang digambarkan ketika bekerja sama dengan Siti Khadijah, ketika Rasulullah yang menjadi marketernya ibaratnya ya, keuntungannya tuh bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, itu berarti punya kemampuan yang luar biasa. Dan kekokohan finansial Rasulullah dan Bunda Khadijah itu juga yang akhirnya menjadi penyokong rintisan dakwah di awal kan. Nah itu salah satu pentingnya kita tuh punya kekokohan finansial. Atau sahabat-sahabat Rasulullah pun juga punya pekerjaannya masing-masing kan. Jadi yang harus kita bayangkan, kehidupan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu gak berdakwah 24 jam berdakwah dan beribadah, enggak. Tapi tetap ada porsi-porsinya. Ya tetap mereka ada waktunya menjadi seorang pedagang. Atau sahabat-sahabat Ansor ada waktunya mereka akan berkebun gitu ya. Mencangkul ya, melakukan ya seperti pekerja, petani.
1: Kerja keras dan kasar gitu ya.
0: Dan itu orang sahabat-sahabat yang sangat mulia gitu ya.
1: Jadi, siapa kita untuk merasa malu teman-teman?
0: Ya Allah. Kenapa kita malu untuk jualan? Itu aku ini. Kemudian salah satu tujuan penciptaan manusia kan sebagai khalifah fil ard. Kita pengen menebar manfaat. Dan salah satu cara untuk kita bisa menjadi khalifah, menjadi orang yang menebarkan manfaat adalah kemandirian finansial. Ketika kita kokoh secara finansial, kita bisa lebih idealis. Nah ini sih poin pentingnya. Kita perlu banyak orang idealis di muka bumi. Untuk seseorang berani bersuara di media sosialnya, menyuarakan apakah itu tentang Palestina, atau menyuarakan ketidakadilan, atau menyuarakan apapun ya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan ketika mereka tidak bergantung pada sesuatu yang akhirnya membuat dia tidak bisa idealis.
1: Kalau dia masih bergantung, masih gak mandiri, pasti sulit kan ya mau ngapain, melakukan misi hidupnya.
0: Atau yang tadi yang aku ceritain, pekerjaan-pekerjaan yang dia mudah sekali mendapatkan uang-uang yang banyak, tapi itu uang haram.
1: Alhamdulillah.
0: Dia akan bisa tetap say no dan tetap pada pendiriannya ketika dia bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Itu itu yang harus kita pahami dulu ya, bahwa ya memang kita perlu punya kekokohan itu. Gitu, maka mulailah berproses. Mulailah menyiapkan diri untuk jadi seseorang yang akan bisa mandiri dan tidak bergantung sama orang lain.
1: Ada gak sih teh kisah sahabat atau Rasulullah yang bikin, soalnya selain tadi ya kita meluruskan niat bekerja, tapi juga kita kan perlu maksimal. Ini yang kadang juga sering luput. Ada sih kisah yang bisa kita, oh iya dulu aja Rasulullah kerja tuh 100% ini loh, itu kan maksimal. Atau mungkin sahabat.
0: Iya ya, itu salah satu karakter yang diajarkan sama Rasulullah, atau salah satu adab ketika seorang bekerja itu punya adab untuk profesional atau 100%. Rasulullah juga mencontohkan itu ya, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pedagang yang amanah. Salah satu bukti profesionalnya pertama adalah amanah ya, di zaman itu. Ketika Bunda Khadijah itu dikisahkan sampai memiliki porsi tersendiri untuk karyawan-karyawannya nilep uang. Jadi ada kisah. Karena adabnya kayak gitu, orang-orang jahiliyah ketika mereka bekerja, mereka suka nilip-nilipin
1: uang. Itu udah sampai dijadiin porsi.
0: Iya, sampai Bunda Khadijah tahu nih ada orang-orang yang begini. Yaudah ini bagian ini emang
1: orang nilip-nilip deh. Di anggaran per bulanan tuh ada ya, ini untuk dana nilip gitu. Astagfirullah.
0: Saking orang tuh dulu kayak gitu.
1: Ya Rabbi.
0: Dan mungkin di zaman sekarang, maybe. Tapi ketika Bunda Khadijah bekerja sama dengan Rasulullah, Bunda Khadijah tahu, oh ini beda nih, memang punya integritas, memang bahkan brandingnya udah sangat kuat kan, Rasulullah sebagai seorang al-amin yang bisa dipercaya, yang memang sangat jujur, amanah. Kemudian tadi ya, memahami strategi-strategi penjualan tuh kayak gimana agar untung. Kemudian jujur, kalau ada barang-barang yang memang cacat disampaikan cacat, kalau ada yang rusak disampaikan rusak. Pokoknya sangat-sangat jujur. Dan ya itu tadi, karena terpercaya, manfaatnya luar biasa. Itu yang akhirnya membuat Rasulullah tuh sangat profesional dan menjadi pedagang yang ulung.
1: Insya Allah.
0: Ya mungkin itu juga dicontohkan sama sahabat-sahabat Rasulullah yang juga berdagang ya. Abu Bakar itu memang lahir dari keluarga pedagang. Jadi ayah dan keturunan-keturunan di atasnya tuh pedagang. Sehingga Abu Bakar tuh belajar dari kecil bagaimana berdagang, bagaimana mengelola perjalanan dagang lintas negara tuh seperti apa. Dan profesional juga mengelola bisnisnya. Itu jadi memang, ah Masya Allah, ketika kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah, mereka berdagang dengan adab yang luar biasa. Ya, atau mungkin apa ya, kalau Abdurrahman bin Auf, yang aku dengarkan di kajiannya Ustaz Agung Waspodo, salah satu cara Abdurrahman bin Auf itu mengembangkan bisnisnya adalah selalu memutar keuntungan untuk ekspansi bisnis. Jadi misalnya ada keuntungan, diputar lagi nih buat bikin bisnis yang lain, diputar lagi.
1: Jadi investasi jangka panjang juga gitu ya?
0: Jadi tidak cepat menikmati hasil.
1: Dikit-dikit
0: dikit-dikit healing.
1: Reward, self-reward. Seminggu sekali lagi. Itu self reward apa?
0: Gaji baru UMR, ngopi tiap hari. Kagak kaya-kaya.
1: Ketahunya paling gede. Relate nih berarti.
2: Enggak, aku punya teman kayak gitu.
0: Itu salah satu
2: hubungan
0: mereka
2: yang bisa main-main kayak mirip.
0: Iya, jadi tuh kayak genzi nih, baru punya uang dikit, gayanya udah selangit banget.
1: Selangit banget ya, Masya Allah.
0: Nah dulu kesuksesan, salah satu kunci kesuksesan Abdurrahman bin Auf, dia gak cepat menikmati hasilnya. Jadi puter lagi, puter lagi.
1: Itu hal yang sulit sih misalnya.
0: Tetap jaga lifestyle, ya udah sesuai kebutuhan aja.
1: Masya Allah. Dan apa namanya, terkait bekerja ya teh, sebenarnya kalau misalnya kita bekerja, kalau Aska pernah dengar, Allahu'alam ya, ini mohon dikoreksi atau teman-teman yang tahu, ada juga yang menyebutkan gak tuh ini hadis, apakah ini sahih atau mungkin lemah, yang 9 pintu rezeki adalah berdagang, tapi mungkin ada lagi referensi lain. Tapi sebenarnya gimana sih kita bisa mengetuk pintu-pintu ini ya, rezeki ini tuh apakah dari bekerja aja atau there is another door we can knock?
0: Betul sekali. Ini juga yang aku baru tahu. Aku ngobrol sama Ustaz Abdul Aziz.
1: Masya Allah, siapakah beliau teh?
0: Ya, jadi ternyata Aska
1: beliau adalah abinya Tengkoan. Takutnya gak ada yang tahu.
0: Masya Allah, jadi ternyata di dalam Al-Quran itu ada 9 pintu rezeki.
1: Oh, berarti dan, agak benar tadi ya yang tadi.
0: Beda konteks sih.
1: Beda konteks. Oke, enggak apa-apa. Siapa yang
0: ada hubungannya? pertama, kita harus meluruskan dulu bahwa rezeki itu bukan hanya uang.
1: Oke.
0: Gitu, betul, kita kan bekerja mencari rezeki ya. Salah satu rezekinya uang, salah satu rezekinya gaji yang memang itu kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi rezeki dari Allah itu jauh lebih besar dari itu. Apakah itu kesehatan, anak-anak yang soleh-solihah, atau teman-teman yang baik, kemudahan hidup gitu ya. Itu kan semuanya rezeki. Nah ternyata salah satu upaya kita untuk membuka pintu-pintu rezeki itu gak cuma dari kerja. Nah kadang kita hanya mengandalkan pintu rezeki dari bekerja ini. Pintunya apakah saja itu?
1: Apakah? Mari kita simak.
0: Ini mungkin sekilas-sekilas aja ya.
1: Oke.
0: Pertama adalah rezeki yang telah dijamin sama Allah. Jadi memang tiap orang tuh udah ada porsinya. Ini rezekinya tuh itu. Itu ada di Quran Surat Hud ayat 6. Ya. Kemudian rezeki dari pintu bekerja dan usaha. Nah ini yang dari tadi kita bahas ya. Ini juga perlu kita upayakan. Apakah tadi ya bekerja sesuai dengan passionnya masing-masing dan lain sebagainya. Itu ada di Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Yang ketiga, pintu rezeki dari takwa dan tawakal.
1: Masya Allah.
0: Jadi ketika kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah, itu mendatangkan rezeki juga. Insya Allah ya. Ini aku ada sedikit pengalaman tentang pintu ketiga ini. Aku merasakannya.
1: I'm happy to hear. Ceritakan, Teh. Apa
0: jadi, salah satu, aku kan berjualan ya. Ibu-ibu jualan.
1: Oh ini pas udah menikah.
0: Udah menikah. Kayak baru beberapa bulan lalu lah. Jadi memang aku kan berjualan buku karyaku kan. Dan memang sudah aku plot gitu. Setiap bulan ada 8 konten di itu soft selling yang akan mengarahkan orang-orang buat check out nih ke marketplace. Tapi ada bulan-bulan dimana aku tuh gak bisa jualan karena akunku digunakan untuk mencari uang untuk proyek-proyek dakwah. Aku sih nyebutannya danusan gitu.
1: Danusan beda sih kalau danusan kayak jualan gitu. Untuk ini kepanitiaan biasanya. Beda generasi, gak apa-apa aja.
0: Oke, pokoknya ada proyek-proyek dakwah yang kita tuh juga harus cari uang. Misalnya kita kalau ada proyek mau renovasi rumah dakwah, ya kita butuh sekitar 80 juta nih. Kita coba deh kita cari uang. Akhirnya kita waktu itu buka kelas Ya Allah Aku Pulang. Ya Allah Aku Pulang. Terus kayak ada dua deh, ada dua kali proyek di dua bulan yang berbeda. Ya Allah Aku Pulang sama Melangitkan Rasa, itu jualan bukunya Teh Imun.
1: Tapi aku tahu,
0: ya kan, tapi semua keuntungannya untuk proyek-proyek dakwah itu. Sehingga aku enggak bisa jualan bulan itu. Jadi kayak ya udahlah enggak apa-apa,
1: slotnya bulan udah habis gitu ya untuk posting-posting.
0: Kan penuh kan marketingnya, publikasinya. Jadi dan aneh juga gitu tiba-tiba ada jualan buku. Udah enggak bisa ini. Ya udah akhirnya ya udah enggak apa-apa lah. Kayak infak akun nih sebulan buat cari proyek-proyek dakwah. Tapi ternyata di akhir bulan ketika aku nerima laporan profit bukunya, itu jumlahnya sama ketika aku marketing sebulan penuh itu, kayak 8 kali post itu. Jadi kayak Masya Allah, ini rezeki dari mana nih? Aku sama sekali gak promosi, tapi ada
1: pertanyaan yang lucu. Ini rezeki dari mana nih?
0: Iya, jadi ternyata kok rezeki gak melulu apa yang kita usahakan, tapi boleh jadi ada pintu-pintu lain. Dari pintu ketakwaan, dari pintu tawakal kita. Itu jadi aku kayak, oh iya ya, aku sangat relate sama ini.
1: Ini baru ketiga udah tawakal. Mengademkan hati banget sih.
0: Surat.
1: Next.
0: Itu dalilnya di surat At-Talaq ayat 3. Keempat adalah pintu sedekah. Ya, kayaknya ini banyak yang relate ya. Kita bersedekah, tiba-tiba dapat sesuai dengan apa yang kita sedekahkan atau mungkin berkali-kali lipat. Kemudian pintu istighfar di Quran surat Nuh ayat 10-12. Jadi ternyata ketika kita banyak beristighfar pun itu mendatangkan rezeki. Kemudian menikah. Di Quran surat An-Nur ayat 32, Allah juga menjanjikan orang yang menikah itu Allah ada sendiri rezeki dari menikah.
1: Masya Allah.
0: Kemudian rezeki dari punya anak. Ternyata anak pun membuka pintu rezeki sendiri. Kedelapan, rezeki karena bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 7.
1: Alhamdulillah.
0: Banyak-banyak bersyukur.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi, Tekon.
0: Yang ke-9, terakhir. Belum.
1: Maksudnya tadi banyak-banyak bersyukur nih. Langsung aku amalkan gitu. Belum ditutup kok, tenang. Jangan left dulu guys.
0: Yang ke-9, rezeki dari negara yang amanah. Di Quran surat Al-A'raf ayat 96. Jadi ketika ada suatu negeri yang dia itu amanah, pemimpinnya taat kepada Allah, Allah akan mendatangkan keberkahan dan membuka rezeki dari sana. Itu pintu-pintu rezeki yang bisa kita usahakan.
1: Cuma yang terakhir sih yang aku bikin bukan adem sih.
0: Iya, kayak udah ketutup nih.
1: Iya,
0: ini.
1: Kipanya beda topik ya. Nanti panjang lagi nih. Nama sejam mungkin 2 jam gitu. Oke, Masya Allah. Banyak banget ya ternyata teh. Pintu-pintu yang mungkin belum kita ketuk barangkali.
0: Iya, belum kita upayakan semuanya.
1: Coba dimaksimalkan, dibikin list gitu ya. Hari ini aku udah ngetuk yang mana ya gitu. Ketuk lah tiap hari. Semoga. Mungkin yang terakhir itu agak beda ya. Yang 8 tuh.
0: 9.
1: Yang terakhir kan?
0: Yang negara yang amanah.
1: Itu sulit diketuk tuh. Aduh. Skip. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair, Tekoan. Untuk bincangnya hari ini.
0: Raska.
1: Dari yang awal tadi agak kusut gitu ya, burn out. Terus akhir-akhirnya, Masya Allah ternyata begitu besar karunia Allah. Begitu luas gitu ya. Banyak banget pintu-pintu yang bisa mendatangkan itu dan cara-caranya. Teladan-teladannya udah tersedia banget. Tinggal apakah kita mau mencari tahu? Apakah kita mau mengamalkannya? Itu yang jadi pertanyaan sih. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kita ketemu lagi di Bincang Iso berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan suki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, 2 pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
7: Si Bargas.
6: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
8: An Abi Bakrata Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
9: Dari Abu Bakr Nufai Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh lawan.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin, bapak ibu, saudara-saudari, ikhwan akhwat, salihin salihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang indah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk dapat kembali bermajlis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita memohon kepada Allah, semoga setiap langkah yang kita usahakan, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa dan kesalahan serta memudahkan jalan kita menuju surga. Dan kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini menjadi ilmu yang penuh keberkahan, yang membuat kita semakin dekat, ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin memuliakan Allah, puncak ekspektasinya seorang muslim adalah surga. Maka semua jalan menuju surga akan dia tempuh demi mendapatkan surga. Sehingga semua cara akan dia gunakan agar dia dapat meraih surga. Dan salah satu jalan emas yang paling dijaga oleh para ulama untuk menggapai surga adalah birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut rahimahullahu taala, di mana Nabi SAW pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhhu. Terserah kamu, kata Rasulullah. In syi'ta, terserah kalian. Kalian sia-siakan pintu itu atau kalian jaga pintu itu. Kembali kepada kamu. Kalau kamu ingin masuk surga lewat pintu yang paling tengah, berarti pintu itu ada pada orang tua kita. Terserah kamu, kamu akan menjaganya atau menyia-nyiakannya. Makanya ma'asyiral hadirin muliakan Allah, setelah pembahasan tentang fikih kekuasaan pada kesempatan yang kemarin kita bahas, mu'allif rahimahullahu ta'ala, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dalam kitab ini membahas khusus bab tentang birrul walidain. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ammal walidani faqad amarallahu bi birrihima wal ihsan wal ihsani ilaihima. Adapun orang tua, maka telah Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik dan berbakti kepada mereka berdua. Wa naha an uquqihima, dan Allah melarang hamba-hambanya untuk durhaka kepada keduanya. Wa syaddada fi dzalika ablaghat tasydid, dan Allah dalam urusan ini benar-benar serius dan benar-benar keras mengingatkannya. وَحَذَّرُ عَنْهُ أَبْلَغُ التَّحْذِيرِ. Begitu juga Allah memperingatkan hambanya dengan peringatan yang sangat keras. وَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ. Dan itu semuanya tertulis di dalam كِتَابِهِ الْعَظِيمِ, dalam Al-Quran yang agung. وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ. Dan dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Dalil dari Al-Qur'an yang sangat masyhur adalah surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar kamu tidak menyembah sesiapapun kecuali dirinya. Wabil walidaini ihsana. Dan mewajibkan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah perintah mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah, perintah berikutnya adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah memilih kata ihsana. Allah tidak memilih kata ikrama. Allah tidak memilih kata ta'zima. Allah tidak memilih kata-kata, bahkan birrun pun tidak dipilih oleh Allah. Allah menggunakan padanan kata ihsan. Untuk berbuat baik, Allah menggunakan kata ihsan. Padahal berbuat baik untuk sesama itu, ikram itu sudah sangat cukup. Ikram itu dari kata akrama yukrimu, memuliakan. Hendaknya kalian memuliakan orang tua, tapi Allah menggunakan kata ihsana. Dari kata ahsana yuhsinu, bentuk peribadatan terbaik seorang hamba kepada Tuhannya itu kan ihsan. Islam, iman, ihsan. Ya. Allah menggunakan kata ihsan untuk kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Tidak ada perintah yang lebih wajib setelah Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya, melainkan perintah itu adalah perintah untuk berbakti, berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tua. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Isra ayat 23 24. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, surah Luqman ayat 14. Wa wassainal insana, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia, biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Ya. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang telah membawanya di dalam perutnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lelah, capek, susah, wa fisaluhu fi amaini, dan kemudian dia melahirkan, setelah melahirkan dia menyusui kedua menyusui anaknya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, dan hendaknya manusia itu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya, ilayyal masir, dan kepadakulah mereka kembali. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang lebih penting untuk disyukuri setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan termasuk kategori anak durhaka adalah ketika dia selesai sholat dan dia melupakan doa untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau kita ini sholat, habis sholat kok lupa enggak doakan orang tua, itu sekelas Imam Ahmad, imamnya dunia ketika itu, ulama'nya dunia, ulama'nya ulama, mengatakan itu termasuk ciri anak durhaka. Ya, ciri anak durhaka. Ya. Bahkan ini adalah rukun keimanan. Ibnu Abbas mengatakan di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang setiap ayatnya berisi 2 amalan. 2 amalan ini setiap amalnya baru absah di sisi Allah kalau amalan penggandengnya dikerjakan. 3 ayat itu yaitu yang pertama surah Al-Baqarah 43. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata. Salatnya seorang hamba itu sah jika dia menunaikan zakatnya. Karena apa? Karena itu dua syariat yang turun secara beriringan. Salat, zakat. Zakatnya seorang hamba itu belum sah kalau dia tidak ngerjakan salat. Salatnya seorang hamba itu tidak dianggap sah oleh Allah kalau dia tidak menunaikan zakat ketika dia ini wajib mengeluarkan zakat. Kata Ibnu Abbas begitu. Ini dua amal yang beriringan. Ya. Kemudian yang kedua, surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka cinta kita kepada Allah itu belum sah kalau kita belum mencintai Rasulullah, belum meneladani Rasulullah dalam kehidupan kita, belum mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, dan juga sebaliknya. Ya. Maka ketika kita ini benar-benar mengaku cinta kepada Allah, cara cinta kita kepada Allah adalah selain mentaati Allah dan menjauhi larangan dari Allah, mentaati perintah dan menjauhi larangan, bentuk cinta seorang hamba yang sejati itu adalah mencintai siapa yang dicintai oleh kekasihnya. Ketika Allah menjadikan Rasulullah sebagai kekasih, maka kita mencintai Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan ittiba kepada beliau, mengikuti Rasulullah SAW. Dan ayat yang ketiga kata Ibnu Abbas adalah surah Luqman ayat 14 ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidayka ilayyal masir," dan bersyukurlah kalian atau bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ya. Ibnu Abbas mengatakan, syukur kita kepada Allah belum sah kalau kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua kita. Syukur kita kepada Allah belum dianggap kalau kita belum berterima kasih, bersyukur, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam kitab ini disebutkan, "Man asbaha murdiyan li walidayhi muskhitan li wa ana anhu radin." Barang siapa di pagi hari yang membuat ridho kedua orang tuanya sementara dia membuat murka aku. Barang siapa seorang anak di pagi hari membuat ridho kedua orang tuanya sementara di waktu yang sama dia membuat murka aku, membuat aku marah, "Wa ana anhu radin," kata Allah, "maka aku ridho kepadanya." "Wa man asbaha murdiyan li," dan barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan dia membuat ridho aku, "wa muskhitan li walidayhi," dan membuat murka kedua orang tuanya, "wa ana alaihi sakhit," maka sungguh aku dalam keadaan murka kepadanya. Jadi Allah itu maha luas ampunannya Allah. Allah kalau melihat seorang hamba membuat Allah murka, sementara Allah juga melihat hamba ini membuat orang tuanya ridho, Allah tidak jadi murka kepadanya. Allah ridho kepada dirinya. Sebaliknya, ketika ada seorang hamba membuat Allah ridho, tapi kemudian membuat orang tuanya murka, sedih, ya, membuat orang tuanya menderita, "muskhitan li walidayhi wa ana alaihi sakhit," kata Allah Subhanahu wa taala, "aku benar-benar murka kepadanya." Ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain." Ridhonya Allah itu ada pada senyuman orang tua kita, ada pada bahagianya orang tua kita, ada pada senangnya orang tua kita, ridhonya orang tua kita kepada kita. Wasukhtuhu, dan murkanya Allah ada pada tangisan orang tua kita, rasa sedih orang tua kita, kecewanya orang tua kita, marahnya orang tua kita kepada kita. Ya. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika mentafsirkan surah Luqman ayat ke-14 ini. Makanya ma'asyiral hadirin muliakan Allah, mengapa kita harus berbirrul walidain? Jawaban pertamanya karena itu rukun keimanan. Syukur kita, iman kita kepada Allah itu belum diterima Allah kalau kita tidak bersyukur kepada orang tua kita. Alasan yang keduanya, yang paling makul, dan ini sering disebut para ulama dalam kitab-kitab yang termasuk Syekh Abdullah, beliau mengatakan, ya, perbuatan baik kita kepada orang tua kita itu berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Ya, berbuat baiknya kita kepada orang tua kita berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Kalau ingin punya kualitas hidup yang baik, maka berbuat baiklah kepada orang tua. Tapi kalau kita rela kualitas hidup kita buruk dan begitu-begitu saja, maka berburuk-buruklah kepada orang tua dan begitu-begitu sajalah kepada orang tua. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang balasannya disegerakan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum Allah nanti membalasnya di akhirat. Dosa yang pertama adalah al-baghyu, dosa kezaliman. Hati-hati dengan dosa kezaliman. Zalim lisan, zalim tangan, zalim kehormatan, hati-hati. Zalim hak orang lain diambil itu hati-hati. Kenapa? Pasti dibalas di dunia sebelum Allah membalasnya di akhirat. Bahkan bentuk kezaliman itu, hadirin, dosa kezaliman itu, kezaliman akan menemui pelakunya walaupun orang yang terzalimi tidak menginginkannya. Itu sifat kezaliman. Jadi kalau kita zalim sama orang, walaupun yang terzalimi tidak pingin kita mendapatkan celaka, kezaliman itu akan mendatanginya sendiri karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan sampai kita zalim. Dan kalau terzalimi, jangan sia-siakan privilege orang yang terzalimi, yaitu ijabah doa, dengan sibuknya kita yang terzalimi mendoakan orang yang zalim. Orang yang zalim itu didoakan enggak didoakan, tetap celaka. Jadi daripada mendoakan agar dia celaka, dan itu tidak mungkin ijabah, karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berdoa di dalamnya ada unsur dosa dan ada unsur pemutus silaturahim pasti, kecuali tidak mungkin ijabah doanya. Ya, jadi tidak usah ketika kita terzalimi kita sibuk mendoakan buruk orang yang zalim, karena orang zalim itu akan celaka dengan sendirinya dunia akhirat. Karena itu janji Allah. Maka caranya bagaimana? Caranya ketika kita ini terzalimi, manfaatkan doa-doa ijabah yang diistimewakan Allah untuk orang-orang yang terzalimi itu untuk doa-doa kebaikan diri kita. Minta saja agar istiqomah, minta saja agar husnul khotimah, minta saja haji furoda, minta aja umroh setiap tahun, ya. Masya Allah. Ya, kenapa enggak doa dengan doa itu? Wong doanya ijabah. Daripada kita doakan si zalim dan doa itu enggak mungkin terkabul. Doa keburukan itu tidak mungkin ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau kemudian dia celaka di suatu hari, itu bukan karena doa kita, tapi karena kezaliman itu akan menemui pemiliknya tanpa harus si terzalimi itu ya mengizinkannya. Ya. Nah itu hadirin muliakan Allah. Jadi dosa yang pertama yang akan dibalas dua kali lipat itu dosa zalim, al-baghyu. Yang kedua, pembahasan kita, al-uquq, dosa durhaka kepada orang tua. Ya. Makanya para ulama salaf itu dulu sering berkata begini, ya, barang siapa seorang anak yang memperlakukan orang tuanya seperti raja, Allah akan menjadikan hidupnya layaknya seorang raja. Dan barang siapa yang memperlakukan orang tuanya seperti pembantu, maka Allah akan jadikan hidupnya layaknya seorang pembantu. Dibayar kontan di dunia. Makanya para ulama dulu sering mengatakan birrul walidain itu solusi semua masalah. Solusi semua masalah. Apa mimpi yang paling kita inginkan dalam hidup di dunia ini, Adik? Mimpi yang paling kita dambakan hidup di dunia ini apa? Ketika semua masalah kita selesai, bukan? Semua problem kita terurai dengan mudah. Semuanya ada jalannya. Hidup tenang, tenang. Hidup sejahtera, tentram. Ya. Dan itu mudah sekali bagi Allah ketika Allah ridho kepada kita. Masalahnya ridhonya Allah kepada kita itu ada pada ridho kedua orang tua kita. Makanya kalau kita ini pingin hidup tenang, kualitas hidup membaik, semua masalah ada solusinya, kuncinya adalah birrul walidain. Itulah jawaban kedua mengapa kita harus birrul walidain. Karena birrul walidainnya seorang anak itu berbanding lurus dengan baiknya kualitas hidupnya di dunia ini. Yang ketiga, ini juga tidak kalah penting. Yang ketiga, ya, kualitas birrul walidain kita kepada orang tua kita itu sangat berpengaruh kepada perilaku keturunan kita kepada kita. Ya, sangat berpengaruh kepada bagaimana perilaku keturunan kita kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Barru aba'akum yabirrukum abna'ukum." Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Wa'iffu an nisa'in nas ta'iffa nisa'ukum. Dan jagalah kehormatan para wanita, niscaya Allah akan menjaga kehormatan istri dan anak-anak perempuanmu. Jadi itu apa? Hukum sebab akibat, ya. Siapa yang menjadikan orang tuanya raja, Allah akan jadikan dia raja di hadapan anak-anaknya. Siapa yang menjadikan orang tuanya pembantu, maka dia akan dihinakan di hadapan anak-anaknya selayaknya, ya, seorang yang hina di hadapan manusia. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, ada seorang tabi'in mulia bernama Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Beliau mengatakan gini, "Man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkirhu. Wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkirhu." Barang siapa yang memuliakan orang tuanya, Allah akan beri dia rizki anak-anak yang memuliakan dirinya. Barang siapa yang tidak memuliakan orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, merendahkan orang tuanya, Allah akan merizkikan untuknya anak-anak yang akan merendahkan dirinya. Ya, kontan di dunia. Makanya tidak sedikit ulama itu yang memberikan tips agar kita punya anak yang soleh itu, tipsnya bukan menyekolahkan dia di tempat yang baik, bukan hanya menjadikan dia dekat dengan orang-orang soleh, memilihkan lingkungan yang baik, bukan hanya itu. Tips dari para ulama termasuk di dalam Ibnul Qayyim bilang salah satu tips terpenting ketika kita ingin anak-anak kita soleh adalah bagaimana kita menjaga kualitas hubungan kita dengan orang tua kita. Karena itu cara tercepat agar anak-anak kita soleh. Kenapa? Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka tidak ada amalan baik yang pahalanya akan disegerakan Allah di dunia sebelum Allah nanti akan membalas lagi di akhirat melebihi amalan itu adalah berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, tidak ada hukuman yang akan disegerakan Allah di dunia sebelum nanti Allah menghukum di akhirat, melainkan perbuatan dosa itu adalah hukuman untuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Makanya ini

Maka kemudian siapa? Sabit Al-Bunani ini bertanya kepada ayahnya begitu. Ayahnya berkata begini, sungguh hal yang demikian ini adalah balasan dari Allah, karena dulu ketika aku muda aku pernah memperlakukan ayahku semacam ini. Allah balas kontan langsung di dunia. Anaknya jadi anak yang durhaka kepadanya. Ya. Maka coba hari ini muliakan Allah, kalau hari ini Anda diamanai Allah menjadi orang tua, Anda merasa sulit, berat ya, mendidik anak. Coba cek masalah satu ini. Bagaimana kita berusaha menjaga hubungan kita dengan orang tua kita, baik itu orang tua atau mertua kita. Karena mertua kita adalah orang tua dari pasangan kita. Ketika kita berbuat baik dengan mertua kita, maka sungguh kita telah membantu pasangan kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan itu sangat berpengaruh kepada kualitas dan tumbuh kembang seorang anak, ketika anak itu memang kita niatkan agar jadi anak yang saleh. Itulah beberapa alasan yang kemudian menjadikan para ulama menganggap bahwa birrul walidain ini adalah jalan emas menuju surga. Bahkan tidak sedikit hadis yang juga diterangkan oleh beliau di sini ya, bahwa birrul walidain itu memiliki kedudukan yang besar dalam Islam. Misalnya birrul walidain itu para ulama sepakat lebih utama daripada amalan jihad fi sabilillah. Seorang laki-laki datang meminta izin kepada Rasulullah untuk pergi berjihad. Kemudian beliau bersabda, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup wahai fulan? Maka orang ini berkata, na'am, masih ya Rasulullah. Fafihima fajahid, maka berjihadlah untuk keduanya. Ya, artinya apa? Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Tidak usah berangkat perang karena orang tuamu masih hidup. Ya, dalam hadis yang lain datang seorang minta izin perang, ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda apa? Halaka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Na'am ya Rasulullah, masih ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah apa? Fa'alzimha fa innal jannata 'inda rijliha. Maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Jaga saja ibumu karena sesungguhnya surga ada di telapak kakinya. Ya. Maka jihad yang hukumnya fardu kifayah dan lebih utama dari semua amalan yang keutamaannya di bawah jihad. Thalabul ilmi itu keutamanya di bawah jihad, ya. Kemudian apa? Amalan-amalan besar dalam Islam itu kemuliaannya, keutamanya di bawah jihad. Tapi ternyata apa? Birrul walidain itu lebih diutamakan daripada jihad fi sabil. Ini menunjukkan bahwa kedudukan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu ya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Masyarul hadirin muliakan Allah. Bahkan ada satu keterangan yang menarik dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu bilang gini, orang yang syahid, mati syahid, tapi durhaka sama orang tuanya, ya, tiket surganya ditangguhkan sama Allah. Syahid pada hal ini, jihad, gugur, syahid, tapi dia durhaka sama orang tuanya. Ya, orang seperti ini digolongkan nanti, ditaruh Allah di tempat, di sebuah tempat namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat antara surga dan neraka untuk orang-orang yang ditangguhkan nasibnya karena apa? Amalan kebaikan dan dosanya sama-sama rata, seimbang. Ya. Nah, nanti dia masuk surga atau neraka tahta masyiatillah, tergantung kehendaknya Allah, tergantung rahmatnya Allah kepada orang tersebut. Artinya apa? 8 pintu surga tidak akan pernah bisa dilewati oleh orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang ini jihad, mati syahid, saja tidak bisa masuk surga. Apalagi kita yang tidak pernah jihad, kita yang tidak pernah syahid, kita tidak pernah berperang melawan musuh, ya. Terus kita durhaka kepada orang tua kita. Amalan apa yang bisa

Al-Quran di surah Al-Isra 23 tadi kan bahkan ada kalimat apa? Wala tanharhuma, wala tanharhuma, wala fala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Ya, janganlah kamu berkata uff kepada orang tuamu dan janganlah kamu mengeraskan, membentak mereka. Wa qullahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang karima, perkataan yang mulia. Ya, berucaplah kalian dengan perkataan yang mulia. Dan ini dicontohkan oleh para salafus salih. Para salafus salih itu orang-orang yang sangat memuliakan orang tuanya, hadirin. Ya.

duduk-duduk sama temennya gitu ya. Ibunya dengan polosnya, dengan lugunya berkata, "Pulang wahai haiwah, falikis syair lidajjal." Ya, berikan makan untuk ayam-ayammu. Kemudian apa yang dilakukan haiwah? Haifah tutup bukunya, fayaqum wa yatruku ta'lim. Tutup bukunya, kafaratul majlis, pulang. Jamaah dibubarkan. Ibunya manggil. Tidak ada yang lebih penting daripada ibunya. Ya Allah. Itulah cerita-cerita salaf banyak sekali. Saya bisa mengumpulkan ribuan cerita salaf. Karena ada kitabnya khusus tentang Birrul Walidain ini. Saya ambilkan beberapa saja. Ada ulama namanya Muhammad bin Sirin. Rahimahullah. Ulama tabi'in. Wafat 110 Hijriah. Muhammad bin Sirin ini, kalau lagi jalan bareng ibunya, orang yang tidak kenal Muhammad bin Sirin mengira Muhammad bin Sirin ini sedang sakit. Kalau orang yang baru kenal Muhammad bin Sirin, gandeng ibunya jalan, nganter ke pasar atau nganter ke pengajian itu, ngira Muhammad bin Sirin sedang sakit. Kenapa? Karena kalau lagi di samping ibunya, suaranya Muhammad bin Sirin pasti sangat lirih dan pelan. Kenapa? Ternyata beliau tidak berani mengangkat suaranya lebih keras daripada suara ibunya. Kalau lagi berada di samping ibunya, orang-orang ngira Muhammad bin Sirin lagi sakit, padahal enggak. Beliau hanya tidak berani mengangkat suara lebih tinggi daripada ibunya. Karena Allah berfirman di Al-Isra 24 tuh, "Wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah." Ya. Dan turunkanlah kepakan sayapmu di hadapan kedua orang tuamu dan berkasih sayanglah kepada mereka. Jadi seorang anak sehebat apapun, sesukses apapun, Al-Qur'an itu mengibaratkan anak itu punya sayap. Karena dia sudah tinggi, karena dia sudah bisa terbang, mengangkasa, hebat di mata manusia. Tapi kalau sudah di hadapan orang tuanya, dia harus turunkan kepakan sayapmu. Wahfid lahuma janahal dzulli. Ya, merendahlah di hadapan orang tuamu. Ya. Kayak gitu hadirin. Ada lagi kisah. Ada ulama namanya Mus'ir bin Kaddam. Istasqat ummu Mus'ir bin Kaddam min huma'an fil lail. Suatu hari, suatu malam, fil lail, suatu malam, ibunya Mus'ir bin Kaddam ini minta air dari anaknya. Nah, ambilkan ibu air. Zaman dulu air enggak tersaji di dispenser, hadirin. Kita kan keluar kamar langsung dispenser. Ya. Dulu apa? Orang itu nyari air ya juga harus jalan dulu kan? Jalan ke sumur atau jalan ke bir ya, sumur untuk keluar rumah dulu ngambilkan air untuk ibunya, ibunya pengin minum. Faqama faja'aha, kemudian Mus'ir ini ngambil air, kemudian faja'aha, datang kepada ibunya. Faja'aha bihi, dengan air tersebut. Waqad namat, dan ibunya ternyata apa? Telah tertidur. Sudah keburu tidur ibunya. Fakariha ayyadhab fatatlubuhu falatajidhu. Ya, maka Mus'ir ini enggan untuk beranjak dari tempat tidur ibunya karena khawatir ibunya terbangun dan tidak mendapati dirinya. Fakariha ayyuqidhaha. Tapi beliau juga enggan untuk membangunkan ibunya karena takut mengganggu tidur ibunya. Falam yazal qa'iman wal ina'u ma'ahu hatta asbah. Dan dia tetap berdiri di samping ibunya. Dia tidak berani duduk. Dia berdiri di samping ibunya. Wal ina, dan wadah airnya itu dalam keadaan dia pegang hatta asbah, sampai pagi hari ibunya bangun. Makarimul akhlak li ibni abid dunya. Kisah ini diceritakan dalam kitab Makarimul akhlak li ibni abid dunya. Punyanya Imam Ibnu Abid Dunya. Ya, kayak gitu tuh hadirin. Ulama dulu tuh saking takutnya apa yang menjadi tindakannya membuat orang tuanya terluka, membuat orang tuanya bersedih, membuat orang tuanya kecewa, membuat orang tuanya marah kepadanya. Ada kisah yang lebih menakjubkan hadirin. Kita ceritakan kisah-kisah ini agar kita mengambil pelajaran.
agar kita tahu sekarang ini kedudukan kita di hadapan orang tua kita.

0: kita di sebelah mana? Posisi kita di hadapan orang tua kita di sebelah mana? Ada ulama namanya Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya putri namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali memiliki anak Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum ajmain. Ali Zainal Abidin ini digelari Zainul Abidin. Perhiasannya orang-orang yang beribadah. Perhiasannya ahli ibadah. Kenapa dinamakan ini? Karena beliau ini orang yang sangat taat, sangat tunduk kepada Allah, soleh, orang yang sangat soleh di zamannya. Ali Zainal Abidin ini suatu hari ditegur sama murid-muridnya, "Wahai Imam, Anda selalu mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang tua, untuk taat kepada orang tua, untuk birrul walidain kepada orang tua. Tapi kami ini murid-muridmu belum pernah mendapati kamu makan sepiring dengan ibumu. Kami belum pernah mendapati kamu makan bareng sama ibumu." Kira-kira begitu. Makan satu meja dengan ibumu. Imam Ali Zainal Abidin menghela nafas kemudian berkata kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, siapa anak yang tidak ingin makan sepiring dengan ibunya? Siapa anak yang tidak ingin makan semeja dengan ibunya? Semua anak menginginkan itu. Tapi aku sengaja selalu menghindar ketika ibuku meminta aku makan berdua dengannya, hanya lantaran satu hal. Apa itu, wahai imam? Aku khawatir lauk yang aku ambil adalah lauk yang diinginkan oleh ibuku. Bagian makanan yang aku ambil ternyata sudah dilirik ibuku, tapi ibuku tidak mengambilnya karena aku menginginkannya." Itu alasan Ali Zainal Abidin, apa? Tidak pernah makan sepiring sama ibunya. Takut apa? Bagian yang mau dia ambil ternyata diinginkan ibunya, dan dia khawatir itu termasuk apa? Durhaka kepada orang tua. "Waghfid lahuma janaha dzulli minar rahmah." Turunkan kepakan sayapmu di hadapan kedua orang tuamu dan berkasih sayanglah kepada mereka. Ya. Saya tambahkan satu lagi cerita salaf ya. Abu Hanifah. Siapa yang tidak kenal Abu Hanifah? Imamnya dunia, imam madhab Hanafi, wafat 150 Hijriah. Sebelum ada Imam Malik, sebelum ada Imam Syafi'i, sebelum ada Imam Ahmad, 150 Hijriah wafatnya beliau, sudah ada namanya Imam Abu Hanifah. Imam Kufah, imamnya Irak ketika itu. Tidak hanya Irak, imamnya dunia Islam ketika itu. Semua ulama kenal yang namanya Abu Hanifah. Ibunya tiba-tiba datang kepada Abu Hanifah. Ibunya gelisah. Ibunya bilang kepada Abu Hanifah, "Wahai Abu Hanifah, wahai anakku, ibu ini sedang bingung." "Kenapa bingung, Bu?" Kata ibunya, "Aku ini kemarin bersumpah, tapi hari ini aku melanggar sumpahku. Ya, aku ini kemarin bersumpah, tapi hari ini aku melanggar sumpahku. Apa yang harus aku lakukan ya, Nak? Apa kafarat orang yang melanggar sumpahnya itu apa, Nak?" Dia tanya kepada anaknya. Loh, Imam Abu Hanifah ini imamnya dunia. Semua masalah fikih di luar kepala. Saya kemarin Februari bersilaturahim di Qatar. Ketemu sama seorang ulama yang sangat terkenal di dunia hari ini. Namanya Syekh Fadl Murad. Dr. Fadl Murad. Orangnya ramah sekali. Mempersilahkan kami datang ke rumahnya. Beliau ini dikenal oleh para ulama yang lainnya. Ya, beliau ini menguasai fikih 4 madhab di luar kepala. Jadi tidak perlu buka kitab. Tanya masalah apa saja beliau tahu. Sampai Dr. siapa? Yusuf Al-Qardawi, ketika beliau ini lulus wisuda S1 di Yaman, Dr. Yusuf Al-Qardawi itu datang untuk apa? Datang ke wisuda beliau ini. Syekh Fadl Murad ini karena apa? Karena respect sama anak muda bernama Fadl Murad ini ketika dikenal bahwa dia ini orang yang sangat cerdas. Jadi sampai sekarang itu ada orang-orang yang luar biasa, dan Masya Allah tabarakallah, di luar bayangan kami ternyata ulama-ulama dunia itu kalau kita mau silaturahim ternyata dipersilahkan. Ada waktu buat kita untuk silaturahim. Ya. Lah, dulu yang kayak gini itu namanya Abu Hanifah. Dia mengetahui semua masalah hukum. Lah ibunya tanya. Ibunya tanya kepada apa? Abu Hanifah. Wahai anakku, apa yang harus dilakukan ibumu ini ya kalau melanggar sumpah? Nah, Abu Hanifah kecil aja hadir. Abu Hanifah tahu aja, tahu, sangat tahu kafarat sumpah itu apa saja. Maka Imam Abu Hanifah kemudian membacakan surah Al-Maidah 89 itu. Ya. Yang berisi tentang kafarat orang yang langgar sumpah. Orang langgar sumpah itu, Bu, kalau melanggar ya sumpah tapi tidak ditepati, kasih makan 10 orang miskin, Bu. Kalau dia tidak mampu, kasih makan, kasih pakaian 10 orang miskin. Kalau dia juga enggak mampu, bebaskan budak. Kalau bebaskan budak juga enggak mampu, maka dia puasa 3 hari, Bu, kata Imam Abu Hanifah. 3 hari, tidak harus berturut-turut, yang penting 3 hari. Dikasih jawaban seperti itu, ibunya bilang begini, "Sikle, sebentar nak, kayaknya ibu agak ragu sama jawabanmu. Ibu belum mantep sama jawaban. Ibu lebih mantep tanya ustadznya ibu. Ayo kalau gitu antarkan ibu ke musola." Jadi ibunya Abu Hanifah ini biasa ngaji di musola deket rumah, di suro kampungnya. Abu Hanifah ya biasa saja. Ibunya pingin apa diantarkan sama Abu Hanifah. Ternyata ibunya pingin ketemu seorang ustadz kampung namanya Zur'atul Qas. Bapak ibu pernah dengar Abu Hanifah enggak sebelumnya? Pernah ya, Imam Madhab Hanafi. Bapak ibu pernah dengar enggak? Ada ulama namanya Zur'atul Qas. Baru ini kan dengarnya. Lah ibunya minta diantarkan ke ustadznya Zur'atul Qas. Sampai di tempat ustadznya, ustadznya Zur'atul Qas ini kaget. Kenapa? Abu Hanifah datang bersama ibunya. Langsung Zur'atul Qas geragapan kan? Karena ada ulamanya dunia datang nih. Kemudian salam, setelah itu ada perlu apa ibu datang kemari, kata Zur'atul Qas. Ibunya ini bilang, "Ustadz, saya ini kemarin bersumpah, hari ini saya melanggarnya. Kira-kira apa ya ustadz, kafarat sumpah itu? Tadi saya tanya ke anak saya, tapi kok saya kurang mantep jawabannya." Ya, itu Zur'atul Qas speechless hadirin. Tidak berkata-kata, benar-benar shock beliau. Kenapa? Di samping ibu ini, imamnya dunia, gurunya guru-guru saya, kira-kira gitu. Ya. Nah kok malah tanya saya? Derdekan Zur'atul Qas jawab itu. Zur'atul Qas tahu jawabannya. Tapi hanya ketika dia mau menjawab itu, di sampingnya ada ulama dunia ini. Ya. Akhirnya Zur'atul Qas melihat Abu Hanifah. Abu Hanifah melihat Zur'atul Qas. Kemudian Abu Hanifah bilang apa? Ya. Jawab saja pertanyaan ibuku, wahai ustaz. Ya, jawab saja pertanyaannya. Akhirnya dijawab dengan jawaban yang persis plek ketiplek dengan jawaban Abu Hanifah. Karena memang itu jawabannya. Enggak ada khilaf. Jelas itu aturan dalam Quran Al-Maidah 89, nanti antum Bapak Ibu buka. Sudah dibacakan ayatnya, dijelaskan isinya, itu kafaratnya, Bu, silahkan pilih yang mana. Oh gitu ya ustadz, kata ibunya. Nah ini le jawaban yang mantep nih. Ngomong di depan Abu Hanifah kayak gitu hadir. Ini kalau ini jawabannya ibu baru mantep le. Kata ibunya di hadapan Abu Hanifah. Zur'atul Qas yang denger tanggapan ibunya tadi tambah shock hadir. Terus jawabannya Abu Hanifah apa? Kalau jawabanku kayak gini saja dibilang mantep. Pulang dari silaturahim ke rumah ustadznya, ya Abu Hanifah itu hanya berkata kepada ibunya, "Alhamdulillah ya Bu, sudah ketemu jawabannya. Alhamdulillah saya seneng bisa nganter ibu ke ustadznya ibu." Gitu tok hadirin. Enggak ada kalimat protes dari Abu Hanifah. Abu Hanifah enggak bilang, "Loh, apa kataku Bu? Jawabannya sama kan? Dia itu muridnya muridku Bu." Enggak gitu hadirin. Biasa aja. Kenapa? Karena Abu Hanifah ingat betul Al-Isra 24 tadi. Wahfid lahuma janahazulli minar rahmah. Turunkan kepakan sayapmu ketika kamu berhadapan dengan kedua orang tuamu. Ya. Ini hadirin muliakan Allah. Kisah indahnya para salaf ketika berbuat baik kepada kedua kedua orang tuanya. Maka di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis yang banyak, yang intinya adalah kita diminta untuk tidak punya pilihan lain kecuali berbuat baik kepada orang tua. Ada satu hadis yang sangat keras disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "Salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah." Ada tiga jenis manusia yang Allah haramkan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamr. Pecandu khamr ini haram masuk surga. Yang kedua, wal'akuli walidehi, orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang ketiga, ad-dayyus alladhi yukirrul khabath, seorang dayus. Apa itu dayus? Seorang anggota keluarga yang membiarkan anggota keluarganya berbuat maksiat. Misalnya suami biarin istrinya maksiat, itu dayus, gak mungkin cium bau surga. Masuk surga diharamkan sama Allah. Seorang istri membiarkan suaminya bermaksiat, atau seorang anak membiarkan orang tuanya bermaksiat, sebaliknya orang tua membiarkan anaknya maksiat. Lam yarih ra'ihatal jannah, orang-orang yang seperti ini tidak mencium bau surga dalam hadis yang lain. Ya. Dalam hadis yang lain, la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak mau melihat dia di hari kiamat, ya. Fa haqqul walidaini a'dhamul huquq ba'da haqqillah wa haqqi rasuli. Maka kesimpulannya, wabil jumlah kesimpulannya, hak berbuat baik untuk orang tua itu adalah hak yang paling besar setelah hak kepada Allah dan hak kepada Rasulullah. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu adalah kewajiban yang paling besar setelah kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kepada Allah dan Rasulnya. Dan di akhir beliau menjelaskan tentang kama yajibu 'alal insan an yabarra walidayhi fi hayatihima wa kadzalika yanbaghi lahu ay yabirrahuma ba'da wafatihima. Sebagaimana seorang anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya ketika hidup, maka dia juga wajib berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya wafat, yaitu dengan satu di antara lima cara. Boleh satu, boleh lebih, ya. Caranya ada lima. Satu, dengan mendoakan dan memohonkan ampun, yang disebut Imam Ahmad tadi, ya. Jadi doa Rabbi firli wali walidayi warhamhuma kama rabbayani shaghira ini harus senantiasa dikirimkan seorang anak kepada orang tuanya. Doa dan istighfar. Yang kedua, wabittasadduq anhuma, bersedekah atas namanya. Atas nama keduanya. Ngirim pahala. Sedekah, bisa pahala sedekah, bisa bahkan kalau enggak bisa sedekah ya minimal kita kirim Al-Fatihah. Ya, para ulama berkata amalan solih yang dikirimkan untuk mayit itu pahalanya sampai kepada mereka. Yang mengatakan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ini. Kemudian yang ketiga, dengan melunasi hutang mereka berdua. Melunasi hutang itu bagian dari birrul walidain. Yang keempat, menunaikan wasiat mereka berdua. Menunaikan wasiat. Wasiat itu dibagi ulama jadi dua, ya. Ada wasiat wajib, ada wasiat sunnah. Wasiat wajib itu apa? Wasiat yang berkaitan. Wasiat orang yang sudah meninggal, misalnya orang tua kita meninggal. Wasiat wajib itu wasiat yang berkaitan dengan hak manusia, itu wajib. Misalnya orang tua kita punya syirkah dengan temannya, ya. Punya apa? Kerjasama dengan temannya. Kemudian dia ternyata dalam kerjasama itu ada hak temannya yang belum ditunaikan, misalnya begitu. Lah kayak gini ini masuk wasiat wajib, atau hutang atau yang lain, ya, urusan jual beli, pokoknya yang sama hak dengan manusia itu wasiat wajib, wajib ditunaikan. Ada wasiat yang sifatnya sunnah. Wasiat sunnah itu yang kayak gini, yang kayak nanti kalau ibu meninggal, tolong ibu dimakamkan di sampingnya makam simbah, ya. Nah, ini wasiat sunnah. Artinya kalau ahli warisnya tidak mampu untuk melakukan, tidak berdosa, ya. Itu hanya keinginan. Tapi kalau dia menunaikan wasiat itu, maka itu pahalanya birrul walidain. Ya, karena apa? Dia memenuhi keinginan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Ya. Jadi dahulukan dulu wasiat-wasiat wajib sebelum wasiat sunnah. Kemudian yang kelima, dengan menjalin silaturahim kepada kerabat-kerabat dan kawan-kawannya. Yang kawan-kawan dan kerabat tersebut mengenal kita dan kita mengenal mereka melalui wasilah orang tua kita. Ya, bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang kelima ini adalah bentuk birrul walidain yang paling utama. Kenapa? Karena kita tetap menjalin silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kita, yang dulu kita mengenal sahabat-sahabat orang tua kita ini melalui orang tua kita. Jadi perantaranya orang tua kita. Ketika kita masih menjalin silaturahim, kebaikannya semuanya mengalir kepada orang tua kita. Ya, kirim hadiah, bertegur sapa, ya, silaturahim main ke rumahnya. Nah, itu dalam rangka apa? Birrul walidain kita kepada orang tua, selain kita juga mendapatkan pahala silaturahim, ya. Seperti itu, hadirin dimuliakan Allah. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah, mari kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Masih hidup, jadikan orang tua kita ini surga tertengah dan tertinggi di dalam kehidupan kita, sehingga memudahkan jalan kita menuju surga. Yang kedua, jadikan orang tua kita yang sudah meninggal juga asbab Allah merahmati kita, ya. Karena ternyata berbirrul walidain bisa dilakukan untuk orang, kepada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin materi kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Besok kita bahas tentang kewajiban orang tua kepada anak, ya. Kalau ini kan kewajiban anak kepada orang tua, besok kewajiban orang tua kepada anak. Baik, barakallahu fikum. Saya kembali ke acara, masih ada waktu untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

لا انتهاء له وشمس تضيء بحسبة بين السحاب فشد كيانك الأدنى

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
1: kisah
0: mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Kang Min,
3: apa aja?
2: Lah sak jane kuwi si ayo apa to Kang? Kok sajake ning berita TV-TV luar negeri kae lagi rame-rame ini?
3: Lah apa kuwi wingi ra teko ning masjid kae pas ono kajian tentang si A?
2: Ora kok. Lah pas kuwi ono barengan ngeterke tamu ning luar kota kok Kang.
3: Ya Ustaz kan nerangke jo yen si A itu bukan Islam sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun Majelis Ulama di Arab Saudi sana. Dan fatwa itu sudah lama sekali jo. Wis sejak dulu.
2: Lah kok tapi ngaku ning Islam ya Kang ya.
3: Ya sapa wae kan iso to ngaku Islam to jo. Tapi sing penting tuh mindake lan cara ngibadah kuwi Islam apa ora. Alias ana tuntunane ning Al-Qur'an lan sunah apa ora.
2: Berarti ya ono sing beda no Kang Wika.
3: Yo, Ustaz kaya tau nerangke kenapa kok difatwakan bukan termasuk Islam? Karena ada beberapa amalan dalam ibadah maupun akidah kelompok Syiah itu yang tidak islami dan tidak ada tuntunannya, Jo.
2: Lah contohnya apa wae to, Kang?
3: Nah, ustate nate menehi contoh ngene, Jo. Akeh banget, tapi aku yo ora apal. Sakeling aku wae yo, Jo ya.
2: Heeh, ora apa-apa, apa wae.
3: Ya, mamane ngene, adane kuwi beda. Jare ditambahi ana kalimat Ali lan Husain ngono bareng.
2: Lah dalah. Lah mosok to Kang?
3: Iya, aku dhewe durung tau krungu, Jo. Tapi jare ning luar negeri ngono, Jo.
2: Mosok to? Lah kok ono Ali karo Husain? Kuwi sapa to, Kang?
3: Hus. Maksudku kuwi sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib lan cucu Rasulullah Husain.
2: Lah aku lagi ngerti ya Kang. Lah terus kuwi ngopo to, Kang? Kok dadak ditambah-tambahi ngono kuwi barang? Kok gen tambah dawa?
3: Lah ya kuwi, Jo. Mereka kelompok Syiah itu sangat menyanjung-nyanjung sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Tapi sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, istri Rasulullah Aisyah malah dihina dan dicaci maki.
2: Yang nanti sak mono ne yo Kang yo.
3: Ayo ora mudeng. Ustaz kene nerangke yo ngono kuwi yo.
2: Lah terus liane apa meneh Kang?
3: Siake Jo. Nambahilan ngurangi syal Quran dan hadis. Terus ratau Jumatan. Solatnya senengnya dijamak. Lan oraono solat taraweh. Lan
2: Lah kok suwe-suwe ajarannya kok sak senengnya dewe ya Kang ya.
3: Lah ya kuwi Jo. Mereka lebih taat dengan ajaran imam-imam mereka atau pimpinan-pimpinan mereka daripada manut marang Quran dan sunnah. Malah nganggep imam mereka itu maksum loh Jo.
2: Bila, weh, apa? Maksum kuwi maksudnya kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono kuwi. Alah kok suwe-suwe kok ampuh men yo Kang yo.
3: Ya ngono kuwi aja. Keterangan Ustaz wingi kae. Hayen pengen mudeng luwih jelas mending tuku buku-bukune wae. Lah saiki akeh aja sing dodol.
2: Wah ya jos wi.
3: Jo. Apa enak siji meneh lho Jo.
2: Apa?
3: Si A itu menghalalkan nikah mut'ah Jo. Alias kawin kontrak.
2: Wopo? Dikontrak? Alah kok kaya omah wae to Kang.
3: Iya.
2: Berarti ono sing buka kontrakan bareng lho ya Kang ya.
3: Ambuh Jo. Wis to, pokoke neweke dhewe sing wong awam ngene iki sing penting ati-ati wae. Aja ngasih keblinger karo pemahaman lan keyakinan sing nyeleneh-nyeleneh kaya ngono kuwi.
2: Oh iya wis ya wis. Mending tuku bukune wae iki Kang. Yo sesuk yen meh tuku ning toko buku aku diampiri ya Kang ya.
3: Oh iya, siap Jo.
2: Aku penasaran karo kawin kontrak mau lo
1: Kang.
0: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan

Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berdosa, setiap anak Adam berdosa, berdosa. Setiap anak Adam, dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam tudnibu, laulam tudnibu, ladhahaba Allah bikum wa la'ata Allah biqaumin mudhnibin, wa la'ata Allah biqaumin mudhnibin." Summa yastaghfirun rabbahum faghfar lahum. Summa yastaghfirun rabbahum faghfar lahum. Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian. Dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Kabarkan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Kabarkan kepada mereka, yakna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka aku tidak peduli dengan apa yang engkau miliki dari maksiat kepada Allah. Ya ibn Adam, lau balaghat dhunubuka anan as-sama', wahai anak Adam, sekiranya dosamu sampai setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan engkau dan aku tidak peduli. Ya abna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqaitani la tushrika bi shay la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wa ya Adam, jika seandainya engkau menghadapku dengan sebesar bumi maksiat, kemudian engkau datang kepadaku bersimpuh memohon ampun, maka aku akan datangkan sebesar bumi pula pengampunan. Maka aku akan datangkan sebesar bumi pula pengampunan. Ya Abna Adam, siapa di antara kalian yang hendak mendekatkan dirinya kepadaku satu jamkan, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depan. Waman atani yamshi, waman atani yamshi, ataitu harwala. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan mendatanginya berlari. Ibadi, hamba-hambaku, sesungguhnya aku membentangkan tanganku untuk memaafkan seseorang yang melakukan maksiat pada malam harinya, orang yang beristighfar pada malam hari, dan aku membentangkan tanganku pada siang hari untuk pelaku maksiat yang melakukan maksiat pada malam hari. Wahai Adam, barang siapa yang menghadap kepadaku, maka aku menyambutnya dari kejauhan. Barang siapa yang memanggilku, maka aku akan menyebutnya di dalam kedekatan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untukku, maka aku akan memberinya pemberian. Barang siapa yang mengharapkan ridhaku, maka aku akan berikan kepadanya apa yang ia inginkan. As'aluka bi'isika wa dhulli illa rahimtani. Aku memohon dengan keagunganmu ya Allah, dan kekerdilan diriku kecuali engkau rahmatkan aku, berikan limpahan rahmatmu. As'aluka biquwwatika wa dha'fi. Aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu dan kelemahanku. Wa bighinaka 'anni wa faqri ilayk. Kekayaanmu, aku memohon kepadamu dengan kekayaan yang kau miliki, dan kefakiran diriku yang aku miliki. Hambamu selain diriku sangatlah banyak, hambamu sangat banyak. Walaysa li sayyidun siwa, dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Hambamu selain diriku sangatlah banyak, dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Ya Rahman, Ya Rahim,
هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. إني أبنك yang selalu berbuat maksiat kesalahan bersimpuh di hadapan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami menzalimi diri kami. Seandainya engkau tidak ampunkan kami, maka kami akan merugi.

0: Pendengar, nahnu du'a qabla kulli syai. Kami adalah da'i sebelum jadi apapun. Suatu gambaran pribadi yang unik dengan penataan resiko terencana untuk meraih masa depan bersama Allah dan Rasulnya. Inilah kafilah panjang, pembawa risalah kebenaran yang tidak putus sampai ke suatu terminal akhir kebahagiaan surga penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim adalah dai. Kalau bukan dai kepada Allah, berarti ialah dai kepada selain Allah. Tidak ada pilihan ketiganya. Sebab dalam hidup ini, kalau bukan Islam berarti hawa nafsu, dan hidup di dunia adalah jenak-jenak dari bendul waktu yang tersedia untuk memilih secara merdeka, kemudian untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Insan kelak. Bagi seorang muslim, dakwah merupakan darah bagi tubuhnya. Ia tidak bisa hidup tanpanya. Aduhai, betapa agungnya agama Islam jika diemban oleh rijal atau orang yang mulia. Dakwah merupakan aktivitas yang begitu dekat dengan aktivitas kaum muslimin. Begitu dekatnya sehingga hampir seluruh lapisan terlibat di dalamnya. Sayang keterlibatan tersebut tidak dibekali fikih dakwah, sehingga kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada kebaikan yang diperbuat. Di sini menjadi jelas pendengar akan pentingnya kebutuhan terhadap fikih dakwah. Sebagaimana digambarkan para ulama, bahwa kebutuhan manusia akan ilmu lebih sangat daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Sehingga penting bagi kaum muslimin yang telah dan hendak terjun ke dalam kancah dakwah untuk membekali diri dengan pemahaman yang utuh terhadap Islam dan dakwah Islam. Karena orang yang piawai dalam menyampaikan namun tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap Islam, sama bahayanya dengan orang yang memiliki pemahaman yang benar akan tetapi bodoh di dalam menyampaikan. Mengapa demikian? Yang pertama, ia akan menyesatkan kaum muslimin dengan kepiawaiannya, dengan logika kosongnya. Kedua, hal itu akan menjadi dalil bagi orang-orang kafir dalam kekafirannya, keunggulan bungkusannya. Adalah fikih dakwah merupakan sarana untuk menjembatani lahirnya pemahaman yang sahih terhadap Islam, didukung kemampuan yang baik di dalam menyampaikan. Sehingga dengan aktivitas dakwah ini, umat dapat menyaksikan Islam dalam diri, keluarga, dan aktivitas para da'i yang melakukan perbaikan umat secara integral, mengeluarkan manusia dari pekat jahiliyah menuju cahaya Islam. Bagi mereka yang berjalan di atas rel kafilah dakwah menuju cahaya dan kebahagiaan dunia dan akhirat, dapat melihat prinsip-prinsip dakwah dan kaidah-kaidahnya agar menjadi hujah atau pegangan bagi manusia dan menjadi alasan di hadapan Allah. Ustaz Jum'ah Amin Abdul Aziz memaparkan tentang hal ini, yakni fikih dakwah, prinsip dan kaidah dasar dakwah yang diambil dari usul fikih sebagai bekal para dai, yaitu adalah qudwah atau teladan sebelum dakwah. Kedua, menjalin keakraban sebelum pengajaran. Ketiga, mengenalkan Islam sebelum memberi tugas. Keempat, bertahan dalam pembebanan tugas. Kelima, mempermudah bukan mempersulit. Keenam, menyampaikan yang usul atau dasar sebelum yang furu' atau cabang. Ketujuh, memberikan kabar gembira sebelum ancaman. Kedelapan, memahaman bukan mendikte. Kesembilan, mendidik bukan menelanjangi. Kesepuluh, menjadi murid seorang imam bukan muridnya buku. Saudaraku, harapan kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik dan petunjuknya kepada para dai yang ikhlas menyeru manusia ke jalan Allah, memperbaiki diri, keluarga dan masyarakat serta tempat kerja, sehingga Allah terlibat dalam urusan dan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan untuk orang banyak demi tegaknya tatanan Islam yang indah dalam kehidupan dengan bimbingan Allah dan sesuai panduan manhaj atau aturan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Faqal, laysa kadhalik, walakinnal mu'mina idha bushira birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'allah, fa'ahabballahu liqa'ah. Wa innal kafira idha bushira bi'adabillahi wa sakhatih, kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ah. Rawahu Muslim.
0: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: ذريت من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

0: ulang.
1: Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsan.

kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.

0: kabira.
1: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar.
0: Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
1: Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: mansyura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Rabbmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

0: duhura.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
0: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا

0: shukuran.
1: Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: kafura.
1: Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalang.

0: تَفْضِيلًا.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhdula.
1: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: كَرِيمًا.
1: Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

0: Allah.
1: Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
0: Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabna as-sabil wa la tubadzir tabdzira.
1: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

0: rasula.
1: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basiran.
1: Sungguh, Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.
0: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.
1: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
0: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
1: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
0: ولا

0: قُصُورًا.
1: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

rasula. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: ta'wila.
1: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
0: Wala

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'un 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah wa la taj'al.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: عَظِيمًا.
1: Maka apakah pantas Rob memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
1: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: sabilah.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

0: ghafura.
1: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

0: نُفُورًا.
1: Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci.

0: mashhura.
1: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
0: Unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila.
1: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: jadida.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw khalq.

0: Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdih wa tadhunnuna illa bithum illa qalila.
0: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

0: مُبِينًا.
1: Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberikan rahmat kepadamu, dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kamu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

0: تَحْوِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

0: kafura.
1: Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: syayatina.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

0: qalila.
1: Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil.
0: Qala.

Dia, Allah, berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup."

0: Dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
0: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga.
1: Rabb

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: wakila.
1: Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

0: basiran.
1: Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: تَحْوِيلَا.
1: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para Rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

0: syuhudan.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: mahmuda.
1: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
0: Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.
1: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: senang.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Kul kullu ya'malu ala syakilatih, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

0: khairan.
1: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: تَفْجِيرًا.
1: Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya.
0: أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: pulang.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya.

0: sa'ira.
1: Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: jadida.
1: Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Awalam

0: كُفُورًا.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه.
1: Dari Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku bertanya, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling baik? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Budak yang bagaimanakah yang paling utama? Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, budak yang paling bagus bagi tuannya dan yang paling mahal harganya. Kutanyakan lagi, lalu bagaimana jika aku tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah engkau memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu atau berbuat sesuatu untuk orang yang kurang mampu melakukannya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu mengerjakan beberapa pekerjaan? Tanyaku. Beliau menjawab, hendaklah engkau mencegah kejahatanmu dari orang lain, sebab hal itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih.

101.4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Sungguh beruntunglah yang bisa subuh tepat waktu berjamaah di masjid, karena tidaklah semua orang mampu melaksanakannya tepat waktu. Bukan saja karena Allah menghendakinya, namun harus ada peran ikhtiar yang sungguh dari diri juga. Semoga bisa sholat subuh. Yang mendengarkan ini, setelah subuh, saya Husnuzan, Anda adalah hambanya yang telah melaksanakan sholat subuh. Mari kita sampaikan pesan subuh kepada kerabat terdekat, saudara, tetangga, kolega. As-salatu khairum minan naum, yang hanya terdengar di waktu subuh. Tidak inginkah kau mendengarnya, kawan? Ada tips agar subuh tepat waktu. Pertama, tentunya niat. Kedua, ubahlah jam tidur lebih awal. Tidurlah ba'da isya dalam keadaan masih ada wudu. Membaca doa, mulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan ditutup dengan salawat. Pasang alarm dan aktifkan aplikasi adzan subuh Anda. Terakhir, mintalah dibangunkan oleh siapapun yang dekat dan yang Anda kenal. Makan yang halal, jangan hasil riba, apalagi hasil mencuri, mohon maaf. Bernadarlah, jika aku bangun subuh, aku akan sedekah, dan seterusnya. Nazar ini jika memang belum pernah subuh tepat waktu, tapi sesuailah dengan kemampuan. Pastikan jika Anda bisa melakukan hal tersebut, maka bernazarlah dengan yang Anda mampu. Dalam sebuah hadis, riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651, sungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan, pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare, pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya, pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana, pendengar ya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa, pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan.

0: Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting, lalu merobek sisa kepompong itu, sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun, tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan. Hadapi semua masalah dan yakinlah kita dapat mengatasi semua.
1: Pendengar, satu di antara pekerjaan setan adalah menimbulkan keraguan dan khayalan kosong. Keraguan dan khayalan umumnya akan mengarah pada kekhawatiran dan putus asa dari rahmat Allah. Gelisah yang tak jelas apa yang menjadi inti kegelisahan, padahal segala sesuatu yang dikhawatirkan itu belum tentu terjadi. Gundah yang tidak ada asalnya, padahal peristiwa yang melahirkan kegundahan itu belum dialami. Sungguh kita kerap menjadi objek syaitan. Syaitanlah yang berjanji, dan aku, syaitan, benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Quran, Surat An-Nisa ayat 119. Saudaraku, marilah kita jauhi pikiran yang tidak bermanfaat. Alangkah lebih baik kalau kita membuang kekhawatiran yang tidak pada tempatnya. Mari kita campakkan khayalan kosong yang tidak jelas ujung pangkalnya itu. Karena semuanya tak akan menambah apa-apa, kecuali membuat kita bisa makin terpuruk pada jerat frustasi dan ketakutan yang tidak berdasar. Kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan yang tidak ada ujung pangkalnya. Merasa sunyi dalam keramaian, sedih di tengah kegembiraan, atau bahkan mati di tengah sejuta harapan untuk hidup. Jika kita pernah mengalami suasana hati seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawabannya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 201 hingga 202. Itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, menurut Imam Al-Ghazali, awal dari segala perbuatan adalah kegiatan berpikir. Karenanya orang yang selalu berpikir panjang dan mendalam atau bertafakur akan lebih mudah melaksanakan segala ibadah dan ketaatan lainnya. Jika ilmu sudah sampai di hati, maka keadaan hati akan berubah. Jika hati sudah berubah, maka perilaku anggota badan akan berubah. Jika perbuatan mengikuti keadaan, maka keadaan mengikuti ilmu, dan ilmu mengikuti pikiran. Oleh karena itu, pikiran adalah awal dan kunci segala kebaikan. Bertafakur bukan berkhayal dan berangan-angan kosong. Bukan memikirkan soal keduniaan yang tidak pernah habis. Bukan menguras pikiran untuk membahas problematika hidup yang hanya ada di dunia. Tapi mengarahkan kita untuk memikirkan semua fenomena alam dan kaitannya dengan keimanan. Itulah tafakur yang akan mempunyai pengaruh pada kebersihan hati. Tafakur adalah berpikir menerawang jauh dan menerobos alam dunia di dalam alam akhirat. Dari alam ciptaan menuju sampai sang pencipta. Berpikir kadang hanya terbatas pada upaya memecahkan masalah-masalah kehidupan dunia. Sedang tafakur dapat menerobos sempitnya dunia ini menuju alam akhirat yang luas. Keluar dari belenggu materi menuju alam spiritual yang tiada batas. Karena itu, jika kita memiliki hati yang selalu merenung atau bertafakur tentang ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memikirkan kehidupan akhirat, keadaan itu akan memberi kemampuan kita membongkar dengan mudah niat-niat jahat yang terlintas dalam benak kita sendiri. Kita akan memiliki kepekaan dan ketajaman sebagai hasil zikir dan tafakur yang berkesinambungan. Setiap kali terlintas suatu niat jahat atau buruk, maka pikiran, perasaan, dan pandangan baik kita dapat segera mengetahui dan mengendalikan diri untuk menghancurkan niat jahat atau buruk itu. Sungguh, tepat sekali apa yang diwasiatkan Amir bin Abi Qais rahimahullah. Aku mendengar bukan satu kali, dua kali, atau tiga kali dari sahabat Nabi yang mengatakan, sesungguhnya pelita atau cahaya keimanan itu ada pada tafakur. Sufyan bin Uyainah juga pernah mengatakan, pemikiran itu adalah cahaya yang masuk dalam hatimu. Dan mungkin bisa digambarkan seperti dalam syair, jika seorang bertafakur, maka segala sesuatu ada pelajaran baginya. Atau marilah kita lihat kebiasaan bertafakur Abu Sulaiman Ad-Daroni, seorang soleh dari generasi tabi'in, sehingga ia kerap dapat memetik pelajaran untuk dirinya. Sekadar aku keluar dari rumah, dan apa yang tertangkap oleh mataku, pasti aku melihat bahwa ada nikmat Allah atasku dari apa yang aku lihat. Dan dari sana aku memetik pelajaran untukku. Pendengar, pernah ada seorang pemuda yang mengeluh akan kebekuan hatinya kepada seorang ulama besar, Hasan Albana. Hasan Albana lalu mengatakan, berfikirlah dan berzikir dalam waktu-waktu senyap, saat-saat kesendirian, munajat, dan merenungi alam semesta yang sangat istimewa dengan mengagumkan. Kemudian mengagungkan keindahan dan kemuliaan Allah dari alam semesta itu, lalu menyenambungkan kegiatan seperti itu. Berlama-lama memikirkan hal itu dengan menghadirkan keagungan Sang Pencipta, menggerakkan hati, lisan terhadap semua tanda-tanda keagungan yang menakjubkan dan hikmah Allah yang sangat tinggi. Semua itu, wahai saudaraku yang mulia, tafakur akan menjadikan hati kita menjadi hidup. Sinarnya akan menerangi seluruh sisi jiwa dengan keimanan dan keyakinan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang serta malam adalah tanda-tanda bagi ulul albab, orang-orang yang berakal. Mari kita pikirkan, Allah selalu melihat di mana saja kita berada. Kekuasaannya sangat dekat dengan diri kita, bahkan ada di urat nyawa kita. Mungkin mesti sangat dekat, kita tidak merasakannya. Kita sudah melakukan kesombongan dan keangkuhan yang semakin menjadi-jadi. Bila kita bergelimang maksiat yang menyebabkan kita menjadi semakin jauh dengan Allah, dosa kita menjadi hijab yang menghalangi kita dari merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merasakan keadaan ini? Hanya kita sendiri. Orang lain tidak dapat menilai sejauh mana kedekatan kita dengan Allah kecuali hanya melihat dan menilai secara zahir saja. sementara dari segi hatinya hanya Allah yang maha mengetahui. Pendengar, saudaraku, marilah kita sama-sama bertafakur. Bertafakur, apakah semua nikmat Allah itu sudah kita syukuri? Bertafakur, apakah karunia Allah di alam semesta ini telah menjadikan kita lebih mencintai dan mengagungkan Allah sebagai penciptanya? Bertafakur, bagaimana kehidupan kita di akhirat? Bertafakurlah, bagaimana nasib kita setelah mati? Marilah bertafakur, bagaimana keadaan kita di dalam kuburan? Marilah kita bertafakur, apakah kita semua akan memasuki surga atau neraka? Marilah kita bertafakur, apakah timbangan amal kita sudah cukup? Saudaraku, marilah kita bertafakur.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baitul Maqdis Channel, kali ini kita bersama narasumber yang insya Allah ceritanya, kisahnya mampu membangkitkan semangat kita untuk beragama, untuk meningkatkan kita untuk beramal soleh, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu bersama narasumber kita. Boleh dikenalin Ibu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Nama saya Sri Mulyana, biasa dipanggil Adik Sri. Saya kelahiran tahun 76. Dulu saya pernah beragama Konghucu.
2: Oke, jadi sebelum Muslim adalah Konghucu agamanya. Boleh cerita Bu, ketika masih dalam keadaan non-Muslim dulu, apa aja kegiatannya?
3: Alhamdulillah ya, seperti remaja pada umumnya, sekolah, terus kuliah juga kan, pernah kuliah. Alhamdulillah karena papa juga dulu punya perusahaan peti mati, Cici sama Koko sudah pada merit, sudah punya rumah masing-masing. Adik masih kecil-kecil, jadi saya sedikit banyak bantu papa di perusahaan sebagai administrasi.
2: Sebagai apa?
3: Administrasi.
2: Administrasi, oke. Jadi usahanya bikin peti mati.
3: Peti mati, wow. Alhamdulillah.
2: Terus tadi saya mendengar Cici dan Koko, berarti secara basicnya Tionghoa ya darahnya ya?
3: Iya.
2: Dari Tionghoa. Ya?
3: Kalau nggak salah, papa turunan ke-7, saya turunan ke-8. Ya. Di rumah itu masih ada altar leluhur, abu leluhur. Dulu saya juga ya sempat lah bantu keluarga ngurus abu leluhur, sembahyang Cicapgo, sembahyang Coko, ya semacam itulah. Seperti tradisi Chinese pada umumnya.
2: Tapi di keluarga termasuk yang taat juga, Bu, dalam hal ibadahnya di
3: saya
2: apa? Namanya litang ya?
3: Iya. Saya tidak merasa sebagai umat yang taat ya. Kalau misalnya orang memandang seperti itu ya kan persepsi orang masing-masing. Cuma memang kalau di rumah ya karena memang faktor keadaan juga ya saya yang bantu mama, papa ngurus abu leluhur. Kalau sekarang kan sudah turun ke adik ya, karena saya kan sudah muslimah, alhamdulillah. Jadi saya nggak bilang itu lagi.
2: Berarti artinya termasuk yang aktif juga di tulitang dulu?
3: Ya namanya kebaktian seminggu sekali mah ya. Kalau enggak kan papa kan termasuk maaf ya, termasuk ya orang yang di apa ya dipandang juga atau yeah, dipertongan juga ya. Terutama litang tempat dulu kami ibadah gitu. Mm-hmm. Jadi saya kata papa juga termasuk orang yang punya nama juga dulu kan. Yeah. Alhamdulillah.
2: Nah itu punya pandangan sendiri nggak terkait Islam Bu dulu Bu, waktu masih non Islam?
3: Karena saya sekolah di umum ya negeri, jadi saya nggak punya yang pandangan terlalu maaf ya ekstrim tentang Islam. Yeah, yeah. Gitu. Teman-teman saya juga mohon maaf, ada anak pasar, anak-anak kolong, karena saya termasuk yang papa kasih sedikit kebebasan dibanding yang lain untuk bergaul dengan siapa saja dengan satu syarat, lu bisa jaga diri, lu bisa jaga nama baik keluarga. Gitu. Kalau bisa jangan lu yang kebawa pengaruh. Orang-orang yang bisa lu ajak baik gitu. Kita kan bukan orang baik, kita juga nggak tahu nanti kita akhirnya kayak gimana, cuma papa ngajarinnya kita nanam sekarang buat nanti anak keturunan kita. Waktu saya masih gadis, waktu papa ajarinnya kayak gitu, kita nanam kebaikan sekarang, kalaupun emang kita nggak sempat manen di sini, nanti anak keturunan kita yang manen. Papa sih ngajarinnya
2: pesannya
3: kayak gitu
2: itu.
3: Karena maaf ya, pakai bahasa Betawi gitu ya, karena sehari-hari kan begitu.
2: Nah, artinya pandangan tendensi terhadap Islam nggak ada ya?
3: Biasa aja.
2: Clear lah gitu. Karena kan kita nggak menutup mata juga, Ibu. Apalagi dari etnis Tionghoa terkait masalah pandangan terhadap Islam. Kita nggak bisa salahin secara 100% mutlak bahwa itu kesalahan orang Tionghoa aja terkait pandangan mereka yang kurang baik terhadap Islam. Tapi kadang mereka melihat perilaku umat Islam itu sendiri yang akhirnya menjadi parameter mereka dalam menilai Islam, padahal Islam tidak serupa sama Muslim gitu.
3: Kalau memang pergaulan teman itu no problem gitu kan, lo mau gaul sama Cina, mau Kristen, sama Islam terserah, karena ada juga keluarga papa yang Islam juga kan. Cuma kalau untuk masalah jodoh, sebisa mungkin tuh sama orang yang satu agama sama kita.
2: Seagama.
3: Cuma ya waktu itu memang saya termasuk yang nakal. Tanda kutip bukan nakal perempuan genit gitu,
2: bukan. Nakal
3: jadi tomboy gitu. Jadi tidak tahu apakah karena mereka memandang, maaf ya, mungkin kalau bahasa Hindu kasta ya, mungkin kalau memandang kasta apa itu, ada beberapa yang datang gitu kan. Datang aja, saya kan kepikiran, saya belum kepikiran untuk nikah atau apa gitu kan. Saya pikirnya, mohon maaf, mama buta huruf, mama tiri ya, terus ada yang masih kecil, ntar kalau misalnya, maaf ya, saya nikah, adik nikah, pasti kan ikut sama suami, ntar yang buatin papa siapa gitu. Sementara papa itu kan sakit-sakitan, jadi kalau misalnya ke rumah sakit kemana kan, mama kan nggak bisa nulis atau gimana, jadi saya yang bantu mama sih pasti full di rumah sakit kan. Tapi jadi saya kuliah ke rumah sakit, nah apa sih, ada admin apa yang harus diurus, nyebut obat apa, ke rumah ngurus perusahaan, jadi bolak-balik kayak gitu, sampai akhirnya saya sempat drop sakit juga. Dan kita sayang orang tua kita, tapi kan Tuhan lebih sayang juga kan, lebih sayang. Jadi sampai papa nggak ada. Ya itu memang sih, bisa bilang saya yang paling dekat sama papa. Jadi papa waktu itu meninggal kira-kira ajian Isya lah, setelah ajian Isya. Abis maghrib itu, sebelum maghrib itu datang orang terakhir yang dijodohkan ke saya gitu kan. Tapi kan sudah berapa orang saya tolak terus, sama papa sampai ngomong gini, di tempat tidur dia, gua belum tenang kalau lu belum kawin gitu kan. Terus saya kayaknya nggak nyangka papa bakal nggak ada kan. Jadi hari itu papa maksa pulang, saudara papa yang laki-laki manggil saya ke rumah sakit. Jadi saya nanda tanganin surat bahwa kan dokter nggak ada ngujab dong kalau misalnya ada apa-apa sama pasien yang maksa pulang.
2: Iya.
3: Itu papa pulang sore kira-kira jam 3-an sampai rumah. Jadi orang-orang yang belum sempat jenguk papa di rumah sakit itu kan pada ke rumah. Saya masih ngurus obat rumah sakit kan, papa pulang duluan. Terus mama pernah bilang, tebus setengah aja, paling juga papa lu berapa hari masuk rumah sakit lagi karena papa kan bolak-balik rumah sakit ya. Cuma saat itu nggak tahu kenapa saya bener-bener lupa resep itu, nggak setengah, saya tebus semuanya. Terus papa nanya, banyak amat obat gua. Iya pak gitu, ah udahlah terakhir ini nebus obat gitu. Itu saya ngomong gitu, waktu itu saya nggak nyadar kan, nggak nyadar nyeplos ngomong kayak gitu, tapi kan ada saudara saya dengar gitu. Terus pas Isya papa nggak ada kan, shock dong, karena saya yang, maaf ya, seperti tadi saya bilang, di antara semua anak-anak papa saya yang paling deket, saya yang paling sering bolak-balik ngurus papa ke rumah sakit tanpa mengecilkan peran Cici sama Koko, karena mereka kan sudah punya rumah tangga masing-masing kan. Adik-adik masih kecil tuh bener-bener gak nyangka sampai katanya sih pingsan bolak-balik, saya nggak tahu lah. Nah pas setelah papa dikubur, papa itu kan karena termasuk orang yang punya nama gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah papa tuh 6 hari 5 malam di rumah atau 7 hari 6 malam di rumah karena tamu penuh terus. Terus sempat dengar Cici ngomong gini, kenapa ya lu masih pingsan-pingsan, lu harus paling seneng. Kok papa nggak ada paling seneng, saya bilang gitu. Karena data kita semua, lu yang paling puas ngerawat papa. Sampai ada adat orang Cina itu kalau misalnya besok mau dikubur kan, ada anggota keluarga tidur kolong peti. Saya tidur kolong peti. Mungkin dengan harapan supaya saya bisa cepat ngelupain papa gitu kan, karena sebegitu shocknya gitu kan. Tapi ya gitu, sampai berapa hari kalau misalnya nyari saya di rumah nggak ada, mau pagi, siang, sore, malam pun pasti di kuburan papa.
2: Pasti di kuburan papa.
3: Pasti di kuburan papa. Kemudian di kuburnya kan nggak jauh kan di kuburan keluarga. Ya sejak papa nggak ada kan, jadi apa ya, kayak kosong, ada yang kosong, ada yang hilang.
2: Ada dunia yang hilang.
3: Terus sering kebangunnya ketika ada subuh. Mau tidurnya berapa pun dengan suara azan tuh, udah langsung bangun. Kok enak, kok dengar enak gitu kan. Terus ya jalanin hidup kayak biasa, cuma karena memang apa ya, memang mungkin terlalu anak paling dekat sama papa, drop masuk rumah sakit juga karena.
2: Oh, sempat masuk rumah sakit, Bu.
3: Saya enggak tahu apakah waktu itu saya koma atau kondisi gimana. Waktu itu mama lagi keluar kota. Saya cuma yang saya ingat tuh, saya cuma, ya Tuhan capek banget ini gitu kan. Cuma kan tahu ya kalau azan itu kan panggilan orang Islam, Tuhannya Allah gitu kan. Dan karena selama beberapa saat belakangan itu ya kayak yang menghibur tuh suara azan kan, tenang. Saya ngomong gini, ya Allah, kayaknya kalau dengar suara azan enak banget ya Allah. Ini udah capek banget ya Allah, capek banget. Kalau Allah izinin saya itu, saya mau masuk agama Islam ya Allah. Walaupun saya tahu resikonya pasti luar biasa kan.
2: Luar biasa, betul.
3: Udah ya, pikir cuma itu. Saya pikir saya tidur. Saya lihat tuh ada cahaya putih, terang tapi nggak sih lo. Terus karena saya kecil apa karena putih apaan sih, gitu, cepet kayak gitu ya. Terus saya ngerasa bukan kayak di rumah sakit lagi. Saya nggak tuh rumput luas, adem tempatnya di bawah pohon. Saya gini, ih tempat apaan ini? Saya bilang, ih mau di sini nggak mau pulang lagi, capek, bener-bener capek dengan kondisi yang rumah seperti apa, yang kuliah seperti apa, capek, bener-bener capek, nggak mau pulang lagi. Terus ada suara, saya nggak tahu suara dari mana, cuma bilang, tempat kamu belum di sini dulu, kamu masih punya janji. Saya kan janji apa? Begitu saya bangun, maaf, kode saya cuma ada baju selembar, apa kain selembar. Di sebelah saya ada dulu kan ada satpam rumah, sholat. Sempet inget kan, janji apa ya? Oh iya ya, tadi kan sempat ngomong pengen masuk Islam gitu. Oh yaudah, tapi kan tuh lagi kayak gitu ragu lagi. Loh, masuk Islam kondisi sakit kayak gini, ntar mama gimana gitu ya. Sempet kan, akhirnya sampai pulang rumah sakit udah. Tapi di hati itu, ayo Islam, ayo, kayak terus ngingetin gitu kan. Ngeliat mama gimana gitu kan, takut maju mundur. Akhirnya saya punya sahabat waktu kuliah tuh, dari zaman kuliah sampai sekarang alhamdulillah, Mia. Saya ngomong sama dia, Mia, oh ini gimana nih gue begini pada masuk Islam. Ih gila lu, pikirin lu, resiko lu gitu kan. Iya beneran nih gitu. Akhirnya karena ada kakak papa yang Islam, coba bilang dulu ke sono gimana gitu kan. oh iya ya bakingan, kan ada bakingan ini ada, maaf saya manggil kong ngaji ya, ada kong ngaji ini gitu. Saya kong ngaji, di situ pun kong ngaji nggak langsung menerima saya. Karena berarti gini, lu masuk Islam beneran lu, kenapa lu? Maaf ya tanda, karena saya teman saya banyak cowok gitu kan, karena cowok lu ya apaan ini? Enggak kong ngaji beneran, ya udah. Ingat kata kong ngaji, ya gue sih seneng aja keponakan gue masuk Islam gitu. Tapi ini beneran nih ya dari hati lu, iya kong gitu. Biar gimana pun, lu masih punya mama, biar itu mama tiri lu. Lu pulang ke rumah, kan jaraknya juga gak jauh ya, masih satu RT. Lu izin sama dia, bilang pengen masuk Islam. Udah dan, pasti tuh rasa takut banget karena pasti ada dong. Karena, dengan kondisi keluarga yang gimana gitu kan. Tapi udah, karena emang udah niat, saya waktu belum minta, tapi bismillah, ya Allah kuatin. Dari udah mau kuang aji, ke rumah, pulang ke rumah itu jalan kaki. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, saya belum bisa pulang, ya Allah tolong. Begitu pulang, sampai pintu gerbang, saya ngeliat mama sama adik bungsu di duduk teras. Ya nggak tahu mungkin apakah sudah kong ngaji sudah telepon mama atau gimana, muka mama cemburut. Nah, ma, mohon maaf sebelumnya, mau masuk Islam ya udah seperti ya seperti kebanyakan. Nah, sampai akhirnya pada satu titik mama bilang, sekarang gue tanya kayak lagi, lu milih Islam apa milih keluarga? Saya bilang milih dua-duanya, gak bisa. Kalau lu kayaknya lu lebih condong ke Islam, lu gak dapat satu rupiah pun warisan dari papa. Lu gak punya hak apapun di sini. Ya udah, karena saya juga kan termasuk orang yang
4: mandiri.
3: Keras, mandiri sih, ya belum mandiri banget lah om. Termasuk keras juga, dan berarti ya, gue nih emak gue. Tapi nya kan ingat tempat itu loh om, ingat tempat yang hijau hijau sejuk kayak gitu. Dan ingat saya kayak ditagih janji, yeah. Kayak ada yang, ayo kan bener nggak gitu kan? Jadi saya bilang gini, mah, saya milih Islam, tapi saya juga nggak mau kehilangan mama sama yang lain, nggak bisa. Ya udah akhirnya saya pergi, tapi begitu kaki saya saat sebelah lewatin pagar rumah, saya bilang gini, ya Allah, nggak punya apa-apa nih, cuma baju di badan. Tapi kan kok maka ya Allah, keluar. Bingung om, nggak punya, nggak pegang uang sama sekali, yang bener-bener cuma baju di badan. Cuma karena salah satu hikmah dulu saya. Papa kasih kebebasan sedikit bergaul dengan siapapun, jadi pengurus RT, RW, Karang Taruna gitu kan, kelurahan. Jadi saya punya teman kelurahan, saya jalan kaki ke kelurahan om, saya temuin teman saya kelurahan. Bang, gua nggak punya duit nih, mohon maaf ya karena keadaan ekonomi papa yang ada kan, teman nggak percaya kan? Gua tak duit dong. Itu saya nggak pernah om. Gak pernah saya tuh minta uang sama teman, bukannya sombong ya, justru malah justru teman yang maaf ya, yang kalau misalnya, ada teman perantauan, li, gue belum bayar SPP, mohon maaf ya om, saya bantu bayar gitu, jadi dulu kan misalnya ada kelebihan ya om gitu ya, jadi gitu kan, li, gue lapar nih, ayo gitu, jadi dulu mah kita oke aja lah om gitu, jadi ketika saya bilang sama teman saya, bang, gue gak punya duit nih, gue mau minta duit, kaget ya, gila lu guna ngatas gue lu, enggak beneran guna. Mau kemana lu? Mau ke Cipinang, ke tempat Mia itu kan. Oke, dikasih. Terus bang, gue gak punya KTP, tolong lu bikinin KTP agama gue ke Islam. Gila lu gitu, karena gue kan shock gitu. Lu sampe emang lu kayak kita biasa berteman kan, lu kok bercanda jangan kebelawatan lu guna. Ya bodo amat kok lu urusin dah gitu. Terus saya ke rumah Mia, saya bilang karena saya sudah minta izin mau masuk Islam tapi kondisinya mama begini. Akhirnya sama saya manggil Teh Mia sekarang. Sama Teh Mia diarahin. masuk Islam itu bukan sekedar kita pengen masuk Islam, ada cara-caranya, harus syahadat, harus apa gitu kan. Terus kan nggak tahu ya. Terus gimana dong gue? Dan ya lu carilah tempat lu buat syahadat gitu kan. Lu pergi tempat lu syahadat. Terus timenya kan istilah kata, gue sahabat lu, gue temen lu, tapi gue tidak mau ikut campur, dalam arti gue nggak mau lu masuk Islam karena gue. Sebelum lu syahadat, lu pikirin lagi. Itu belum syahadat om, nginep di rumah dia itu belum syahadat. Karena sahabat, kenalan mamanya, karena keluarga semua gitu kan. Akhirnya berapa hari? Enggak sih, berapa hari? Dua hari ya. Teh, bener nih gue mau syahadat. Terus gimana? Om mau syahadat di Atin. Udah pergi, dikasih ongkos ke Atin.
2: Di masjid Atin?
3: Terus masjid Atin kan enggak langsung terima juga kan, ditanya-tanya juga. Akhirnya, kalau memang beneran mau masuk Islam, hari Jumat datang. Bawa saksi gitu, buat teman saksi. Ya saya ketemu saya lagi kurang itu lagi kan. Maksud saya ngajak dia biar sekalian nih lo gue masuk Islam beneran, lurusin KTP gue gitu kan. Ya udah akhirnya alhamdulillah tanggal 18 Juni pada sholat Jumat syahadat yatin. Cuma waktu itu diatin saya tidak dapat informasi tentang pimpinan mualaf. Los tuh nggak ada pimpinan mualaf. Terus sama temnya sih tetap dikasih buku-buku sholat. Karena mereka juga beda kerja semua. Nih lu baca. Jadi baca sholat tuh pakai apa? Pakai keras HP ya. Saya pakai spidol gede-gede saya taruh di sini untuk baca gitu.
5: Insyaallah.
3: Terus akhirnya karena emang saya taunya cuma datin, nggak ngapa-ngapain kan, jadi saya main ke Atin. Di Atin tuh ternyata ketemu teman samanya Ike. Dek, lu udah sholat? Bisa gue tapi baca gini-gini. Terus dia bilang, Dek, gue dengar-dengar kata di pasar minggu itu ada pembinaan mu'alaf, yang ngajarin mu'alaf, kita cari yuk. Nah, berdua sama Ike waktu itu ke AMA. Waktu itu masih di Pembukal Tim. Alhamdulillah sampai sekarang masih ke AMA. Kalau Ike setelah menikah, nggak lagi. Nggak ke AMA lagi. Dia sudah ke suaminya.
2: Artinya selepas perjalanan dari non-muslim menuju Islam, itu kan dinamikanya adalah keluarga. Ya Bu ya? Keluarga itu yang jadi salah satu pertimbangan untuk masuk Islam. Tapi akhirnya Ibu memilih Islam. Dan setelah itu keluarga bagaimana ketika Ibu sudah memilih Islam? Malah makin ruwet atau mereka coba untuk membuka diri agar Ibu bisa kembali lagi ke keluarga?
3: Tidak semua bisa terima, terutama mama dan anak-anak mama. Sempat marah juga saya waktu sempat kecewa, dalam arti gini. Mohon maaf ya, sama pembantu, dulu kita punya beberapa orang pembantu yang masuk Islam kok. Mereka orang Islam, fan-fan aja gitu. Terus kenapa sama saya kok jauh banget gitu ya. Sempat marah, sempat kecewa. Sampai kok tega banget gitu. Gue anak perempuan, saya kata di luar sendirian. Maaf ya, mama kan perempuan, mama juga banyak perempuan lain. Mama gak mikirin gimana saya di luar apa gimana gitu kan. Sempat marah, sempat kecewa. Tapi alhamdulillah Pak Surya, Umi, dan teman-teman, biar gimana pun itu ibu kamu. Walaupun bukan ibu kandung, tapi kan mama juga kan waktu saya adik kecil. Kalaupun mungkin datang ditolak, telepon. Makanya saya masih tetap telepon pulang tahun mama. Atau dulu masih Imlek, saya masih telepon. Sebelum saya tahu nggak boleh ngucapin Imlek. Terus masih datang sebulan sekali atau dua bulan sekali. Tapi kalau sama Cici, saya tetap datang. Tetap datang. Jadi kabar-kabar tentang keluarga Cibubur, saya tahu dari Cici. Terus ulang tahun mama, ulang tahun adik-adik, saya tetap telepon, ucapin. Sampai satu saat pernah saya telepon, mau bantu ngomong gini, Ci, tahu nggak Ci apaan? Cici kan kata orang gila sama ibu, kata yang gini-gini, karena mohon maaf ya, secara logika dengan yang berkecukupan waktu itu sampai cuma baju di badan gitu kan. gila banget gitu, terus nekat banget, ini anak perempuan kok keras kepala banget. Mungkin mama juga mungkin ada rasa kecewa aja juga karena tidak bisa menjaga anaknya tetap satu agama gitu kan. Ya saya dan mama juga mungkin punya kekecewaan masing-masing, pastinya masing-masing gitu kan. Cuma tapi satu sisi si Mbak bilang, "Ki, mama bilang Cici orang gila, tapi mama bilang ke anak-anak yang lain, tuh si gila aja masih ingat ulang tahun gue, lu anak-anak gue gak ngucapin gitu." Jadi kata Pak Surya pernah bilang, orang non-muslim itu tidak baca Quran, tapi dia mereka ngeliat ahlak kita, walaupun saya juga jauh dari benar, jauh dari sempurna, saya juga perempuan yang fakir ilmu, fakir adab. Tapi salah satu sisi yang pernah bikin saya sempat bangga sebagai seorang muslim, segila-gilanya adik itu, adik masih ingat ulang tahun mama gitu. Dan itu mama akuin di depan anak mama sendiri, walaupun kalau datang tuh salaman nggak mau. Mama pernah bilang, "Lo kalau datang kemari buka jilbab." Nggak buka jilbab, nggak mau. Tapi kan nggak buka jilbab, tapi lu jilbab gede banget lu. Nah, tuh mama nafsnya itu Islam dia kecilnya nggak pakai jilbab, kayak lu fanatik banget sih. Bikin aja mah, nggak punya kali, kalau saya mah punya saya pakai. Jadi masih nyautin omongan mama, tapi selebihnya saya diemin. Dulu kan masih semangat ya Pak, masih bikin aja. Bu Haji, Ustazah, dulu sempat kesel Pak.
2: Karena kayak olok-olok ya?
3: Tapi karena mah, kata Pak Surya, aminin, doain. Ya udah gitu aja lah. Ya nanti Allah merestart hidup saya sejak saya masuk Islam. Banyak yang menjauhi, tapi alhamdulillah Allah juga kasih saya saudara muslim yang lebih banyak dari yang jauhin saya. Jadi kadang-kadang ya masih suka rada sedih juga, sampai sekarang pun masih ada yang menolak ya Pak, tapi alhamdulillah banyak yang juga yang menerima. Dalam arti selama saya tidak mempengaruhi anak keturunan situ masuk Islam, ya why not? Jadi kalau masuk Islam itu bukan karena saya, tapi karena hidayah Allah. Jadi saya juga ya masih banyak belajar. Saya juga belajar adab, belajar ilmu. Jadi kedepannya moga-moga seperti yang pernah Papa bilang, kita nanam sekarang, walaupun mungkin kita nggak sempat manen, nanti anak keturunan kita yang manen.
2: Ujiannya setelah masuk Islam selain dari keluarga ada lagi nggak, Bu? Kan tadi keluar dalam cuman pakai baju doang, mungkin secara ekonomi akhirnya tim langsung 180 derajat berbalik gitu.
3: Allah kan jamin rezeki tiap makhluknya Pak. Waktu itu teman-teman kuliah saya tahu karena saya gitu patungan. Saya sempat kontrak ke bulan dari patungan teman-teman. Sampai akhirnya saya dipanggil lagi sama mamanya Tania, "Li, kamu perempuan di sana keluar sendirian gitu kan, mama ngeri gitu kan, Li mau nggak jadi anak mama?" Akhirnya jadi anak angkat di keluarga Tania sampai nikah, sampai sekarang papa mama juga udah nggak ada semua. Jadi walaupun jarang ketemu seperti dulu setiap hari, bahwa saya diusir, dikucilkan ya, dikucil, kalau aku sih kan usir kasar ya Pak, dikucilkan dari keluarga dulu. Tapi Allah kasih saya keluarga baru. Ada beberapa saudara yang menjauhi, memandang rendah. Mohon maaf ya Pak, ada kan masuk Islam sih lu, makanya miskin, ada kan kayak gitu ya kan. Mohon maaf kan kayak gitu kan.
2: Banyak itu.
3: Tapi saya pikir gini, enggak cuma Islam doang ya miskin, mohon maaf ya yang yang pihak lain juga sebelah juga banyak juga miskin. Jadi betul. Jangan down, tapi selama lu cari rezeki yang halal, walaupun lu difitnah, walaupun lu digibah, walaupun lu belum bisa dijatuhin orang, tapi ya kalau memang lu fan, wajar kalau misalnya kita sempat shock, sempat sakit atau gimana. Tapi ya salah satu jaga kewarasan mental kita adalah bergaul sama teman-teman yang sama-sama takut sama Allah, sama-sama mau cari ridho-Nya Allah, itu aja. Jadi itu yang nguatin. Ini ada masalah apapun dari masih gadis, suade sama Umi sama Pak Surya, mau domerin, mau dapain, udah gitu. Ya mau gimana lagi, karena orang tua kita nggak ada, ustadz ustazah, teman-teman kita yang lebih dulu lah yang
2: betul.
3: Jadi orang tua kita jadi kakak kita. Slack antara keluarga ada, kadang sekarang juga mungkin sama teman yang mungkin mandang kita yang kita kan tidak bisa menyenangkan semua orang, Pak. Kita sebaik apapun, kalau orang udah benci sama kita, tetap jelek. Kalau kita jelek apapun, kalau emang orang butuh kita atau gimana kita kan pasti ya. Moga-moga kedepannya doain ya Pak biar istiqomah.
2: Amin insyaallah. Nah itu untuk menjaga keistiqomahannya gimana Bu? Artinya kan iman ini naik turun ya. Terus ngejaga keistiqomahannya gimana dengan kondisi hari ini ya, mungkin ujiannya banyak juga.
3: Kumpul sama teman-teman mualaf pengajian, jadi sama ustadz-ustadz aja yang lebih mumpuni dari kita pengalamannya, kan pengalaman mereka kan jadi ibroh juga buat kita Pak. Di dalam hati ketika saya down banget, saya tuh sempat pernah punya dengar ada yang masuk Islam juga kan yang kakinya dibuntungin lah atau diapain. Alhamdulillah sih saya nggak ngalamin itu sih, nggak ngalamin secara fisik, cuma mungkin secara batin ya sampai sekarang masih sedih ketika Imlek atau apa kita kan nggak bisa doain. Kacang beng kan ke kuburan kan kita nggak bisa lagi ya. Kayak waktu mama meninggal kemarin itu kan jadi cuma pakai baju kan badan pakai baju tuh saya cuma pakai baju hitam putih doang ikutin apa sih nggak matang sih nggak apa. Jadi pas mama dikubur ya saya cuma diri aja di pojokan kuburan memandangin gitu, ini nggak bisa doain papa itu yang benar-benar orang tua rawat kita dari kecil nggak bisa doain kan. Tapi saya bilang ada yang bilang kalau mau doain aja, cuma kalau masalah diterima apa enggak kan urusan Allah. Jadi walaupun nggak bisa doain, tapi kan kita pingin doain orang tua juga. Jadi kita kadang-kadang bikin
2: nyesek banget itu.
3: Nyesek banget.
2: Karena adanya larangan. Kalau ada yang berpendapat, mungkin ya ada sebagian yang berpendapat doain aja sampai atau enggak itu urusan Allah. Tapi kita lebih ngambil pendapat yang memang itu sebuah hal yang dilarang gitu. Karena bahkan Nabi pun dilarang untuk mendoakan pamannya yang sangat support beliau gitu. Apalagi cuma kita sama orang tua gitu. Ya, karena udah ada yang hukum yang melarang itu ya mau tidak mau kita terima meskipun itu nyesek banget.
3: Tapi saya selalu ngajarin anak saya. Bang, doain ayah sama bunda ya bang, sama doain orang-orang yang sudah baik sama kita semuanya. Jadi orang tua kan pasti punya kebaikan juga sama kita. Saya nggak ngajarin anak saya doain engkong ya Bib, doain emak ya Bib. Cuma saya bilang sama Habib, Bib doain ayah sama bunda habis sholat dan juga sama minta sama Allah buat kebaikan orang-orang yang sudah nolong kita semuanya Bib. Yang Habib kenal maupun Habib nggak kenal. Gitu ya Bun. Siapa aja Bun? Banyak nggak usah sebutin. Allah juga tahu. Oke Bun, udah. Jadi ya salah satu penghibur ya. Jadi saya pakai bahasa ngeles, saya doain kebaikan buat semua orang yang baik sama saya. Walaupun dalam waktu kok sembuh banget. Ya Allah buat orang tua saya, ya Allah buat orang tua saya. Buat papa, buat mama. Apalagi kalau misalnya Imlek gitu kan, mau lebaran tuh kalau lagi apa takbir tuh ya. Air mata tuh udah pokoknya kalau udah takbir udah apa
2: betul. betul Ibu emang agak berat itu. Artinya mungkin setiap kesulitan yang Ibu alami setelah itu Allah langsung gantikan dengan keluarga yang contoh tadi keluarga hilang tapi keluarga baru yang datang dengan banyaknya kebaikan, masya Allah ada Pak Surya dan istrinya juga, ada teman-teman yang lain yang juga ngingetin itu rezeki yang saya rasa nggak setiap orang bisa nemuin itu Bu. Mungkin orang bisa dikasih rezeki yang berlimpah gitu, ya. Tapi kan kalau kita dikasih rezeki berlimpah tanpa ilmu, kita akhirnya ketakutan kehilangan rezeki itu. Tapi kalau kita punya ilmu kan.

0: Artinya kita udah punya rezeki nantinya, ilmu itu nggak akan ngejaga kita gitu. Bukan kita ngejaga rezekinya, tapi dengan punya ilmu kita dijaga sama ilmu gitu kan. Makanya saya lihat ibu aktif di sini dari bahasa ibu, dari mulai mulai tadi kita cerita gitu. Itu kayaknya aktif banget di sini sudah. Sudah berapa tahun di sini, Bu? Di AMMA?
1: Udah belasan tahun, pacarnya sempat vakum juga kan, tuh kan sempat nikah kan, buat vakum juga sekitar
0: berarti waktu oke 2 tahun. Berarti waktu nikah itu suami yang akhirnya mengajari di rumah,
1: ketemunya juga di AMMA juga.
0: Masya Allah, mualaf juga suaminya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Sekarang lagi dalam proses apa, Ibu, belajarnya? Sudah bisa baca Quran? Sudah
1: belum
0: belajar?
1: Belum. Malah pintar nanti aja. Masya Allah, alhamdulillah.
2: Masya Allah.
0: Gak apa-apa, semangat yang penting. Yang penting kan semangatnya kan, Allah menilai prosesnya. Urusan ya, hasil itu serahin sama Allah aja nanti. Ya. Tapi saya senangnya ngobrol sama mualaf itu gitu. Jadi kita yang Islam dari kecil tuh yang kadang ujiannya juga gak lebih berat dari seorang mualaf, kita punya alat untuk recharge iman kita lagi. Kayak tadi ibu akhirnya berani untuk meninggalkan keluarga, berpikir bahwa ya udahlah, Allah kan maha kaya. Bahkan itu hal tauhid yang paling tinggi menurut saya, meninggalkan sesuatu yang dia cintai karena Allah gitu. Makanya Allah gantikan semua kehilangan ibu saat itu, bahkan dilebihkan sama Allah.
1: Pak, mohon maaf, Bapak Islam turunan. Kami Islam panjangkan, ini gegas belajarnya. Ngejar ketinggalan yang dulu-dulu, Pak. Mohon maaf. Bapak sholat dari kecil kan, dari kecil ya, SD udah sholat. Kita kan sholat udah ada umur baru sholat, jadi kita ngegas, Pak. Mohon maaf. Kami Islam panjangkan, Pak. Bukan Islam turunan.
0: Masya Allah. Tapi Ibu gak pernah nyesel jadi seorang Muslim? Gak dapat warisan tadi?
1: Qadarullah, Papa itu sudah membagi-bagi ketika masih hidup. Jadi dia tanyakan hibah. Waktu corona itu kan drop semua.
0: Drop, betul.
1: Habis corona itu sempat, sampai sekarang pulang ke Cibubur, tapi di rumah kontrakan dari Papa.
0: Oh, Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Jadi, alhamdulillah berapa tahun terakhir ini nggak pusing nyari bayar sewa segala macam.
0: Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Ibu, ini terakhir sebelum kita tutup obrolan. Kan ini banyak dari kaum muslimin, terutama para mu'alaf yang dia diuji dengan ujian yang cukup berat menurut mereka, lalu mereka kembali lagi ke agama yang lama. Ada pesan ibu nggak untuk mereka agar tetap kokoh di atas agama yang hak gitu?
1: Jadi bukan selama di dunia, Pak. Pada akhirnya. Kalau, mohon maaf, kalau misalnya ada sebagian teman yang kembali karena dunia, kita kan nggak tahu umur juga, Pak. Allah juga, saya juga kan, kita semua dapat hidayah juga kan, bisa Allah cabut kapan aja. Makanya yang buat kita yang Islam tanjakan, saya sering minta sama Allah hidayah dalam nikmat iman Islam, jangan sampai hidayah dicabut. Buat yang keluar lagi yaitu pilihan mereka, tapi saya tegaskan Islam itu agama dunia akhirat. Moga-moga Allah kasih dia lagi balik ke Islam. Karena kita semua kan awalnya Islam, bukannya masuk Islam, tapi kita kembali ke Islam.
0: Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ladang pahala, pahala jariah. Apa yang Ibu sampaikan tadi dapat membangkitkan semangat kita sebagai kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan iman dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebenaran datangnya dari Allah dan kekeliruan datangnya dari kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Barkas,
4: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat.
2: Segera hubungi di 0813 938

0: Pinit Homex dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Pendengar, sebuah renungan tentang kita tak pernah bahagia sebab, oleh Asep Teddy. Pendengar, apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung, di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau, diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah. Waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan. Setelah berkeluarga, belum memiliki anak, mengeluh. Setelah memiliki anak, mengeluh juga tentang biaya hidup dan pendidikan. Kita tak pernah bahagia sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki. Namun setelah dimiliki, tak lagi menarik. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga, bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana, dan bumi ini pun akan nampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran buruk atau negatif. Bila hati kita tertutup, tertutuplah semua. Syukuri pendengar, apa yang sudah kita miliki, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki, bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki, dan masih banyak orang yang tidak seberuntung kita.

Pendengar, dalam hidup ada kalanya syaitan mengganggu hati dengan adanya rasa ingin dipuji atau dihargai atas segala perbuatan yang kita lakukan. Sejatinya apa yang kita perbuat, yang kita katakan adalah atas kehendak Allah semata. Jadi, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa semua perbuatan itu berasal dari kita? Kita harus yakin bahwa Allah penyebab dari segala sesuatu. Pendengar, bila rasa itu kita alami, hendaknya bersegera mengevaluasi diri akan arti keikhlasan. Makna dari keikhlasan harus dipahami dan

diamalkan. Karena pasti rugi bila kita terjerat oleh rasa bahwa apa yang kita lakukan berasal dari kita dan karenanya layak mendapatkan balasan, yakni pujian ataupun penghargaan dari orang lain. Kita hanyalah jalan dari setiap tindakan yang dilakukan. Saat kita bersedekah kepada orang lain, hakikatnya bukan kita yang memberi orang tersebut, tetapi Allah yang berada di balik semua perbuatan, yang syariatnya melalui uluran tangan kita, sedekah bisa sampai kepada yang berhak. Begitu juga saat berbicara akan suatu ilmu, Allah yang membuka pemahaman kita. Amat keliru bila kita beranggapan bahwa pengajar atau guru yang menjadi sebab orang mengerti. Sebab harus dipahami, setiap perbuatan baik yang kita lakukan pada orang lain hanya jalan dari Allah. Allah pulalah yang memberi karunia pemahaman, hidayah, dan kemampuan atas ilmu tersebut. Jadi, jelaslah, kita bukanlah sumber dari setiap perbuatan. Akan tetapi, Allah lah yang menjadi sumbernya. Jadi, buanglah jauh-jauh rasa ingin dilihat, dipuji atau dihargai saat kita beramal. Saat kita melakukan amal perbuatan, segera lupakan. Janganlah ada keinginan mendapat balasan dari makhluk, bahkan menunggu ucapan terima kasih sekalipun. Kembalikan segala pujian kepada Allah yang berhak atas segala pujian. Karena bila kita tidak berhati-hati, akan mengotori keikhlasan hati kita. Dengan senantiasa menjaga hati agar selalu menyerahkan semuanya pada Allah, senantiasa sadar bahwa yang kita lakukan hanyalah mengharap ridha Allah, insya Allah akan kita rasakan lezatnya iman sebagai buah dari keikhlasan yang kita tegakkan. Semoga Allah membimbing dan memampukan kita selalu. Amin.

dosa jariah yang sering terlupakan. Sebuah renungan oleh Haji Samson Rahman MA. Pendengar, seseorang yang mengarahkan orang lain pada perbuatan baik, dia akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Sedangkan, yang mengarahkan pada kejahatan, dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya, sebab dia telah memotivasi orang lain untuk melakukan dosa-dosa. Amal seorang manusia setelah wafatnya terbagi beberapa bagian. Pertama, seseorang yang meninggal dunia, maka kebaikan dan kejahatannya telah terputus. Ia tidak mendapatkan apapun kecuali yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Kedua, orang yang meninggal dunia, tetapi kebaikan dan keburukannya terus berlangsung. Kelompok ini terbagi tiga, yakni seseorang yang meninggal, tetapi kebaikan serta dosanya berlangsung terus. Maka nasib orang ini di akhirat nanti tergantung dari timbangan amal kebaikan dan keburukannya. Bila banyak kebaikannya, maka jannah tempatnya, dan bila banyak kejahatannya, maka neraka yang menjadi tempat tinggalnya. Kemudian, orang yang meninggal dunia, tetapi kebaikannya terus mengalir, ia akan senantiasa mendapatkan pahala sesuai kadar dan kualitas keikhlasannya pada Allah. Beruntunglah orang yang demikian ini. Selanjutnya, orang yang meninggal dunia dan timbangan kejahatannya terus membengkak. Alangkah buruknya nasib orang yang seperti ini. Alangkah malangnya ujung kehidupannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan, sungguh beruntung orang yang meninggal dunia, maka putuslah dosa-dosanya. Dan sungguh celaka seseorang yang meninggal dunia, tetapi dia meninggalkan dosa yang ganjaran kejahatan terus berjalan tiada hentinya. Alangkah bahagianya pendengar mereka yang memiliki jariah amal, dan alangkah sengsaranya seseorang yang menanamkan dosa jariah. Na'udzubillah wal iyadzubillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa ketika keluar rumah. Bismillahitawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku keluar, aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud pada jilid 4 halaman 325.
2: Pendengar, apabila engkau terkena musibah penyakit di badanmu, maka sadarilah bahwa itu pahala di sisinya. Semua itu untukmu dan terjaga di sisi Yang Maha Esa. Rasa lapar itu akan dibalas dengan pahalanya. Rasa sakit akan dibalas dengan ganjarannya. Pun kemiskinan akan dibalas oleh Allah. Tidak akan ada yang hilang dari sisinya. Allah selalu menjaganya seperti menjaga titipan yang akan ia penuhi kelak di akhirat. Wahai yang berkedudukan tinggi, wahai wanita muslimah yang jujur, wahai muslimah yang taat, jadilah seperti pohon kurma yang jarang membusuk dan berpenyakit. Ketika dilempar batu, justru memberikan kurma, dan selalu tumbuh di musim panas maupun di musim dingin, dan banyak manfaatnya. Hiduplah di tempat yang tak menyentuh hal-hal yang tak berguna, yang mampu menjaga kehidupan dari hal-hal yang dapat mengelabui rasa malu. Ucapanmu adalah zikir, sarung mandangmu adalah menarik pelajaran, dan diammu adalah berfikir dimanapun berada. Pujian yang baik dan doa yang jujur dari semua makhluk selalu mengalir untukmu. Allah senantiasa menghilangkan mendung kelabu yang menghimpitmu, melenyapkan rasa takut dan menjernihkan dari kemuraman. Tidurlah engkau di atas suara orang-orang mukmin untukmu, dan bangunlah seiring dendang pujian untukmu. Dimanapun engkau mengetahui bahwa kebahagiaan bukanlah pada harta, namun ketika engkau mentaati Zat yang Maha Terpuji, bukan pula pada pakaian yang baru dan pelayanan seorang hamba, namun pada saat engkau mentaati Yang Maha Agung. Jangan putus asa. Mencoba itu memang lambat, dan akan ada penghalang yang menghadang cita-cita itu. Maka jangan pernah kalah.

Pendengar, adakah orang yang mendebat kematian dan sakaratul maut? Adakah orang yang mendebat kubur dan azabnya? Adakah orang yang mampu menunda kematiannya dari waktu yang telah ditentukan? Mengapa manusia takabur padahal kelak akan dimakan ulat? Mengapa manusia melampaui batas padahal di dalam tanah kelak akan terbujur? Mengapa berandai-andai padahal kita mengetahui kematian akan datang secara tiba-tiba? Sesungguhnya kematian adalah hak, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19 yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Pendengar, adalah salah bila seseorang yang mengira bahwa kematian itu hanya kefanaan semata dan ketidakadaan secara total yang tidak ada kehidupan, perhitungan, hari dikumpulkan, kebangkitan, surga dan neraka kepadanya. Sebab andai kata demikian, tentulah tidak ada hikmah dari penciptaan dan wujud kita. Tentulah manusia semua sama saja setelah kematian dan dapat beristirahat lega. Mukmin dan kafir sama, pembunuh dan terbunuh sama, si pezolim dan terzolimi sama, pelaku ketaatan dan maksiat sama, pezina dan si rajin sholat sama, dan pelaku perbuatan keji dan ahli takwa juga sama. Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan. Kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan seluruh lembaran amal ditutup. Pintu taubat dan pemberian tempo pun juga terputus. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama sebelum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar, kematian merupakan musibah paling besar karena Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan musibah maut. Bila seorang hamba ahli ketaatan didatangi maut, ia menyesal mengapa tidak menambah amalan solihnya. Sedangkan bila seorang hamba ahli maksiat didatangi maut, ia menyesali atas perbuatan melampaui batas yang dilakukannya dan berkeinginan dapat dikembalikan ke dunia lagi, sehingga dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memulai amal soleh. Namun itu semua adalah mustahil dan tidak akan terjadi. Pendengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar banyak mengingat kematian. Beliau bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan atau yang disebut adalah maut. Imam Al-Qurtubi rahimahumullah berkata, para ulama kita mengatakan ucapan beliau, perbanyaklah mengingat penghancur kematian, merupakan ucapan ringkas tapi padat, menghimpun makna peringatan dan amat mendalam penyampaian wejangannya. Sebab orang yang benar-benar mengingat kematian pasti akan mengurangi kenikmatan yang dirasakannya saat itu, mencegahnya untuk bercita-cita mendapatkannya di masa yang akan datang, serta membuatnya menghindar dari mengangankannya, sekalipun hal itu masih memungkinkannya. Namun jiwa yang beku dan hati yang lalai selalu memerlukan wejangan yang lebih lama dari para penyuluh dan untaian kata-kata yang meluluhkan. Sebab bila tidak, sebenarnya ucapan beliau tersebut dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, sudah cukup bagi pendengar dan pemerhatinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, aku pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang ke-10 yang datang. Lalu salah seorang dari kaum Ansor berdiri seraya berkata, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling tegas? Beliau menjawab,
adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi atau mati dengan harga diri, dunia, dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani yang disahihkan Al-Munziri. Wallahu a'lam bishawab. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri MA.

0: Kita ingatkan bagaimana jumlah yang besar menunjukkan jati diri, memberikan semangat kaum muslimin bahwa diri mereka besar dan harus menjadi besar. Untuk itu kita ingatkan kisahnya Umar bin Khattab dan kisahnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang tidak rela kaum muslimin tersembunyi. Beliau menuntut Rasulullah untuk mengeluarkan seluruh kaum muslimin dengan meneriakkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan seluruh kaum muslimin keluar sampai orang-orang kafir pun mengatakan intasafa minnal qaum, ternyata orang Islam telah mengimbangi kami. Kita bukan hanya mengimbangi, insyaallah mengungguli. Allahu Akbar,
1: Allahu Akbar.
0: Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ketika orang-orang di luar Islam meneriakkan kalimat-kalimat jahiliyah seperti Abu Sufyan ketika di perang Uhud mengatakan ulu hubal, maka hidup hubal, yaitu berhala, maka Rasul memerintahkan untuk mengatakan Allahu a'la wa ajal, Allah yang paling tinggi dan paling besar. Ketika orang-orang jahiliyah mengatakan, yaitu Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainamu sijal, perang antara kami dan kalian bergilir, siapa yang menang yang kalah, maka Rasul mengatakan la sawa qatlakum finnar wa qatlana fil jannah, tidak sama yang mati kalian sebagai intip neraka sementara yang mati di antara kalian adalah di surga. Allahu Akbar,
1: Allahu Akbar.
0: Dan ketika orang jahiliyah Abu Sufyan mengatakan lana la uzza wa la uzza lakum, kami punya uzza dan kalian tidak uzza, yaitu berhala jahiliyah, maka Rasulullah mengatakan Allahu maulana la maula lakum, kita punya Allah sebagai pemimpin kita dan kalian tidak punya pemimpin. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, kita tidak mungkin bersatu kecuali dengan tauhid, dan tauhid hanya menyatukan kita. Maka ketika Allah bicara tentang akidahnya para nabi dan para rasul, Allah mengatakan an aqimud dina wala tatafarraqu fihi, tegakkan dinul Islam dan jangan berpecah belah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, kita bersatu di atas kebenaran, karena tugas kita adalah ihqaqul haqq wa ibtalul batil, menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Untuk itu tauhid yang kita inginkan hanya Allah lah ilah kita, Allah lah yang kita sembah, Quran dan sunnah serta sahabat Rasulullah sebagai rujukan kita. Tauhidnya jelas, referensinya jelas, ulamanya harus jelas dengan kalimat hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Hanifan, lurus, jauh dari kebatilan, muslim dan bukan termasuk orang yang musyrik. Maka kita teriakkan tauhid kita, la ilaha illallah kita, menolak segala kekufuran, menolak segala kesyirikan, menolak segala kesesatan.

Dunia adalah tempat ujian, tak hanya berupa kekurangan dan kesempitan hidup, tapi juga kelapangan dan kesenangan. Tak selamanya kekurangan dan kesempitan itu menjadi penjara atau pertanda tidak sayangnya Allah kepada manusia. Karena ada hikmah dalam setiap takdir yang Allah gariskan, seiring dengan berjalannya waktu akan dirasakan dan akan diketahui hikmahnya, jika disertai dengan sikap husnudzon dan bersyukur. Justru ujian implisit lebih sering menjerumuskan. Harta yang banyak, pasangan hidup dan anak-anak yang diidamkan, tempat tinggal yang mapan, waktu yang luang, dan fisik yang menawan. Semua ini jika tidak disikapi dengan bijak justru akan menghancurkan dan menghinakan manusia di hadapan Allah. Acap kali sebagian dari manusia ketika diberikan kelapangan justru tidak bahagia. Nikmat justru menjadi bencana, tak merasa ada ketenangan. Bahkan tak jarang membuat manusia rela mengkhianati hukum Allah dan bertindak zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal ini. Hati-hatilah kalian dari pesona dunia dan godaan. Hati-hatilah dari goda rayu wanita. Hadis riwayat Ad-Dailami. Pun hadis yang lain, zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu, dan zuhudlah atau tidak berkeinginan pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang dalam kondisi kekurangan, ia berangan-angan. Jika mendapat harta yang banyak, ia akan naik haji, sedekah, bayar hutang, berakikah, menunaikan hak orang tua dan sebagainya. Namun ketika sudah dianugerahi harta, ia merasa khawatir hartanya akan habis. Muncullah hitungan ruwet tatkala harta itu akan dibelanjakan, yang kadangkala beda tipis antara bakhil dan tamak dengan sikap bijak dalam belanjakan harta. Begitulah sifat jumawa seringkali menyertai tatkala amanah materi dan jabatan dititipkan. Tanpa sadar, kadang merendahkan dan ingin mengatur orang lain sesuka hati. Merasa harus dipatuhi, berhatas orang lain tanpa memperhatikan perasaannya dan lain sebagainya. Semuanya menjadi potensi ujian jika tidak hati-hati. Senioritas tanpa ketundukan kepada agama telah lama menjadi alat untuk legitimasi kezaliman, penindasan, dan kesewenang-wenangan.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterenan siki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawapo wijo.
3: Hoi, gua kata sopo kui.
1: Nah, iki lho. Aku bar ngeprint daftar amalan sunah harian.
2: Wis sip tenan. Lagu ngono kuwi dienggo apa, Jo?
3: Oh, kayak dijalani marketing barang.
1: Weh, lo ngerti. Ki arep tak tambahke nang kamarku. Dienggo ngelengke aku tentang amalan sunah harian setiap harinya.
2: Jos tenan. Isine kuwi apa wae, Bro?
1: Iki lho, tak wacane sih. Salat tahiyatul masjid, salat sunah rawatib, membaca Al-Qur'an, salat duha, mengucapkan salam ketika masuk rumah, berdoa sebelum pergi, mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu sesama muslim. Wes kuwi tok.
2: Heh? Wes kuwi tok. Amalan sunah harian kuwi lak yo akeh to, Bro.
1: Wah, aku kan memulai yang dari sedikit dulu toh, Mas.
3: Oh, ku iso istiqomah wae wis sampe banget lho.
1: Oh, senengane Ahmad niat ngono kuwi kok.
2: Ora yo. Aku yo mung takok tok. Ora enek motivasi liyane, Bro. Nah, pokoknya salut lah gue kowe. Semangat mengamalkan sunahmu kuwi perlu tak contoh.
3: Oh, sip tenan pokoknya, Bro.
1: Wes. Tapi ngomong-ngomong, iki aku ngeprint terung lembar loh. Lah kowe udah gelem ora?
3: Gelem banget lho.
2: Nah, cocok kuwi, tapi
1: iki kuwi siji 5000 tapi.
2: Bedhe iki tak bedhe.

Ikhwan wartabikum, makanya iman bukan di akal. Iman itu ada di dalam kalbu sini. Dan inilah pengendalian roh kita. Jasmani dan rohani kita dikendalikan oleh kalbu kita ini. Ya, karena itulah Rasulullah mengatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala yuhayyal qalb. Di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau ini baik, baiklah manusia. Kalau ini buruk, buruklah manusia. Dan kenyataannya menyatakan seperti itu. Para ahli kriminologi, mereka menyimpulkan setiap kejahatan itu pasti ada dua sebabnya. Karena ada niat buruk dan karena ada kesempatan. Kalau dia ada kesempatan, niatnya baik, jangan niat buruk, enggak akan dia lakukan. Ya. Karena itu inti manusia ada pada niatnya. Kalau para koruptor-koruptor itu tidak ada niat untuk korupsi, meskipun dia punya kesempatan untuk korupsi, dia tidak akan korupsi. Kejahatan-kejahatan itu awalnya dari kalbu yang buruk, maka terbuka jalan menuju kejahatan-kejahatan itu. Maka ini yang kemudian harus kita jaga, keimanan. Makanya Allah SWT menyebutkan kebahagiaan orang itu ada di mana. Ketika orang mengatakan saya bahagia, dia gak megang kepalanya. Justru orang kalau megang kepalanya dibilang kepalanya pusing. Ya, kalau dia bahagia gak megang dompetnya, ya dia pegang apa? Dadanya, kalbunya. Saya bahagia, dia nunjukkan begini. Tetapi sayang kebanyakan manusia mencari kebahagiaan di luar dari dirinya. Dia cari kebahagiaan di vila-vila. Dia cari kebahagiaan di gunung-gunung, di laut-laut, di kapal pesiar. Hampir semua orang mencari kebahagiaan kebanyakan di luar dirinya. Padahal kebahagiaan itu ada di dalam kalbunya. Allah SWT menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, di depan Allah sama laki maupun perempuan, dua-duanya makhluk Allah, tetapi ukurannya pada amalnya, tetapi bukan semua amal. Makanya amalnya orang kafir gak diterima sama Allah, amalnya orang musyrik tidak diterima sama Allah. Kenapa? Dia tidak beriman kepada Allah. Yang diterima oleh Allah hanya orang mukmin, wa huwa mu'minun, dengan keimanannya, dan itu adanya di kalbu. Makanya kalbu seseorang ketika tidak terhubung kepada Allah, dia larinya ke mobil, dia larinya ke rumah, dia larinya ke tanah, dia larinya ke perempuan, dia larinya ke kekuasaan, dia larinya ke tempat-tempat lain. Dia tidak lagi menuju kepada Allah, kalbunya tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Di antara perkara yang dapat melapangkan dada dan melenyapkan awan kesedihan dan kesusahan adalah berjalan menjelajahi negeri dan membaca buku penciptaan yang terbuka lebar ini untuk menyaksikan bagaimana pena-pena kekuasaan menuliskan tanda-tanda keindahan di atas lembaran-lembaran kehidupan. Betapa tidak, karena Anda akan banyak menyaksikan taman, kebun, sawah, dan bukit-bukit hijau yang indah mempesona. Keluarlah dari rumah, lalu perhatikan apa yang ada di sekitar Anda, di depan mata Anda, dan di belakang Anda. Dakilah gunung-gunung, jamahlah tanah di lembah-lembah, panjatlah batang-batang pepohonan, reguklah air yang jernih, dan ciumkan hidungmu atas bunga mawar. Pada saat-saat yang demikian itu, Anda akan menemukan jiwa Anda benar-benar merdeka dan bebas seperti burung yang berkicau melafalkan tasbih di angkasa kebahagiaan. Keluarlah dari rumah Anda, kemudian berjalanlah di bumi Allah yang sangat luas ini dengan senantiasa berzikir dan bertasbih. Marilah sekali-kali kita membaca Al-Quran di tepian sungai, di pinggiran hutan yang rimbun, di antara burung-burung yang sedang berkicau, atau di depan gemericik aliran air sungai yang sedang mengisahkan perjalanannya dari hulu ke hilir. Menjelajahi pelosok-pelosok negeri merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Bahkan, para dokter sudah banyak merekomendasikan kepada mereka yang sedang stres menghadapi suatu persoalan dan tertekan oleh beratnya beban hidup agar melepaskan semua itu dengan berjalan ke tempat-tempat indah yang tak pernah ia kunjungi. Karena itu, marilah sesekali kita berjalan menjelajahi pelosok negeri untuk mencari ketenangan, bergembira, berpikir, dan sekaligus menghayati ciptaan Allah yang sangat luas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rob kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau." Quran Surah Ali Imran ayat 191. Wallahu a'lam bishawab.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bersatu pasti akan kuat. Kini akan diterangkan satu lagi sunnatullah tentang siapa yang bersatu pasti akan kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu ketika masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapatkan petunjuk." Ayat ini menerangkan bahwa dulu mereka saling bermusuhan, namun Allah memberikan nikmat persaudaraan sehingga mereka jadi bersatu padu. Dengan persaudaraan, persatuan, dan perpaduan itu, maka mereka menjadi kuat dan perkasa. Maka Allah memerintahkan mereka untuk tetap bersatu padu dan tidak berpecah belah. Sejarah membuktikan bahwa masing-masing mereka mewujudkan persatuan dan perpaduan yang sangat hebat, sehingga tidak wujud lagi perbedaan di antara mereka. Meskipun orang-orang Mekah atau Muhajirin adalah sebagai kaum pendatang di Madinah, namun tidak sedikit pun mereka diperlakukan sebagai orang luar. Bahkan orang-orang Madinah atau Ansor sangat suka kepada orang-orang Mekah. Bahkan lebih dari itu, mereka lebih mengutamakan orang-orang Mekah dari diri mereka sendiri. Karena mereka bersatu padu, maka Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Ini merupakan salah satu sunnatullah di permukaan bumi. Siapa yang bersatu, pasti akan kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 46 yang artinya, "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Persatuan orang-orang beriman ibarat sebagai satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Tujuannya satu, yaitu mewujudkan keteduhan dan perlindungan. Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin bagi seorang mukmin yang lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya." Dan Rasulullah memasukkan jari ke dalam celah-celah jari yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Lantai tidak punya tujuannya sendiri. Dinding tidak punya tujuannya sendiri. Atap juga tidak punya tujuannya sendiri. Masing-masing mereka tidak punya tujuan sendiri-sendiri. Masing-masing berbuat untuk kehendak tuan pemilik rumah. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman. Masing-masing mereka berbuat untuk kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti persatuan yang sebenarnya. Persatuan yang seperti inilah yang melahirkan kekuatan. Jadi jelaslah bahwa bersatu dalam keimanan akan membawa kepada kekuatan yang sebenarnya. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, bangun dan tunjukkan persatuan dan perpaduan mulai dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Sesungguhnya ibadah-ibadah dalam Islam dapat menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan, seperti sholat jamaah, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kedua, kuatkan persatuan dengan kasih mengasihi, dengan ikhlas dan penuh keimanan. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, menjauhi sebab-sebab yang dapat menghilangkan persatuan, seperti mencari-cari kesalahan, mengintip dan berniat jahat terhadap orang beriman yang lain. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah bermusuh-musuhan, dengki-mendengki, berniat jahat, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara." Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan silaturahim dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, pendengar, yaitu berdoa kepada Allah supaya diberi kelembutan hati untuk bersatu. Karena sesungguhnya kelembutan hati untuk bersatu itu adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 63 yang artinya,
dan Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Saya bertemu dengan suami yang selingkuh itu sudah lebih dari 10 kali, Anda bayangkan. Ketika dulu pertama kali selingkuh ketahuan, dia nangis-nangis minta maaf, bersumpah di bawah Al-Quran. Dan ketika itu si istri memilih untuk memaafkan dan selesai. Tapi justru ketika istri memaafkan, suami merasa sudah tidak ada masalah kan. Gitu loh. Jadi penampilan harian itu malah bikin jengkel, karena wajahnya kayak orang gak bersalah gitu. Jadi siap balik ketemu, wajah ini wajah yang bikin saya menderita berhari-hari. Sekarang karena dia sudah minta saya maafkan, besok pagi cengih-cengih kayak orang disalah gitu, gitu loh. Dan itu sebenarnya menjengkelkan. Sebenarnya itu menjengkelkan gitu. Jadi yang pertama, bahwa orang yang membuat masalah itu masih tinggal bersama kita. Kalau dia orang yang bijaksana, menjadikan kesalahan di masa lalu sebagai pelajaran hidup, kemudian sudah maaf, sudah minta maaf, kemudian dimaafkan, dan dia menjadikan ini kesempatan kedua untuk memperbaiki rumah tangga, it's okay, selesai. Tapi ada beberapa orang yang setelah dimaafkan oleh pasangannya, justru merasa masalahnya sudah selesai, kemudian dia ya, menciptakan masalah baru. Jadi sumber masalah itu masih bersama kita. Kalau dia tidak tobat nasuha, kemungkinan terulang ada. Maka ada orang yang mukul suami bukan cuma satu kali, bertahun-tahun. Dulu pertama sudah pernah minta maaf, tapi ketika diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, jelas itu bukan keputusan yang mudah. Ada suami yang selingkuh cuma satu kali, tidak masalah, dia minta maaf, itu selesai, dia bertobat. Tapi ada orang suami selingkuh, ketahuan, minta maaf, besok selingkuh lagi, besok selingkuh lagi, besok selingkuh lagi. Berarti kan pilihan bertahan ini sebenarnya bukan pilihan yang mudah untuk dijalani. Suami pinjam uang sama istri untuk modal, tapi kemudian modal madul, besok merayu lagi, dan ini adalah yang kesekian kalinya. Jelas bukan hal yang mudah untuk dijalani loh, bersama dengan pasangan yang tidak pernah belajar dari pengalaman di masa lalu, dia mengulang kesalahan-kesalahan yang sama.

0: Satu-satu kemampuan RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitab la raib fihi hudan lilmuttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat.
1: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia, ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya."

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rob mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

0: Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."
1: وَإِذْ

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
0: Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat, tidakkah kamu mengerti?

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: عظيم.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: Wa idh atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: mufsidin.
1: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
0: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh. Kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: ta'marun.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

0: ناظرين.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah, berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa minhu

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, "Ini dari Allah," dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
4: Dari Abi Malik Al-Haris bin Al-Asim Al-Ashari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu setengah dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Solat adalah nur. Sedekah sebagai burhan atau bukti. Kesabaran sebagai pancaran sinar. Dan Al-Quran sebagai hujah untukmu atau atas perbuatanmu. Setiap orang pergi di waktu pagi, lalu menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang membinasakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-139.

0: 0811-99-99-0776. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
0: Pendengar, ikhlas seperti yang mudah diucapkan, tetapi sulit sekali dilaksanakan. Karena itu, kita perlu belajar dan membiasakan diri menjadi mukhlis atau orang yang ikhlas. Dari segi bahasa, ikhlas itu mengandung makna memurnikan dari kotoran, membebaskan diri dari segala yang merusak niat dan tujuan kita dalam melakukan suatu amalan. Ikhlas juga mengandung arti meniadakan segala penyakit hati seperti syirik, riya, munafik, dan takabur dalam ibadah. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya mengandung tiga dimensi penghambaan, yaitu niat yang benar karena Allah sesuai tata caranya dan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Bukan karena mengharap pujian, sanjungan, apresiasi, dan balasan dari selain Allah. Beribadah secara ikhlas merupakan dambaan setiap mukmin yang soleh, karena ikhlas mengantarkannya untuk benar-benar hanya menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyekutukan atau menuhankan selainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Pendengar, jika ikhlas sudah menjadi karakter hati dalam beramal ibadah, niscaya keberagamaan kita menjadi lurus, benar dan istiqomah. Selain kunci diterima tidaknya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas juga membuat kinerja atau sesuatu yang dicapai kita bermakna dan tidak sia-sia. Kinerja yang bermakna adalah kinerja yang berangkat dari hati yang ikhlas. Menurut Imam Al-Ghazali, peringkat ikhlas itu ada 3. Yang pertama, ikhlas awam, yakni ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena dilandasi perasaan takut kepada siksanya dan masih mengharapkan pahala darinya. Yang kedua, ikhlas khawas, ialah ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena dimotivasi oleh harapan agar menjadi hamba yang lebih dekat dengannya, dan dengan kedekatannya kelak ia mendapatkan sesuatu darinya. Yang ketiga, ikhlas khawas al-khawas, adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena atas kesadaran yang tulus, kecintaan dan keinsyafan yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah dan hanya Dialah Tuhan yang wajib disembah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Sebuah komitmen tulus ikhlas yang sering dinyatakan dalam doa iftitah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Sifat dan perbuatan hati yang ikhlas itu merupakan perisai moral yang dapat menjauhkan diri dari godaan syaitan. Menurut At-Tabari, hamba yang mukhlis adalah orang-orang mukmin yang benar-benar tulus sepenuh hati dalam beribadah kepada Allah, sehingga hati yang murni dan benar-benar tulus itu menjadi tidak mempan dibujuk rayu dan diprovokasi setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang ikhlas dalam laku, amal dan ibadah mengharap ridha dan cinta Allah SWT.

ajari kami memberi sebelum meminta, berpikir sebelum kami bertindak, santun sebelum kami berbicara, tenang di kala gundah, diam ketika emosi melanda, selalu bersahaja di atas kebenaran, serta bersabar dalam ujian. Jadikan kami semua meneladani Rasul dan para sahabatnya yang mulia, ya Allah. Sebenar Abu Bakar, sebijaksana Umar, selembut Utsman, sepintar Ali, sedermawan Abdurrahman bin Auf, seberani Hamzah, sesederhana Bilal, setegar Khalid bin Walid, dan setulus Tolha. Jadikanlah kami umat Muhammad yang saling memaafkan, ya Allah, saling peduli, saling merasakan, dan saling menolong. Maafkan kelemahan kami, ya Allah. Maafkan kejahilan kami. Maafkan kekurangan kami dalam usaha kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, wahai Engkau yang mendengarkan doa-doa hambamu sepanjang siang dan malam, kami mohon, ya Allah, Engkau tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia, khususnya saudara kami, ayah kami, ibu kami, serta anak-anak kami. Kami mohon, ya Allah, Engkau perkuat iman mereka, Engkau kokohkan barisan mereka, Engkau berikan sakinah di hati mereka, Engkau angkat penderitaan mereka, dan Engkau ganti dengan kemenangan yang indah lagi mulia.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya, yaitu nikmat untuk memiliki kemampuan dan kemauan bisa hadir di majelis ilmu. Ini merupakan nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Banyak yang di antara hamba punya kemampuan tapi tidak punya kemauan untuk hadir. Banyak pula di antara hamba punya kemauan tapi tidak punya kemampuan untuk hadir dalam sebuah majelis ilmu. Maka Allah memberikan nikmat yang begitu agung. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan kata para ulama, salah satunya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa musibah sekalipun dari musibah dunia itu sesungguhnya adalah nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena musibah itu ada dua, musibatuddin, musibah agama, dan musibah dunia. Adapun pada musibah dunia itu, kalau kita menggunakan kacamata agama, maka insyaallah hakikatnya itu adalah nikmat, ya. Menjadi tua, menjadi sepuh, menjadi keriput, menjadi lemah, boyoan, senut-senut, ya, migrain, keringgingan, ya. Maka semua itu bagian dari sebuah nikmat Allah. Bagaimana kita bisa membayangkan orang yang tua umurnya tapi fisiknya tidak mengalami penuaan. Umur 75 tapi fisiknya umur 25. Maka yang terjadi kira-kira datang pengajian atau jonggolek cewek? Bapak-bapak. Maka oleh karena itulah tua itu menjadi sebuah nikmat untuk bisa kita sadar. Maka kata para ulama, musibah itu menjadi tanbihu min ghaflah, mengingatkan kita akan kelalaian. Wis tua rabi meneh, kan itu kan? Ya, maka tinggal ibadah. Arep golek cewek ora payu kan itu ya. Enake mbok di ya. Maka ya sudah, kita mengingat sekarang ngopo meleh, ya sudah, kita berusaha untuk ibadah terus. Dan itu nikmat, karena sebelum dia meninggal Allah berikan dia kesempatan untuk kembali bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amal saleh, ya. Maka hakikat sebuah musibah dunia itu hakikatnya adalah sebuah nikmat. Jami dunyakan Allah, memiliki pasangan hidup yang duitnya mepet, wajah pas-pasan, galak, ya. Nikmat atau musibah, ibu-ibu? Nikmat atau musibah? Ya. Nikmat kalau disikapi dengan benar. Tapi menjadi musibah sesungguhnya jika tidak disikapi dengan benar. punya suami duit mepet wajah pas-pasan itu malah ora wani rabi meleh kan ngeten ya. Maka itu bagi wanita sebuah keberkahan ya. Kalau disikapi dengan benar. Makanya kalau punya suami kok duit mepet terus justru itu kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan duit mepet itu suaminya rawani rabi meleh ya. Ya ngeten, Pak. Oh betul. Tapi ada yang duitnya mepet nekat rabi meleh nggih, Pak. Karepe golek sugih, Pak, golek sugih bojo, Pak, ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, kesempatan pada malam hari ini kita akan bahas tentang akad-akad dalam lembaga keuangan, betul ya? Ya. Kalau kita berbicara tentang lembaga keuangan yang berbasis riba, ya. Basis riba yo bank-bank ribawi Indonesia misalkan ya, ya. Itu tentu enggak perlu banyak dibahas karena biasanya akadnya cuman utang dan simpanan. Kan itu kan yang nabung itu sebagai simpanan, yang simpanan itu dalam bahasa fikih namanya wadiah, dan simpanan itu mereka pakai untuk modal usaha, maka simpanan wadiah itu berubah menjadi qard. Sedangkan dia mengeluarkan uang untuk kucuran modal, itu semua akadnya qard. Jadi dalam bank konven itu ya mayoritas memang akadnya hanya satu, yaitu qard, ya, utang piutang, baik itu menyimpan maupun utang ya, atau meminta kucuran modal, itu semua akadnya hanya qard, utang piutang. Masa nabung kok akadnya utang toh Pak Ustadz? Iya, meskipun awalnya adalah wadiah titipan ya. Wadiah titipan. Lah kalau deposit itu juga utang. Karena kalau investasi enggak seperti itu dalam konsep Islam. Investasi itu yang disepakati adalah keuntungan berapa persen dari pembagian keuntungan ya, bukan persen dari modal. Kalau meminta sejumlah persen dari modal berarti itu utang piutang. Tapi kalau meminta persen dari keuntungan berarti sharing profit, artinya mudharabah ya. Maka boleh dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, maka yang kita lebih banyak bahas ini adalah akad-akad dalam lembaga keuangan syariah ya. Nanti ada wadiah ya. Wadiah ada yad al-amanah dan yadud domanah. Yang kedua ada akad bai' al-amanah, jual beli yang sifatnya amanah, yaitu murabahah ya, karena adanya ribhun tambahan. Kemudian yang ketiga adanya akad musyarakah ya. Kemudian yaitu kerjasama antara sama-sama pemilik modal atau kerjasama menjalankan usaha. Yang keempat ada akad mudharabah, yaitu investasi ke lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan mengembangkannya dalam bentuk usaha-usaha, di mana lembaga keuangan sebagai mudharib, kita sebagai sahibul mal. Maka nanti bagi hasil. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kerugian juga dibagi sesuai akad. Kalau akadnya mudharabah, kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal, kerugian tenaga, pikiran, waktu ditanggung oleh mudharib. Nah, ini akad. Ada pula muncul akad ijarah ya dalam lembaga keuangan syariah. Ada pula akad kafalah ya, macam-macam ya. Nanti ada pembahasan akad-akad di dalam lembaga keuangan. Nah, yang pertama kali kita bahas, pilih mana dulu, akad qard utang piutang dalam lembaga keuangan syariah atau akad murabahah praktek jual beli yang dilakukan oleh nasabah dengan lembaga keuangan. Ini biasanya paling banyak terjadi di lembaga keuangan. Di antara akad-akad tadi mana yang pilih? Apa? Utang piutang. Ini menurut ibu-ibu utang piutang. Karena yang kebanyakan utang ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh, ibu-ibu ya. Dalam urusan arisan, ya. Kan arisan itu paguyuban utang piutang, kan ya. Nah, kalau bapak-bapak kan orang gagas arisan, Pak. Ning kon bayar ning etuk renek duite, ya. Ya. Karena dikelola bank bini kan tadi ya. Insyaallah aman, Pak. Ya. Pokoknya yang ngelola bank bini itu aman, ya. Jamaah dimuliakan Allah, kita bahas dulu akad utang piutang, ya. Akad utang piutang dalam lembaga keuangan disebut dengan qardun atau sering disebut dengan qardul hasan. Utang piutang yang bersifat kebaikan. Kebaikan dari lembaga untuk memberikan kucuran utang tanpa meminta manfaat apapun dari nasabah, ya. Ini akad utang piutang, ya. Kalau dalam bahasa fikih, daf'u malin liman yantafi'u bihi thumma yaruddu badalahu, menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan olehnya dan nanti di kemudian dia mengembalikan badalahu, penggantinya. Nomor uang serinya sama atau beda? Yang dikembalikan beda, maka disebut utang. Tapi kalau pinjam, saya pinjam sendal, ya. Yang saya kembalikan zatnya sama atau beda? Sama, itulah pinjam. Dan dalam pinjam tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Saya pinjam mobil biantenya Pak Ketua Takmir Masjid misalkan. Kalau pun tahu numpak dereng-dereng ya. Nah, saya pinjam mobil beliau. Ketika saya ditanya, mobil siapa Ustaz? Apikmen. Saya bilang siapa? Saya bilang gimana? Mobil Silian, kan itu kan? Saya enggak mengatakan ini mobil saya, enggak mungkin. Tapi kalau saya datang ke dealer teman saya, juga salah satu anggota jamaah ini, misalkan ya, ya. Mas, utang mobilmu siji, kan itu kan? Seumpamanya dia tak bayar atau tak ganti dengan mobil yang sama, tapi ya kira-kira 4 bulan lagi mau saya butuhkan. Siap Ustadz, monggo silahkan diambil, dipilih yang mana diinginkan. Saya ambil barang itu. Berarti saya utang satu mobil. Pas di jalan saya make, ketemu orang, wah mobilnya keren Pak Ustadz. Mobil siapa? Saya bilang mobil dealer atau mobil saya? Mobil saya, karena sudah berpindah kepemilikan. Itu bedanya utang dengan pinjam. Nanti makanya kalau jenengan ditelepon teman, nyilih duitmu 5 juta eneng kan itu kan, bilang aja ada kalau mau dia pinjam, ya. Nanti setelah dia kita serahkan 5 juta, dia pegang-pegang terus jaluk meneh. Ya dia. Kenapa? Karena kan cuman pinjam, ya. Zatnya harus nomor serinya sama. Tapi kalau dia pakai untuk bayar, itu bukan pinjam, itu namanya utang. Makanya bank itu seharusnya bank simpan utang, bukan simpan pinjam. Salah itu namanya, ya. Cuman kadung wis bacot berkarat, salahnya susah dibenari, ya. Nah, ini tentang akad utang piutang. Ustadz, di lembaga keuangan apa syariah apa ada akad utang piutang? Ada. Cuman ada satu bentuk akad murni yang memang ini diminta oleh Dewan Syariah Nasional agar lembaga keuangan itu syariah itu punya kebaikan namanya qardul hasan, ya, pinjaman kebaikan, ya. Saya pernah utang qardul hasan di sebuah lembaga BMT, pemiliknya seorang ustaz terkenal di Solo, ya. Saya tidak sebutkan namanya, jangan juga sudah tahu, ya. Nah, saya utang di sana, tapi saya akadnya qardul hasan, ya. Saya utang waktu itu untuk urusan yayasan, urusan pondok ya. Sekian, saya lupa dulu sekian belas juta atau sepuluh puluhan juta, saya lupa. Nah saya utang beberapa kali, saya tiga kali mungkin ya. Salah satunya kalau enggak salah saya ingat sekitar hampir 20 jutaan. Salah satunya 20 juta, saya kembalikan ya 20 juta. Dan mereka enggak minta apa-apa, paham? Tidak minta bunga, tidak minta biaya administrasi, tidak dipotong administrasi, enggak. Ngasihnya 20 juta utuh, saya kembalikan juga 20 juta utuh. Waktu itu saya minta waktu satu bulan untuk mengembalikan. Tapi kalau sebelum satu bulan saya ada, saya kembalikan. Siap Ustaz. Oke, saya utang 20 juta sebelum satu bulan, waktu itu kalau nggak salah sudah saya kembalikan. Ya. Nah, ini akad ada dalam lembaga keuangan Qardul Hasan. Tapi kalau nanti dalam akad lembaga keuangan Qardul Hasan, terus pinjaman kebaikan, tetapi ada pengambilan manfaat, ini masalah. Ya, ini masalah. Contohnya, saya pernah ada sebuah lembaga milik sebuah yayasan ya, yang bergerak dalam bidang kesehatan, itu sedang mau utang ke lembaga keuangan syariah. Waktu itu kalau nggak salah 1,5 miliar. Nah, lembaga kesehatan ini punya piutang. Tahu piutang, Pak ya? Piutang itu berarti lembaga kesehatan ini punya harta sedang belum dibayar ya. Itu nilainya 3 miliar dan itu akan cair sekitar 6 bulan ya. Maka paling banter 3 bulan, paling cepat tapi maksimal diperkirakan 6 bulan. Nah, karena kasnya sedang bermasalah untuk proses penggajian karyawan, maka dia mau utang ya, utang ke bank syariah. Waktu itu ditunjuk salah satu lembaga keuangan. Nah, utang 1,5 miliar itu dikembalikan juga 1,5 miliar, tidak lebih dan tidak kurang ya. Namanya Qardul Hasan. Waktu itu ada salah satu pengurus di lembaga tersebut, ketika semuanya menyetujui untuk utang di bank syariah, maka salah satu ketua di lembaga tersebut tidak mengizinkan kecuali sudah dilegitimasi oleh seorang ustaz bahwa akad itu betul-betul syariah. Maka waktu itu terpilihlah saya ya. Lalu rapatlah di lantai 2, ada bank syariah besar ya, kemudian ada tim dari sebuah lembaga kesehatan dan saya. Terus saya minta untuk lembaga keuangan menyampaikan akad dan mekanisme dalam utang piutang tersebut senilai 1,5 miliar dikembalikan dalam tempo 3 bulan. Nah, maka disampaikan oleh lembaga keuangan ini, insya Allah Ustaz, kami akan ngutangi lembaga ini 1,5 miliar tanpa meminta tambahan apapun. Tidak ada bunga, bahkan kalau nggak salah dulu menyampaikan biaya administrasi pun nol ya, tidak diterapkan. Saya katakan alhamdulillah bagus. Terus lanjutkan. Nah, kami tidak meminta apapun dari tambahan atas utang yang kami berikan 1,5 miliar. Hanya saja, nah ada hanya saja ini loh yang saya tunggu ya. Beliau mengatakan, kan rumah sakit, oh malah saya sebutkan ya, rumah sakit ini ada piutang, ada piutang 3 miliar. Maka kami pihak lembaga keuangan syariah, kami membantu beliau untuk nagihkan ke pemerintah, karena itu waktu itu dana COVID ya. Kami nagihkan ke pemerintah. Nah, karena kami nagihkan, paham? Kami layak meminta ujroh. Ya, ujroh itu apa? Upah. Dari akad apa? Ijaroh. Ijaroh itu apa? Jual beli manfaat. Ijaroh itu jangan diartikan hanya sewa menyewa, tapi jual beli manfaat. Nah, Sewa menyewa kan termasuk jual beli manfaat, manfaat ruko, manfaat rumah, manfaat kendaraan, ya. Nah, maka akad kami ijarah. Siap. Terus saya tanya, minta ujroh berapa? Nah, kami menagihkan dana COVID ini, Ustaz. Kami minta ujroh 20 juta. Nagih ke njaluk ujroh 20 juta. Layak enggak kira-kira? Nominalnya 3M. Saya tanya, nagihnya gimana? Ya kami datangi lembaga apa pemerintah kemudian untuk meminta agar utang kami dibayarkan. Ya, waktu itu oke, saya sampaikan kepada pihak rumah sakit tersebut. Saya tanya, kira-kira selama ini bekerja sama dengan pemerintah itu piutangnya jenengan itu harus ditagih atau langsung masuk rekening? Sebetulnya sudah nanti akan masuk rekening, Ustaz. Cuma nanti ada pemberitahuan. Uang sudah masuk. Ya, kira-kira perlu ditagihkan enggak? Ya sebenarnya enggak, ya. Paham? Itu dijawab dengan sangat lugu dan jujur. Sebenarnya enggak. Kalau ditagihkan sama beliau-beliau ini bayar 20 juta, kalau tidak ditagihkan berarti jenengan enggak usah bayar ujroh, pilih mana? Maka mereka semua menjawab, ya saya pilih enggak ditagihkan, Ustaz, ya kan enggak perlu bayar 20 juta. Yang penting dapat utangan 1,5 miliar. Maka saya sampaikan, gimana Mas jenengan kalau kira-kira enggak usah ditagihkan karena mereka sudah diutang itu sudah alhamdulillah. Enggak ingin ngerepoti panjenengan. Jadi panjenengan enggak usah nagihkan, cukup ngutangi saja 1,5 miliar, nanti dikembalikan dalam tempo 3 bulan. Apa jawabnya? Enggak bisa, Ustaz, ya. Lah, kok enggak bisa? Kan jenengan ngutangi dengan akad qardul hasan, dengan niat membantu sesama muslim. Enggak bisa. Lah terus nanti kantor dapat apa? Kan itu kan? Lah, maka dari itulah kami meminta agar yang menagihkan itu adalah kami. Maka karena yang menagihkan kami layak kami minta ujroh, ya. Sekarang saya tanya lagi. Waktu itu saya pancing dengan pertanyaan kedua, gimana jika utangnya 1,5 miliar itu tidak dibayar 3 bulan, tapi 6 bulan? Boleh enggak? Bisa, Ustaz. Bisa, ya. Oke. 1,5 miliar dibayar 6 bulan bisa? Bisa. Tetapi ada tetapinya ini. Ujrohnya naik jadi 40 juta, ya. Lah, apa hubungannya bayar utang lebih lama dengan ujroh atas tenaga upah atas menagihkan? Punya pengaruh enggak? Dia nagih ke piutang kepada pemerintah yang sudah ada masa tempo pembayaran 3 bulan dengan si yang ditagihkan tadi melunasi utang 1,5 miliar 3 bulan dengan melunasi utang 1,5 miliar 6 bulan, punya pengaruh enggak terhadap pekerjaan nagih? Ada enggak pengaruhnya? Hah? Enggak ada. Paham? Ini urusan yang berbeda antara lama pengembalian uang dengan nagih ke pemerintah. Kan sudah ada 3 miliar dengan masa tempo 3 bulan pembayaran. Tinggal nagihkan, sudah selesai. Utangnya nasabah rumah sakit tadi ke pemerintah itu kan urusan berbeda. Kenapa ujrohnya bisa naik? Itu menunjukkan ujroh itu sangat dikaitkan kuat dengan utang piutang. Buktinya ketika saya menawarkan gimana kalau jenengan ngutangi saja rumah sakit ini 1,5 miliar tanpa meminta agar pengurusan penagihan itu dilakukan oleh jenengan, sehingga rumah sakit tidak perlu memberikan 20 juta. Enggak bisa. Itu menunjukkan mereka sedang ingin mengambil manfaat atas utang piutang, cuman dikemas dengan ijarah untuk mendapatkan ujroh. Ini sama seperti yang terjadi pada dana talangan haji, ya. Itu sama, ya. Maka saya sampaikan tidak boleh, ya. Ini tidak sesuai syariah menurut yang saya pahami. Kalau njenengan berpegang pada yang lain, monggo silakan. Saya tidak memaksa. Akhirnya dari 6 pihak rumah sakit yang berkumpul, hanya satu yang setuju dengan apa yang saya sampaikan. Yang 5 kalau bisa tetap utang, karena enggak berani menanggung resiko gaji karyawan, ya. Tapi pihak yang ketuanya, ya, pimpinannya, kebetulan yang memanggil saya, itu setuju dengan saya. Akhirnya beliau mengatakan, sudah kami enggak jadi utang. Anggotanya mengatakan, jangan lupa yang menghadapi dan menanggung semua resiko. Sepekan lagi kita harus menghadapi gaji karyawan. Kata beliau, siap, saya yang menanggung, ya. Setelah bubar, beliau saya dekati. Jenengan enten jagan, Pak. Nggih mboten enten. Saya itu mesake betul itu. Ya Allah. Saya juga merasa bertanggung jawab, kan, kan? Akhirnya, wah, saya mikir otak gimana caranya bantu beliau. Ada saya sampaikan, coba saya ada salah satu sahabat yang barangkali bisa ngutangi, ya. Ada Ustaz, ada. Akhirnya sudah kita berdua itu naik mobil ke sana utang, ya. Saya sebenarnya itu baru pertama kali, ya, saya ngajak orang untuk utang, ya, betul itu. Saya sebenarnya pekeuh karena urusan dengan orang kaya saya enggak mau urusan duit, ya. Tapi ini perkara saya agak ikut bertanggung jawab, ya. Ya, karena menyatakan kemudian diambil keputusan itu yang saya sampaikan. Dulu pernah urusan juga dengan orang kaya itu masalah duit itu karena menawarkan rumah bukan utang, ya. Tapi ternyata yang punya duit enggak mau beli, maunya tak utangi wae, kan itu kan. Ya, akhirnya diutang dari orang yang saya bawa. Yang kasus bukan saya, tapi yang saya bawa, ya. Pernah dengar urusan sapi sampai masuk koran? Pernah, kan? Ya. Nah, kan sapi dulu ada yang beli tapi rata keteko sapi ini, kan? Ya. Sampai marah takmir masjid. Nah, ini berkaitan dengan hal tersebut. Dan apa yang terjadi ketika bertemu beliau? Perusahaan saya sudah saya kasihkan anak-anak semua. Saya itu sudah enggak megang perusahaan, enggak megang uang, apalagi uang sebanyak itu, 1,5 miliar, ya. Enggak sebanyak itu, mungkin barangkali 500-an dulu, ya. Ya coba nanti saya rembukan sama anak-anak, siap, ya, pulang. Belum dapat kabar, padahal waktu tinggal 3 hari atau 4 hari saya lupa, ya. 3 hari atau 2 hari mah. Ternyata yang orang tadi itu ada koneksi, pokoknya telpon atau gimana, saya agak lupa cerita beliau, itu telpon dengan pihak temannya yang dulu pernah kuliah di mana, di luar negeri atau di mana. Piye kabarmu? HP saya iki megang rumah sakit ning lagi masalah. Loh, lah saiki ning ndi? Aku ning Kementerian Kesehatan, kalau enggak salah, ya, Kementerian Kesehatan. Rumah sakitmu jenenge opo ini, ya? Danane cari kapan? 3 bulan lagi. Wis tak cari esok Senin. Tapi ora kabeh, 1,5 sik. Siap, alhamdulillah, Pak. Makanya Rasulullah itu mengatakan innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa ataqallahu khairum min. Allah orang itu kalau meninggalkan perkara yang haram betul-betul karena rasa takutnya dia kepada Allah, maka Allah akan pasti mengganti yang lebih baik. Ya, cuman dura yakin itu persoalan ini. Gini, ngoten, Pak. Wah, mumet, Pak Ustaz, sih masalah iman itu berat. Sementing kula selamat sik, nah cetha welo-welo secara hitungan manusia selamat, kan itu, kan itu, kan. Tapi berat, kadang-kadang harus mengambil resiko padahal memang janji Allah ada di situ. Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa ataqallahu khairum minhu. Nah, ini tentang akad utang piutang, ya. Itu ada dalam lembaga keuangan. Jadi yang betul-betul syar'i akadnya ada, Pak. Ya, maka silahkan dicoba. Tapi kalau nanti dia minta potong administrasi, enggak usah mau. Berarti ada problem, ya. Apalagi saya sampaikan, oke, Mas, jenengan silakan itu mengatakan halal. Tapi saya berpandangan mengambil pendapat ulama itu termasuk akad yang abal-abal, kan itu kan? Apalagi dalam riwayat hadis disebutkan oleh para ulama, salah satu fatwa yang saya baca dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah, itu beliau mengatakan bahwa ijarah itu termasuk jual beli. Dan dalam riwayat disebutkan oleh Rasulullah, la yahillu salafun wa bai, tidak dibenarkan, tidak dihalalkan utang piutang yang diikuti dengan jual beli. Faham ya? Karena utang piutang yang diikuti harus dengan jual beli itu sudah dianggap mengambil manfaat ya. Kowe tak utangi ning anakmu tak rabi, itu sudah mengambil manfaat, enggak boleh, Pak ya. Seperti siapa? Siti Nurbaya ya. Masih ingat? Sama siapa? Samsul Bahri kan ya. Kok Ustaz ingat loh, dulu pernah nonton. Tapi waktu SD ya. Ya. Nah, jamaah ini akan Allah, ini tentang apa namanya? Utang piutang. Maka mempersyaratkan adanya jual beli manfaat ijarah tadi itu sudah mengambil manfaat. Wis tak utangi 25 juta untuk dana talangan haji supaya dapat porsi haji, tapi syaratnya surat-suratnya tak uruske. Ya kan? Yang setengah hari jadi njaluk upah 2,5 juta. Betul atau tidak? Oh, saya sudah tanyakan itu beberapa lembaga keuangan. Makanya sekarang oleh DSN MUI supaya lembaga keuangan menghentikan praktek dana talangan haji. Cuman yujik nekat karena belum dilarang secara resmi, tapi baru anjuran untuk tidak dilakukan. Setahu saya begitu ya. Tapi masih banyak. Tapi kalau terang-terangan iklan kayak dulu sudah enggak berani. Setahu saya loh ya. Tapi kalau masih ada yang nekat ya enggak tahu. Nah, ini tentang akad utang piutang. Ya, Ustaz, kalau saya dulu hajinya pakai dana talangan pripun, apakah haji saya sah? Ya. Pertama kita harus bedakan haji dengan uang haram dengan haji diawali dengan praktek riba, itu beda. Paham ya? Kalau haji dengan uang haram, misal ada orang jadi rentenir, ya kan? Ngutangi minta bunga, ngutangi minta bunga. Lalu hasil bunganya tadi, renten tadi, dia gunakan untuk haji, dijamin tidak sah. Dijamin tidak diterima, bukan tidak sah. Selama hajinya rukun, syaratnya terpenuhi, sah, tapi tidak diterima. Kan ada orang ibadah itu sah tapi tidak diterima. Ada yang sah ada yang sah dan diterima. Tadi ada pula yang tidak sah dan jelas tidak diterima. Kan gitu. Ya, maka yang benar adalah yang sah dan diterima. Ada yang sah tidak diterima, sah diterima, tidak sah dan tidak diterima. Nah, maka orang yang hajinya dengan uang haram, maka jelas hajinya tidak akan diterima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Nah, maka itu yang juga disampaikan oleh Imam Abu Hanifah ketika menangkap pencuri buah-buahan di tetangganya. Ketika ditangkap, ternyata beliau sedang membagikan buah-buah tersebut kepada orang-orang miskin. Kata pencuri tadi mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, apa engkau tidak lihat hasil curianku kuberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka mendapatkan kebaikan dari saya. Dan saya bersedekah 10 buah ini akan dilipat gandakan menjadi 700. Sedangkan saya mencuri 10 buah, maka 700 dikelongi 10. Masih ada sisa 690. Jadi saya masih punya pahala sisa. Kan? Ini pencuri yang berdalil ya begini. Ya. Punya hujah. Maka dibantah oleh Imam Abu Hanifah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nah, itu kalau haji dengan uang haram. Tapi kalau haji dengan uang yang halal, hanya saja dulu dapat porsinya lewat diutangi, tapi dengan cara praktek riba, itu beda. Dia kan hajinya dari uang dia sendiri, betul atau tidak? Cuman awalnya diutangi dulu, di mana dia ngasih praktek riba 2,5 juta. Sehingga hajinya itu diawali dengan praktek riba. Maka saya tetap berharap hajinya selama dari uang dia sendiri itu yang dari uang yang halal, mudah-mudahan selama dia taubat dari ribanya, mudah-mudahan diterima. Ini masih mudah-mudahan loh ya, ya. Bukan saya mengatakan pasti, tapi mudah-mudahan tetap selama dia bertaubat dari praktek riba yang dulu mungkin tidak tahu. Ya, wallahu taala alam shawab. Ini dibedakan. Nah, ini tentang utang piutang dalam lembaga keuangan. Nah, bentuk utang piutang yang lain dalam lembaga keuangan. Pernah dengar yang nabung di lembaga keuangan kami 10 juta tidak diambil 1 tahun, silahkan milih kompor gas, magic chair, sepeda gunung, monggo silahkan milih apa yang jenengan inginkan. Yang penting syaratnya nabung 10 juta tidak diambil 1 tahun. Boleh enggak seperti ini? Loh, kenapa enggak boleh? Kan akadnya nitip, Pak. Nitip itu apa? Wadiah. Boleh enggak berarti? Saya nitip emas 30 kilo misalkan, ya. Misalkan yo, namanya misalkan dijabai mah apa? Dijabai Gusti Allah kan iso tenanan kan itu kan, ya. Mas titip 30 kilo. Soalnya gembokku rada mbrodoli misalkan ya, ya. Kok ndak wedi ilang, saya mau 3 hari keluar kota. Nah, tapi kan di mas 30 kilo terus gemboknya rusak kan ra mungkin kita ya. Tapi siapa tahu malas tuku gembok kan. Ini saya titipkan 30 kilo emas. Terus habis itu jenengan yang saya titipi ngasih saya kelengkeng 2 kilo Ustadz buat perjalanan keluar kota. Boleh enggak saya terima? Boleh enggak? Saya habis nitip emas 30 kilo. Boleh enggak saya terima itu kelengkengnya 2 kilo? Boleh, karena akadnya wadiah nitip, enggak ada utang piutang di sini. Nah, sekarang saya nitip

nitip 10 juta. Tidak saya ambil 10 tahun. Kalau sama tadi saya nitip 30 kilo emas, tidak saya ambil kecuali setelah 3 hari. Ya, atau mungkin saya umroh 9 hari. Maka dia ngasih kelengkeng 2 kilo ke saya. Boleh enggak saya terima? Boleh. Lembaga keuangan meminta kita nitip uang 10 juta. Kemudian uang 10 juta kita titipkan, terus kita dapat magicom. Ya. Kita titip selama 1 tahun. Boleh enggak? Hah? Boleh atau tidak, ibu-ibu? Kita mulai ragu-ragu, ya. Ya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena begini, kalau uang 10 juta tadi kita titipkan, terus dia terima satu gepok 10 juta, terus dia masukkan SDB, safe deposit box, dibuka, leboke kunci. Nanti akan diambil ketika saya ngambil setahun kemudian. Dia ngasih sesuatu kepada saya, boleh. Paham? Tapi opo yo eneng bangun iki kan gitu kan? Enggak ada. Yang ada, monggo silahkan titip 1 tahun, jangan diambil. Dia titip, kita pulang, duite diutangke wong. Kaya tidak? Nah, berarti titipan tadi berubah menjadi kord, akad utang piutang. Karena uang yang saya titipkan dipakai oleh bank syariah tersebut, maka berarti akad nitip berubah menjadi utang. Makanya akad wadiah dalam lembaga keuangan itu adalah yad ad-domana, titip wadiah yad ad-domana, yang boleh dipakai. Kan ngoten, kalau dipakainya untuk ganjel lemari atau bantal, tidak apa-apa kita ngasih, karena akadnya pinjam. Nanti yang dikembalikan nomor serinya sama, berarti mung dinggo bantalan tok, artinya pinjam. Masmu tangguh bantalan nggih Pak Ustaz? Ya ndak apa-apa pakai bantalan, kulo ngrasake apa memete ilang kan itu kan. Ya, kalau bantalane emas 30 kilo ya. Kira-kira ilang napa mboten Pak? Mboten. Malah saya mumet Pak. Nah, maka ketika seperti itu ya, maka ketika berubah menjadi kot ya tidak boleh mengambil manfaat. Karena bank itu ngasih hadiah itu supaya kita donitip kan itu. Sama kayak deposit GoPay, OVO, ShopeePay itu kan sama. Siapa yang bayar pakai deposit nanti dapat ongkir gratis. Kalau bayarnya transfer orang itu ongkir gratis. Siapa yang bayarnya pakai deposit diskon 20%. Yang bayarnya pakai transfer dari debit uang dia masuk ke rekening marketplace, maka tidak dapat diskon. Nah, diskon ini diperjanjikan karena supaya kita deposit. Kenapa kita deposit? Supaya nanti bisa dipakai oleh mereka. Kalau dipakai, akadnya berubah menjadi kor utang piutang, dan dia menjanjikan manfaat yang dijanjikan di awal, berarti itu riba. Bisa bedakan ya. Saya sudah 3 orang datang, yang satu telpon, yang dua telpon kalau nggak salah ya. Ya, yang dua telpon, yang satu datang. Atau kebalik, saya nggak lupa. Satu dapat Pajero Pak, ya, dari bank. Yang dua dapat Vespa TX150 harga 70-an juta. Yang satu dapat motor tapi nggak sebut. Oh, yang dua datang, yang satu telpon. Yang telpon tadi dapat Pajero. Ustaz, saya dapat hadiah dari bank. Kan saya cuma nabung, Pak Ustaz. Nah, kan ada hadiahnya yang sudah diperjanjikan di awal, punya kesempatan dapat Pajero. Boleh atau tidak? Memang ada ulama yang moderat membolehkan ada. Tapi saya condong pendapat banyak di kalangan para ulama, itu akad qard terselubung, ya. Itu tidak boleh. Dan sudah dikeluarkan fatwa oleh banyak para ulama, ini termasuk akad riba, ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini akad utang piutang dalam lembaga keuangan. Berarti pertemuan yang akan datang masih akad dalam lembaga keuangan. Ada papan? Ada ya. Papan tulis. Ada. Berarti pertemuan yang akan datang kita bisa pakai papan tulis ya. Supaya lebih bisa difahami ya. Karena mungkin

0: Apa misal kita sudah ngangsur dari akad tersebut, kan artinya ada porsi kepemilikan bersama Ustadz antara bank dan kita gitu.
1: Ya.
0: Lalu kalau di kemudian hari ada gagal bayar, lalu bank menuntut untuk menyita atau melelang itu apa, atau menuntut apa istilahnya pailit gitu Ustadz, itu apakah seharusnya kan juga jatuh hukum yang sama kepada mereka gitu Ustadz, karena objek kepemilikannya bersama gitu Ustadz.
1: Iya.
0: Tapi yang apa, beberapa kasus yang saya lihat justru jadi ya kerugian tetap ada di apa istilahnya, kreditur, nasabah Ustaz.
1: Ya.
0: Gitu Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Pernah dengar MMQ? Belum pernah. Ya? Kita rata utang alhamdulillah ya. Ya. Wajah-wajah duitnya oke kabeh ini kita. Ya. Nah, MMQ itu musyarakah mutanakisoh ya. Jadi begini. Misal jenengan pengen beli rumah, ya kan? Atau ruko lah, ya. Rumah atau ruko. Nah, rumah tersebut harganya katakanlah 700 juta. Maka jenengan diajak melakukan akad oleh lembaga keuangan, tapi jenengan punya duit cuman 100 juta. Ruko itu harganya 700 juta. Nah, maka si nasabah itu dengan bank dilakukanlah akad musyarakah mutanakisoh. Nah, ruko tadi atau rumah tadi 700 juta dibeli oleh lembaga keuangan dengan uang 600 juta oleh nasabah 100 juta. Paham ya? Jadi 600 juta porsi modalnya bank syariah, 100 juta porsi modalnya nasabah. Paham sampai sini? Nanti bank dapat apa? Dapat ujroh dari ijaroh, betul kan ya? Ujroh dari ijaroh. Memang nanti bentuknya ada yang berbeda, tapi umumnya begini. Ujroh dapat ijaroh. Jadi rumah tadi kan otomatis dibutuhkan nasabah, betul atau tidak? Untuk tinggal di sana. Wong dia sebenarnya memang butuh rumah. Maka ketika dia tinggal di sana dianggap nyewa, paham? Nah, katakanlah nyewanya 20 juta. Dianggap disepakati nyewanya 20 juta. Nah, 20 juta ini, hasil sewa ini, itu nanti 100 juta dari 600 juta ini banding berapa itu ya? Malah matematika ini. Berapa persen? Ya, misalkan anggap sah, katakanlah 20% dengan 80% misalkan ya, atau harga 1 miliar 800 juta bank syariah, 200 juta nasabah. Maka nasabah punya 20% saham, bank punya 80%. Nah, ketika dibayar itu ruko senilai 1 miliar kemudian disewa oleh siapa? Nasabah. Disepakati sewanya katakanlah 20 juta ya, 20 juta per tahun. Nah, maka hasil sewa ini kan pendapatan dari usaha menyewakan rumah. Nah, 80% hasil sewa milik bank. Berarti sekitar 1.600.000. Kok 16 juta. Yang 20% milik nasabah. Berarti sekitar 400.000. Nah, maka nasabah nanti bayar sewanya ke mana nih? Ke bank itu 16 juta ya. Kalau dinilai per tahun, biasanya per bulan. Per bulan sekian juta, nanti bayarnya ke bank 80%, yang sisanya tidak bayar karena yang make dia sendiri. Nah, terus kok bisa mutanakisoh berkurang, semakin berkurang, yaitu di samping dia bayar sewa, itu juga membayar porsi modalnya bank. Misalkan tiap bulan dibayar 10 juta. Sehingga

0: porsinya bank tidak lagi 80%, porsinya nasabah modalnya tidak 20%, tapi semakin meningkat yang bank semakin turun. Nanti porsi bagi hasilnya juga semakin kecil, berkurangnya milik bank, nasabahnya juga semakin meningkat, sehingga bayarnya sewa ke dia itu semakin sedikit turun, tetapi tiap bulan bayar pokoknya terus dari membeli modal milik bank. Di sini oleh sebagian ulama difatwakan ini termasuk bai'ataini fi bai'atin, dua transaksi dalam satu transaksi. Ya, maka sebagian ulama tidak menyetujui praktek ini. Dan saya pribadi termasuk ini kok rada hilah, seperti bersiasat saja ya. Maka karena hakikatnya tujuan intinya itu sebenarnya nasabah pengen beli rumah tersebut kan gitu ya. Maka meskipun ada ulama yang membolehkan, itu sudah dikeluarkan fatwanya, MMQ itu oleh DSN boleh ya. Tetapi saya mengambil pendapat ulama yang dalam hal ini tidak berani mengatakan boleh ya. Wallahu taala alam shawab. Saya sangat tidak merekomendasikan akad ini ya. Tapi saya tidak berani mengatakan pendapatnya DSN tidak benar ya, saya tidak berani. Itu ijtihad mereka ya. Tapi saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh karena dikhawatirkan terjadi bai'atani fi bai'atin. Wallahu taala alam shawab. Ya, semua dikembalikan kepada masing-masing sesuai kemantapan jiwa dan keuangan masing-masing ya, ya. Ada pertanyaan lain? Ibu-ibu? Enggak ada. Oh, ada mengusir. Yang ini dulu tadi kayaknya ngacung dulu ya.
1: Terima kasih Ustaz. Yeah. Sederhana saja pertanyaan kami. Di masyarakat banyak sekali kita temukan kredit terkait dengan perumahan maupun kendaraan.
0: Iya. Yeah.
1: Sementara kredit tersebut tentu menggunakan atau adanya bunga riba. Itu hukumnya bagaimana? Manakala selama dia mencari ataupun memiliki kendaraan tersebut untuk pekerjaan sehari-hari, sedangkan rumah tentu untuk tempat tinggal. Apakah hasil dari pekerjaan dari kendaraan yang tanda kutip kredit itu tadi juga termasuk terkontaminasi riba tadi dalam artian tidak halal atau bagaimana, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya,
0: terima kasih. Karena pertanyaan sederhana saya jawab juga dengan sederhana. Artinya cepat. Begini, hukum kredit taksit itu sebenarnya boleh orang kredit. Cuman persoalannya kredit dalam rumah, motor itu biasanya menggunakan pihak ketiga. Nah, leasing atau lembaga keuangan. Maka hukum seperti ini kalau ada tiga kelompok pemilik barang, nasabah dan membiayai, ini bermasalah ya. Seharusnya kan barang itu dibeli dulu oleh lembaga keuangan syariah, setelah jadi miliknya baru dijual. Nah, itu boleh kan, itu kan dengan kesepakatan harga. Nah, kalau dia sistemnya bunga tadi sebagian yang disebutkan, maka hukumnya haram jelas. Tapi apakah motor itu dipakai untuk driver terus hasilnya haram? Ya tidak. Karena yang bermasalah itu dia membayar bunganya ke lembaga tersebut. Dia kerjanya insya Allah gak ada masalah ya. Cuman dalam mendapatkan motor itu dengan praktek riba. Dan itu berdampak gak terhadap dirinya? Sangat berdampak. Tapi masalah hasilnya itu pekerjaan lain kan, tersendiri lagi. Ya insya Allah tidak haram ya. Tapi kalau terkontaminasi kehidupannya dari praktek riba, jelas ya itu akan punya dampak. Monggo silahkan.
2: Gini. Ustaz.
0: Yang mana ini? Ya, ibu. Yang mana dulu?
2: Ibu-ibu.
0: Ibu-ibu ya.
2: Bismillah. Ustaz mau tanya. Sumpama saya mau umroh kekurangan dana, tapi saudara saya meminjami berupa emas misalkan 5 gram, besok dikembalikan emas 5 gram itu boleh enggak?
0: Ya. Kalau kita utang 5 gram, besok dikembalikan 5 gram, ya jelas ya. Kalau dikembalikan 2 gram, ya itu namanya dapat kortingan. Boleh, ya tidak mengapa. Utang emas dikembalikan emas, utang uang rupiah dikembalikan juga dengan rupiah. Yang utangi tidak boleh minta emas, ya. Makanya kalau mau mengembalikan emas, kasihlah dalam bentuk emas, ya. Monggo silakan.
3: Berkaitan dengan akad wadiah tadi, ya, Ustaz.
0: Iya.
3: Seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bahwasanya untuk menitipkan uang terutama di bank, terutama di bank syariah, saya pernah melakukannya, Ustaz. Karena mungkin ilmunya yang kurang, ya, baru tadi tahu. Nah, itu pada waktu itu saya menitipkan uang sekian rupiah, yaitu dapat bonus berupa rukuh, Ustaz.
0: Rukuh
3: untuk sholat perempuan itu, Ustaz.
0: Iya.
3: Lah, kebetulan kebetulan mukena tersebut sampai sekarang itu masih digunakan, Ustaz. Lah, itu yang saya tanyakan itu posisi mukena tersebut gimana? Itu sebaiknya dipakai terus apa dikasihkan orang itu, Ustaz?
0: Iya.
3: Itu.
0: Iya, terima kasih. Kalau itu merupakan hadiah karena sudah menabung sekian rupiah yang tidak diambil dalam sekian waktu, maka pendapat yang kuat, ya jelas itu hasil riba. Maka jangan dipakai untuk sholat, ya. Berikan saja kepada fakir miskin, itu masih dibolehkan. Jadi menurut sebagian ulama seperti Syekh Hudair hafizahullah ta'ala, beliau mengampaikan untuk fakir miskin boleh diberi dari hasil riba, tapi hanya untuk fakir miskin. Tapi sebagian ulama hanya untuk fasilitas umum, bukan untuk dimakan, atau tapi untuk fasilitas umum yang dipakai untuk orang umum semua, kayak jalan, ngaspal dan sebagainya. Demikian. Meskipun tadi dulu pernah kita bahas, ya, harta haram ketika kita terima bagaimana hukumnya, itu sudah kita bahas. Intinya lebih baik disumbangkan saja, ya. Oh iya, dalam bila pajirunya disumbangkan, ya, sama dua motornya disumbangkan, ya. Kalau kita kira-kira yang dapat apa ya, teko ustaz, ya, ya. Cukup. Oh, ada ini panitia soalnya, ya, monggo silahkan.
4: Izin bertanya, Ustaz, tentang wadiah tadi, Ustaz. Di dalam keluarga, Ustaz, kadang kita itu kayak menitipkan harta ke entah ibu, entah bapak, atau entah pasangan.
0: Iya.
4: Bu, aku titip uang sekian. Lalu apa nanti mengembalikannya harus dengan seri yang sama, Ustaz?
0: Oh ya, ya. Ini terutama titipan-titipan amplop fitrah anak-anak, ya tidak?
4: Ya.
0: Pak titip nih duitnya sereneng kafe, ya. Ada yang begitu? Investasi bodong, ya. Ya. Ya, maka kalau akadnya nitip, itu jelas akad wadi'ah itu sebetulnya akad al-amanah, yadul amanah. Nah, apakah boleh dipakai? Kalau tidak ada akad boleh dipakai, maka harusnya tidak boleh dipakai. Ya. Maka dikembalikan dengan uang nomor seri yang sama. Tetapi sudah menjadi urf mafhum, orang kalau nitip duit karo wong tuane biasane dinggo sik, kan itu kan. Nah, maka si anak harus memahami itu. Kula titip nggih, Bu, nggih. Kalau mau dipakai monggo, sing penting wayahe kula pendet enten duite, ya. Maka dipakai enggak ada masalah. Dikembalikan dengan uang nomor seri yang berbeda enggak apa-apa. Ustaz, tapi saya makan makanan milik orang tua, apakah orang tua mengambil, saya mengambil manfaat dari utang piutang karena uangnya dipakai, kan itu kan? Ya. Sekarang begini, Rasulullah mengatakan, jika engkau ngutangi orang, terus orang itu menawarkan goncengan kepadamu, maka tolaklah. Karena itu adalah riba. Karena itu mengambil manfaat. Kecuali kata Rasulullah, kalau goncengan itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Lah, anak emang kebiasaan jikuk mangane wong tua, kan itu kan. Maka utang piutang enggak masalah. Maaf, Pak, untuk sementara saya enggak bisa makan di rumah. Lah kenapa? Bapak utang saya. Nanti saya mengambil manfaat. Yo jajan kono malah ngirit bapak ayan itu. Ya tetap boleh. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan makan makanan di rumah orang tua. Ya, wallahu taala alam bissawab. Barangkali ini sudah cukup, ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luqau lihada wa astaghfirullah liwalakum innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01 Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
8: Doa sebelum wudu. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dalam kitab Irwaul Ghalil, jilid 1, halaman 122. Doa setelah wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah, yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya.

Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Hadis Riwayat At-Tirmidzi, Jilid 1, halaman 78.

0: Pendengar, bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah. Pendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang ia katakan?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau." Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap adalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan, dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan, di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air, atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: SFM, RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: عن أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم عن أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
1: Dari Abu Amrah Sofyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ucapan yang aku tidak menanyakan kepada seorang pun melainkan engkau. Beliau menjawab, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah pada jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Weh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, bayi gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT 02 RT 01, Desa Cangkiran Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
8: An Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qal kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasda. Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku seringkali mengerjakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat dan khutbah beliau sedang saja, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Hadis riwayat Muslim.
4: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.
1: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

dan sungguh. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada aku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.
1: Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin.
0: Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Awalam

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allah yunshi'u nash'atal akhirah inna Allah 'ala kulli syai'in qadir.
0: Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia, Allah, mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.

0: Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.
1: وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ

Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.
1: Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia, Lut, berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.
1: Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin.
0: Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim.

0: امرأته كانت من الغابرين.
1: Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan.

0: تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir. Dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan.
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
1: Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.
0: Wow.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

0: استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
1: Dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka, ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui

0: Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: ونحن له مسلمون.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka, orang-orang kafir Makkah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.

Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir. Yoma.

pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya.

dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabbnya.

0: كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: تهزمون.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya.
0: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
1: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: تنشرون.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: رؤوسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salat wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
1: Minal

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki? Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.
1: Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

0: الْكَافِرِينَ. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki.

0: maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati? Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Semua umatku akan masuk surga, kecuali mereka yang enggan. Ditanyakan, siapakah orang yang enggan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, berarti dia telah enggan. Hadis riwayat Bukhari.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
4: Eh serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai.

Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 79 79 6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

0: Pendengar, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon sesuatu, kemudian kita berprasangka bahwa kita tidak akan mendapatkannya kecuali berdoa, berarti kita menuduhnya dengan dusta. Walaupun kita tidak meminta sesuatu kepadanya, namun jikalau itu adalah bagian kita, maka Dia akan memberikannya. Doa yang kita panjatkan adalah bukti kefakiran dan kebutuhan kita kepadanya. Selain itu, doa merupakan bukti kesempurnaan ubudiah kita kepadanya. Sebagai seorang hamba, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menunaikan janjinya. Doa adalah otak ibadah dan senjata orang mukmin. Sesuatu yang telah ditakdirkan menjadi bagian kita, maka Dia akan memberikannya sesuai porsi dan waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dengan hambanya dari urat leher. Dia selalu bersama kita dimanapun kita berada. Jikalau kita berada di masjid, maka Dia akan bersama Anda. Dia akan bersama kita. Jikalau kita berada di kantor, maka Dia akan bersama kita. Jikalau kita di sawah, maka Dia akan bersama kita. Mari kita buka mata batin kita, maka kita akan mendapatinya. Untuk apa kita mencarinya? Sebab Dia berada dalam setiap langkah kita. Jikalau kita tidak mampu melihatnya, berarti mata batin kita tertutup dan terhijab oleh diri kita sendiri, yaitu amal perbuatan kita yang tidak diridhoinya, sehingga mata batin kita semakin buta dan berkarat serta tidak ada cahayanya lagi. Jikalau kita meminta kepada selainnya, padahal Dia selalu ada di dekat kita dan bersama kita, maka itu karena kita sama sekali tidak memiliki rasa malu kepadanya. Bagaimana kita meminta kepada sesuatu yang tidak berhak dijadikan sekutunya? Bagaimana kita meninggalkan Zat Penguasa dan Pencipta, kemudian berpaling menuju sesuatu yang dikuasai dan dicipta? Jikalau kita meminta kepada selainnya yang tidak diizinkannya, maka itu adalah tanda kejauhan kita darinya. Sudahlah, ayo kita kembalikan segala urusan kita kepadanya dan kita bertawakal kepadanya. Semua takdir berada di tangannya. Janganlah kita meminta kepada selainnya, karena itu adalah kesia-siaan yang tidak akan menghasilkan apapun kecuali dosa dan kesyirikan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Hasyr, yaitu potongan ayat ke-11 sampai ke-17. Allah SWT firman, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Alam Tara ayat ke-11, tidaklah engkau melihat orang-orang munafik yang mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka dari orang kafir golongan ahlul kitab, la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum, kalau kalian diusir kami akan keluar bersama kalian membela kalian. La in ukhrijtum ini kan berkaitan dengan Yahudi Bani Nadir yang mereka dikepung oleh Rasulullah SAW dan diperangi. Nah, orang-orang munafik ini enggak suka dengan Nabi. Mereka mengatakan kalau kamu diusir kami akan keluar bersama kalian. Wala in qutiltum wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, ya, kami pasti akan membantumu. Kami enggak akan patuh kepada siapapun demi kalian. Perjanjian manapun akan kami batalkan demi kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan keluar pasukan membela kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka itu bohong. Allah tidak mengatakan Allahu ya'lamu di dalam surat At-Taubah. Allah menggunakan kata wallahu ya'lamu, Allah mengerti bahwa mereka itu bohong. Tapi kalau di surat Al-Hasyr ini Allah menggunakan wallahu yashhadu, Allah itu bersaksi, Allah menyaksikan bahwa mereka itu bohong. Lain ukhriju, kalau mereka diusir, la yakhrujuna ma'ah, mereka orang-orang munafik enggak akan keluar bersama mereka. Wala in qutilu, kalau mereka diperangi orang-orang Yahudi itu, la yansurunahum, orang munafik enggak bakal menolong mereka. Wala in nasaruhum, dan kalaupun mereka menolong, la yuwallunal adbar, pasti mereka akan berpaling lari ke belakang. Thumma la yunsarun, kemudian mereka sama-sama tidak akan mendapatkan pertolongan. Itulah sifat orang munafik kepada siapapun. Jadi munafik itu dari kata-kata nafak. Nafak itu sebuah jalan di dalam tanah yang memiliki dua lubang, terowongan. Bisa keluar di sini, bisa keluar di sini. Nah, sehingga orang yang perilakunya bisa ke sini, bisa ke sini, itu disebut orang-orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yang paling kelihatan adalah bohong. Di antara ciri-ciri orang munafik, enggak mau diajak berjuang. Jadi ketahuannya kemunafikan di Madinah itu ketika ada pertempuran-pertempuran. Kalau enggak ada pertempuran, enggak ketahuan. Sholat Jumat depan dewi malah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ngarep dewi. Ayo, Nabi mau khutbah, dengarkan. Jangan ada yang ngobrol sendiri. Dengarkan, Nabi mau khutbah. Pas perang Uhud ketahuan. Mau berdiri, mau ngomong, ditarik, lungguh. Ngomong tok. Ketahuannya kapan? Tarik, mau apa? Berdiri, duduk. Orang munafik mau ngomong-ngomong. Nah, di antara terbongkarnya kemunafikan adalah masalah perjuangan dan masalah loyalitas. Loyalitasnya enggak jelas. Loyalitasnya kepada siapa? Kepada dirinya untuk cari maslahat. Sebisa mungkin menutupi kebobrokannya, membangun loyalitasnya enggak jelas. Kalau situasi enak, dia bersama orang mukmin. Situasi tegang, dia mundur cari alasan. Selalu begitu. Hanya ayat-ayat mungkar orang munafik itu kebanyakan saat situasi perang. Kebanyakan orang-orang munafik itu terbongkarnya atau dibongkarnya oleh Allah saat situasi perang. Ya, perang Tabuk bongkar banyak. Turun akhir surat At-Taubah. Perang Uhud turun sebagian surat Ali Imran. Perang Bani Nadir ini turun surat Al-Hasyr. Ada orang munafiknya juga. Perang Ahzab. Bagaimana keadaan mereka orang-orang munafik? Enggak mau ikut perang, enggak mau ikut membela kota Madinah. Ada aja alasannya. Turun surat Al-Ahzab, Allah bongkar. Nah, itu semua menunjukkan bahwa orang munafik bisa saja sholat berjamaah. Bisa saja ikut pengajian. Bisa saja ikut berpenampilan seperti penampilan orang Islam, pakai surban, pakai jubah. Bisa saja hafal Quran. Tapi kapan ketahuannya? Hah? kalau ada perjuangan, itu ketahuan. Sifat-sifat kemunafikan akan nampak saat ada perjuangan. Jika kaum muslimin berada dalam barisan, orang kafir ada barisan perang, ketahuan. Dulu 2011-2012 ada orang-orang mengaku muslim ahlu sunnah, ketika perang Suriah ketahuan. Apa ketahuan? Ternyata dia membela Syiah. Tahun 2023, 7 Oktober. Ya, ketahuan orang-orang yang munafik atau memiliki sifat-sifat orang munafik. Karena munafik itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu harus jelas supaya kita enggak salah paham. Kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Ada nifak i'tiqadi, nifak akbar, seperti kufur-kufur itu ada kufur akbar, kufur asghar. Ada syirik akbar, syirik asghar. Nah, ini ada nifak akbar, nifak i'tiqadi, nifak besar, nifak keyakinan. Yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan Islam. Janjane iki kafir orang. Dia enggak mau Islam. Tapi dia pura-pura masuk Islam, pura-pura berada di barisan Islam untuk maslahat yang dia inginkan. Nah, ini jelas yang diancam oleh Allah dan Rasulnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Yang kedua ada nifaq amali. Dia amalannya amalan orang munafik, tapi batinnya itu Islam. Batinnya Islam. Kalau orang munafik asli, batinnya kufur, kafir. Tapi zahirnya dibangun, oh saya Islam. Penampakannya. Tapi yang kedua, nifaq amali ini, zahirnya Islam. Batinnya Islam. Tapi dia mengamalkan amalan-amalan orang munafik. Mengamalkan amalan-amalan orang munafik. Bisa jadi amalannya membuat dia keluar dari Islam. Bisa jadi membuat dia keluar dari Islam. Bisa jadi. Contoh. Orang Islam sedang perang dengan orang kafir. Dia membela orang kafir. Dia mengaku batinnya muslim. Zahirnya muslim tapi membela orang kafir saat orang Islam berperang dengan orang kafir. Maka saat itu imannya batal. Imannya batal. Nabi SAW menjelaskan ciri-ciri orang munafik ada empat. Kalau berbicara, berbohong. Kalau diberi amanat, khianat. Kalau berjanji, mengingkari. Kalau berseteru, berbuat curang. Kata Nabi SAW, empat hal, siapa yang empat-empat itu ada pada orang, maka dia munafik tulen. Kalau ada salah satunya, maka dia ada salah satu sifat orang munafik sampai dia meninggalkannya. Yaitu kalau berbicara, berbohong. Kalau berjanji, menyelisihi. Kalau diberi amanat, khianat. Kalau diberi, kalau sedang berselisih pendapat, berbocor. Ini kan banyak itu pejabat-pejabat yang kayak gini tuh ya. Bicara bohong, janji enggak ditepati. Kasih amanat jabatan, khianat. Berbuat curang kalau sedang apa berseteru ya, pakai preman, pakai ini siram air keras gitu ya. Kan begitu, curang. Nah, nangkap emas 74 kilo. Besoknya bilangnya emasnya palsu katanya. Emasnya palsu kok ya. Curang.
6: Apakah mereka kafir?
5: Enggak, belum tentu.
6: Dia itu mengamalkan amalannya orang munafik. Berarti ini masih Islam. Masih enggak boleh dikafirkan. Hati-hati. Ayat ini membicarakan orang munafik tulen, yaitu orang-orang yang mereka itu mau perang itu bingung lah, aku ini mau perang mau untuk apa? Wong aku ini sebetulnya saya sembunyikan kekufurannya, dia disembunyikan, mau ikut perang bersama Nabi. Perang itu kan mempertaruhkan nyawa. Untuk apa saya pertaruhkan nyawa saya? Untuk sesuatu yang enggak dia yakini, maka akan cari cara untuk tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan mereka paling berat sholat di waktu subuh, dan bukan karena tidurnya. Menurut saya itu bukan karena tidurnya. Kenapa? Bukan capek. Karena dulu gelap. Dulu gelap, subuh itu gelap. Isya itu gelap. Dia datang atau enggak datang sama aja, enggak ada yang tahu. Bang. Artinya saya datang pun enggak ada yang tahu. Saya enggak datang pun enggak ada yang tahu. Ngapain saya datang? Sehingga Abdullah Ibnu Mas'ud menyatakan orang kami menilai bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah adalah orang munafik yang ketahuan kemunafikannya. Di zaman itu mereka menilai begitu. Orang mukmin zaman itu sholat berjamaah. Tapi kok gak pernah ke masjid sama sekali? Berarti kok ini wong munafik sing ketahuan. Mereka niteninya dari mana? Sholat jamaah. Bukan berarti hari ini orang yang tidak sholat jamaah berarti dia orang munafik, bukan. Bukan begitu. Maksudnya para sahabat menilai di zaman beli mereka itu orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah adalah orang-orang munafik. Karena mereka berat mau sholat jamaah. Belas sholat tahun yang masjid. Sekarang orang depan masjid gak mau sholat ke masjid. Samping masjid gak mau sholat ke masjid. Ya, disebutkan dalam hadis, meskipun dilemahkan oleh sebagian ulama, itu disebutkan tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga masjid sholatnya harus di masjid. Orang laki-lakinya ya. Nah, biasanya sikap-sikap politik ini akan membuat ketahuan. Sikap politik, perang. Dimulai dari perang Uhud. Mereka ini bingung mau cari arsan apa ini, mau perang Uhud. Sampai pasukannya sudah jalan itu masih belum nemu alasannya gitu. Kan berangkat itu kan kaum muslimin 1.300 orang. Akhirnya mereka bilang, "Loh, kita pergi ke Uhud toh." Artinya kan Nabi SAW kan usul. Pasukan tidak berangkat kemana-mana. Pasukan mempertahankan kota Madinah. Orang-orang kafir datang, biar kita pertahankan kota Madinah, kita hadapi di kota Madinah. Para sahabat tanya, ini wahyu atau strategi yang kau tetapkan? Nabi SAW mengatakan, ini bukan wahyu, ini strategi saja. Kata para sahabat, enggak tepat ya Rasulullah. Kami mengusulkan kita temui mereka di Uhud. Kalau kita kalah, mereka mengejar, kita masih bisa mempertahankan kota Madinah. Tapi kalau kita mempertahankan kota langsung, kalau kita kalah, habis. Kata Nabi SAW, ya sudah, kita keluar. Kita temui di Uhud. Akhirnya para sahabat berpikir, mosok kita ini ngeyel sama Nabi SAW. Akhirnya mereka mendatangi Nabi, ya Rasulullah, kita di Madinah, nurut sama engkau. Kata Nabi SAW mengatakan, tidak pantas seorang Nabi, jika sudah memutuskan sebuah perkara, dia kembali lagi. Jadi ada hal-hal yang makruh bagi Nabi, tapi tidak makruh bagi umatnya. Di antaranya apa hal ini? Sebagian ulama menjelaskan begitu. Tidak pantas bagi seorang Nabi, ketika sudah memutuskan sebuah perkara, dia rujuk kembali. Nah, orang-orang munafik dapat, ini celah. Dia membuat barisan terpecah. Gimana? kita mempertahankan Madinah. Strategi tidak tepat. Wah, ini keputusan sudah. Nah, kamu ngeyel sama Nabi, tapi Nabi sudah memutuskan. Akhirnya apa? Pokoknya kalau pergi ke Uhud kami enggak ikut. Sebetulnya kalaupun perangnya di Madinah, mereka juga enggak bakal ikut. Mereka enggak bakal ikut. Untuk apa mempertaruhkan apa-apa yang enggak saya yakini? Infak. Banyak orang ketahuan ketika infak. Kerja keras, tapi suruh infak. Kenapa? Mereka enggak yakin sama hari akhir. Untuk apa saya nyampaikan ini? Untuk apa saya keluarkan ini? Ini kan saya simpan buat anak-anak saya. Buat keluarga saya. Saya yang kerja keras kok. Pondok yang nikmati, masjid yang nikmati. Tapi orang mukmin yang beriman sama hari akhir, ini ada kesempatan ini saya yang butuh. Ada masjid mana yang butuh dana? Ada orang fakir mana yang butuh makan? Ada pondok mana yang butuh pembangunan? Dia yang nyari. Karena dia merasa saya harus bangun rumah saya di akhirat. Orang munafik enggak? Orang munafik enggak? Apa yang terjadi? Sama ketika Nabi SAW mengepung orang-orang Bani Nadir, sekarang yang jadi korban Bani Nadir. Dijanjikan tentaranya Muhammad itu lemah, kalian lebih kuat. Kalau dikepung, bertahan saja, kami bantu kalian dari belakang. Akhirnya terlanjur nantang sama Nabi SAW karena merasa punya backingan. Wah, saya dibackingi oleh orang-orang Arab Madinah. Tantang, gak takut, kepung-kepung aja. Dikepung oleh Nabi SAW. Tinta ini lho, jari Arab ngewangi. Gak kasih tuh. Mau bilang apa? Selesai. Maka Allah abadikan di sini sifat orang-orang munafik supaya kita enggak tertipu seperti orang-orang Bani. Nah, kadang-kadang begitu, Pak. Ini sifat yang buruk. Orang Islam enggak boleh apa? Mencontoh sikap ini. Kita sering dibegitukan, Pak. Kita sering dibegitukan. Para dai-dai sering dibegitukan, para ustaz-ustaz sering dibegitukan. Ustaz, kami dukung, Ustaz. Antum maju, kami di belakangan. Tenan, Ustaznya semangat, maju, ditinggal. Macam-macam, Pak. Entah menghadapi kezaliman, entah memulai perjuangan. Ayo, Ustaz, kita bangun pondok, nanti kami yang backup, antum ngurusi pendidikannya, kami yang backup uangnya. Sering, Pak, orang-orang itu. Begitu di backup, tahu ternyata kebutuhannya. Ustaz, maaf, kami afwan, ini keadaan ekonomi sedang sulit, jadi kami mundurkan diri. Ustaz bingung, sebajut untuk santri, sebajut bangun, sebajut cari wakaf. Muka yang dipasang itu kan muka ustaznya, bukan muka. Gak bisa mundur. Jangan begitu. Orang Arab dulu di Mekah, orang-orang Quraisy, meskipun mereka itu musyrik, mereka enggak melakukan itu. Aib sekali. Mak, tenang ya. Kalau sudah bilang begitu, harus dihadapi apapun. Apapun. Makanya Abu Jahal enggak mau ngomong beriman. Kalau ngomong beriman ya pasti nanti harus konsekuen. Saya enggak mau konsekuen, maka dia enggak mau ngomong dari awal. Mati kafir. Para sahabat yang ngomong, konsekuen. Karena waktu itu sifat inkonsisten, sifat tidak konsekuen, bohong, mencela-mencela itu sifat aib yang dapat membuat malu dirinya dan bahkan membuat malu kabilah. Mereka itu menjamin keamanan, kamu saya jamin. Begitu ngomong, kamu saya jamin, satu kabilah itu langsung apa? Otomatis menjamin, enggak nanya kenapa. Kamu jamin-jamin kok, enggak ngomong-ngomong. Sekarang waktu ada apa-apa kok kami disuruh bela. Mereka enggak ngomong gitu. Kenapa? Malu, Pak. Jadi misalnya kabilah A, salah satu orangnya itu didatangi orang, tolong jamin keamanan saya. Kamu saya jamin. Tiba-tiba orang yang dijamin tadi diganggu. Maka orang tadi yang menjamin bilang sama kabilahnya, saya jamin fulan, fulan diganggu. Itu mereka kabilah itu akan langsung apa? Mereka langsung ambil pedang, perang. Meskipun mati, lebih baik daripada kehormatan jaminannya tercoreng. Wah, jaminannya Bani Fulan, orang marem. Wah, itu malu sekali. Nggak mau. Mending mati daripada masuk koin. Kalau orang sekarang, oh kamu ketika jamin nggak ngomong-ngomong. Sekarang ada apa-apa kok anu ke kita. Makanya kalau apa-apa ngomong dulu. Mau jamin ngomong-ngomong dulu setelah orangnya mati. Dia dikejar-kejar, mau dibunuh. Tolong jamin saya. Kamu, saya lindungi. Mau nyerang. Loh, mana Fulan? Dasa jamin, kamu berani ngadepin saya? Wah, ini orang kabilahnya kuat, mundur. Ini tolong jamin saya. Pulang dulu, rapat dulu. Gak bisa. Konsisten, Mas. Kita sudah menjamin. Ustaz, maju, saya di belakang itu. Ya tenanan. Sering itu, Pak. Ustaz, antum bersuara, kami dukung. Saya udah berkali-kali itu ya. Saya ngomong itu ya. Kok krik-krik-krik, menengahin, dicariin dukung, ngomong toh. Akhirnya saya yang kena, das, yang lain aman. Nah itulah sifat-sifat orang munafik. Ini saya gak bilang mereka orang munafik, sifat-sifat orang munafik gak boleh kita contoh. Allah sampaikan. Orang Yahudi Bani Nadir, ayo, perang, dukung, kamu kuat. Kalau kamu kalah, saya dukung. Begitu dikepung, telepon gak diangkat, SMS gak dibales. Ya. Ini kebutuhan dananya gini, afwan adanya segini. Loh, kok afwan adanya segini, jadinya kok saya minta kamu yang mau jamin, kok jadinya saya yang minta, ini gimana ini? Ya. Komitmennya gimana? Ah, gimana, saya keadaan susah. Mau komitmen ya, komitmen. Dakwah itu butuh komitmen. Orang munafik gak komitmen. Janji monolog enggak. Para sahabat itu menangnya itu gara-gara komitmennya kepada iman, komitmennya kepada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati oh mati. Mereka cari itu mati saat berkomitmen dengan iman. Mati saat berkomitmen sedang berjuang, mereka yang cari. Nah, oleh karena itu pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, kita enggak boleh mencontoh. Kalau kita sudah bilang sesuatu, menjamin, mendukung, harus kita tunaikan jaminan kita. Tunaikan komitmen kita meskipun babak belur. Babak belur bareng, sih aku wis babak belur, podo-podo, saya sudah tunaikan ya, sudah tunaikan. Sudah. Jangan, wah, ustaznya kok babak belur, aku rawe. Boleh selamat. Itu gak baik. Gak baik. Memang saat genting itu akan terbuka hakikat. Mana teman-teman yang mendukung kita dengan totalitas, mana yang hanya lip service saja. Apa? Ngomong saja. Muji-muji saat longgar. Kadang orang itu, wah, Ustaz Faiz itu guru saya. Lah, we ra tau teko pengajian ngaku-ngaku muridku. Guru kenal toe, oke tunggali saya bilang. Ada tuh orang, Ustaz Faiz guru saya. Orangnya telepon, Ustaz kenal sama ini, kenal. Ini katanya murid antum, ra tau melu ngaji saya bilang. Ketawa. Iya. Saat genting, mana enggak pernah ikut kok. Tapi saat longgar, wah itu guru saya. gara-gara hal-hal seperti inilah perjuangan para mujahid dulu itu enggak menang-menang di Indonesia. Kurti khianati. Yang khianati siapa? Bolone dewe. Jadi sebagian wilayah dikuasai oleh waktu dulu Portugis, VOC, atau Belanda. Itu sebagian wilayah itu bukan Belanda ngerampas, enggak, dikasih. Keraton A ngelawan keraton B. Wah, kalah. Keraton A minta tolong Belanda. Aku ewang ono. Andus nek tak ewangi aku entuk apa? Tak kei wilayah ini ben. Diwangi sama Belanda. Menang. Wilayahnya diambil. Terus bilangnya Belanda menjajah. Bukan. Sebagiannya begitu. Sebagiannya memang dia merampas. Tapi sebagiannya enggak dikasih. Jadi melawan saudara sendiri demi kekuasaan, menjual tanahnya dipakai untuk ya. Oleh karena itu kalau nemu orang kayak gini dititeni, oh fulan statementnya begini itu tulis. Jadi kalau suatu saat dia mau dekat kepada kita, kita harus hati-hati. Nek ngomong rasah pati. Ustaz, saya jamin lah, aku wis ngerti sak titeni sampean. Ya. Titeni. Qala la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Mereka itu di dalam hati mereka, kamu itu lebih ditakuti daripada Allah. Orang-orang munafik itu lebih takut kepada Nabi SAW daripada kepada, lebih takut kepada tentara Islam daripada kepada Allah. Orang-orang Yahudi juga lebih takut kepada kalian daripada takut kepada Allah. Maka mereka cari aman ketika berperang. Sudah, kami tetap jadi Yahudi, kami diusir. Akhirnya enggak terjadi peperangan. Karena memang Nabi SAW itu nusir tu bi robi. Nabi SAW mengatakan, aku ini dimenangkan dengan rasa takut. Masih rota syahrin, perjalanan satu bulan perjalanan. Jadi Nabi berjalan, satu bulan lagi nyampe di sana. Lah, selama satu bulan itu mereka sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati mereka rasa takut. Nah sekarang, rasa takutnya di hati musuh-musuh Allah ini dicabut. Jadi mereka enggak lagi takut dengan orang Islam. Di hatinya orang Islam dimasukkan atau dicampakkan penyakit al-wahan. Cinta hidup takut mati. Cinta hidup takut perang. Kalau hubbukum li dunya wa karahiyatukum lil qital. Dalam riwayat yang lain, cinta dunia dan takut perang. Kapan? Ketika jual belinya pakai inah, riba. Kala idza tabaya'tum bil inah. Sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, dan meninggalkan jihad. Nabi SAW sampaikan, wa taraktumul jihad. Idza tabaya'tum bil inah. Tabatum adna bal bakar waraditum bizar'i wataraktumul jihad. Kalian jual belinya sudah riba, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, meninggalkan jihad. Apa yang Allah hukumkan kepada, apa yang Allah jadikan hukuman kepada orang-orang Islam yang begitu? Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan. Walayanzi'anna min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dari hati musuh-musuh kalian. Dan Allah akan melemparkan dan mencampakkan penyakit al-wahn, Para sahabat menanyakan, wahan itu apa ya Rasulullah? Qala hubbu dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati itu selaras. Kenapa cinta dunia, takut mati? Dan ini memang manusiawi. Kita membangun rumah yang bagus, kita punya tanah dua. Satu di Manahan, yang satu di hutan jati di Bluro sana. Yang di Manahan 1000 meter dibangun rumahnya indah. Wah, megah. Kamarnya besar-besar. Ya, mobilnya disiapkan garasi yang luas, dikasih kolam renang. Kamar mandinya pakai bath up, air hangat, wis pokoknya lux. Terus tinggal di Manahan. Nyaman enggak? Nyaman. Tanahnya yang di Blora sama 1000 meter. Misalnya di pelosok tengah-tengah hutan jati di Ngawi apa di Blora sana. Jati Blora bagus-bagus ya. Tapi enggak dibangun, rumahnya gubuk. Pakai gedek. Kamar mandinya di luar, ya, seperti rumah-rumah zaman dulu. Lantainya masih tanah, kasurnya pakai bambu, pakai tikar, masaknya pakai anglo, pakai kayu bakar. Nah, setelah tinggal di sini 10 tahun, 20 tahun, suruh pindah ke sana mau nggak? Mau nggak? Kalau piknik sehari di sana mungkin mau. Tapi kalau saya suruh pindah ke sana mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Lalu nyaman. Nah, ini berlaku. Kenapa orang enggak mau mati? Pengen hidup terus. Karena yang sekarang dibangun, yang di sana enggak dibangun. Maka enggak mau pindah ke bangunan yang mewah, ke bangunan yang reot. Beda dengan orang mukmin yang membangun akhiratnya itu luar biasa. Dunianya dipakai semua yang dia punya untuk membangun akhirat. Sehingga ketika dia mau pindah ke akhirat itu semangat. Kenapa? Dibangun karena lebih mewah. Kalau keadaannya dibalik, tinggalnya di Blora, rumahnya reot, terus bangun rumah jatinya laku keras, beli tanah di Manahan, di tengah kota, dibangun mewah. Mau pindah gak? Mau pindah gak? Semangat, pindah. Pindah. Dengan semangat. Sama, kita ini menuju akhirat ya begitu. Kalau orang munafik itu gak bangun akhirat, makanya seneng hidup. Kalau orang mukmin bangun akhirat, makanya hidup gak begitu, gak begitu dipikirkan. Orang mukmin beneran, semakin membangun akhirat, semakin gak betah di dunia. Ketika perang Uhud, ada sahabat itu mau maju, masih megang kurma. Terlalu lama untuk makan kurma, dibuang kurmanya, maju, mati syahid. Jadi mangan kurma telung tiga biji itu kesuwen. Maneman mau masuk surga kok dadak tinggal buat perang mati syahid. Itu kita enggak nyambung itu kayak gitu. Kenapa? Karena koneksi kita dengan hari akhir itu belum sekuat mereka. Yo hari akhir, yo hari akhir, kita ini kan hidup di dunia, harus diperhatikan juga. Enggak apa-apa. Orang dengan kekuatan hubungannya masing-masing dengan akhirat, semakin kuat, semakin gak betah di dunia. Maka orang yang gak betah itu kayak gimana polanya? Kita itu, saya ini kalau ngisi pengajian, bisa ngelihat mana orang yang sebetulnya gak betah duduk di pengajian. Bapak-bapak ya, ibu-ibu saya kan gak ngelihat. Kurusrak, nyawang jam, oke, serah betah. Kelihatan, Pak. Orang yang gak betah hidup di dunia itu kelihatan. kelihatan. Makanya para sahabat mangan yo sak enenge. Omah yo sak enenge. Eneng apik yo tinggu, eneng pas-pasan yo. Tinggu rapate bingung. Kendaraan bagus ya alhamdulillah, enggak ada yo. Wong hidup cuman sebentar, saya sedang sibuk. Namanya mampir ya. Namanya mampir, enggak mau meletakkan jiwanya di tempat yang dia mampir. Dia pengen kembali apa segera sampai ke tujuan. Ini memang harus dipindahkan. Hati kita harus dipindahkan ke akhirat. Perabot-perabot kita yang sudah kita terlanjur dilap-lapi tiap hari, dipajang terus, dilihat senang, itu mulai diringkesi untuk dipindah kemana? Ke akhirat. Qala la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi tidak akan memerangi kalian bersama-sama kecuali di kampung-kampung yang berbenteng atau di balik-balik tembok. Gak berani hadap-hadapan. Karena mereka ketakutan, mereka lemah. Mereka cinta dengan dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Kalian akan mendapati mereka itu orang paling pengen hidup, paling memperhatikan hidup. Bahkan mereka berangan-angan law yu'ammaru alfasana, kalau seandainya umurnya itu bisa sampai 1000 tahun. Kata Allah, wa ma huwa bi muzahzihi min al-adzabi ay yu'ammar. Padahal umur panjang itu enggak bisa menyelamatkan dari siksa Allah. Maka orang yang cinta mati, cinta hidup, takut enggak mau ke akhirat. Ini mereka ini. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassana. Pasti pengecut, enggak berani berperang. Berhadapan-hadapan. Beraninya dibalik tembok. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi hari ini. Bapak Ibu, kita melihat perkembangan pasukan, perkembangan teknologi di era menengah. Di era menengah itu abad-abad ke 13, 12, 12 miladi ya, sekitar abad-abad ke 8, 9 Hijriah itu, umat Islam itu berada di puncak peradaban. Semuanya maju. Kedokteran maju, sosial maju, politik maju, semua maju. Kecuali perang. Alat-alat perangnya itu gak begitu maju. Beda dengan orang-orang kafir, membuat alat perang itu sangat mematikan. Karena orang Islam itu perang itu pasukan ketemu dengan pasukan. Orang-orang kafir enggak. Senjata pemusnah massal. Pasukannya di sana yang dibom sipilnya untuk menekan mentalnya. Enggak peduli orang mati banyak, enggak peduli. Sampai hari ini mereka pakai bom. Dari jauh. Dari pesawat. Mereka berani nerbangkan pesawat, kenapa? Karena tahu bahwa orang Islam tidak punya senjata anti pesawat. Kalau mereka tahu orang Islam punya senjata anti pesawat, gak bakal. Gak bakal. Mereka tahu bahwa orang Islam tidak boleh punya senjata anti pesawat. Gak boleh punya. Ya. Makanya selalu kalahnya itu dengan pesawat. Orang Islam dibantunya, dibantu makanan, dibantu tenda, dibantu pakaian. Senjata dibiarkan, senjata kecil-kecil. Tapi kalau senjata anti pesawat, enggak akan dibiarkan sampai ke tangan mujahidin. Kenapa? Ya kalah. Mereka tahu enggak punya anti pesawat. Ya wes, naik pesawat dibom. Tapi namanya perang kan enggak mungkin dari jauh terus. Harus masuk ke darat, betul enggak? Begitu masuk ke darat, itu yang cerita kepada kami waktu itu kami kuliah di Yaman, kedatangan salah satu atau ada kunjungan dari ulama Gaza. Dia bercerita anaknya dua ikut jihad, yang satu syahid, yang satu ikut nangkap salah satu tentara Yahudi. Ketika ditangkap itu pakai pampers. Betul-betul pakai pampers, Pak. Kalau dari ruangan teknologi nembak-nembak itu mereka berani. Begitu pakai senjata turun ke medan perang, pakai pampers, Pak. Ngoplok. Kenapa? Takut mati. Orang Islam pengen mati. Ngadepin orang yang pengen mati, ya beda, Pak. Mati neng kono, Allahu Akbar, mati neng kono. Wah, begitu ada yang berontong di sana, perang kan begitu kan, nyari penutup, menembakkan begitu ya. Lah orang Yahudi mau mengeluarkan kepalanya ini takut. Wong Islam, bismillah, mati. Urung mati, berarti urung takdir, mengenai, gitu ya. Urung mati, berarti urung takdir, perang meneh, maju lagi, maju lagi. Begitu mati, alhamdulillah itu yang dicari. Yang melihat para mujahid yang sedang berperang itu direkam oleh orang Yahudi. Mereka kan punya drone. Oh, ada orang Yahudi, ada ini di sini, langsung ditembak-tembak gitu kan. Itu lihat ada tiga orang, yang satu kena syahid, senjatanya diambil orang kedua.

ibu-ibu membaca perang orang-orang Islam dengan orang Romawi di perang Yarmouk, ya, di zaman Umar bin Khattab. Itu sampai tentara Romawi itu dirantai. Satu dengan yang lain itu dirantai. Biar enggak lari ke belakang. Komandannya itu bingung, dikon maju wedi mlayu ning mburi, dirantai wae ben ora iso mundur. Orang Islam enggak. Umar bin Khattab itu mengatakan, jangan pilih Barok bin Malik untuk menjadi komandan. Kenapa? Terlalu apa? Terlalu maju. Kasihan pasukannya. Jangan-jangan, kasihan pasukan. Maju. Zubair bin Al-Awwam, kalau perang, musuh itu masuk ke barisan. Naik kuda, bawa pedang dua, naik kuda, masuk ke barisan. Satu orang ya. Masuk, buas, keluar. Luka, gak apa-apa. Masuk lagi, borak. Merusak barisannya musuh. Lah ini mau satu orang masuk ke barisan musuh ada ratusan itu gimana jantungnya itu ya. Jantungnya itu akhirat. Surga. Gak mikir. Makanya, mereka ketakutan. Perangnya di balik tembok. Menciptakan senjata-senjata yang bisa mengalahkan tapi enggak pakai tempur. Senjata biologi. Ya, ada sekitar 200 kali. Tentara Syiah itu mengebom pakai senjata kimia. Waktu di Ghutah Timur itu dibom pakai bom gas sarin. Gas beracun. Itu semalam 1.400 orang mati, Pak. 1.400 orang mati. Dan mayoritasnya anak-anak kecil. Perempuan, orang tua. Mati. Ngeledak-ngeledak di jalan-jalan. Mati. Satu rumah mati. Karena kena gas masuk, serumah mati. Orang Islam gak menciptakan kayak gitu. Gak menciptakan kayak gitu. Yang diharamkan. Oleh Allah dan Rasul, gak boleh bunuh anak perempuan, gak boleh. Kalau mereka mikirnya begitu, caranya bom rampung, kita gak usah perang. Kenapa? Mau mati, takut. Qala ba'suhum bainahum syadid. Perselisihan di antara mereka itu juga sangat hebat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah-pecah, masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri, punya maksud sendiri-sendiri. Tadi Taiwangi, wah, dikira bersatu ternyata pas butuh minggir. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Nah, sekarang Allah memberikan permisalan kamatsali syaitani idz kamatsali alladziina min qablihim qariban dzaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Mereka itu seperti orang-orang yang terusir sebelum belum lama terusir, yaitu Bani apa? Qainuqa. Diusir oleh Nabi, enggak ngambil pelajaran. Ada yang mengatakan seperti orang-orang yang kalah di perang Badar. Ada orang yang ada yang menafsirkan seperti orang-orang yang kalah di perang Badar. Ada yang mengatakan seperti Yahudi Bani Qainuqa yang diusir oleh Nabi SAW. Enggak ngambil pelajaran. Perang Badar Nabi menghabisi orang-orang musyrik. Mengusir Bani Qainuqa yang berkhianat. Bani Nadir enggak ngambil pelajaran. Sama orang-orang Bani Qainuqa enggak ngambil pelajaran dari perang Badar. Enggak ngambil pelajaran. Kalah akhirnya diusir. Lah ini Bani Nadir. Kami beda, kami kuat. Enggak seperti orang-orang Mekah. Tambah didukung orang munafik. Nggak ngambil pelajaran, akhirnya diusir juga. Kemudian dimisalkan lagi, kamatsali syaitan. Seperti setan. Iblis.

0: Dalam hal apa? Idz qala lil insani kufur, ketika ngomong kepada manusia, mengajak kepada manusia, kufurlah kepada Allah. Maksiatlah. Dibuai angan-angan. Ditipu. Falamma kafara, ketika orang yang diajak sudah mau kafir, di akhirat qala ini bari umink. Aku berlepas diri daripada kamu. Aku enggak ikut-ikut. Loh, kamu dulu yang ngajak. Lah, aku kan cuma ngajak, kamu yang mau. Enggak, ya. Kan aku cuma ngajak, kamu yang salahkan dirimu sendiri. Penyesalan mereka itu, Bani Nadir itu seperti ini. Salahnya kamu percaya. Aku kan bilang, aku akan memerangi. Aku bohong. Nah, kamu yang percaya, salahmu sendiri. Kenapa enggak mikir untuk kemaslahatan dirimu sendiri? Kenapa kamu enggak ngambil pelajaran? Salahmu sendiri. Nah, setan itu begitu. Di akhirat, didatangi oleh orang untuk mau disalahkan. Enggak terima dia. Surat Al-Ibrahim, Allah firman. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, ketika putusan sudah diputuskan, masuk neraka, masuk surga, setan berpidato. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Aku menjanjikan kepada kalian, aku menipu kalian. Aku mengingkari janjiku kepada kalian. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku enggak punya kuasa apa-apa, aku hanya mengajak tok, kamu yang mengikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri, jangan salahkan aku. Kamu tak tipu kok mau. Yo salahmu sendiri. Aku kan enggak ngajak apa, aku kan enggak ngapa-ngapa kecuali cuma ngajak, kamu yang mau. Nah, keadaan mereka seperti ini. Diobong-obongi kon kufur. Pas dia kufur, salahmu sendiri. Aku berlepas, aku enggak ikut-ikut. Kan kamu yang kufur. Lu kan kamu yang ngajak. Aku kan cuma ngajak. Salahmu yang mau. Salahmu kamu yang. Nanti mereka itu berdebat terus. Sampai akhirnya dikumpulkan bersama-sama oleh Allah di neraka. Gara-gara kamu, kami ini sesat. Katanya yang menyesatkan, aku gak ngapa-ngapain kok. Kamu yang sesat kok nyalahin saya. Nanti dijawab, kamu siang malam menyebarkan propaganda kesesatan. Dijawab, salahmu kamu yang ikut. Diabadikan juga di dalam surat Saba. Ya. Yaqulu alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Katanya orang yang disesatkan, orang yang lemah, gara-gara kalian. Kalau bukan gara-gara kalian, kami pasti ikut beriman. Katanya mereka, wa qala alladhina istakbaru lil ladhina istud'ifu, orang-orang yang punya power di masyarakat, biasanya kan yang disesatkan kan cuma sedikit punya power, terus yang lain melu-melu, ya enggak? Ya. Ayo begini, yo, ayo ya. Orang-orang yang begitu diajak satu orang melu kabeh gitu. Ada acara RT dangdutan. Ada masyarakat, ya ini kita keberatan. Tidak sesuai dengan budaya kita. Jeduk-jeduk ganggu. Mari kita rubah yang bermanfaat. Itu pas rapat itu meneng kabeh, betul enggak? Enggak bisa, ini sudah kita tetapkan, ini sudah begini. Ya sudah, nanti di akhirat. Gara-gara kamu, coba kamu enggak ngadakan itu. Ya. Kata, loh, apa saya menghalangi petunjuk saat datang kepada kalian? Anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum. Apa kami menghalangi kamu mendengar petunjuk? Enggak kan? Kamu juga dengar, tapi kamu enggak mau ikut. Dijawab lagi. Qala, wa qala alladzina istud'ifu, orang yang lemah mengatakan, bal makrul laili wan nahar. Akan tetapi siang malam, itak murunana anak furobillah, siang malam kamu ngajak kami untuk kufur. Ucap, lu kan kamu kan ngajak. Saya kan cuma ngajak kamu yang ikut. Kalau asarun nadama talamma ra'ul adzab, baru menyesal bareng-bareng mereka saat melihat azab. Setan memang sudah tahu bahwa dia dilaknat oleh Allah bakal masuk neraka, makanya golek konco. Nah, konco-koncone ini sing gelo. Duh. Kamu kok enggak bela saya? Ngapain saya bela kamu? Salahmu sendiri. Lah, sebelum kita itu ketipu, sebelum kita itu menyesal, Allah udah kasih tahu. Dialognya itu sudah diberitahu, dibocorkan kepada kita. Qala fakana aqibatahuma, maka ya, ending mereka berdua siapa? Ya iblis dan orang yang ikut sama iblis. Annahuma finnari kholidaini fiha, mereka berdua kekal selama-lamanya di neraka. Wa dzalika jazaa'uz dzalimin, itulah balasan orang-orang zalim. Siapa yang zalim? Sing ngapusi yo zalim. Sing gelem diapusi yo zalim. Jadi enggak bisa bermanfaat. Ya Rob, kami itu dulu orang awam. Kami itu dulu rakyat jelata. Kami cuma ikut-ikut. Ya justru karena ikut-ikutnya itu kamu. Kan ada da'i, ada ustadz yang bilang jangan, tapi kamu gak mau. Dan kami ini gak punya, kami ini pekewo kalau nanti. Ya, makan aja pekewohnya itu sekarang, masuk neraka, disiksa. Gak bisa begitu. Setan cuma ngajak mereka yang ikut. Setan ngajak, kita ikut. Nanti setan gak mau disalahkan. Kamu nyesatkan aku, kamu mau. Dan terang-terangan, fala talumuni walumu anfusakum, surat Ibrahim. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Ma'ana bimusrikikum, ma'antum bimusrikikum. Hari ini aku gak bisa menyelamatkan kalian, kalian juga gak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku itu sebetulnya mengingkari kalian itu menyekutukanku dengan Allah. Jangan-jangan yo ngerti. Tapi karena dia sudah divonis di neraka, dia mau ngajak anak Adam semuanya. Sebetulnya yang salah itu Adam atau bukan sih? Adam diciptakan. Iblis disuruh sujud. Yang nyuruh sujud siapa? Yang nyiptakan Adam siapa? Atas keinginan Adam kah? Bukan. Terus iblis bilang, gara-gara kamu Adam, aku diusir. Karena bukan aku. Aku yang diciptakan. Allah yang ciptakan aku. Allah yang nyuruh, bukan aku yang nyuruh. Enggak, pokoknya gara-gara kamu, anak-anakmu tak sesatkan semuanya. Allah wanti-wanti itu loh. Iblis itu musuh. Ya ayuhan nasu. Ya ayuhan ladina. Surat Fatir lah, firman surat Fatir. Inna syaitana lakum adubun. Setan itu musuhmu. Allah enggak berhenti di situ. Ditekankan lagi, fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Setan itu musuh, jangan dijadikan teman. Setan itu musuh, aja ngandel. Lah wis ngerti musuh, kowe ngandel salahmu dewe. Gitu. Allah sampaikan itu, innasyaitana lakum, surat Fatir ayat 5 atau ayat 6. Inna syaitana lakum adubun, setan itu bagi kalian adalah musuh. Sebetulnya itu cukup, tapi Allah tekankan lagi, fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai teman, jangan percaya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mereka itu hanya mengajak teman-temannya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Kalian jangan ikut. Hati-hati. Namanya musuh, ketemu musuh ya, pasang kuda-kuda dulu. Jangan berakrab-akrab, kena kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas potongan terakhir di surah Al-Hasyr. Nah, ini dua pertemuan lagi ya. Kita akan membahas ayat 18 sampai 21. Kemudian pertemuan berikutnya 21 sampai 24 insyaallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ketiga, yaitu dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ittiba'ur Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah jika kita mengaku bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Allah, maka realisasikan ucapan kita itu dengan kesediaan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan mengamalkannya di kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kesibukan dunia adalah kegelapan di hati, dan kesibukan akhirat membawa cahaya bagi hati.
1: Duhai kawan,
2: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin.

0: Terus terusane piye jauhi?
1: Wong semono wae kowe mesti angel nglakonine kok dadak tekok terusane. Wis loro kuwi lakonono wae.
0: Kaya mujojo. Apa dene rapal ta? Ya ta. Ya ta.
1: Ono meneh, Kang. Sayangilah siapa saja di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.

0: Lah berarti wingi kae kowe ya teko ta
1: aja. Lah yang genah no Kang, Kang.
0: Lah terus kowe nang ngendi?
1: Ya gelak genah jejer lore mimbar kae lho.
0: Lho. Lah nang cagak kuwi wingi ana wong sing ngrungokke pengajian karo senden cagak atek-atek kok. Heh? Aja malah tiba-tiba kowe aja.
1: Lah ya kuwi aku, Kang. Wala ngantuk tanan, kesel lah aku bar mangkat jagung.
0: Wala jojo. Mulak no kurung ngomong sidik-sidik. Ra ngerti terusan nih.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin

Saya punya mahasiswa, alhamdulillah sudah lulus doktor, Doktor Manajer Nasution. Itu anggota Komnas HAM. Disertasi beliau tentang pendidikan HAM di Indonesia. Beliau kritik bagaimana pendidikan HAM di Indonesia dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi itu enggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, bahkan kadang-kadang mengajak orang untuk durhaka pada Tuhan. Karena merasa haknya, manusia itu punya hak asasi. Hak asasi itu siapa yang ngasih? Ya. Waktu itu perdebatan tentang undang-undang pornografi dan pornoaksi. Jurnal perempuan dari Komnas Perempuan, kemudian itu mengeluarkan jurnalnya, Pak. Protes mereka. Karena katanya perempuan dikriminalisasi. Kenapa perempuan tidak boleh memperlihatkan dadanya? Sedangkan laki-laki boleh. Jadi termasuk porno itu, perempuan memperlihatkan dadanya itu porno. Mereka protes, kenapa laki-laki enggak? Apa bedanya dada perempuan dengan dada laki-laki? Loh, bagi mereka, kita mengatakan beda itu kan karena kita agama, ya kan? Bagi mereka, loh, kalau dibilang sensual misalnya, loh kenapa laki-laki enggak? Siapa yang mengatakan itu? Enggak ada standarnya, kata mereka kan. Jadi minta itu disamakan. Perempuan dikriminalisasi. Macam-macam mereka nuntut itu. Jadi alhamdulillah, ini ya, kita sekarang ini hidup dalam satu zaman yang tantangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita selalu dipandu. Islam ini adalah agama yang final dan benar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Agama Islam itu agama yang sempurna dari awal. Ya, istilah Pawaison Naqib Al-Attas itu, Islam bukan agama yang lahir bayi kemudian besar dalam sejarah, berkembang, tidak. Islam adalah agama yang sudah sempurna dari awal, sudah dewasa sejak lahir. Ajaran-ajaran Islam itu sudah sempurna. Kita enggak bisa ganti-ganti ajaran Islam itu. Yang nanti berubah itu adalah aplikasinya. Babi itu haram ya haram dari dulu. Mau babi Arab, babi Jerman, babi Pandaan, bagaimana enggak ada bedanya. Ya, babi itu. Makanya Islam sudah zina haram titik. Sekarang lihat tadi orang barat bingung dengan nilai. Orang bangsa Amerika sekarang mengalami krisis moral yang sangat dahsyat. Amerika kan sekarang menjadi negara ke-21 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Ke-21 Amerika ini. Bingung sekarang. Selandia Baru sudah sebelumnya. Ya, jadi laki-laki sama laki-laki kawin disahkan oleh negara. Sah. Maksudnya sah, mereka gak mungkin punya anak. Maksudnya mereka sah boleh mengadopsi anak sebagai satu keluarga. Dan di Indonesia sudah banyak ini. Ya, saya sudah ingatkan, saya sudah pernah serahkan jurnal Justisia. Ada satu jurnal, Pak, diterbitkan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang. Itu dari tahun 2004 sudah saya temukan. Ya, itu jurnal itu judul covernya itu mengerikan. Judulnya apa? Indahnya kawin sesama jenis. Di situ artikelnya semua itu ada artikel. IAIN Surabaya kan pernah ada seminar rame waktu itu. Nikah yes, gay yes. Kemarin kampus Unibro mau bikin seminar tentang homo. Terus di Semarang juga begitu. Sudah banyak. Saya diundang oleh Unila, kampus kuliah umum di FISIP. Kenapa saya diundang untuk kuliah LGBT namanya? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Sebelum ini sudah 3 kali mereka seminar di sini. Jadi mereka serang sasar kampus. Dan ini tidak sembarangan karena didukung oleh lembaga-lembaga internasional. Silakan dilihat di internet. UNDP, United Nations Development Program, itu resmi punya program untuk legalisasi homoseksual di Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini menjadi negeri muslim yang menggiurkan. Ya, karena kalau Indonesia ini negeri muslim terbesar ini ya, menerima perkawinan sejenis, itu dahsyat sekali pengaruhnya. Dan itu terjadi di Amerika. Orang Kristen Amerika tuh bingung. Kok bisa ya sekarang Amerika tuh mengesahkan? Katedral Nasional Amerika itu sampai tahun lalu untuk pertama kali dalam sejarah melangsungkan perkawinan homo. Ya, gereja-gereja sekarang sudah banyak yang dipimpin orang-orang homo. Pastor-pastor homo itu banyak sekali. Ya, kita alhamdulillah lah ya, bagaimanapun juga ya, masjid dan lain-lain itu belum ada lah. Kiainya, ustadznya itu ngaku homo, itu belum ya. Masih kita syukuri di situ. Tapi kalau sekarang pesantren sudah ada, pesantren waria di Jogja. Lihat di internet ada pesantren Senin Kemis, pesantren waria.

Wahai saudaraku, apabila saat ini malaikat maut menghampiri kita, waktu sholat kita hari ini adalah sholat terakhir kita. Wahai saudaraku, ingatlah satu desah nafas adalah satu langkah menuju kubur kita. Semakin hari, sesungguhnya kita semakin dekat dengan kematian kita. Kematian bukan hanya milik orang lain, tapi juga milik kita. Ingatlah bahwa ajal dapat menjemput kita di mana saja, mungkin di kala tidur, di kala berjalan. Ingatlah bahwa ajal tidak bisa diduga. Wahai saudaraku, kita pasti akan mati dan kita pasti akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Allah melihat persis apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Siapkah kita andai kata malaikat maut menjemput kita hari ini? Ingatlah pada sakaratul maut adalah saat yang paling pahit. Kita sering melihat bagaimana hewan kurban yang tidak punya dosa, Allah memperlihatkan kepada kita pahitnya saat ajal memisah dari tubuh kita. Mata terbelalak, lidah menjulur, badan menggelepar. Sesungguhnya kita pun akan demikian. Walaupun tampak tenang, sesungguhnya pahit, kecuali bagi orang-orang yang merindukan Allah. Andaikan kita sudah mati, tidak ada lagi yang bisa menolong. Harta-harta kita yang mati-matian kita kumpulkan tidak bisa kita bawa karena bukan milik kita, tapi milik Allah. Tinggal sehelai kain kafan yang dililitkan di tubuh kita. Bayangkanlah, apabila tubuh ini sudah kaku, wajah ini sudah beku, kain kafan sudah mulai dibungkus. Bersyukur kalau kita ada yang mengurus. Bayangkanlah bila tubuh kita sudah terbujur kaku. Bersyukur bila ada yang menyolatkan kita. Istri, suami, anak-anak kita hanya bisa menangis di sekitar kita. Kita akan diusung ke kamar kita yang baru, yaitu ke liang lahat. Wajah kita akan dibuka untuk menyentuh tanah, dan papan akan ditutup di sekitar kita. Pelan-pelan, orang yang kita cintai akan menaburkan tanah sehingga semakin gelap, semakin kini sendiri, tanah semakin penuh, semakin jauh dari mereka. Mungkinkah nanti anak-anak kita yang menaburkan tanah, sahabat-sahabat kita, inilah pertemuan terakhir dengan mereka. Tinggallah kita sendiri di liang lahat, mereka semua akan pulang. Belatung, cacing, sudah mulai mengunyah tubuh kita. Tapi yang menjadi masalah ketika mulai datang malaikat kubur. Mungkin pertanyaannya, wahai makhluk malang, berpuluh-puluh tahun engkau hidup di dunia, betapa banyaknya engkau mengkhianati Allah yang selalu menjamumu. Betapa banyak nikmatnya yang kau balas dengan pengkhianatan. Mungkin saat itu dinding kubur mulai menghimpit tubuh. Sebetulnya solat kita akan membela, tetapi solat kita terlalu lemah karena tidak pernah khusyuk. Mungkin sedekah kita akan membela, tapi sedekah kita terlalu lemah karena kita terlampau kikir. Mungkin saum kita akan menolong kita, tapi saum kita hanya saum perut. Mata tidak pernah saum, mulut tidak pernah saum, hanya bisa menyakiti orang lain. Mungkin haji kita akan menolong, tapi ternyata haji kita haji yang mardun, yang tertolak karena niatnya tidak benar. Tinggallah kita menderita. Paling hanya doa anak dan keluarga kita yang kita tunggu-tunggu. Tapi bagaimana? Mereka tidak bisa berdoa karena kita tidak pernah mengajarkan mengenal Allah dengan baik. Tahukah saudaraku, siksa kubur terhenti apabila anak kita berdoa atau orang yang Allah titipkan doa tersebut bagi cahaya yang masuk sehingga kubur kita menjadi terang benderang. Berbahagialah bagi orang-orang yang cukup bekal. Kubur akan menjadi salah satu kenikmatan. Solatnya menjadi cahaya terang benderang, sedekahnya menjadi ganjaran, wakafnya menjadi pahala yang tak pernah putus. Orang-orang yang ditolong akan selalu mendoakan, ilmu yang diajarkan akan mengalir tiga ganjaran. Wahai saudaraku, kenapa kita selalu menganggap kematian itu kelihatannya adalah untuk orang lain, padahal kita pasti mati. Setiap perbuatan kita di dunia akan dihitung lengkap. Apakah kebaikan, keburukan yang lebih banyak? Wahai Allah, Engkaulah yang maha tahu kapan ajal akan menjemput kami. Kain kafan mana yang akan dililitkan di tubuh ini? Juga liang lahat mana yang akan kami huni? Wahai Allah, izinkanlah kami memiliki sisa umur yang benar. Ampunilah andai kata selama ini kami mengkhianatimu. Jadikan harta yang engkau titipkan benar-benar dapat menjadi cahaya dalam kubur kami kelak. Jadikanlah solat-solat kami menjadi pendamping kami, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa orang yang tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku. Hadis Riwayat Muslim Jilid 2 halaman 632.

Dalam hidup ini kita menghadapi banyak pilihan. Ada kalanya apa-apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Namun, ada kalanya pula apa-apa yang kita dapatkan itu bukan merupakan keinginan kita. Allah dengan segala kemaharahman dan rahimnya menciptakan alam ini dengan prinsip keadilan. Atas dasar prinsip itu ia berikan surga sebagai konsekuensi atas kebaikan dan ketaatan hamba kepadanya. Allah juga sediakan neraka untuk hambanya yang ingkar, serakah dan zalim. Kita bebas memilih kemana langkah kaki kita arahkan. Untuk itu pendengar, jangan salah memilih hidup. Karena kata orang bijak, hidup ini adalah perjuangan untuk kita menangkan. Milikilah cita-cita yang besar, berpikirlah maju. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang kalah. Setiap langkah yang kita ayunkan, usahakanlah merupakan langkah kemenangan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang jiwa kita ada dalam genggamannya, bukan untuk sia-sia. Dia tentu Maha tahu atas ciptaannya. Dia sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita sekalipun. Dia tidak ingin kita jatuh, gagal, terkulai, dan lemah. Dia ingin kita berhasil, sukses, produktif, dan berarti. Untuk itu pendengar, walaupun tanpa kita minta, pelayan Allah pasti akan senantiasa kita dapati, meski tanpa kita sadari. Jika kita mengalami kegagalan, salah, dan terjatuh, segeralah sadar. Berarti masih banyak ilmu Allah yang belum kita ketahui. Segeralah bangkit dan pelajari kegagalan serta kesalahan itu. Cari jawabannya, jangan diulangi kesalahan itu lagi. Allah senantiasa sabar menunggu kemenangan kita, karena Allah sangat mencintai ciptaannya. Sebaliknya, jika kita meraih kemenangan, sukses dan terpuji, janganlah menjadi bongah, tinggi hati, dan merasa hasil kerja sendiri. Jadikanlah itu semua sebagai sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri, lebih dekat lagi kepada Allah, agar tunduk di saat yang lain sibuk, agar teguh di saat yang lain angkuh, agar tegar di saat yang lain terlempar. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, suatu ketika seorang ibu setengah baya pada sebuah pengajian rutin bertanya kepada ustadznya, Ustadz, bagaimana membangun romantisme dalam keluarga? Ya, pertanyaan yang membuat keringat sang ustadz mengalir deras, namun tetap mencoba untuk menjawab. Romantisme itu ketika malam tinggal sepertiga, seorang istri terbangun. Ia berwudu, menunaikan sholat dua rakaat, lalu membangunkan suaminya. Sayang, bangun sayang, saatnya sholat. Maka mereka berdua pun tenggelam dalam khusyuk, sholat dan munajat. Romantisme itu ketika seorang istri mengatakan, sebentar lagi adzan subuh sayang. Lalu sang suami melangkah ke masjid, menunaikan tahiyatul masjid. Tidak ketinggalan ia menunaikan dua rakaat fajar.

Ketika suami berangkat kerja, sang istri menciumnya sambil membisikkan mesra. Hati-hati di jalan, baik-baik di tempat kerja sayang. Kami lebih siap menahan lapar daripada mendapatkan nafkah yang tidak halal. Romantis itu ketika suami istri terpisah jarak, tetapi keduanya saling mendoakan di waktu duha. Ya Allah, jagalah cinta kami, jadikanlah pasangan hidup dan buah hati kami penyejuk mata dan penyejuk hati. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan, teguhkanlah kaki kami di jalan kebenaran dan perjuangan. Ringankanlah jiwa kami untuk berkorban, maka mudahkanlah perjuangan dan pengorbanan itu dengan rezeki halal dan berkah darimu. Romantisme itu ketika suami sibuk kerja, saat istirahat ia sempat menghubungi istrinya. Mungkin satu waktu dengan menghadirkan suara, mungkin hari lainnya dengan WhatsApp dan SMS cinta. Apapun makanan di rumah makan, tak pernah bisa mengalahkan masakanmu istriku. Lalu sang istri pun membalasnya, masakanku tak pernah senikmat ketika engkau duduk di sebelahku, wahai suamiku. Romantisme itu ketika menjelang jam pulang kerja, sang suami sangat rindu untuk segera pulang ke rumah dan bertemu istrinya. Pada saat yang sama, sang istri merindukan belahan jiwanya tiba. Romantis itu ketika suami mengucap salam, sang istri menjawabnya disertai bertemu saling mendoakan. Istri mencium tangan suami dan suami mengecup kening istri, lalu saling mengecup pipi kanan dan kiri bergantian, saling mendoakan supaya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Romantis itu ketika suami tiba di rumah, istri menyambutnya dengan wajah cerah dan bibir mereka. Maka hilanglah segala penat dan lelah, beban kerja di pundak mendadak menghilang, terbang melayang. Romantis itu ketika syukur selalu menghiasi makan bersama. Meski menunya sederhana, nikmat begitu terasa, keberkahan pun memenuhi seluruh keluarga. Dan romantis itu ketika suami istri kompak mengajar anak mengaji, meski telah ada TPQ. Sang ayah dan ibu tidak berlepas diri dari tanggung jawab mencetak generasi robani. Kelak mereka lah yang mendoakan sang orang tua saat perpisahan selamanya telah tiba masanya. Dan romantis itu ketika sang istri tidak berat melepas suami keluar rumah untuk mengaji atau aktivitas dakwah, sebab sang istri ingin suaminya menjadi imam baginya, juga bermanfaat bagi Islam.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
3: Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazatu." Semoga ini jenazah kita nanti. Di saat jenazah itu diletakkan, disiapkan untuk dibawa ke kuburan, wahtamal hannasu, kemudian dibawa oleh orang-orang ke kubur, awi rijalu, atau dibawa oleh kaum laki-laki, diangkat ke kubur, ala anakim, di pundak mereka, di leher mereka, fa'inka dan salihatan, jika itu jenazah yang baik, semoga jenazah kita semuanya. Kalat jenazah tersebut berkata, dan jangan bertanya ngomongnya kayak apa, bukan urusanmu. Mereka berkata, jenazah tersebut berkata, kotimuni, cepet kena aku. Karena ahli iman, ahli surga itu ternyata mulai dari di saat malaikat Israel datang akan mencabut nyawanya, sudah ditunjukkan surga. Wa'abshiru bijannati lati kuntum tu'adu. Lihat surga. Di saat tidak dicabut nyawanya, sehingga ia ingin bergegas. Sehingga disunahkan kalau ada mayat itu dipercepat, jangan lama-lama. Sebab kalau di ahli surga dia ingin cepat untuk menikmati nikmat. Kalau dia adalah orang busuk kotor, jangan biarkan orang busuk kotor di rumah. Menjadikan malaikat rahmat tidak datang itu nanti. Pokoknya dipercepat yang namanya mayit itu. Segera. Enggak usah nunggu yang ini yang itu. Bapaknya ditunggu, bapaknya memang enggak apa-apa, ibunya atau pak anaknya, memangnya anaknya bisa menghidupkan lagi? Karena kita bingung, ada satu orang meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, ibu megang, ya doain agar anak saya hidup lagi. Nah, doanya aneh bener nih, ini yang doa anda bisa saya ucapin, doain agar anak saya hidup lagi. Amin. Insya Allah hidup di surga. Gak bisa menghidupkan siapapun, maka percepat semua dengan doa. Bersempat jenazah, kalau dia adalah orang baik, ditunggu malaikat memberi nikmat nanti. Kalau dia orang jelek, jangan biarkan orang jelek ada di kiri kanan kita, segera. Makanya mayat itu ngomong, ketimuni, kedepankan aku, maksud cepat aku bawa ke sana. Wa'inkan atau khaira salihatin, jika itu mayat yang tidak baik, na'udzubillah ahli maksiat, ya. Atau orang yang tidak punya iman, kalat ngomong tuh, ya wailaha celaka. Aina tadhabu nabiha, kau bawa kemana ini? Ngerti dia, gak mau dia, neraka sudah kelihatan mulai dari
4: Dan di sabu akhriju angfusam, waktu dicabut nyawanya pun mereka terseksa, dipukul-pukul oleh malaikat, suruh keluar. Pukul belakang depannya. Akhriju angfusam. Ditampakkan neraka. Setelah itu apa? Dia kelihatan neraka, nunggu.
3: Yasma' sautaha kullu syai'in illal insan. Semuanya mendengar jeritan orang tersebut dan omongan orang yang ahli surga tadi didengar oleh semua makhluk. Dalam riwayat lain, ats-tsaqalan kecuali jin dan manusia. Karena mereka mukallafin. Burung ngerti, ayam ngerti. Kecuali manusia. Walau sami'ahu lasa'iqa. Kalau seandainya ada manusia pernah bisa mendengarnya, maka niscaya dia akan pingsan. Begitu mengerikannya suaranya orang yang ketakutan untuk digiring ke neraka jahanam. Nah, maka ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan mempercepat langkah kita. Tapi ada kaidah, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada mayat siapapun dia. Apakah mayat jadi hitam, jadi ini, selagi dia ahli Islam, ahli iman, semoga Allah menjadikan dia ahli surga. Ini tugas kita. Adapun masa bunuh diri, juga jangan mudah mengatakan orang bunuh diri biarpun terlihat seperti itu. Sebab sekarang kejahatan di mana-mana. Ada orang setelah dibunuh digantung, ada. Ada orang dikasih obat oleh yang lain, ada. Sudahlah, kalau ada orang meninggal dunia, kita doakan. Kalau dia ahli iman, solati. Solati! Sejahat apapun dia, was. Solati. Jangan sampai gara-gara dia orang jahat, orang benar, lalu saya enggak mau nyolati. Lu gimana ini? Sebab solat itu kewajibanmu, bukan kewajiban mayat. Mayatnya mah sudah beres, tapi dia ahli Islam, ahli iman. Selagi dia meninggal dalam keadaan Islam dan iman, maka fardu kifayah bagimu. Ada orang enggak tahu dari mana, enggak mau saya. Kenapa? Karena dia punya maksiat, dia orang fasik, atau dia tidak solat. Maka saya tidak menyolatinya, karena dia tidak sholat. Saya hanya memandikannya. Saya ini sudah, saya tidak mau sholat. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Nabi tidak mengajarkan begitu. Sholat itu kebutuhan kita, karena kewajiban bagi kita. Apakah kita tidak ingin mendapatkan girodai di dua gunung pahala? Di saat menyolati satu gunung, mengantarkan jenazahnya dua gunung, terserah itu mayatnya kayak apa. Tidak perlu pakai ijtihad ini. Tidak perlu ijtihad jelas lagi. Sudah dijelaskan fardu kifah. Ya. Selagi dia adalah terbukti dia Islam menurut akidah yang kau fahami, madhab yang kau ngerti, madhab Imam Syafi'i, bahwasannya dia adalah seorang dianggap Islam. Islam tidak? Islam. Sudah selesai. Solati. Kafani. Selesai. Oh, dia punya utang. Saya tidak mau menyolati orang punya utang. Kenapa? Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang tidak punya utang. Nabi bukan tidak mau menyolati secara sesungguhnya. Sebab pada akhirnya Nabi juga menyolati setelah utangnya dibayar. Bukan ente sok-sok di Nabi, bukan. Jangan sampai kita semakin prasangka buruk dengan mayit. Ketahuilah waktu sakaratul maut, seorang ahli iman, biarpun di hari kemarin maksiatnya luar biasa, bisa saja merasakan muqaddimah sebelum sakaratul maut, sebelum yughadir, sebelum rohnya di tenggorokan mungkin diberi Allah sakit untuk membayar dosa-dosanya yang kemarin. Makanya gak usah prasangka buruk dengan mayat. Selesai. Ada orang meninggalnya kelocotan begitu, bukan berarti dia ahli neraka. Bukan urusanmu menilai orang. Karena apa? Mungkin itu akan dihabiskan atau diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan berarti ini. Ada sebagian prasangka buruk, oh kesian kelocotnya matanya. Memang orang meninggal. Terkagum dengan surga yang dilihatnya, malah menteleng dia. Suudon itu ya gak boleh, suudon kepada orang mati. Bukan bagian kita. Maka tutup. Makanya kalau kita melihat orang meninggal dunia, harus lidah kita jaga. Tidak boleh ngomongin kejelekannya, baik kejelekan fisiknya atau kejelekan akhlaknya. Udkur bahasina amatiku. Sebut kebaikan-kebaikannya. Ustur masawi amatiku.

perasaan seseorang akan bergolak karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal, dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya, agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan,
perbuatan dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

101.4 RDS FM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah,

aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan, airnya asin namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

الوقت.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Saudaraku, sahabat merupakan sosok yang sangat penting dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang manusia. Saking pentingnya, ia bisa membawa manusia ke arah kebaikan ataupun sebaliknya, ke arah keburukan. Jika engkau ingin tahu mengenai kepribadian seseorang, maka cobalah lihat seperti apa kepribadian para sahabat dekatnya. Bersahabat dengan orang yang salih, niscaya akan bermanfaat positif bagi setiap muslim. Sebaliknya, bersahabat dengan orang yang jahat akan berdampak negatif pula. Sahabat yang baik adalah akan mencegah ketika engkau akan berbuat dosa ataupun kejahatan. Sebaliknya, selalu mendorong untuk selalu taat kepadanya. Ia juga akan membuat engkau memperoleh derajat keimanan yang sempurna dan mengantarkanmu hingga mencapai puncak surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ketahuilah wahai saudaraku, semua golongan manusia selalu mendambakan sebuah hubungan persahabatan yang baik, yaitu persahabatan yang didasarkan pada niat yang tulus, saling menjaga dari lalai, saling menghargai dan menghormati, dan yang paling penting adalah saling mengingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya menjaga sebuah persahabatan yang baik adalah bagian dari upaya untuk melahirkan generasi-generasi muslim yang pandai. Saudaraku, ada tiga tipe sahabat yang perlu engkau tahu. Pertama, sahabat yang teguh di dalam menjalankan agama ini. Bersahabat dengan orang semacam ini sebaiknya selalu engkau jaga. Kemudian yang kedua, sahabat yang selalu berbuat maksiat. Untuk tipe seperti ini, sebaiknya engkau segera jauhi, karena bisa berdampak buruk bagimu. Dan ketiga, sahabat yang sering lalai. Ketahuilah, jika engkau bersahabat dengan orang seperti ini, hendaknya engkau selalu membantu untuk mengingatkannya. Namun begitu, sebaiknya engkau berhati-hati agar jangan sampai ikut terjerumus ke dalam kelalaian itu. Itulah saudaraku gambaran tiga tipe sahabat yang mungkin sering kau jumpai. Sesungguhnya tidak pernah ada seorang manusia yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala kecuali tanpa ada dorongan dari orang lain. Ketahuilah saudaraku, sebuah persahabatan yang baik di saat tengah mengarungi perjalanan hidup merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jika diibaratkan berupa oase di tengah padang pasir yang membawa kebahagiaan bagi yang terserang dahaga. Demikian juga yang dialami oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ketika menjalin persahabatan, seorang muslim pastilah ingin mengambil manfaat yang baik dari persahabatannya itu. Sayangnya, saudaraku, kebanyakan orang lebih memilih manfaat-manfaat yang bersifat kasat mata atau yang sifatnya lahiriah semata. Misalnya kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan lain sebagainya. Padahal saudaraku, sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah engkau mengambil manfaat-manfaat yang bersifat batiniah dari persahabatanmu. Misalnya dorongan untuk memperbaiki diri, dorongan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan, ataupun dorongan untuk berbuat kebaikan, di mana semua itu hanya bisa engkau peroleh jika menjalin persahabatan dengan orang-orang yang saleh. Adapun manfaat-manfaat yang bersifat batiniah tersebut akan lebih berguna bagi dirimu kelak. Ketahuilah saudaraku, seandainya seseorang tidak membutuhkan sahabat yang baik, niscaya Nabi pun tidak akan melakukannya. Sesungguhnya hal tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. tentang persahabatan para nabi. Tengoklah persahabatan Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan misi kerasulannya melawan Firaun, seperti yang termaktub di dalam surat Thaha ayat ke-24 yang artinya, "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas." Maka Nabi Musa alaihissalam pun meminta seorang teman yang baik yang sanggup membantunya menunaikan misi yang akan diembannya itu. Beliau pun berdoa, berkata Musa, "Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku ini supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui keadaan kami." Surat Thaha ayat ke-25 hingga ke-35. Ketahuilah saudaraku, ini merupakan prinsip dasar dalam membangun sebuah persahabatan yang baik, yang mampu mengantarkan Nabi Musa alaihissalam untuk taat kepadanya dan berhasil menyampaikan misi kerasulannya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa." Surat Thaha ayat ke-36. Wahai saudaraku, Al-Quran menyebutkan bahwa persahabatan yang baik akan membawa keselamatan bagi pelakunya kelak di hari di mana tidak ada lagi satu makhluk pun yang luput dari hisabnya. Allah berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Pada saat itu saudaraku, para sahabat akan saling bergandeng tangan untuk melangkah menuju jalan surganya. Maka ketika masing-masing dari mereka merasa takut akan terjerumus ke dalam jurang kenistaan, mereka pun akan selalu saling mengingatkan. Adalah tiga orang sahabat yang satu dengan lainnya begitu saling mencintai dengan rasa cinta yang besar. Mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke raudhah sementara para sahabat telah duduk di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung bertanya, "Di manakah Abu Bakar dan di mana pula Umar?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyahut tangan keduanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi seraya bersabda, "Beginilah keadaannya ketika kita akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Maka renungkanlah wahai saudaraku, dengan siapa engkau dan kita semua akan bergandengan tangan nanti di hari kiamat. Ciptakanlah sebuah persahabatan seperti layaknya persahabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Jauhilah persahabatan yang akan menjadikan engkau masuk ke dalam permusuhan dan penyesalan di hari kiamat nanti."
2: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kesibukan dunia adalah kegelapan di hati, dan kesibukan akhirat membawa cahaya bagi hati."

0: 104.4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bismillahi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di majelis ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan belajar sama-sama. Terkadang ibadah, amal soleh, kebaikan yang biasanya kita kerjakan tiba-tiba perlahan-lahan berkurang, berkurang, berkurang, akhirnya ditinggalkan. Berapa banyak orang yang dulu rajin Senin Kemis, akhirnya perlahan, Senin Kemis nanti enggak. Akhirnya apa? Nanti bulan depan aja mulai lagi. Akhirnya gak ada. Gitu ya. Ini kayaknya senyumannya kayak senyuman merasakan begitu gitu ya. Iya. Betul ya, awal mula yang sering rajin tahajud. Iya. Tahajud rajin, tiba-tiba awal Masya Allah 11 rakaat dengan witir. Akhirnya ya udahlah 7 dengan witir. Mundur lagi 5 dengan witir. Akhirnya 3 dengan witir. Akhirnya witir aja. Akhirnya lepas. Gitu tuh bunda. Awalnya istiqomah. Masya Allah infak 50 ribu. 50 ribu. 20 ribu. 10 ribu. 5 ribu. 2 ribu. Kayak ke toilet aja gitu kan. 2 ribu. Abis 2 ribu. Hilang. Nah itu dia bunda. Coba cek baik-baik, iya. Jadi berapa amalan yang biasa kita kerjakan dari awal kayak udah di puncak gitu, tiba-tiba mundur, turun, hilang. Ada yang begitu bunda? Ada, iya. Iya banyak, iya. Punten bunda, begitu. Subhanallah. Kenapa? Ya itu dirasakan oleh saya pribadi. Subhanallah, dulu Masya Allah saya tidak bisa tidur kecuali di samping saya ada perpustakaannya, ada kitabnya. Itu lagi mahasiswa tuh begitu bunda. Lama-lama akhirnya di kamar perpustakaan. Makanya begitu awal kita bareng-bareng sama uminya Maki, saya katakan kitabnya di kamar ya. Iya, kamar, kitab. Lama-lama dikeluarin kitabnya. Di ruang sebelah, tapi masih keluar kamar, masih ada. Akhirnya sekarang apa dipakai ini kitabnya agak jauh gitu ya. Akhirnya apa? Kalau mau naik ke kitabnya harus naik dulu, jadi lemes, jadi capek. Akhirnya apa? Alhamdulillah, tenang dulu bunda, jangan ini langsung punya kesimpulan aja. Tapi tertolong dengan apa? Dengan cara belajar. Ada apa? Ada iPad, kan ada kitab-kitab ya, ada Maktabah Syamilah, ada apa. Tapi ternyata punten, dengan gampangnya sesuatu yang bisa kita raih, terkadang menggampang-gampangkan lagi bunda. Ibu, waktu belum ada motor, belum ada mobil, mungkin 1 jam sebelum kajian Rumil udah berangkat. Oh iya kan? Setelah ada mobil, ada motor, apa yang terjadi? Entarlah. Justru malah jadi telat bunda. Seperti itu bunda. Gak nyindir, orang nyindir saya sendiri. Saya telat barusan. karena saya telah ada tamu barusan. Iya, ada tamu, subhanallah. Iya, ada tamu, subhanallah. Napunten. Setelah itu apa? Usiku ma iyaya nafsi bitaqwallah. Begitulah keadaannya. Iya ya, kenapa ya begitu? Karena apa? Itulah terkadang yang sekarang kami bimbing jamaah haji. Iya. Kalau jamaah haji yang kami bawa itu terlalu dimanjakan, kita yang berat. Madinah dulu Obroy, sekarang namanya Billmore. Iya, itu dekat sekali. Billmore ke hotel itu, ke hotel, ke masjid itu hotel. Dari hotel ke masjid sangat dekat sekali. Mungkin kalau dari masjid jauh daripada ke hotel, itu dia akan persiapan setengah jam, satu jam sebelum adzan udah berangkat. Karena hotelnya dekat, kira-kira jam berapa turun? Pas muadzan, nah itu ibu banget itu mah tuh, saya percaya gitu. Ya. Pas muadzan baru turun, karena apa? Karena dekat. Bahkan karena saking dekatnya hotelnya itu, baru adzan baru turun bunda. Fasilitas yang membuat nyaman justru kadang-kadang menggagalkan istiqomah bunda. Iya, tapi nanti 1, 2, 3-nya kita akan bahas. Namun itulah yang terjadi. Di Mekah, Intercontinental Darut Tauhid, dekat banget, kepleset aja nyampe ke halaman masjid. Iya, saking dekatnya bunda. Karena apa? Karena itulah terkadang orang punten, istiqomah itu jadi tidak ada. Itu yang ada, subhanallah. Itu yang dirasakan. Dulu kamar toiletnya agak jauh, masya Allah, kira-kira kita harus bangun misalnya setengah jam sebelum apa? Sebelum subuh misalnya, karena apa? Ataupun satu jam sebelum subuh misalnya, karena apa? Karena harus agak jauh ke toiletnya. Sekarang toiletnya ada di mana? Di kamar. Melangkah toilet. Jadi apa? Begitu dilihat jam, 2 menit juga selesai wudhu. Kenapa? Begitulah kenyataannya bunda. Jadi punten, ada amalan yang awalnya seakan-akan kita sudah di puncak, ternyata turun perlahan, hilang, hilang, hilang, lenyap. Maka gagal istiqomah itu. Sekarang pertanyaannya, saya tidak bahas tentang istiqomahnya, karena pernah saya bahas di pertemuan yang lalu. Insya Allah semua lupa. Iya. Iya, udah tahu jawabannya. Ya cek aja di rumil kajian tentang masalah istiqomah. Saya rasa bukan saya aja tentang bahas istiqomah. Beberapa guru-guru kita juga pernah membahas tentang masalah istiqomah. Namun pagi ini kita khususkan dan kita rasakan, iya ya, kok tiba-tiba turun amalan yang biasa kita kerjakan sirna, hilang. Kenapa? Dulu saya enak kalau tahajud, dulu enak duha, dulu enak Senin Kemis, dulu enak sekarang hilang, hilang, hilang. Gak usah jauh-jauh bunda, masya Allah. Ini aja, bayangkan ada orang yang awalnya hadir, hadir, hadir, hadir, hilang. Mungkin begitu? Iya, mungkin karena ada kesibukan. Mungkin karena ada hal yang lain. Tapi benar-benar ada yang hilang, gak ada kesibukan. Hilang aja, lenyap aja. Kayak ditelan. Emang bumi bisa nelan? Ini mah ibu nyambut aja, nyamber. Iya, kayak hap ditelan bumi itu hilang, subhanallah. Iya, kenapa? Dan itu namanya bergantian. Ini hilang, datang ini hilang, datang ini. Masya Allah, kemarin waktu hari Kamis yang lalu ada yang dapat hadiah karena udah 13 tahun ikut di Rumil, ada kan? Iya, kemana tuh, mana hadiahnya itu? Oh, masya Allah, tuh udah 13 tahunan di Rumil. Iya, udah lama kan di Rumil tuh. Ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun, masya Allah. Iya, Abi Maki, saya sudah 17 tahun. Apa taunya? Oh, taunya hadirnya mah enggak. Iya, tapi yang jelas di Rumil ini, masya Allah, tabarakallah, punten ya, hilang pergi istiqomah. Itu pentingnya istiqomah. Saya pernah sampaikan ada satu ungkapan, in sabat nabat, kalau tetap akan tumbuh. Kalau tetap akan tumbuh. Apa maksudnya? Bunda, sekarang ini ibu bawa biji jagung. Disimpan biar jadi tumbuh. Biji jagungnya bagus bunda. Wah, ini grade A. Grade A plus. Grade A plus plus plus plus. Saking bagusnya. Begitu ditaruh langsung berbuah gitu misalnya. Enggak juga bunda. Tapi ini jagungnya ada bunda. Itu ke mall larinya ditaruh. Dapat buahnya ya. Namun yang jelas ini bunda. Ini bijinya ini begitu disimpan. Iya, masya Allah bagus. Tapi ibu bayangin, ibu taruh di situ, baru seminggu ibu pindahin ke sini, seminggu pindahin lagi ke sini, seminggu pindahin ke sini, jadi nggak kira-kira? Enggak bunda, istiqomah itu penting. Iya, guru banyak itu baik, tapi istiqomah untuk menghabiskan dari ilmu yang diteraihnya itu lebih baik. Iya, pokoknya saya akan habiskan dia, guru ini, tentang masalah fikih, saya akan duduk sampai selesai fikihnya. Pokoknya di sini bahasa belajar Asmaul Husna, pokoknya sampai selesai Asmaul Husna saya enggak bakalan kemana-mana, setiap ini istiqomah untuk Asmaul Husna. Berkahnya gitu. Pokoknya pelajaran fikih dari ini saya tidak akan pernah lepas, pokoknya saya akan fikih terus di sini. Tuntaskan bunda. Jangan tarik sana lari sini. Ini kalau telur nih, punten telur bagus kan? Baru ditaruh di induknya. Habis itu ambil taruh sini. Nanti taruh lagi situ. Jadi enggak nanti? Jadi busuk bunda. Ngeri sekali kalau berarti kalau dikeremin terus itu akan jadi nanti keluar akan dapat ciak ciak ciak ciak apa itu? Oh buah ayam bener pinter ya, mirip juga saya suaranya ya, tapi yang jelas itu akan keluar bunda ya, akan keluar karena apa? Karena memang begitu, istiqomah itu penting. Jadi ayam aja dikeramin lama nggak kemana-mana, masya Allah. Iya, selanjutnya lagi bukan hanya itu, tumbuhan aja begitu ditaruh akan apa? Tumbuh, dipindah-pindah-pindah gak bakal beres. Begitu juga bunda kalau nyekolahin anak, kalau gak ada hal-hal yang memang emergency gitu ya, urgent gitu, taruh aja sampai selesai. SMP situ sampai selesai, SMA situ sampai selesai, kuliah situ sampai selesai. Kalau pindah-pindah-pindah nanti apa? Akan baru lagi apa? Situasi, keadaan, begitu ya. Wah di sini kurang cocok, dipindahin lebih tambah cocok nanti. Pindah lagi lebih cocok, enggak lebih cocok lagi bunda. Terus aja, terus. Pokoknya paksain di situ, istirahatin. Iya, itu gambarannya. Punten, apa yang menyebabkan orang ini menjadi gagal dalam istiqomah? Apa penyebabnya? Subhanallah. Iya. Yang ingin saya sampaikan, padahal kalau ibu sebelum saya sampaikan, ibu padahal dalam surah Fussilat ayat 30 ya bun, itu adalah menggambarkan bagaimana hebatnya orang istiqamah. Ini pernah dibahas di pertemuan yang lalu. Innal a'udzubillahi minasyaitonir rajim.

kuntum tu'adun. Ini ayatnya di ayat 30 surah Fussilat, Bunda. Ya, sungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati, dan bergembiralah dengan sorga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah, itu orang istiqomah. Ayat ini pernah dibahas ya. Namun sekarang gini, apa penyebab gagalnya kita istiqomah? Langsung kita masuk. Satu, ya, saya ingin sampaikan ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasarnya hadis Bukhari dan Muslim. Ibu cek nanti hadisnya. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Iya. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin, walaupun dilakukannya sedikit. Rutin walaupun sedikit. Ingat ya, amalan yang paling disukai. Terus, kenapa kata-kata ini ada? Karena banyak yang mana membuat gagal istiqomah itu karena dia beribadah mengandalkan semangat. Mengandalkan apa? Semangat. Ada kadang-kadang semangat tak naik turun gak, Bunda? Apa turun-turun? Apa naik-naik? Naik turun. Iya. Coba bisa dibayangkan, Bunda. Kalau mengandalkan semangat, itu dalam syariat kadang-kadang bisa semangat di awal, loyo akhirnya. Ramadan lah contohnya. Awal Ramadan gimana? Semangat. Setelah itu apa? Lemes. Udah 15 tuh deh, turun. 20 turun-turun. Kenapa? Itu yang namanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalimat yang ingin saya sampaikan bahwa beribadah hanya mengandalkan apa? Semangat. Contoh begini mengandalkan semangat tuh, Bunda, begini. Ibu cek baik-baik. Dalam syariat ada yang namanya proses itu ada. Proses, tahu proses, Bunda? Proses itu untuk melakukan hal yang tinggi tapi diawali dengan rendah. 1, 2, 3, 4 itu proses begitu, Bunda. Ibu ketika mau baca Quran, iya, tahsin Quran, langsung bagus, langsung baik apa enggak kira-kira? Pakai apa? Proses. Iqra dulu, Iqra aja langsung ke 6 apa enggak? Dari mana itu? 1, 2, 3, 4 proses. Tapi kalau udah 5 tahun Iqra satu saja, kacau itu. Begitu dibaca Iqra a ba ba ba ta ta ta gitu kan? Sa sa sa. Ibu masih bacaan itu? Iya, Bimaki, saya masih proses belajar Iqra. Oh iya, enggak apa-apa. Udah 2 tahun a ba ba ba ta ta ta. Ya kok begini jawabannya? Ya kan masih proses. Astagfirullah. Proses itu ada progres, Bunda. Iya, bukan hanya sekedar prosesnya tapi ada progresnya kayak apa. Ini penting sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, bukan hanya proses tapi harus berprogres. Ingat baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi untuk dipegang kalimat ini, kalau semangat aja begini. Oh, lagi semangat nih. Tahajud antara. Tahajud pun. 11 rakaat. Wah, lagi semangat nih. Tahajud 11 rakaat. Mengandalkan semangat, takutnya biasanya punten tidak lama melempem. Akhirnya apa? Udah enggak, kenapa? Enggak semangat lagi. Coba enggak usah jauh-jauh, enggak dipraktekkan di dalam masalah ibadah. Labis semangat main padel. Padel. Sampai padel. Nanti beberapa bulan lagi masih semangat enggak kira-kira tuh? Turun lagi. Coba. Yang penting rutin olahraganya. Olahraga aja yang penting rutin. Oh, saya semangat mau lari. Lari, sekali lari 10 kilo. Waduh. 20 kilo besoknya enggak lari lagi. Ya karena kecapean, Bunda. Nah, mengandalkan ibadah aja mengandalkan bukan semangat, Bunda. Tapi lihat kondisi, lihat keadaan seperti apa. Oh, saya akan gini, saya sholat dulu 2 rakaat nih. Tambah witir 1, 2 rakaat, tambah witir 1, 2 rakaat, tambah witir 1. Naikin lagi. Oh, sekarang 4 rakaat tambah witir 1 jadi 5, jadi 5, jadi 5, jadi 5. Naikin lagi. Boleh kalau gitu, Bunda. Silakan. Akhirnya apa? Dari bawah jangan
mampus di atas, terjun nanti. Kenapa? Dia mengandalkan semangat. Lah coba bunda, syariat Islam yang namanya perintah dari Allah itu langsung jadi apa? Perlahan. Perlahan. Ujung-ujungnya setelah sempurna Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Khamer saja, khamer langsung dijebret. Haram khamer, begitu apa enggak? Perlahan. Yang haram perlahan. Saum Ramadan, Masya Allah, ada prosesnya. Luar biasa. Sholat lima waktu, ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Karena apa? Karena yang namanya proses itu dalam syariat benar-benar itu adalah diterima. Tapi punten, harus ada progresnya. Bukan hanya sekedar proses. Ada proses tapi selesai. Masak aja masa proses terus, kapan matangnya, kapan makannya. Iya, kenapa? Karena proses itu mesti ada hasilnya. Saya udah lapar, masakin telur. Udah cepat ya. Ya tunggu kan masih proses. Ya udah tunggu. Udah 10 menit, udah matang belum? Proses. Tunggu lagi. Udah 1 jam, mana belum datang? Proses. Udah lapar nih, masa proses terus? Nah, punten, harus ada progresnya, harus jadinya kayak apa? Tapi ingat, saya ingin sampaikan, jangan kita ini berlindung jadi malas karena nyebut apa? Proses. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalau saya ingin sampaikan, ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya punten, mau baca Quran, jangan sampai pokoknya hari ini saya 1 juz. Habis itu apa? Nah besoknya, kok gak baca Quran lagi? Kemarin udah 1 juz. Iya. Baca Quran 2 hari, 2 hari yang lalu saya 1 juz. Baca Quran 3 hari yang lalu saya udah 1 juz. Baca Quran seminggu yang lalu saya 1 juz. Nah itu dia. Semua yang kita lakukan, iya, adwamu hawa in qalla. Olahraga adwamu hawa in qalla. Masya Allah. Itu dia bunda. Apalagi baca Quran adwamu hawa in qalla. Tahajud adwamu hawa in qalla. Sedekah adwamu hawa in qalla. Itu penting. Kenapa bisa gagal istiqomahnya? Karena hanya mengandalkan apa? Semangat. Iya. Itu dia. Jadi kalau kata-kata jangan menunggu hati bersemangat untuk beribadah bunda. Iya. Terkadang justru dengan beribadah justru semangat itu akan datang. Jadi kalau mengatakan ah saya gak semangat ibadah, jangan tunggu semangat. Tapi apa? Saya paksakan untuk ibadah. Karena apa? Mudah-mudahan ada semangatnya datang. Begitu bunda. Jadi jangan menunggu ibadah ataupun jangan menunggu semangat dalam ibadah, tapi ibadahlah, semoga semangat itu hadir. Biasakan itu. Ataupun kata-katanya, kalimatnya, nantilah kalau saya tenang, saya akan baca Quran. Salah. Baca Quranlah, nanti hati jadi tenang. Begitulah. Entarlah kalau punya uang, saya sedekah. Sedekah apa yang ada, nanti akan datang. Iya, tapi benar-benar saya gak ada rupiah sama sekali, senyum sedekah. Tapi begitu dapat uangnya, jangan begitu datang kotak amal, senyumin aja. Gak begitu. Iya, senyumnya tuh kepada orang, bukan ke itunya gitu ya. Kalau mengatakan pantesan, setiap ada keluar masjid, ada kotak amal, senyum. Kenapa Pak senyum? Baru dengar saya kemarin tausiah, apa? Senyum itu sedekah. Saya udah senyumin aja kotak amalnya. Subhanallah. Tidak begitu bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan dengan mengatakan bahwa kenapa gagal istiqomah yang pertama, karena dia mengandalkan semangat. Biasa kalau semangat itu datang, berarti bisa jadi semangat itu tidak ada ataupun berkurang. Tapi beribadahlah, bukan mengandalkan semangat. Ya, tapi apa? Dipaksakan walaupun sedikit, tapi apa? Terus. Perlahan. Nanti kalau dipaksakan dan terus disimpan akan tumbuh. Telur pun ketika

fa'lam a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ini penting nih. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kata-kata fa'lam artinya apa? Ketahuilah. Berarti kalau ketahuilah terhadap Allah, ketahui apa yang diinginkan oleh Allah, ketahui apa yang tidak diinginkan oleh Allah, berarti ilmunya harus diambil. Nomor dua ini, punten, yang menyebabkan gagal istiqomah karena tidak memiliki ilmu yang dikerjakannya itu apa. Karena tidak jadi apa namanya, bukan karena ilmu yang dia kerjakan, tapi apa, ikut-ikutan aja. Lihat ngaji. Akhirnya ngaji. Nggak tahu ilmu kalau yang namanya keutamaan majelis taklim itu apa. Akhirnya apa? Kalau sudah tahu keutamaannya, tahu ilmunya majelis taklim, dia sudah tidak ikut-ikutan lagi. Tapi apa? Dia faham keutamaannya dan dia akan hadir selalu. Kenapa? Faham keutamaannya. Berhijab, kalau ikut-ikutan aja, tuh lagi ramai berhijab, pakai hijab aja. Karena ikut-ikutan. Tapi setelah nanti punten, pada lepas misalnya, atau akhirnya dilepas. Karena apa? Karena dia pakai hijab, karena apa? Ikut-ikutan. Nggak ada ilmunya. Tapi kalau ada ilmunya, mustahil dia melepaskan hijab. Karena apa? Karena dia tahu ini adalah perintah. Dan ini adalah punten, kemuliaan. Dan ini adalah syariat. Maka orang bisa meninggalkan kebaikan, gagal istiqomah karena tidak mengetahui ilmunya. Ada kan dalam hadis Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ada ungkapan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah atau barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan tentang agama. Jadi ketika bunda paham tentang agama, hakikatnya bukan untuk paham, tapi apa? Biar ada di dalamnya istiqamah. Istiqamah bunda. Berapa banyak orang yang subhanallah udah mengerjakan baik ternyata ditinggalkan. Alasannya apa? Karena tidak tahu keutamaannya. Karena tidak tahu kemuliaannya. Orang bisa meninggalkan qabliyah. Padahal dia sudah qabliyah. Iya, setiap saat qabliyah. Karena gak tahu keutamaannya, betapa entengnya dilepaskan qabliyah itu. Padahal itu dahsyat. Contoh misalnya 2 rakaat sebelum sholat subuh, apa pahalanya? Masya Allah. Ia akan lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Padahal ibu ini udah mengerjakan qabliyah. Tapi karena gak tahu betapa entengnya dilepaskan. Tapi begitu tahu ilmunya, wah kan saya udah lama mengerjakan ini. Makin apa kira-kira? Makin semangat. Makin kuat, makin hebat. Makin hebat. Itulah gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Karena tahu ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Itu gambarannya. Karena makin tahu ilmunya. Tahu ilmunya, semakin menjaganya. Tidak tahu ilmunya, semakin mudah melepaskannya. Begitu. Subhanallah. Iya. Ada teman atau sahabat, mancing dia. Begitu mancing, iya. Mancingan diambil ya, dapat ikan ditaruh. Tapi ditaruhnya di ember gitu ya. Mancingannya di kali gitu. Begitu pulang, iya. Ikannya itu mau dipotong-potong gitu ya. Mau dipotong-potong. Ternyata ada dapat ikan yang kalau dikatakan ikan gabus gitu ya. Tapi ikan gabusnya bukan ikan gabus yang, kan ikan gabus itu ikan cana tuh banyak macamnya. Ada cana ini, subhanallah. Iya, bahkan kalau orang sudah kecanduan cana itu bunda, ikan, itu luar biasa. Kalau orang kan katanya gini, yang mengganggu kehidupan itu hati-hati dengan 3 hal katanya kan. Harta, tahta, wanita. Dia bilang harta, tahta, cana. Iya. Iya. Karena apa? Karena ikan ini katanya apa? Ikan ini seneng gitu ya. Begitu dia mau dipotong, ternyata ini bagus ikannya. Padahal mungkin ya ikan gabus paling 20 ribu gitu, 15 ribu berapa kilo gitu. Ternyata ini Masya Allah sampai harga 500 ribu, 700 ribu punten. Dia taruh, disimpan. Coba dipajangin. Dia gak tahu aja karena asiknya. Begitu tahu, oh ini ternyata mahal. Lebih daripada 700 ribu. Akhirnya apa? Dia jual. Karena apa? Dia jaga setelah dia tahu. Kalau dia gak tahu, diapakan itu? Dipotong bunda. Main habek aja, main digoreng aja. Subhanallah, akhirnya apa? Hilang ikannya. Karena apa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu ilmunya,

0: Tinggalin aja qobliyah itu. Ditanggilin aja ba'diyah itu. Kenapa? Karena gak tahu ilmunya. Saya pernah sampaikan di beberapa bulan yang lalu, ya, kajian ini, bahwa kalau ada orang yang sudah wafat, ya, berangan-angan untuk kembali ke dunia, ada angan-angannya. Orang wafat itu kalau gak keliru ada 7 angan-angan dari orang yang wafat apabila ke dunia. Ya, bahkan lebih daripada 7 melalui ayat, melalui hadis gitu, angan-angan orang yang sudah wafat. Tapi Rasulullah menyatakan salah satu angan-angan orang yang sudah wafat, apa kata Rasulullah? Andai dia ini kembali ke dunia, dia hanya ingin sholat 2 rakaat. Dan sesungguhnya 2 rakaat sholat yang kita kerjakan, bunda, ulangi lagi, 2 rakaat sunnah yang kita kerjakan, mau duha misalnya. Ibu duha nih 2 rakaat nih, 2 rakaat yang ibu lakukan, duha ini lebih baik daripada usia sisa bumi sampai kiamat. Itu kalau tahu begitu bunda, ibu gak bakalan ninggalin 2 rakaat itu bunda. Gak bakalan. Bisa dipahami maksudnya bunda ya. 2 rakaat yang ibu lakukan, mau yang namanya sekarang nih ibu lakukan nih ya. Nanti duhur nih, qobliyah misalnya ya. Qobliyah duhur, 2 rakaat. 2 rakaat yang ibunda lakukan, itu dibandingkan dengan usia bumi sampai hari kiamat, iya, itu jauh lebih baik daripada 2 rakaat itu bunda. Kalau bunda tahu tentang hadis ini, saya yakin bunda gak bakalan ninggalin 2 rakaat. Qobliyah, ba'diyah, lebih baik daripada usia bumi. Sisa usia bumi, yang kita tidak tahu sisa usia bumi itu berapa tahun lagi, berapa ratus tahun lagi. Cukup dengan 2 rakaat, ibu memiliki kehebatan yang luar biasa. Kalau tahu ilmunya, gak mungkin ditinggalkan. Makanya di sini mengatakan, mayyuridillahu bihi khairan, mayyuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki agar kebaikan didapatkan olehnya, maka Allah akan berikan kepada dia pemahaman. Karena sudah paham, gak bakal tinggalkan. Sudah paham, gak bakal diabaikan. Kalau sudah paham, dia akan genggam. Mustahil ada anak yang menyakiti orang tuanya kalau seandainya tahu betapa dahsyatnya sorga dari lisan orang tua, dari ridho orang tua. Dia akan selalu jaga orang tuanya. Dia akan selalu senyum. Dia apapun dikatakan orang tua, gak mungkin dibilangnya untuk berani untuk apa namanya? Melawannya. Berani untuk nimpalinnya. Iya siap. Maaf. Iya siap. Oke maaf. Itu aja. Kenapa? Sorga. Sama ke bapak juga begitu. Abi Maki, ibu udah gak ada, tinggal bapak. Berarti gak dong bapak. Sama. Sama bapak juga. Iya. Punten, tajamnya lisan ibu, tajamnya lisan bapak, sama. Usikum, kalau tahu masalah itu gak bakal ditinggalkan. Karena apa? Karena tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, waduh, majelis taklim kemanapun, duduk mendengarkannya. Kalau tahu tentang keilmuannya, kehebatannya majelis taklim itu indahnya, di mana ada majelis taklim, hadir, hadir, hadir. Sampai libur pun hadir dia. Iya. Ya libur mah jangan, saking semangatnya datang majelis taklim libur. Subhanallah. Tapi di Rumil ada liburnya nggak? Ada kan ya? Ada. Hari apa liburnya itu? Oh besok libur hari Jumat besok. Oh ibu Jumatan. Iya. Jadi subhanallah itu yang namanya kajian itu kalau tahu, masya Allah itu tidak akan pernah ditinggalkan berarti. Punten, iya. Nomor 2, kenapa orang gagal istiqomah? Karena tidak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, tidak akan pernah ditinggalkan. Iya, inilah kalimatnya. Jadi punten, iman yang tidak disirami dengan ilmu itu akan mudah layu, bunda. Ibu punya iman, tapi kalau nggak disirami dengan ilmu itu layu, bunda. Penting ilmu itu ya. Jangan hanya bertanya apa yang harus saya lakukan ya, bukan begitu, bunda. Tapi dalam hati kita mengatakan ini Allah perintahkan apa ya? Itu. Jangan apa yang harus saya lakukan ya. Itu bertanya apa yang harus saya lakukan. Tapi Allah ingin apa ya? Apa yang diinginkan oleh Allah ya? Apa yang diharapkan oleh Allah ya? Gitu ya. Dan oh diperintahkan untuk qobliyah. Apa keutamaannya ya? Itu cari itu bunda. Oh iya bagaimana contohnya ya? Itu cari. Cara untuk mendekatkan kepada Allah. Jangan bilang apa yang harus saya lakukan. Bingung itu. Tapi dengan mengatakan tanya. Pak, bapak misalnya kalau ibu sebagai pekaryawan atau apa, bapak maunya saya kerja di sini, apa yang harus saya kerjakan? Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Pokoknya misalnya kamu jam 8 datang, jam 4 sore pulang. Ibu bukan hanya jam 8 datang, jam 4 sore pulang. Ke kantor jam 8 datang, jam 4 sore pulang. Tapi apa, di kantor cuma duduk aja? Iya, gak dapat juga. Apa harus dikerjakannya? Anda hidup di dunia, iya, dari tanggal sekian lahir sampai sekian wafat. Di dunianya duduk aja, enggak. Kerjakan ibadah ini dan ini dan ini. Maka ilmu itu sangat penting untuk kita harapkan. Nomor berapa ini? 2, 3 sekarang, ulangi lagi. Nomor pertama, kenapa gagal istiqomah? Karena hanya mengandalkan semangat. Iya. Yang kedua, karena apa? Karena tidak tahu ilmunya. Iya. Yang ketiga, penting sekali ini. Kok saya gagal istiqomah ya? Padahal kemarin saya udah enak istiqomah, kok sekarang hilang ya? Punten, tanpa disadari. Iya. Tanpa disadari, benar. Iya. Saya hampir ngomong tanpa didasari ya. Tanpa disadari ya. Tadi kan tanpa didasari iman dan ilmu gitu kan. Sekarang tanpa disadari. Itu pernah kita bahas tentang yang namanya di sini apa di mana ya. Setan itu punya khutwat. Punya langkah-langkah. Makanya saya pernah sampaikan Al-Qur'an mengatakan tidak menyebutkan la tattabi'u syaitan, tapi Al-Qur'an mengatakan la tattabi'u khutwati syaitan. Pakai khutwat, jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, tipu daya. Bukan jangan engkau ikuti setan, tapi setan itu punya apa? Langkah tipu daya, pelan-pelan, akhirnya apa? Terjerumus. Nah punten, ya. Ini bunda gagal istiqomah. Setan itu paling seneng ngelihat orang jauh dari Allah. Setan itu paling apa? Kelabakan kalau ada orang istiqomah. Ini gimana caranya biar tidak istiqomah? Maka usikum ya nafsi bitaqwallah. Apa yang ketiga penyebab orang itu tidak bisa istiqomah? Punten, karena ya saya akan sampaikan dulu sebagai dasarnya ini dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, bunda. Pegang dulu ini. Surah apa? Al-Mutaffifin ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun apa yakzibun? Yaksibun. Iya. Iya, yaksibun apa yang dikerjakannya? Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hatinya. Apa coba? Hati apa? Hati mereka. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Apa? Padahal dia udah istiqomah, udah nyaman, udah enak. Padahal pun ternyata ilmunya udah tahu. Udah mengandalkan perlahan, udah naik di puncak, tiba-tiba hilang, lenyap. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah masih ada dosa yang dia pelihara, satu itu, atau masih ada dosa yang belum ditaubati. Bisa jadi dia ngerjain istiqomah, tapi matanya pun masih istiqomah ngelihat tayangan-tayangan yang tidak baik. Hati-hati, dia akan menggerogoti istiqomah yang baik itu dengan dosa yang ada. Punten bunda. Mana yang lebih banyaknya? Misalnya gini, punten. Mana yang lebih kuat kira-kira ya? Ada api, ada air. Iya. Ada kayunya itu, ada airnya. Ataupun kayu basah dengan air, apinya tetap melahap. Sekarang, kalau kayu itu makin lama, makin tidak disirami, itu yang namanya api akan apa? Membakarnya. Makin masuk situ. Tadinya apa? Kayu itu apa? Basah. Api itu gak bisa tembus. Kenapa? Basah. Tapi terus-terus makin banyak api itu. Akhirnya apa? Kayu itu makin apa? Mulai kering kemakan. Yang kering kemakan. Itulah habis jadinya. Tapi kalau seandainya kayu itu tetap basah, apa yang terjadi? Gak bakal tersentuh. Bahkan api itu atau bahasa itu menyemburkan daripada kayu itu. Karena airnya banyak ke kayu itu. Bisa jadi api itu jadi apa? Mati. Jadi padam. Sekarang. Ini adalah istiqomah kita jalan. Ini maksiat yang dilakukan terus menerus. Mana yang paling kuatnya? Kadang-kadang akhirnya nih maksiat akan menggerogoti, hilang-hilang istiqomah, hilang-hilang. Akhirnya apa? Kemakanlah amalan istiqomah itu dengan maksiat. Dan akhirnya maksiat itu punten menggenggam amalan yang tadi sudah istiqomah. Gara-gara apa? Dosa. Maksiat. Apa yang menyebabkan orang gagal istiqomah? Karena masih memelihara dosa. Dan masih memelihara maksiat. Dan masih ada dosa yang belum ditobati. Ngeri. Iya. Bahkan punten. Ini ada hadis Tirmidzi, bunda. Saya sampaikan. Penting sekali. Ini gambaran yang indah Rasulullah katakan. Innal abda. Idza akhta'a khati'atan. Nukitat. Fi qalbihi nuktatun. Sauda'un. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba. Suqila qalbuh. Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, ya, ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Apabila ia berhenti memohon ampun dan bertobat, maka hatinya kembali dibersihkan. Saya dipahami, bunda. Ibu ini, kalau misalnya ini tisu ini, saya nggak ambil ya tisunya, pokoknya saya gambarkan tisu ini. Iya, ataupun ada kertas putih, iya. Lalu setiap satu dosa, spidol hitam tempel satu, tek satu titik. Dosa lagi, titik lagi. Dosa lagi, titik lagi. Dosa lagi, titik lagi. Nukta. Semakin banyak dosa, makin apa? Makin banyak titik. Lalu akhirnya jadi hitam, kelam. Istiqomah tidak ada. Maka dengan mengatakan kalimatnya, tadi hatinya sudah apa? Tertutup. Apa yang menutup hati itu adalah dosa. Setiap kita berbuat dosa, satu titik. Setiap berbuat dosa, satu titik. Titik, titik, titik, titik. Akhirnya apa? Udahlah jadi kelam. Jadi hitam. Karena apa? Dosa. Penting itu. Jadi, apa yang membuat orang gagal istiqomah? Jawabannya adalah karena masih memelihara dosa. Dan maksiat. Hati-hati. Coba cek baik-baik di antara ibu. Punten. Renungkan sekarang. Saya masih ada dosa sih, apa dosa saya ini selalu telat sholat lima waktunya. Selalu saya di ujung-ujung baru sholat. Hati-hati bunda. Saya ada dosanya apa kira-kira ya? Saya dosanya apa kira-kira? Punten, ketika ibu merasakan di situ ada dosa, hati-hati satu titik. Istiqomah itu akan jadi gagal. Karena apa? Dosa yang terbiasa dikerjakan. Simpan baik-baik. Kalau bunda sekarang berpikir matan, iya ya, jangan-jangan dosa inilah yang membuat kita gagal untuk istiqomah. Iya, hati-hati. Iya. Jangan sampai mengatakan maksiat itu kan kecil. Ini kan dosa kecil. Ini kan dosa kecil. Punten ya. Kalau itu dikatakan dosa kecil, tapi banget pengaruhnya sangat besar di dalam hati ini. Sangat besar sekali. Dosa. Saya ingin sampaikan gini, bunda. Dosa itu terkadang bisa sama cara melakukannya, tapi efeknya bisa berbeda tergantung kepada siapa kita berbuat dosa. Contoh, contoh. Saya pernah sampaikan gini. Kalau saya sampaikan ke teman saya, diam, jangan banyak bicara. Sakit hati gak itu? Dosa gak itu? Dosa. Dosa kan? Saya bilang, diam, jangan banyak bicara. Dosa. Sekarang saya bicara gitu, nada sama, kanannya sama, cara memandang sama, tapi ke orang tua saya. Lebih gede mana dosanya? Itu dia, padahal bahasanya sama. Hanya kepada siapa kita berbuat dosanya, itu akan jadi beda. Beda apanya? Beda hasilnya, bunda. Nah, ibu jangan berpikir matang, ini kan dosa kecil. Ibu berbuat dosa sama siapa? Sama Allah. Sama Allah. Yang maha baik, maha rahman, maha rahim. Jangan pernah menganggap mengatakan, ah ini kan dosa kecil. Jangan melihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Sama Allah kita berbuat dosa itu. Yang memberikan nikmat, berikan rahmannya, rahimnya, kasih sayangnya, gak pernah terputus. Lalu kita bisa melakukan dosa, mengabaikan perintahnya, yang mencampakkan perintahnya, itu harus dipikirkan. Maka dengan mengatakan hati-hati, ada kebiasaan dosa yang terpelihara dan itu bagian daripada dosa dan itu kesalahan. Jangan pernah meremehkan, ini kan dosa kecil. Tapi perhatikan kepada siapa Anda bisa berdosa. Dan ingat, karena dosa itulah istiqomah jadi gagal. Digerogoti, gerogoti, gerogoti. Nukta, nukta, nukta, nukta. Apa tadi nukta itu? Titik, bintik hitam, titik hitam, titik hitam, titik. Ibu secantik apapun, udah pakai on bless, bless on, oh bless on bless apa? Ah, pokoknya itulah bunda. Iya, udah pakai segala macam bunda. Sekarang taruh titik, trek. Mungkin kalau satu di sini manis mungkin. Jadi siapa? Rano Karno misalnya. Taruh di sini, iya. Taruh di sini. Kalau Rano Karno di kanan apa di kiri ya ininya? Di kanan, tahu aja kalau. Jadi subhanallah ya, punten ya. Dikasih titik 1, 2, 4, 5. Sampai akhirnya jadi banyak. Titik apa jadinya nih? Cacar nih. Titik, titik, titik. Akhirnya apa? Udah enggak hebat lagi. Kenapa? Terlalu banyak hitam di sini. Cantik apapun. Karena apa? Itu kalau di wajah. Di wajah aja kita mengatakan, ih kenapa terlalu banyak titik, titik, titik, titik, titik. Tapi apa? Jadi hitam. Kita sadar gak kalau titik itu di hati jadi hitam hati ini bunda. Jadi jelek hatinya bunda. Itu dia. Ibu aja gak mau wajah banyak titik, titik, titik, titik. Nah sekarang ini, kan dalam hati. Titik, titik, titik, titik. Akhirnya apa? Hitam. Na'udzubillah. Ngeri sekali. Astagfirullah, itu ngeri sekali. Maka punten, kalau dikatakan itulah pentingnya taubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, begitu. Istighfar itu ibarat air bunda yang bening yang terus disalurkan. Nanti akan jadi bening. Ini contoh nih, ini ada air apa nih? Teh ya? Ini, iya, teh ini. Kok teh, teh, teh, teh ini. Ini punten, ini air bening kan? Ini saya ganti dengan teh. Jadi coklat gitu kan? Jadi teh. Istighfar itu, ini kotor. Nah kalau saya kasih air, Masya Allah, air bening, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kayak apa namanya? Kayak terus ngucur. Akhirnya apa? Akhirnya terus akan hilang, terambil-ambil-ambil, bercampur, terus hilang. Akhirnya apa? Jadi bening, tehnya udah hilang. Kenapa? Karena kita banyak apa? Istighfar. Coba perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu nukta itu akan hilang, hilang, hilang, hilang, hilang. Makanya dahsyat ya Rasulullah dalam sehari sampai 100 kali. Padahal beliau sudah maksum. Maksum itu artinya bunda? Apa maksum itu? Maksum itu artinya? Sudah terjaga bunda, gak ada dosa. Ada maksum suami saya, itu apa maksum bunda? Iya, namanya. Iya. Atau bang maksum, pak maksum ya. Guru kami aja, Kiai Haji Maksum Yusuf, maksum, iya. Itu kita orang dikasih maksum, boro-boro maksum, maksiat mulu kadang-kadang. Nah punten mengatakan, maksum itu hanya terjaga bunda. Terjaga, tapi tetap istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, kenapa? Ini, menjaga, menjaga, menjaga, maksum. Masya Allah. Jadi punten, ya, saya ingin sampaikan bahwa kalimat yang ingin digambarkan, nomor berapa tadi? Baru 3 ya. Apa nomor 3 ini? Jangan sampai memelihara dosa ya. Jadi punten bunda, saya ingin sampaikan, tidak semua. Ibu pernah gelisah gak kira-kira? Sering ya, wajahnya wajah gelisah. Terus terang banget ya, bener gelisah. Iya bunda, saya kalau lagi gelisah itu kadang-kadang gak bisa tidur gitu ya. Itu kalau ngelihat misalnya kucing sakit, ikan sakit, aduh, gak bisa tidur, lihat lagi itu gelisah itu. Iya, ikan lagi, emang di rumah banyak ikan. Punten ya. Tapi ya, udah ada ceritanya udah. Jadi punten, tidak semua kegelisahan hati disebabkan karena kurangnya hiburan bunda. Ada menatun, gelisah nih, kurang hiburan. Bukan, iya. Tapi apa? Terkadang, ingat ya, hati yang gelisah itu terlalu banyak dosa. Yang belum ditaubati. Atau dimintakan ampun bunda. Aduh saya gelisah hati ini kenapa ya? Kayaknya saya harus halang apa? Healing. Nah itu dia sedikit salah. Kayaknya harus healing nih gitu. Ya halang healing. Saya harus healing nih kemana gitu. Saya harus ada waktu apa namanya? Me time gitu. Semuanya. Kadang-kadang kalau udah keluarga jangan me time lagi. Kalau udah keluarga itu harus bersama we time. Iya. Vitaminnya itu bersama istri, bersama anak seperti itu. Coba kalau lagi ngumpul suami sama istri sama anak sama cucu, Masya Allah senang gak kira-kira? Oh, saya udah sombong aja punya cucu. Iya, tadi hampir mau ikut tuh yang nomor dua itu. Nomor satu, cucu nomor satu udah sekolah. Ya, gak terasa ya, Masya Allah. Iya. Udah di KB. Bukan keluarga berencana, bukan. KB itu kelompok bermain. Iya, udah di KB. Pak Wood ya, di mana itu? Di prestasi global di sana. Kebetulan kita juga membina sekolah di sana. Dari TK, SD, SMP, insya Allah SMA-nya. Prestasi global. Iya, prestasi global itu mencetak sejak dini menjadi habibinya yang akan datang gitu. Jadi sejak kecil di sekolahnya tidak pakai IT-IT-an bunda. Nggak ada IT-IT-IT-nya, tapi praktek langsung di sana. Iya, makanya kita lihat di sana kayak apa, kita langsung bimbing di sana. Dan alhamdulillah kemarin sudah menjuarai robotiknya di Korea gitu, apa di mana, dari anak SD-nya. Tapi punten tidak untuk apa? Untuk kalau hafalan Qur'annya seadanya gitu. Ya satu juz mah penting lah gitu ya. Masa nanti Islam satu juz gak hafal gitu. Tapi lebih ke apa namanya IT-nya, teknologinya. Karena di atasnya ada BSI. Bukan Bank Syariah. Tapi Bina Sarana Informatika. Iya, di atasnya Bina Sarana Informatika. Jadi anak-anaknya itu Masya Allah. Dan sekarang SD-nya itu muridnya mudah-mudahan lancar 960 siswa SD ya. Untuk TK-nya juga banyak, terbanyak lah kayaknya. Dan gitulah kira-kira. Jadi apa ya, kita ada di melihat di situ. Kenapa? Karena memang istilahnya di sana. Anak saya di situ. Cucu pertama saya di sana. Cucu kedua itu di mana lah? Ada, tapi itu sekolahnya cuma seminggu sekali. Iya. Itu karena usianya 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Itu yang Zaid itu yang lari-lari suka daik di sini ya. Yang ketiganya lagi belum. Yang keempat OTW insyaallah. Ya, udah ceritanya udah punten jadi ke sana lagi, punten ya. Jadi tidak semua rasa berat dalam beribadah disebabkan karena kesibukan. Aduh, saya enggak bisa ibadah karena saya sibuk. Saya belum sibuk. Bukan justru karena kesibukan, tapi apa? Bisa jadi ada dosa di situ. Bisa dipahami bunda. Ketika hati tidak tenang, bukan berarti kurang hiburan, tapi bisa jadi ada dosa. Ketika malas untuk ibadah, bukan karena kesibukan, tapi bisa jadi karena ada dosa di situ. Bisa dipahami ya. Ini penting sekali. Iya. Punten, tobat bukan hanya untuk orang yang melakukan dosa besar. Ingat ya, istighfar bukan hanya untuk orang yang melakukan dosa besar. Tapi tobat adalah kebutuhan setiap hari buat kita. Punten bunda, ibu nyapu di rumah ya, nunggu kotor apa gak kotor pun disapu, tiap pagi pun tetap disapu kan, tapi kalau kotor disapu khusus. Ibu kesannya di rumah pagi ngepel, padahal gak kotor, gak apa, tapi dipel sama ibu, kenapa? Itulah yang hebat. Tapi kalau mati misalnya udah dipel ternyata ada yang tumpah, masa ibu nunggu besok? Ibu bersihin sekarang. Kayak gitu bunda. Sekarang ada baju yang dipakai sama ibu ini, padahal belum kotor, tapi langsung dicuci. Gak apa-apa. Karena apa? Jangan nunggu, udah kena es krim baru dicuci. Gak usah. Iya. Kalau udah kotor enggak, tapi kalau sudah dipakai kadang-kadang ibu cuci aja. Karena sudah dipakai. Karena kita tahu. Kenapa? Mungkin di perjalanan ada apa. Itulah gambarannya. Jadi punten nomor tiga. Nomor berapa tadi? Tiga ini jangan-jangan kita tidak bisa istiqomah karena di situ ada dosa. Empat. Iya. Harus dipercepat ini karena waktu kita mepet. Ketinggalan kereta nanti. Iya. Empat. Kereta pulang maksudnya ya. Empat. Iya. Empat ini kenapa kita tidak bisa jadi istiqomah atau gagal istiqomah. Ini ada dalam surah apa namanya ya. Simpan di surat Al-Kahfi ayat 28 salah satu contohnya. Suratul Kahfi ayat 28. Iya. Ingat kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang pada pagi dan petang hari dengan mengharapkan keridhaannya. Di sini wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Artinya apa? Bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru. Menyuruh apa? Menyuruh Tuhannya pada pagi dan petang hari. Artinya di sini bisa gagal istiqomah karena apa? Salah memilih teman. Salah memilih teman, salah melihat tayangan, bisa jadi gitu, Bu. Tadinya enggak begitu, tapi ngelihat tayangan terus, terus tayangan itu. Akhirnya apa? Ikutin. Iya. Makanya hati-hati. Hati-hati. Iya. Terutama punten. Kita zaman sekarang ini, TikTok enggak pernah permisi sama kita. Apalagi iklan enggak pernah permisi sama kita. YouTube enggak pernah permisi sama kita. Begitu kita buka, yang tayangan pendek-pendek itu apa namanya itu ya? Yang saat itu terus dibawa ke bawah itu terus banyak terus kan, dan kita nggak tahu setelah itu apa yang ditayangkan, setelah itu apa ditayangkan, nggak pernah permisi. Punten, kalau salah memilih teman bisa jadi salah memilih tayangan, salah memilih tontonan, itu akan apa? Punten, itu akan mempengaruhi keistiqomahan yang ada. Apalagi iya, sekarang ini terkadang bisa jadi kata-katanya baik, ternyata apa, pikirannya sudah melenceng dari apa? Dari nasihat-nasihatnya. Bisa jadi, Bunda. Hati-hati. Makanya saya harus sampaikan. Kalau mau melihat kepada siapa belajar, belajarlah kalau sudah jelas-jelas di mana belajarnya, siapa gurunya, iya, di mana majelisnya, hadiri. Kadang-kadang kita gak tahu. Tiba-tiba muncul, gak tahu siapa, di mana belajarnya. Gak tahu, ternyata AI. Iya. Ada kan sekarang gitu kan? Iya, ternyata AI aja. Omongannya itu dan ini, hati-hati. Ibu mau ngundang-undang siapa itu? Mau nanya untuk klarifikasinya ke siapa? Itu dia, Bunda. Hati-hati. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka ada hadis Rasulullah SAW di dalam riwayat Abi Daud, Tirmidzi, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man khalil. Iya. Seorang berada di atas agama teman dekatnya. Bayangkan aja Rasulullah katakan seseorang akan ikut bersama dengan agama temannya. Saking apanya itu? Saking ngaruh teman itu. Saking ngaruh teman itu. Masya Allah, itulah pentingnya suhbah solehah. Ada di antara ibu yang hadir ke majelis ini karena diajak temannya? Solehah. Ada di antara teman kita yang sekarang gak hadir ke majelis taklim karena diajak juga temannya? Ada juga, Bunda, bisa jadi. Iya, jadi sekarang dengan mengatakan teman itu sangat penting sekali dalam kehidupan, Bunda. Teman itu sangat penting. Maka kalau kita ingin berteman dengan siapa nih temannya? Bergrup aja, ada grup-grup kan di handphone ibu kan? Ibu lihat grup-grup yang manfaatnya itu yang mana ini? Daripada ibu ini, aduh kayaknya isinya nih orang bagus nih, ghibah itu dan ini. Udah ibu simpan, jadi kalau datang itu gak muncul ke depan, apa namanya di bawah itu? Di apa namanya? Di arsip. Taruh aja di arsip. Jadi ibu gak tahu tuh. Di situ udah ngegunuk, udah ngumpul. Ibu gak pernah dibaca. Udah di arsip. Tapi yang di arsip siapa saja ya. Khusus kalau lagi nyantai bukan di arsip. Gak usah. Kan itu udah ibu pilah-pilah. Iya. Yang bagus-bagus di sini. Yang nasihat-nasihat di sini. Yang indah-indah di sini. Ini kayaknya kurang bagus buat saya nih. Kayaknya gak ngaruh. Udah masukin ke arsip. Masukin ke arsip. Jadi datang tapi ibu gak pernah kebaca. Nanti paling setelah itu dihapus. Bukan menolak untuk berteman. Berteman boleh, tapi harus hati-hati sama siapa ini. Kenapa? Karena penasaran itu ada. Saya pernah sampaikan tentang khutwati syaitan itu kan. Subhanallah. Kenapa? Ketika mendengar seseorang bicara, penasaran. Penasaran, penasaran, penasaran. Akhirnya setelah penasaran itu, awalnya ibu gak tahu. Tahu gak? Sekarang kan lagi gini, ibu gak tahu. Gak komen. Akhirnya apa? Benar sih, coba cek di IG-nya. Bisa gak ada gitu? Mana sih ceritanya? Akhirnya apa? Benar kayak gitu. Coba di YouTube. Dia, iya benar. Ibu tahu gara-gara apa? Gara-gara tadi ibu tidak jaga telinga. Penasaran, Bunda. Maka usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Salah memilih teman. Salah memilih lingkungan. Itu akan berpengaruh terhadap gagalnya istiqomah. Masya Allah, ini mah Bunda di sini. Aduh, ngajak istiqomah semuanya. Solehah semuanya, Bunda. Di wajah-wajahnya udah ketahuan. Iya. Wajah-wajah sorga semuanya, Masya Allah. Firdausil a'la, gak tanggung-tanggung, Masya Allah. Iya, punten. Makanya hafalkan wajah-wajah teman-temannya di sini. Iya, karena saya sampaikan, satu orang aja yang di Rumil ini masuk sorga, kita bisa minta pada Allah, ya Allah itu teman saya waktu di Rumil ngaji. Saya mencintainya karena Allah. Tolong tanya dia kenal saya enggak. Ternyata saya enggak kenal. Aduh kacau. Makanya harus bersahabat. Assalamualaikum Bu, apa kabar Bu ya, sehat Bu ya. Kenal-kenalannya gitu. Biar nanti kata, saya kenal. Coba kamu kenal dia enggak? Iya saya kenal. Saya teman di Rumil itu ngaji. Masya Allah. Ini saya kenal. Terus dia bilang apa? Mengatakan, apakah ya Allah sempurnakan bahagia sorga saya dengan cara satukan saya bersama orang-orang waktu di majlis taklim. Siapa? Fulana, fulana, fulana, fulana, fulana. Semua disebut, naik semuanya. Maka punten, kalau digambarkan, hafalkan teman-teman majlis taklim itu. Jangan pernah ada cibiran sedikit apapun sama teman di majlis taklim itu bunda. Kenapa? Kita cibirin dia, ternyata dia yang di sorga kan kacau kan? Iya, hafalin wajahnya. Oh, Masya Allah. Iya, hafalin wajahnya. Hafalin wajahnya. Iya, jadi kalau seandainya saya ketemu juga, kalau di mana kan agak lupa. Cukup bilang, Abi Maki, saya di Rumil. Oh iya, Rumil. Masya Allah. Iya. Saya Rumil. Oh iya, Rumil. Jadi tahu. Oh, Rumil. Rumil. Oh iya. Masya Allah. Jadi begitu gambaran. Oh, saya Rumil. Jadi, oh iya, jamaah. Oh iya, wajahnya diingetin, diingetin. Masya Allah. Ingat ya. Punten, iya. Jadi kalau dikatakan ada orang awalnya Masya Allah menjaga sholat lima waktu, namun setiap kali sholat tiba misalnya, teman-temannya berkata, nanti aja masih ada waktu. Nah itu tuh bahaya tuh. Nanti aja gampang. Iya. Awalnya tidak suka membicarakan orang lain, namun karena setiap pertemuan dipenuhi dengan ghibah, obrolan itu akhirnya ya ikut tertawalah, mendengarlah. Jadi hati-hati dengan pertemanan ini bunda. Iya. Perhatikan siapa yang paling sering kita dengarkan dari teman kita ini. Lalu apalagi? Kira-kira ini teman ini membawa kebaikan atau tidak. Karena apa? Sangat berpengaruh di dalam keistiqomahan kita. Kayak tadi kan, membawa maksiat aja jadi titik hitam. Jadi akhirnya apa? Udah lepas. Itu gara-garanya. Nomor berapa sekarang? 5. Masya Allah, semuanya ada berapa ini? Ada 70 ya. Maunya 70 ya. 5 punten. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, ketika kita ini menjadi apa tuh? Budaknya dunia. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham. Pernah dibahas kan di kemis yang lalu ya. Kalau gak salah di mana gitu ya. Di sini kan? Oh iya di sini. Iya benar-benar. Iya. Ingat nomor 5 ini. Kenapa gagal istiqomah ada dalam suratul munafiqun. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 bunda. Iya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Maknanya adalah terlalu sibuk, terlalu mencintai ataupun hatinya penuh dengan dunia, terlalu sibuk mengejarnya sehingga lupa terhadap yang memberikan rizki itu. Artinya selalu sibuk mengejar dunia padahal yang memfasilitasi dunia adalah Allah. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu, kadang kita sibuk mencari rizki tapi lupa kepada sang pemberi rizki. Itu penting, iya. Jadi untuk dilakukan dalam diri kita ini, dalam suratul munafiqun ini, dalam kalimatnya tadi, jangan sampai melalaikan. Jadi boleh, itu boleh, ini boleh, selagi yang tidak diharamkan. Tapi ingat, jangan sampai melalaikan. Urusan apa? Urusan akhirat kita. Akhirnya apa? Ya sudah, istiqomahnya itu jadi gagal. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu, sampai akhirnya kita ungkapkan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawat. Kata-katanya dalam Al-Quran, jagalah sholat. Jagalah sholat. Itu Al-Quran, hafidhu ala sholawat, jagalah sholat yang lima waktu itu. Saya tanya sama bunda punten, kenapa kata-katanya jaga? Karena takut dicuri, diambil. Kalau saya katakan, bu jaga handphone saya, berarti handphonenya takut apa? Takut hilang, takut dicuri. Kok sholat suruh jaga? Iya, karena sholat itu takut dicuri. Sholat itu takut dicuri, emang bisa sholat dicuri? Iya, siapa pencurinya? Hobi kita, kerjaan kita. Apalagi handphone aja nyuri sholat gak kira-kira? Lagi Allahu Akbar, terus scroll, scroll, scroll. Kenapa? Nah itu dia. Kenapa? Itu kadang-kadang. Iya. Lah ngeri sekali bunda, pencuri sholat itu banyak. Jangankan sebelum sholat, lagi sholat aja Allahu Akbar dicuri otak kita. Teng, kemana? Lari kemana? Ingat sana, ingat sini, ingat itu, ingat. Kenapa? Dicuri. Siapa pencurinya? Ya itulah hawa nafsu, setan itu. Nah kapuntan, simpan baik-baik bahwa terkadang kita sibuk dengan memikirkan tempat tinggal kita di dunia, sehingga kita tidak bisa istiqomah untuk membangun tempat tinggal di akhirat. Siapkan untuk bangunan kita di akhirat. Usikum ya nafsi bitaqwallah. Ini untuk percepatnya ya. Ya. Ingat, saya ingin sampaikan untuk katakannya, dunia ini tidak harus tinggalkan. Jadi oh tinggalkan, oh tidak. Dunia ini tidak harus tinggalkan, namun dunia harus tempatkan pada tempatnya. Tempatkan pada tempatnya, baru nyaman, baru enak. Iya. Ada kata-kata bekerjalah, tapi jangan sampai pekerjaan ini membuat kita kehilangan Allah. Jangan saya dapat pekerjaan tapi kehilangan Allah, itu keliru. Tapi kerjalah, tapi jangan sampai kehilangan Allah. Itu gambarannya. Iya. Jadi kalau dikatakan cari rezeki, boleh dan harus, tapi jangan demi rezeki kita meninggalkan sang pemberi rezeki. Cari rezeki boleh, masya Allah, tapi gara-gara cari rezeki, ditinggalin sang pemberi rezekinya. Itu adalah satu hal yang mengerikan sekali. Iya, kalau dikatakan ada ungkapan cintailah keluarga, tapi jangan sampai ya cinta kepada keluarga membuat kita lupa membimbing keluarga menuju akhirat. Ada gak kayak gitu? Saking cintanya keluarga, akhirnya apa? Mengikuti apa yang dia inginkan, apa akhirnya apa? Lupa terhadap jalan akhirat. Ada kayak gitu. Kenapa mbak gak dijilbab? Suami saya pengen saya begini. Nah itu dia. Cinta kepada suami akhirnya apa? Melepaskan kewajiban sebagai muslimah. Bapak kenapa mencuri? Iya, istri saya pengen emas. Akhirnya apa? Iya, karena akhirnya saya harus begini. Nah itu dia bunda. Itu kadang-kadang karena cinta kepada anak, cinta kepada pasangan hidup, akhirnya menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor berapa ini? Karena cinta. Keenam sekarang. Enam, iya. Ini nomor enam. Gara-gara ini nanti tujuh terakhirnya ya untuk percepat. Ya karena udah hampir jam satu kurang satu jam. Punten, saya sampaikan bunda. Apa nomor enam ini? Ada kata-kata dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ataupun enaknya begini bunda. Al-Quran dulu deh. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Ali Imran ayat 8. Ini ada doa gini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masya Allah, hafal semua ayat ini. Doa. Apa artinya? Hafidhah. Iya. Subhan. Ingat hafidhah sama hafadhah beda ya. Iya. Kalau hafidhah dulu, abi kan saya hafadhah. Astagfirullahaladzim. Hafidhah ibu. Emang tadi saya ngomong apa? Hafadhah. Emang hafadhah apa artinya? Hafadhah itu punten. Kalau perempuan men itu ditutup di penjaganya itu pakai itu apa namanya? Lener-lener apa? Pembalut. Nah, itu hafadhah itu. Iya namanya. Saya bukan hafadhah. Ah, pembalut. Jadi hafidhah. Punten, jangan hafadhah. Iya. Ataupun pempas juga hafadhah itu. Iya untuk anak-anak. Kita balik lagi. Iya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Maksudnya di poin nomor 6 ini, jangan pernah merasa aman dari penyimpangan. Ataupun jangan terlalu percaya diri dengan apa yang sekarang kita punya. Oh saya mah setiap hari ngaji di Rumil, gak mungkin saya gak bisa istiqomah. Setan mah bisa aja. Oh saya mah haji tiap tahun. Ya berarti saya ini udah gak mungkin, setan aja udah mental sama saya. Enggak. Oh saya mah sedekahnya rajin. Enggak, sangat. Gak bisa bunda. Subhanallah. Kenapa? Gak bisa terjadi dan apa? Karena yang tahu itu hanya Allah, hati seseorang. Kita itu memahami itu hanya zahirnya saja, hatinya enggak bunda. Sekaligus mohon doanya juga. Iya. Jadi ada keluarga besan, masya Allah didatangi dari mana itu? Punten, tidak semuanya jelek. Ada baiknya, ada jelek. Tapi semuanya baik. Itu dari Qatar datang. Tamu datang ke sana. Tiba-tiba datang ke sana. Ngelihat pesantren kan besan juga ada pesantren di sana. Iya, pesantren khusus tahfidz Quran Al-Jarr Nauziyah. Kalau ibu datang ke sana silakan. Di sana ada 3 pesantren. Ada Cintawana, itu nenek moyang kami, pesantren Kosumu Hajirin yang kami pegang, ada pesantren juga punya besan namanya Al-Jarnausiyah, khusus Quran. Iya. Tiba-tiba apa? Datang ke sana. Lihat. Nggak tahu gimana jadinya. Ini kayaknya masjidnya kurang ya. Udah tolong kita bangun di situ aja. Hancurin gunungnya, ratain gunungnya, Bu. Kita udah semangat. Gunung Raton buat masjid. Hilang orangnya, Bu. Masih udah rata, itu sudah jadi. Akhirnya udah gak enakan sama masyarakat. Mudah-mudahan cepat jadi itu masjidnya. Iya. Belum jadi, baru diratain, udah gitu. Ternyata apa? Akhirnya apa? Hilang nomornya, gak bisa dihubungi. Orang udah keluar perut. Itu tanah udah di iniin. Masjid ini udah di... Udah dua kali kita kejebak begitu. Dulu tahun 98 juga sama. Tapi itu di rumah di nenek kami, 98 itu. Ada orang sana juga. Dia bilang, ini kasihan masyarakat sebanyak ini, Jumatan gak cukup. Udah, ratain aja. Nanti kita bangun semuanya. Semangat masyarakat itu, Bu. Dirubohin, diratain, udah rata, Bunda, gitu kan. Untung orangnya masih bisa saya hubungi. Tapi begitu dijawab, iya, saya doain aja mudah-mudahan cepat jadi, katanya. Iya, doa mah penting, tapi ini idenya kamu yang buat, tapi saya gak bisa. Subhanallah, Bunda. Itu kita langsung cari. Waktu saya di Mekah masih kuliah, utak-atik. Akhirnya dapat dari guru-guru kami di Universitas Ummul Qura. Itu saya sampaikan ke guru-guru kami. Dan guru-guru itu nyumbang semuanya. Jadilah masjid. Sampai sekarang. Jadi. Nah, kalau sekarang begitu kami datang ke sana, ini buat ketawa-ketawa besan. Kayak mau jadi masjid bang begini aja, kenapa orangnya kabur kan? Saya bilang, insya Allah mudah-mudahan bisa jadi, doanya Bunda, mudah-mudahan segera jadi itu. Iya, mudah-mudahan segera. Kasihan nanti santrinya juga apa namanya? Ya kasihan lah gitu ya. Udah berharap gitu akan ada tempat ngaji, tempat itu, tempat ini, udah rata ini gunungnya udah pakai beku itu ya. Pakai beku digituin gitu ya. Subhanallah gitu. Tapi kan ya, kalau tahu kita lihat hati orang kan enggak mungkin begitu kan. Cuma kita melihat fahkum ala zahiri, lihatlah zahirnya. Itu gambarannya. Iya, usikum ya ya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan segala tuntas. Jadi punten, jangan terlalu percaya diri kalau kita ini sudah sampai ke puncak istiqomah, sudah selesai. Hati-hati, maka doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada dalam hadis Tirmidzi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Penting itu. Doa itu penting sekali. Usikum ya nafsi bitaqwallah, penting sekali. Iya. Terakhir nomor 7. Iya. Apa yang menyebabkan gagal istiqomah? Singkat saja saya sampaikan, karena lihat dalam surah Az-Zumar ayat 83, Bunda. Ini dalilnya, surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Ini adalah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan kesalahannya ya terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa di rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Intinya yang menyebabkan orang ini gagal istiqomah karena apa? Jawabannya, karena putus asa setelah terjatuh dari dosa. Karena putus asa, gagal istiqomah. Tadinya ibu selalu hadir ke kajian. Hadir, Senin hadir, Selasa hadir, Rabu hadir, Kamis hadir. Istiqomah misalnya, hadir. Iya. Ataupun setiap apa yang ibu hadirkan, istiqomah. Tiba-tiba, ibu ketika motornya gak jalan, mobilnya gak jalan, langsung dalam pikiran gak ngaji. Akhirnya apa? Putus asa. Padahal masih ada cara jalan lain untuk hadir. Bisa telepon tenang temannya. Kamu udah berangkat belum? Lewat saya ya, lewat. Masya Allah. Besek lagi. Bisa nebeng. Lagian, nebeng bisa nebeng. Besek jadinya. Mau disatuin sama saya. Bisa nebeng gak gitu ya? Bisa. Ayo jalan akhirnya. Masya Allah. Coba Bunda. Jadi, biasa Bunda dari tadi terus bicara gitu kan. Jadi punten. Akhirnya apa? Akhirnya dia putus asa. Contoh putus asa yang banget-banget putus asa itu iblis. Iblis saat dia ini dikeluarkan dari sorga, anda dia tobat diterima oleh Allah. Anda dia tobat diterima oleh Allah. Diterima. Tapi kenapa dia gak tobat? Udah putus asa. Udah saya mau dari neraka aja deh, gak apa-apa lah. neraka aja lah. Cuma karena aku udah dijadiin ahli neraka, kata iblis, ya udahlah, tapi jangan sakit saya nih. Iya, saya jangan sakit, jangan Rabbi kata-kata gimana? Ila yaumid yub'atsun. Iya, artinya apa? Ya Allah, jangan engkau berikan sakit padaku, susah padaku, karena aku sudah pasti susah di neraka. Terus apa? Jangan pernah sakit, jangan pernah bingung, jangan pernah ada penyakit, jangan ada. Kenapa? Itulah iblis. Makanya Allah kabulkan itu. Iya. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, susahku, penyakitku, repotku, akhirkan sampai di kiamat, jangan sekarang. Makanya Allah kabulkan. Makanya punten, iblis itu enggak ada yang susah. Enggak ada iblis yang sakit, enggak ada iblis yang kerokan-kerokan flu, enggak ada itu bunda. Iblis antri di rumah sakit itu enggak ada, sehat semuanya iblis itu. Enggak ada kelaparan, kebanjiran, enggak ada itu. Enggak kenapa enggak ada kelaparan, enggak ada. Kenapa? Sehat semua. Karena akan dicap untuk di neraka. Tapi apa? Kenapa dia tidak tobat? Jawabannya karena dia sudah putus asa. Iya, dalam hadis Tirmidzi ada ungkapan, kalimatnya kullu bani Adam khata wa hayrul khata'ina tawabin. Sebaik punten, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik kesalahan itu yang diikuti dengan taubat. Iya. Ini gambarannya bunda, apa yang menyebabkan gagal istiqomah? Saya sampaikan ada berapa? 7. Di antara kita tolong jaga, jangan sampai 7 ini merusak istiqomah yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita ma'jur si Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum inni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, barang siapa yang hendak sampai ke daratan kehusyukan, maka hendaknya dia berenang melalui lautan tadabur atau mengkaji dan menghayati ayat-ayat Al-Quran serta menyelam dalam lautan air mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ia adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran." Al-Quran Surat Sad ayat 29. Dalam Surat An-Nisa ayat 82 disebutkan, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran?" Pendengar, dari tadabur yang ia rasakan adalah titisan air mata yang mengalir dari kedua matanya dan ketika berzikir dan membaca Al-Quran yang keluar dari tenggoroknya sangkut di dalam hatinya yang keras dan ketandusan matanya, maka ia menitiskan air mata. Tangisan adalah tadabur yang menimbulkan ketakutan akan azab Allah, kesyukuran yang mendalam tentang pertolongan, kasih sayang dan rahmat-Nya, serta berbagai penghayatan dan petunjuk yang Allah ajarkan terhadap ayat-ayat yang dibaca. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus." Surat Ali Imran ayat 101. Sedangkan dalam Surat Al-Ma'idah ayat 83 disebutkan, "Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka bercucuran air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui, seraya mereka berkata, 'Ya Tuhan kami telah beriman, maka catatkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran.'"

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.